0: bagi RRI. Jadi kita harapkan dengan adanya Dewas yang baru ini, itu bisa semakin membawa kebaikan.
1: Bahwa yang bersangkutan tidak dapat hadir dalam pemeriksaan hari ini karena ada agenda lain di internal Kementerian PPR/BPN.
2: Seri berita, Komisi 7 DPR RI optimis Dewan Pengawas LPPR RI baru mampu membawa perubahan. Menteri ATR BPN tidak memenuhi panggilan pemeriksaan Komisi Pemberantasan Korupsi terkait dugaan korupsi. Pemerintah Amerika Serikat membentuk satuan tugas untuk menyusun pendekatan dalam mengatur kecerdasan buatan. Inilah warta berita selengkapnya, Kamis 8 Oktober 2026, bersama saya, Rudy Zay. Komisi 7 DPR RI mengatakan, anggota Dewan Pengawas atau Dewas Lembaga Penyiaran Publik atau LPP Radio Republik Indonesia yang baru terpilih mampu membawa perubahan dan mendorong kemajuan RRI di masa mendatang. Rian Suryadi melaporkan selengkapnya.
3: Lima Dewas terpilih LPP RRI ditetapkan setelah Komisi 7 DPR RI menyelesaikan uji kelayakan dan kepatutan terhadap 15 calon. Mereka akan melalui tahapan berikutnya melalui rapat paripurna DPR RI. Kelima calon tersebut berasal dari unsur RRI, masyarakat, dan pemerintah. Kelima Dewas terpilih tersebut, yakni Soleman Yusuf, 26 suara, Bara Ilyasa, 26 suara, Widiarsi Agustina, 26 suara, Muhammad Reza, 26 suara, Margareta Fajar Kurnia Putri, 25 suara. Ketua Komisi 7 DPR RI Saleh Partaunan Daulay berharap anggota Dewan Pengawas Dewas LPP RRI yang baru terpilih mampu membawa perubahan dan mendorong kemajuan RRI di masa mendatang. Diharapkan Dewas RRI yang baru dapat menghadirkan pembaruan, terutama jika selama ini RRI dinilai masih mengalami stagnan dan belum berkembang secara optimal.
4: Nah, karena itu tentu ini harus ditanya masing-masing fraksi. Tetapi secara umum saya lihat yang mereka pilih ini adalah orang-orang yang diharapkan dapat membawa perubahan besar bagi kemajuan RRI di masa depan. Nah, karena itulah maka kita mendoakan mereka yang terpilih tadi itu bisa membawa sesuatu yang baru bagi RRI. Jadi ya, kalau selama ini misalnya RRI dianggap masih stagnan, kurang maju, dan seterusnya, kita harapkan dengan adanya Dewas yang baru ini, itu bisa semakin membawa kebaikan.
3: Seperti diketahui, setiap fraksi memiliki pertimbangan masing-masing dalam menentukan pilihan calon anggota Dewas LPP RRI. Pertimbangan tersebut dapat bersifat objektif, rasional, ataupun subjektif. Hasil pemungutan suara tersebut menjadi dasar penetapan 5 calon Dewas LPP RRI oleh Komisi 7 DPR RI. Selanjutnya, hasil tersebut disampaikan dalam rapat paripurna untuk mendapatkan ketentuan sesuai tahapan yang berlaku. Dari Jakarta, Rian Surya di Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
5: Agar beliau bisa kita manfaatkan.
2: Menteri ATR BPN Nusron Wahid tidak memenuhi panggilan pemeriksaan Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK terkait dugaan korupsi berupa suap dan penerimaan lainnya atau gratifikasi di Kementerian ATR BPN. Haroloma melaporkan selengkapnya.
1: Bahwa yang bersangkutan telah menyampaikan surat konfirmasi tidak dapat hadir.
6: Menteri ATR BPN Nusron Wahid tidak memenuhi panggilan penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi pada hari Rabu kemarin, di mana Nusron seharusnya diperiksa sebagai saksi terkait dugaan korupsi berupa suap dan penerimaan lainnya atau gratifikasi di Kementerian ATR BPN. Juru bicara KPK Budi Prasetyo mengatakan Nusron telah mengirimkan surat konfirmasi kepada penyidik terkait ketidakhadirannya. Budi mengatakan penyidik akan melakukan koordinasi dan menjadwalkan ulang terkait pemeriksaan terhadap Nusron. KPK berharap Nusron dapat hadir memenuhi panggilan berikutnya.
1: Bahwa yang bersangkutan telah menyampaikan surat konfirmasi tidak dapat hadir dalam pemeriksaan hari ini karena ada agenda lain di internal Kementerian ATR/BPN. Tentunya penyidik akan lakukan koordinasi dan penjadwalan ulang guna pemeriksaan terhadap yang bersangkutan.
6: Sementara itu memang beberapa waktu yang lalu Menteri ATR/BPN Nusron Wahid mengaku siap kooperatif terkait dengan dugaan korupsi yang menyeret kementeriannya.
7: Kami

0: Amerika sendiri mengatakan bahwa membutuhkan keterangan Nusron untuk mendalami konstruksi perkara dugaan suap pengurusan HGB dan penerimaan lainnya di Kementerian ATR BPN. Keterangan Nusron diperlukan untuk mengetahui rangkaian perkara secara utuh, termasuk kemungkinan adanya pihak lain yang memiliki peran signifikan. Dalam perkara ini, KPK memang telah menetapkan 8 orang sebagai tersangka. Mereka diduga terkait dugaan suap dan gratifikasi dalam pengurusan HGB oleh PT Summarecon Agung. Dalam konstruksi perkara yang disampaikan KPK, 4 dari 8 tersangka diduga merupakan orang kepercayaan Menteri ATR BPN, Nusron Wahid. Dari Jakarta, Herul Mampro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG memprediksi musim hujan 2026-2027 datang lebih lambat dan berlangsung lebih pendek. Direktur Layanan Iklim Terapan BMKG, Marjuki, mengatakan kondisi tersebut berpotensi meningkatkan intensitas hujan pada hari-hari tertentu. Dan berikut Alfred Stutter menyampaikan informasi tersebut dalam sesi Laporan Khusus Pro 3 RRI.
2: Kita memprediksi bahwa musim hujan yang akan terjadi.
3: Direktur Layanan Iklim Terapan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG, Marzuki, mengatakan musim hujan 2026 hingga 2027 diprediksi lebih pendek dari kondisi normal. Kondisi tersebut dipengaruhi musim kemarau yang berlangsung lebih panjang akibat fenomena El Nino yang kini berada pada kategori sangat kuat. BMKG memprediksi El Nino masih bertahan hingga awal 2027, sementara musim hujan datang bertahap di berbagai wilayah Indonesia. Sebanyak 63 zona musim diprediksi memasuki musim hujan pada Oktober, kemudian 185 zona musim pada November dan 266 zona musim pada Desember. Sebanyak 529 zona musim atau 61,08% luas daratan diprediksi mengalami awal musim hujan lebih lambat dari normalnya. Marzuki mengatakan musim hujan yang lebih pendek dapat membuat curah hujan memiliki intensitas lebih tinggi pada hari-hari tertentu.
2: Kita memprediksi bahwa musim hujan yang akan terjadi ini akan lebih pendek dari normalnya karena musim kemarau kita sudah mundur ya, sudah cukup panjang, sehingga musim penghujan kita diprediksi oleh BMKG akan lebih pendek. Terus apa implikasinya? Implikasinya adalah curah yang akan diberikan mungkin akan lebih intensitasnya lebih tinggi dari biasanya. So, ya, ada hari-hari gitu Pak, setiap hari ya, ada hari-hari yang mungkin nanti curahnya akan lebih tinggi dari biasanya. Apakah itu ekstrem atau tidak, ya nanti kita
3: Menghadapi kondisi tersebut, BMKG merekomendasikan pemerintah dan masyarakat meningkatkan kesiapsiagaan berdasarkan prediksi cuaca dan iklim. Selama periode kering, masyarakat diminta tetap mewaspadai kekeringan dan kebakaran hutan serta lahan. Memasuki musim hujan, pemerintah daerah perlu mengoptimalkan drainase dan menyiapkan kesiapan evakuasi untuk mengantisipasi banjir dan longsor. Masyarakat juga dianjurkan menghemat air dan menyiapkan cadangan air rumah tangga di wilayah yang masih mengalami kekeringan. BMKG menekankan informasi peringatan dini perlu diterjemahkan menjadi tindakan melalui prinsip early warning atau early action. Sementara itu, Badan Nasional Penanggulangan Bencana atau BNPB masih menangani kebakaran hutan dan lahan di sejumlah wilayah prioritas. Kepala Pusat Data Informasi dan Komunikasi Kebencanaan BNPB, Berton SP Panjaitan, mengatakan kondisi karhutlah di lapangan masih dinamis. BNPB mencatat sekitar 3.736 hektar lahan terbakar berhasil ditangani selama periode 24 hingga 30 September. Penanganan dilakukan di 6 provinsi prioritas, yakni Sumatera Selatan, Kalimantan Tengah, Jambi, Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan,

0: api yang akan kita padamkan. ONC di Sumatera Selatan dan Jambi relatif tidak dapat dilaksanakan mengingat tidak terdapat pertumbuhan awan yang potensial untuk membentuk hujan. Sedangkan ONC di Riau telah berakhir pada tanggal 25 September 2026 dan kita tetap mengharapkan adanya hujan alamiah yang memang sudah terjadi di Provinsi Riau.
1: Sementara itu, Kementerian Kehutanan memperkuat kesiapsiagaan menghadapi kebakaran hutan dan lahan di sejumlah wilayah rawan. Pada 30 September, Kementerian Kehutanan mencatat 67 kejadian kebakaran dengan 30 kejadian telah dipadamkan dan 37 lainnya masih dalam proses penanganan. Kebakaran yang masih berlangsung berada di Kalimantan Tengah, Kalimantan Timur, Sumatera Selatan, dan Jambi. Kasubdit Pencegahan Kebakaran Hutan Kemenhut Haryanto menyebutkan Kementerian Kehutanan juga telah melaksanakan 5 operasi modifikasi cuaca bersama BMKG dan BNPB. Sebanyak 5.000 aparatur sipil negara disiapkan untuk membantu penanganan selain 2.579 personel Manggala Agni. Kementerian Kehutanan menyebut hujan menjadi faktor penting dalam pengendalian kebakaran terutama pada lahan gambut.
2: Upaya hujan buatan dan seterusnya itu sebenarnya langkah yang bagaimana pendinginan itu lebih masif gitu ya, kalau sudah masuk ke dalam gambut. Nah, kemudian nyambung yang kedua, ya dalam konteks kebakaran gambut itu kan ada yang sering kita dengar itu smoldering itu ya. Jadi apa istilahnya, kelihatannya sudah tidak ada api tapi kan dia sebenarnya masih membakar yang di bagian bawah. Nah, ya itu memang paling efektif adalah dengan hujan. Ya, hujan itu bisa dimodifikasi tadi misalnya tujuannya adalah supaya masif. Ya, supaya masif dan dia bisa masuk meresap lebih ke dalam. Jadi itu mungkin ya dari Pak Menhut.
1: Prediksi BMKG menunjukkan musim hujan datang bertahap dengan karakter yang berbeda di setiap wilayah Indonesia. Pemerintah dan masyarakat perlu menjadikan informasi cuaca dan iklim sebagai dasar untuk melakukan kesiapsiagaan lebih awal. Dari Jakarta, Alfred Stuter Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Sejumlah warga menilai informasi cuaca perlu disampaikan secara cepat, jelas, dan mudah dipahami. Mereka juga menganggap informasi tersebut penting sebagai dasar menyesuaikan aktivitas dan meningkatkan kewaspadaan menghadapi potensi bencana.
4: Kalau kualitas udara sedang tidak sehat ya, kalau saya pribadi ya mengurangi aktivitas di luar rumah tentunya. Kalaupun harus keluar rumah, ya saya berusaha menggunakan masker.
5: Ya, saya berharap informasi yang disampaikan BMKG dalam menghadapi perubahan cuaca dalam kondisi lingkungan seperti ini bisa cepat dipahami oleh masyarakat. Karena biar masyarakat lebih tahu apa yang akan terjadi pada hari ini, sore, siang, atau pagi. Saya juga minta BMKG dapat mengupgrade cara mereka berkomunikasi atau menyampaikan informasi
6: penting karena kita jadi bisa menyesuaikan aktivitas. Kalau cuaca atau kualitas udara kurang baik, kita bisa lebih berhati-hati. Informasi BMKG tentang kondisi cuaca dan kualitas udara penting karena kita jadi bisa menyesuaikan aktivitas. Kalau cuaca atau kualitas kurang baik, kita bisa lebih berhati-hati.
3: Pendengar, kesiapsiagaan bencana di tengah anomali musim hujan 2026-2027 menjadi topik editorial RRI pagi ini. Rani Indira menyampaikan selengkapnya.
7: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Laporan pemutakhiran prediksi musim hujan 2026-2027 yang dirilis Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika BMKG memberikan wawasan penting mengenai dinamika iklim Indonesia. Fenomena atmosfer yang terjadi belakangan ini menegaskan bahwa ancaman perubahan iklim semakin nyata dan memerlukan kewaspadaan nasional. Indonesia tidak lagi sekadar berhadapan dengan fenomena cuaca rutin, melainkan tantangan anomali iklim yang menuntut kesiapan mitigasi bencana lebih tanggap dan terstruktur di seluruh tingkatan pemerintahan. Data BMKG menunjukkan bahwa fenomena iklim El Nino saat ini berlangsung dengan intensitas sangat kuat.

0: Kondisi ini memicu keterlambatan masuknya musim hujan di sebagian besar wilayah tanah air. Keterlambatan tersebut berdampak langsung pada siklus pertanian, ketersediaan pasokan air bersih, hingga peningkatan risiko kebakaran hutan dan lahan yang berpotensi meluas sebelum masa transisi menuju musim hujan tiba. Anomali iklim ini tercermin dari durasi musim hujan yang diprediksikan bergeser. BMKG mencatat sebanyak 51,90% luas daratan Indonesia atau sekitar 482 zona musim diprediksi akan mengalami durasi musim hujan 2026-2027 yang lebih pendek dibandingkan kondisi normalnya. Singkatnya, durasi hujan ini tidak berarti ancaman bencana berkurang, melainkan berpotensi memicu intensitas curah hujan yang lebih terkonsentrasi dalam kurun waktu singkat. Kedatangan musim hujan diperkirakan berlangsung secara bertahap dan mundur dari jadwal biasa. Sebanyak 185 zona musim atau 24,66% luas daratan Indonesia baru diprediksi memasuki musim hujan pada periode November 2026. Penundaan ini kemudian berlanjut ke 266 zona musim atau 17,31% wilayah daratan lainnya yang baru akan memulai fase musim hujan pada bulan Desember 2026. Pergeseran jadwal ini memberikan ruang waktu tambahan untuk persiapan mitigasi sekaligus ancaman kekeringan yang diperpanjang. Dari sisi volume air, akumulasi curah hujan selama periode musim hujan di sebagian besar wilayah Indonesia diproyeksikan berada pada kategori normal atau mendekati rata-rata klimatologisnya, yakni mencakup 510 zona musim atau 69,76% luas daratan. Meskipun berada dalam kategori normal, sifat curah hujan yang terkonsentrasi akibat durasi musim yang lebih pendek dapat memicu cuaca ekstrim, seperti hujan lebat mendadak yang disertai angin kencang. Menghadapi potensi ancaman ini, pemerintah daerah dan Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD di seluruh Indonesia harus segera menyelaraskan skenario mitigasi. Langkah-langkah antisipasi seperti pembersihan saluran drainase, pengerukan sungai, pemangkasan pohon rawan tumbang, hingga peninggian tanggul harus dilakukan sebelum memasuki puncaknya. Koordinasi antar lembaga perlu dipastikan berjalan optimal tanpa hambatan birokrasi yang kaku. Pada akhirnya, informasi dan rekomendasi yang disampaikan BMKG harus dijadikan rujukan utama dalam pembuatan kebijakan pemangku kepentingan. Kesiapsiagaan bencana bukan sekadar respon saat musibah terjadi, melainkan upaya sistematis berbasis data ilmiah untuk meminimalkan risiko kerugian jiwa dan materi. Sinergi antara pemerintah, masyarakat, dan sektor swasta menjadi kunci utama agar Indonesia tangguh dalam menghadapi ketidakpastian iklim, terutama masyarakat di daerah rawan bencana. Setidaknya sudah dapat mengantisipasi dampak bencana hidrometeorologi yang bakal terjadi. Sekian editorial, selamat pagi.
1: Informasi mancanegara, pemerintah Amerika Serikat membentuk satuan tugas untuk menyusun pendekatan dalam mengatur kecerdasan buatan atau AI, termasuk memanfaatkan teknologi tersebut sekaligus mengurangi potensi risikonya. Kami kutip dari kantor berita Antara, Menteri Luar Negeri Amerika Serikat Marco Rubio mengatakan satuan tugas tersebut dipimpin Direktur Intelijen Nasional Jay Clayton dan akan menentukan pendekatan pemerintah terhadap upaya pengaturan serta mitigasi risiko super intelligence. Kita beralih ke informasi dari dunia olahraga. Persib Bandung membidik 3 poin saat menantang kekuatan Port FC pada laga pembuka Grup B Asian Club Championship Shopee Cup 2026-2027 yang diselenggarakan di Stadion Thammasat Thailand pada Kamis 8 Oktober 2026. Pertandingan yang dijadwalkan berlangsung pukul 19 waktu Indonesia Barat tersebut menjadi debut resmi Maung Bandung di Asia Tenggara dengan skuad Pangeran Biru bertekad meraih kemenangan bersejarah di kandang lawan.
2: Saatnya kita ikuti Polantas Karib Pro 3 RRI.
1: Baik, pendengar, kini kami ajak Anda untuk mengikuti informasi lalu lintas tepatnya di beberapa ruas jalan seperti di Bundaran Pondok Indah Jakarta Selatan, kemudian Simpang Semanggi Jakarta Selatan, Pospol Kendal Jawa Tengah, Simpang Alang-Alang Lebar Palembang bersama dengan petugas Brigadir Ade berikut ini. Brigadir Ade, silakan.
3: Baik, terima kasih Rudy. Selamat pagi, dengan saya Brigadir Adi Sintia hadir untuk menginformasikan arus lalu lintas terkini melalui pantauan CCTV Karlantas Polri. Dan langsung saja CCTV pertama kita menuju ke kawasan Bundaran Pondok Indah Jakarta Selatan. Arus lalu lintas pada pagi hari ini dari arah Lebak Bulus yang akan menuju ke arah Blok M atau Fatmawati terpantau ramai lancar, begitupun yang akan menuju ke arah Bintaro. Dan harap bagi para pengendara yang melintasi kawasan ini untuk antisipasi adanya pertemuan arus. Selanjutnya kita bergeser menuju ke kawasan Simpang Semanggi, Jakarta Selatan. Arus lalu lintas dari jalur arteri terpantau adanya peningkatan volume kendaraan dari arah Gatot Subroto yang akan menuju ke arah Senayan ataupun Slipi. Dan untuk dari jalur tol dalam kota terpantau kondusif lancar, begitupun dari jalur arteri yang akan menuju ke arah Cawang juga terpantau kendaraan dapat melaju dengan kecepatan normal. Kami menghimbau bagi pengendara yang melintasi jalur arteri untuk cek kembali plat nomor kendaraan Anda untuk disesuaikan dengan peraturan ganjil genap. Selanjutnya kita bergeser menuju ke kawasan Pospol Kendal, Jawa Tengah. Arus lalu lintas dari arah Pekalongan yang akan menuju ke arah Semarang terpantau ramai lancar. Kecepatan kendaraan dapat melaju dengan kecepatan normal berkisar 50 hingga 60 km per jam. Dan harap bagi para pengendara, khususnya kendaraan roda 2, untuk tetap menggunakan helm baik jarak dekat ataupun jauh mengingat kecelakaan tidak mengenal jarak. Dan yang terakhir kita menuju ke kawasan Simpang Alang-Alang Lebar, Palembang. Arus lalu lintas dari arah Banyu Asin yang akan menuju ke arah Jambi terpantau ramai lancar, begitupun dari arah Palembang Kota yang akan menuju ke arah Banyu Asin juga terpantau kondusif lancar. Terlihat di kawasan ini banyak dilalui oleh kendaraan angkutan barang, harap bagi para pengendara untuk menjaga jarak aman dengan kendaraan tersebut. Dan berdasarkan data RSMS Korlantas Polri, angka kecelakaan lalu lintas di seluruh Indonesia selama 1x24 jam terjadi sebanyak 205 kasus laka lantas dengan rincian 20 orang meninggal dunia, 32 orang luka berat dan 313 orang luka ringan. Dan dari 205 kasus laka lantas tersebut, 85% didominasi terjadi di kawasan non-tol. Dan demikian informasi yang dapat kami sampaikan. Dan bagi Anda yang ingin mendapatkan informasi tentang kondisi arus lalu lintas terkini, Anda dapat menghubungi call center kami di 1500669 atau dapat melalui WA Center di 0858715669. Brigadir Adi Sinta melaporkan dari studio NTMC Polri bersama masyarakat. Selanjutnya kembali kepada Rudy di studio.
1: Terima kasih Brigadir Ade untuk informasi lalu lintas di pagi hari ini.
2: Demikian telah kita ikuti Polantas Karib Pro 3 RRI.

Demikian warta berita pagi ini, tetaplah bersama kami untuk menyimak informasi aktual dalam program Indonesia Menyapa. Dapatkan informasi aktual dalam portal kami rri.co.id dan ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram ataupun X @rriprograma3, WhatsApp channel rri.co.id. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Rudy Zain, terima kasih atas perhatian Anda. Selamat pagi.

Ya, pendengar, warta berita disiarkan Pro3, pusat pemberitaan RRI, baru saja kita dengarkan berbagai informasi atau berita dalam dan luar negeri. Anda kembali bersama Pro1 RRI Nabire, masih menemani Anda, ya. Kami yang bertugas, saya Hari Gunawan. Di teknik ada Bung Sulis dan kawan-kawan. Pendengar, kami akan ajak Anda nanti, ya, di pukul 10 lebih 5 menit acara dialog Gerakan Membangun Papua dari Pro1 RRI Wamena, ya. Dialog GMP Sekorwil 1 Papua. Topiknya tentang muda sadar dan tangguh melawan HIV/AIDS. Ya. Akan dipandu Agustinus, ya. Dengan menghadirkan narasumber Yules Kogoya selaku sekretaris Komisi Penanggulangan AIDS Provinsi Papua Pegunungan dan Niles Kobak, Kepala Bidang Promosi KPA Provinsi Papua Pegunungan. Ya, nanti di pukul 10 lebih 5 menit. Sementara saat sekarang sudah pukul 9 lebih 32 menit. Baik, pendengar, menemani Anda kami putarkan berikut ini sejumlah lagu pop Indonesia.

Ya, kita harus bahagia dari Yura Yunita. Sebelumnya lagu monokrom dari Tulus. Ya. Jadi harus bahagia ya, pendengar, jangan sampai kebawa perasaan. Ya, untuk aktivitas pagi, yakin bahwa kita bisa ya. Harus yakin, harus membangkitkan good mood ya, atau suasana hati yang senang, supaya yang direncanakan dan dikerjakan hari ini ya mulai pagi itu sebagian besar berhasil. Ya. Kegiatan ekonomi yang semakin kompetitif ya, banyak profesi, banyak produk, sehingga kita harus lebih lebih mengupayakan, lebih semangat begitu ya, pantang menyerah. Kalau kemarin hasilnya mungkin biasa-biasa saja, ya untuk hari ini di target harus agak luar biasa. Besok ya lebih luar biasa lagi. Jadi bertahap ya untuk bisa mendapatkan sesuatu yang lebih besar. Masih menemani Anda pendengar, nanti di pukul 10 menyanyikan lagu Indonesia Raya dan pembacaan teks Pancasila, dilanjutkan siaran berjaringan Seekor Wil Satu Papua, yaitu dialog gerakan membangun Papua. Menarik untuk didengarkan karena menyangkut upaya penanganan ya, mengatasi persoalan HIV/AIDS ya di Provinsi Papua Pegunungan. Karena acara GMP untuk hari ini dari RRI Wamena. Kita dengarkan berikut beberapa tembang berbagai penyanyi.

0: kawan. Maru. Kawan, aku ganti-ganti peran terus.
1: Nanti aku bisa terinfeksi HIV.
0: Ah, iya, Kak.
1: Tempo, pergi periksa ke dokter sudah.
2: Ade, hasil tes Ade tidak terinfeksi HIV. Jangan ganti-ganti pasangan ya. Kalau Ade mau tetap sehat, setialah pada pasangan.
3: Selama ini aku terganti peran. Jago-jago sih hilang, Kak.
0: Ah, terada kawan. Yang hebat tuh kalau kau bisa setia pada kau pasangan. Lagi pula setia pada pasangan mengurangi resiko tertular HIV. Kau terkosong kalau kau jaga diri.

0: Ma, pohon yang ini ditanam di sini juga.
1: Iya, sayang.
0: Kenapa sih, Ma, kita harus menanam pohon?
1: Coba Rere berdiri di sebelah situ.
0: Panas, Ma.
1: Kalau berteduh di bawah pohon ini?
0: Sejuk, Ma.
1: Jadi, manfaat pohon selain sebagai sumber oksigen, pohon juga menjadi penyejuk di saat matahari sedang terik-teriknya. Masih banyak lagi manfaat dari menanam pohon, Re. Contoh lain, sebagai tempat menyimpan air, mengurangi polusi udara, mencegah banjir. Intinya, tanaman dan pepohonan itu adalah hal yang sangat penting untuk kelangsungan bumi.
0: Ada lagi, mah, manfaat lain menanam pohon.
1: Apa coba?
0: Nanti Rere bisa makan mangga sepuasnya. Kan pohon mangganya sudah hampir berbuah, mah.
2: Menanam pohon sekarang akan menjadi sumbangsi besar yang bisa menyelamatkan kehidupan dan bumi kita.
3: Ya, pendengar, kami ajak Anda kita nyanyikan bersama lagu Kebangsaan Indonesia Raya. Dilanjutkan pembacaan teks Pancasila pukul 10 waktu Indonesia Timur.

0: Pancasila.
1: 1. Ketuhanan yang Maha Esa.
0: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
1: 3. Persatuan Indonesia.
0: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
1: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Ya, pendengar menyanyikan lagu Indonesia Raya dan pembacaan teks Pancasila. Selanjutnya, pendengar, kami akan ajak Anda, kita nantikan saatnya acara dialog Gerakan Membangun Papua dari Pro 1 RRI Wamena. Ya, dialog tentang penanganan HIV/AIDS ya di Provinsi Papua Pegunungan. Kami masih nantikan rekan-rekan kami di Pro 1 RRI Wamena untuk kemudian melangsungkan ya acara GMP di studio Pro 1 RRI Wamena sesaat lagi.

Kumpulan lagu dari berbagai genre, ragam budaya, dan kategori materi audio RRI. Klik Publish Playlist untuk tahu perkembangan musik terkini dan terupdate. Play, share, dan dengarkan lagu hits favorit kamu di sini, di audiolibrary.rri.co.id.

0: Ya, mendengar kami ajak Anda kita menuju Studio Pro 1 RRI Wamena untuk mengikuti siaran berjaringan Sekorwil 1 Papua, Dialog Gerakan Membangun Papua.
1: Ya, Anda juga bisa mendengarkan melalui aplikasi RRI Digital dengan cara memilih ke 7 Pro 1 tersebut. Dan di pagi hari ini, edisi hari ini Kamis 8 Oktober 2026, tentunya dengan topik yang menarik yang kami bahas di pagi hari ini, yaitu terkait dengan muda sadar dan tangguh melawan HIV dan AIDS. Dan di pagi hari ini, atau pagi menjelang siang hari ini, pendengar setanah Papua, di studio program 1 RRI Wamena sudah hadir dua narasumber kami, yaitu Yules Kogoya yang merupakan Sekretaris KPA Provinsi Papua Pegunungan, dan di sampingnya juga ada Niles Kobak yang merupakan Kabid Promosi KPA Provinsi Papua Pegunungan. Ya, kurang lebih satu jam kami akan mengupas terkait dengan topik yang cukup menarik, apalagi mengingat Papua Pegunungan ini untuk tingkat penularan atau pengidap HIV dan AIDS yaitu sekitar kurang lebih 8.000 kasus, dan terbanyak adalah Kabupaten Jayawijaya sendiri yaitu kurang lebih 5.800 sekian ya. Dan tentunya sebelum kita akan membahas dengan topik menarik ini, kita langsung berkenalan ke dua narasumber kita di pagi hari ini. Oke, pertama-tama kita yang di samping saya ini ada Pak Yules Kogoya yang merupakan Sekretaris KPA Provinsi Papua Pegunungan. Bagaimana kabarnya di pagi hari ini, Bung?
2: Amin. Terima kasih. Kabar selalu baik.
1: Iya.
2: Selalu walafiat. Terima kasih. Saya memperkenalkan nama saya Yules Kogoya, SPT. Gelarnya tidak sempat ini.
1: Iya.
2: Saya sebagai kerja di Komisi Penanggulangan AIDS di bawah kepemimpinan Bapak Pak Ketuanya Jomi Kogoya.
1: Iya.
2: Jomi Kogoya SIP, dan saya sendiri sebagai sekretaris KPA Komisi Penanggulangan AIDS.
1: Oke. Baik, di sampingnya ada Pak Niles Kobak yang merupakan Kepala Bidang Provinsi, maksud kami Kepala Bidang Promosi KPA Provinsi Papua Pegunungan. Bagaimana Pak Niles ini kabarnya di pagi hari ini?
3: Terima kasih, senang berjumpa dengan teman-teman dari Pro 1 Wamena.
1: Iya.
3: Saya sendiri Niles Kobak, senang bertemu dengan kru daripada RRI Wamena dan Bung Agus.
1: Oke. Okay.
3: Berjumpa juga, saya sendiri sehat selalu. Dan di sini saya sebagai Kabid Promosi Kesehatan. Jadi di sini biasa bekerja sebagai aktivis KPA atau Komisi Penanggulangan AIDS Provinsi Papua Pegunungan, di bawah kepemimpinan Bapak Yomi Kogoya SIP. Dan terima kasih. Itu sedikit perkenalan singkat.
1: Oke. Okay. Ya. Baik. Sebelum kita membahas terkait dengan topik kita ini, mungkin saya lebih bertanya secara umum dulu ini. Nah, tugas dan fungsi dari KPA sendiri ini kan termasuk baru ya untuk Provinsi Papua Pegunungan. Nah, sejauh mana tugas dan fungsi dari KPA dalam penanggulangan HIV AIDS yang ada di Provinsi Papua Pegunungan? Mungkin silakan Pak Yules bisa menjelaskan dulu.
2: Ya. Baik, terima kasih. Kami KPA ini sudah kami punya SK itu dari tahun 2023 sampai sekarang masih aktif. Masih aktif, dan tugas dan tanggung jawab kami kami aktifkan KPA ke 8 kabupaten.
1: Ya.
2: Karena mengingat kami kerja demi kemanusiaan. Kami demi kemanusiaan, kami selamatkan kami punya generasi.
1: Yeah.

0: yang lain kami sudah aktif, yang lain sudah aktif, yang lain sementara proses.
1: Okay.
0: Proses kami ada memberikan rekomendasi, mereka sedang proses.
1: Oke. Okay. Baik, terima kasih Pak Yules ini. Dari Pak Nilai sendiri sejauh mana nih terkait dengan bidangnya Pak Nilai, yaitu bagian promosi. Nah, untuk masyarakat di Kabupaten Jayawijaya atau Provinsi Papua Pegunungan mengenal HIV/AIDS ini, bagaimana pandangan mereka terkait dengan tugas dan fungsi dari KPA sendiri, dari Bapak?
2: Ya, terima kasih. Itu topik menarik
1: ya
2: untuk kita bahas di siang ini. Dan di sini tema sendiri adalah mudah sadar dan tangguh melawan.
1: Ya.
2: Dan melawan itu topiknya menarik, Bung. Hmm. Dan di sini KPA sendiri atau di bidang promosi kesehatan itu sendiri, kami memberikan KIE namanya, KIE. Hmm. Itu komunikasi, informasi, dan edukasi. Ya. Tentang orang harus hidup sehat dengan cara-cara kecil saja, tidak usah yang besar.
1: Okay.
2: Itu poin utama kami, kerja-kerja kami di KPA Provinsi, terutama di bidang promosi kesehatan. Kami mengajarkan, menginformasikan, mengedukasikan bahwa orang harus hidup sehat. Dan hal-hal dari hal-hal kecil, karena hal-hal kecil itu mempengaruhi hal-hal besar.
1: Mm-hmm.
2: Terutama di bidang HIV/AIDS. Jadi orang hidup sehat pasti akan hidup untuk hal-hal besar juga akan pasti hidup sehat. Itu pasti. Jadi kami biasa memberikan informasi melalui beberapa media, termasuk brosur, beberapa ATK yang kami siapkan. Itu kami menyebarluaskan ke 8 kabupaten. Terutama Wamena itu sendiri sebagai sentral, karena Wamena ini sendiri adalah penyumbang angka HIV terbesar dari 7 kabupaten lainnya. Dan nomor pertama adalah Wamena, adalah kabupaten induk dari 7 kabupaten. Maka Wamena, yang kedua adalah Tolikara, yang ketiga Lanijaya. Maaf, yang ke berikutnya adalah beberapa kabupaten yang lain. Jadi orang harus hidup sehat dari keluarga kecil, dari pribadi, dan juga keluarga kecil, sampai dengan komunitas-komunitas. Kita mengajarkan, atau kami mengajarkan, mengedukasikan bahwa sadar dari hal-hal yang mencelakakan hidup seseorang. Karena semua orang, tidak memandang ras, tidak memandang suku, bahasa, dan juga kalangan atau golongan orang, ya, pendidikan dan lain sebagainya. Kita mengajarkan, ini adalah semua orang, untuk semua. Jadi tidak memandang dari mana asal, dari mana, ini tidak membedakan. Jadi kami menyediakan, menginformasikan, mengedukasikan, terutama pelajar, mahasiswa, kaum pemuda, dan juga siapapun yang bersedia untuk mereka belajar dari kami untuk hidup sehat, ya kami siap selalu, standby 24 jam.
1: Oke.
2: Terima kasih.
1: Baik, baik dari Pak Yules maupun juga Pak Niles nih. Nah, sebelum saya melangkah lebih awal terkait dengan topik yang kita menarik juga tadi ini, yaitu terkait mudah sadar dan tangguh melawan HIV/AIDS. Nah, bagaimana konsolidasi KPA Provinsi dengan kabupaten-kabupaten lain yang terdekat tentunya bertugas di bagian KPA, ataupun juga mungkin secara aktivis-aktivis penanggulangan HIV/AIDS yang ada di kabupaten-kabupaten yang ada di naungan Provinsi Papua Pegunungan ini?
2: Ya, itu kami menyiapkan, mengaktifkan 7 kabupaten yang lainnya untuk kami, Komisi Penanggulangan AIDS, untuk menanggulangi semua kasus-kasus. Dan kami lihat dari kasus yang ada lah, seperti yang saya sudah jelaskan awal. Jadi terutama sekali adalah Kabupaten Jayawijaya itu sendiri. Kami sudah aktifkan di beberapa tahun yang lalu, sampai dengan hari ini baru kami memberikan rekomendasi ketua itu sendiri, Bapak Muli Gogoya. Baru hari yang lalu, belakangan ini kami baru merekomendasikan untuk memimpin Komisi Penanggulangan AIDS untuk Kabupaten Jayawijaya, dan juga Tolikara, Lanijaya, Yahukimo, Pegunungan Bintang, Mambramo, Nduga. Dan Nduga sendiri adalah sebelumnya kami mendapatkan paling tidak 3-2 kasus waktu itu. Tapi puji Tuhan hari ini sudah 0 kasus, dan berharap dari yang 0 kasus ini tidak usah tambah lagi. Satu kasus pun tidak boleh. Itu harapan untuk Nduga.

0: itu juga buat yang lain ini masih ada angka, dan itu adalah kerja-kerja kami. Kami memberikan, merekomendasikan untuk 8 atau 7 kabupaten yang lain mengaktifkan, menjalankan, mengedukasikan, mengajarkan, dan juga melarang untuk orang tidak boleh berperilaku yang nakal lah istilahnya. Apalagi ini untuk anak-anak muda itu sendiri, hari ini belakang ini kan kita lihat, mungkin Bung juga sudah lihat perkembangan di Wamena, itu berarti perwakilan untuk 7 kabupaten ini palingan sama. Jadi harapan kami, edukasi kami bahwa anak-anak muda harus wajib sadar untuk tidak melakukan hubungan seks tanpa menikah yang sah. Karena hari-hari ini anak-anak muda itu sendiri, ya namanya free sex ini kita tidak bisa tanggung. Pemerintah dan dinas-dinas terkait itu pun hari-hari ini memang gagal juga, mungkin kami tidak tahu, minta maaf, tidak, kita tidak menjustis. Tapi ini kerja-kerja siapa begitu sebenarnya?
1: Oke, baik.
0: Menjadi pertanyaan.
1: Oke, baik. Kalau untuk ke penularan HIV dan AIDS khusus di Provinsi Papua Pegunungan ini, kebanyakan melalui apa ya? Apakah itu hubungan seks yang tidak sehat atau bagaimana? Atau mungkin melalui jarum suntik atau bagaimana kasus yang terbanyak kan?
0: Ada tiga.
1: Ya.
0: Jadi yang pertama sekali adalah hubungan seks atau intim itu sendiri.
1: Ya.
0: Itu pertama. Yang kedua itu jarum suntik. Yang ketiga adalah ASI atau air susu ibu.
1: Okay.
0: Jadi itu yang menjadi poin utama kami, mengajarkan orang hal-hal ini untuk setiap orang, semua orang. Entah itu orang tua, muda, anak kecil, besar, kita mengantisipasi dan menjaga hal-hal ini sebelum kita kena.
1: Okay.
0: Yang sudah tidak bisa kita menjustis, menghukum seseorang juga, karena itu orang harus punya hak untuk hidup, punya hak untuk ada bersama-sama dengan keluarga, sebagai keluarga. Tapi tidak bisa menjauhkan. Kami mengajarkan tidak boleh menjauhkan orang, tapi kami mengajarkan untuk keluarga itu sendiri atasi, mengobati, karena ada cara-cara untuk sembuh sakit-sakit itu. Jadi tidak bisa kami bilang, ah ini orang sudah hidup dengan sakit begini, ya kita singkirkan atau jauhkan dia dari keluarga, itu tidak bisa.
1: Okay.
0: Dan itu edukasi kami supaya orang harus hidup umur panjang, sehat, itu dari hal-hal kecil. Makan yang sehat, mengobati kalau misalkan keluarga yang sudah terdapat HIV itu sendiri.
1: Yeah.
0: Atau orang hidup namanya ODA.
1: Okay.
0: ODA atau HIDA. Orang hidup dengan HIV, ODA orang dengan HIV. Jadi bisa hidup bersama-sama dengan keluarga yang masih belum juga. Bisa makan bersama, piring yang sama. Tapi dia harus hidup sehat, ada keluarga yang harus merawat, tidak bisa terlepas dari keluarga. Dia perlu motivasi, terutama rohani. Itu sendiri adalah obat utama sebelum mantri. Mungkin itu dari saya.
1: Oke, baik. Pak Yulis nih, ini kan tentunya dalam pekerjaan KPI ini tidak mudah.
2: Yeah.
1: Dan tidak hanya dari aktivis-aktivis saja, mungkin baik dari pihak pemerintah, ataupun juga pihak-pihak terkait. Nah, khususnya mungkin di Dinas Kesehatan ya, sejauh mana kerjasama dari aktivis KPA dengan Dinas Kesehatan yang ada di Provinsi Papua Pegunungan dalam penanggulangan ataupun juga pengobatan korban dari HIV AIDS ini?
2: Baik, terima kasih untuk kerjasama menangani hal kasus seperti ini. Itu harus dari KPA, harus kerjasama dinas-dinas terkait, macam Dinas Kesehatan, dinas-dinas terkait yang dari KPA itu harus perlu kerjasama biar menangani KPA ini, HIV/AIDS ini. Jadi langkah-langkah apa yang bisa tangani ini dari virus HIV ini?
1: Oke, baik, dari Pak Dinas ini selaku bagian promosi yang paling pastinya berat kerjanya untuk Provinsi Papua Pegunungan ini. Nah, sejauh mana Pak Dinas lakukan khususnya untuk anak muda di terkait dengan kesadaran penanggulangan HIV dan AIDS ini, terutama yang lebih spesifiknya tadi yaitu seks bebas, bagaimana Pak Dinas?
0: Ya. Kita juga kerja barang ini memang berat, apalagi dari semua segi. Dan hari ini ya saya bersyukur beberapa media yang kami KPA di bawah kepemimpinan Pak Yamiko Goya, kami lakukan dari 2023, 24, 25 dan hari ini 26. Hari ini sangat menyentuh di masyarakat dan dikagumi. Artinya terima kasih KPA sudah hadir untuk membantu orang seperti penjelasan tadi. Jadi tidak membedakan kausul dari mana. Dari mana, dari suku mana, ras mana, tapi KPA ini merangkul semua untuk semua orang berdiri. Orang hidup di Wamena berarti berhak untuk mendapatkan informasi itu sendiri tentang kesehatan, hidup dasar hal-hal kecil saja. Jadi selama ini kehadiran KPA itu sendiri sangat berdampak, baik itu di pendidikan, di tingkat SMP, SMA dan juga perguruan tinggi yang ada di Kabupaten Jayawijaya dan juga beberapa LSM kami kerjasama, LSM yang membidangi promosi kesehatan ini sendiri dan juga beberapa rumah sakit, apotek dan juga kami ingin komunikasikan, tolong kerjasama kalau terdapat mungkin jumlah kasus atau misalkan di dinas dan tersebut orang dengan ini, tolong memberikan informasi ke kami. Kami bisa siap untuk 24 jam untuk membantu mereka. Tidak dari sisi yang lain, tapi memberikan bahwa orang harus hidup sehat, bagaimana keluarga yang ada menangani langkah-langkah, hal-hal kecil saja, dasar. Mulai dari makan minumnya, obat-obatannya, seperti apa. Dan sampai hari ini, mungkin di KPA provinsi itu sendiri, pengobatan memang dinas terkait kami baru besok ini. Jadi baru komunikasi dan kerjasama sedang jalan. Jadi pengobatan itu sendiri untuk tahun-tahun belakangan ini memang kami belum sentuh sampai ke obatan. Tapi untuk edukasinya sudah, kami sedang jalan.
1: Oke, untuk edukasi tadi berbicara tentang edukasi, apakah pihak dari KPA Provinsi Papua Pegunungan ini jemput bola juga ke kampus-kampus mungkin atau ke sekolah-sekolah?
0: Sangat.
1: Untuk memberikan edukasi terkait dengan penularan HIV dan AIDS, bagaimana?
0: Membalikan atau mengedukasikan penularan HIV itu sendiri, kami masuk turun di sekolah-sekolah. Setiap sekolah yang ada di Jayawijaya, di beberapa kabupaten. Dan bulan yang lalu kami baru ke Mamteng dan balik. Untuk mengedukasikan beberapa sekolah yang ada, kami mengajarkan, mengedukasikan anak sekolah tidak boleh hidup nakal ya istilahnya, hidup nakal. Karena itu memang membahayakan, hidup nakal berarti ya posisinya pasti menuju ke apa namanya, ke kasus HIV. Apalagi yang tangga-tangga menuju HIV ini, mabuk salah satunya. Yang kedua adalah narkoba.
1: Narkoba ya.
0: Mungkin narkotika tapi juga sabu ya istilahnya. Saya tidak tahu barangnya seperti apa, tapi itu tangga-tangga untuk mendatangkan HIV. Salah satu mabuk. Mabuk adalah menghilangkan rasa kesadaran, orang harus kepercayaan diri itu hilang. Akhirnya mabuk itu membuat kadang kasar, tapi juga sampai dengan tidak menyadarkan diri bisa berhubungan seks dengan secara langsung, baik itu di keluarga, di pribadi. Dan apabila orang tersebut kalau berperilakunya memang membahayakan atau merisikokan dengan kasus HIV lalu dia free sex dengan orang yang tidak tahu apa-apa, kasihan itu juga memang itu tangga. Jadi kami mengajarkan itu, orang tidak boleh, anak muda terutama, tidak boleh mabuk, tidak boleh melakukan pengedar narkoba, narkotika, sabu dan lain sebagainya.
1: Itu. Baik, dari Pak Yunus Kugoya ini selaku sekretaris, nah sejauh mana nih menggerakkan bisa dikatakan adalah staf-staf di lapangan untuk lebih giat lagi untuk menggencarkan untuk penghentian seks bebas yang tentunya yang tingkat utama yang paling tinggi di Kabupaten Jayawijaya maupun Provinsi Papua Pegunungan terkait dengan penularan HIV AIDS. Bagaimana Pak Yulas?
2: Baik, terima kasih Bung Agus. Kami di KPA Provinsi untuk kerja-kerja kami itu kami akan aktifkan KPA Kabupaten, 8 Kabupaten ini, terutama itu kasus yang nomor 1 ada di Jayawijaya. Makanya Jayawijaya, sementara kami sudah ada memberikan rekomendasi dan orang tersebut dia memang latar belakang dari LSM. Dan sementara beliau masih proses, Dan yang 7 kabupaten lainnya kami sudah memberikan rekomendasi, mereka sudah aktif, mereka kerja. Karena kami punya kerja-kerja, provinsi punya kerja-kerja itu hanya koordinasi, terus yang turun lapangan untuk sosialisasi dan lain-lain itu KPA kabupaten. Sampai turun di distrik, di kampung-kampung itu di KPA kabupaten. Terus yang kami di KPA provinsi, apabila kalau dari KPA kabupaten untuk diundang untuk bawa materi dan lain-lain itu kita hadir. Berapa hari lalu itu kami dari KPA Mambramo Tengah mereka memberikan undangan ke kami untuk bawa materi di tingkat mahasiswa, mahasiswa ikatan Kabupaten Mambramo Tengah. Kami dengan seluruh staf, dengan Pak Ketua, kami bawa materi ke sana tentang edukasi dan lain-lain, kami bawa materi ke sana. Terus di lapang kabupaten yang kabupaten lainnya belum. Nanti akan terus ke depan kami akan kerjasama, kerjasama. Terus langkah-langkah apa yang kita harus yang apa macam tadi Abang Niles tadi ada sampaikan macam mabuk, terus apa termasuk ganja ini. Ini harus dengan cara bagaimana kita harus diberhentikan begitu. Karena dengan cara-cara itu yang maksudnya jumlah kasus ini dia menambah.
3: Baik dari Pak Nines nih.
1: Bagaimana nih sejaman ini ya, animo masyarakat apabila mungkin dari Bapak ataupun juga teman-teman LSM dari aktivis dari KPA ini, animo masyarakat sendiri bagaimana? Apakah mereka cukup tertarik dengan promosi-promosi yang Bapak gencarkan atau sosialisasi yang Anda lakukan?
0: Tentu sih Bang. Bang Agus, jadi ketika kami turun, bahkan sampai dengan ada yang datang konsultasi diri, aduh tolong datang ajarkan kami. Dan itu membuat kami semangat untuk kerja. Tidak melihat hal-hal lain tapi demi kemanusiaan, kami kerja 24 jam. Dan saya sendiri alami, kadang di tengah-tengah kesibukan kalau bicara hal ini, saya sangat senang sekali untuk ini begitu, turun ke lapangan-lapangan. Apalagi orang minta, tolong datang untuk memberikan edukasi ke kami kak, jadi dari semua lembaga pendidikan, tapi juga di beberapa LSM, sampai dengan harapan kami, tujuan 7 kabupaten yang lain kami bentuk ini atau dengan adanya KPA ini, kerjasama, mereka yang punya distrik, mereka yang punya kampung, kami hanya memberikan kunjungi, tapi juga secara umum untuk 8 kabupaten karena KPA provinsi tidak bisa turun sampai dengan ke kampung. Tapi hari ini syukur kami bisa diundang di mana-mana untuk membicarakan HIV kasus yang ada, tapi juga cara-cara pencegahan, tapi juga hal-hal untuk kalau misalkan sudah dapat keluarga yang seperti hidup dengan HIV atau yang sudah ada data di provinsi maupun di dinas kesehatan maupun di LSM Pokja yang ada di Jayawijaya dan di beberapa kabupaten, kami mengajarkan bahwa keluarga tolong atasi dan juga jaga sampai dengan pengobatan. Tidak ada yang mustahil, orang bisa sembuh sakit, jadi orang tidak boleh takut untuk kasus HIV ini.
1: Istilahnya jangan menjustice juga yang korban ODA ya.
0: Korban ODA tidak bisa menjustice. Karena bukan wewenangnya. Wewenangnya tidak bisa kita menjustice.
1: Terus kalau di lapangan sendiri, dinas-dinas mana saja yang ikut sertakan dalam promosi ataupun juga sosialisasi kepada masyarakatnya? Atau mungkin dari hanya LSM atau pastinya lebih spesifiknya adalah kesehatan ya. Nah bagaimana sejauh ini masyarakat?
0: Dari kami biasa melibatkan LSM dan juga memang kakak-kakak yang sudah kerja di KPA ini dia berangkat dari LSM-LSM Pokja yang ada di Jaya dan mereka punya pengalaman di lapangan sangat luar biasa, sangat luar biasa. Dan itu kerja-kerja ke depan juga kami menyiapkan dan tenaga-tenaga tidak yang lain karena mereka yang punya pengalaman sudah lama bekerja. Dan salah satunya adalah yang kami baru merekomendasikan Ketua KPA Jaya itu sendiri. Dia yang puluhan tahun sudah mengabdi sebagai aktivis HIV dan dia punya pengalaman, dia punya basic yang bagus. untuk bisa mengedukasikan, dan dia sebagai pemimpin bisa menggerakkan semua untuk JWA itu sendiri. Jadi sampai ke kampung-kampung, tidak hanya di kota. Apalagi Bung Agus, beberapa media cetak ini tidak bisa menjangkau ke kampung-kampung.
1: Yeah.
0: Dan harapan untuk 8 kabupaten. Jadi terima kasih juga kehadiran RRI itu sendiri, dia bisa menjangkau sampai dengan ke pelosok. Dan saya juga masih simpan radio merek lama. Syukur teman-teman RRI Pro 1, Pro 2 Wamena, Pro 1 Wamena yang sudah mengedukasikan untuk orang hidup sehat. Saya dengar, saya juga ada rekaman-rekaman khusus dari Bung Agus dengan kru yang lainnya. Jadi kehadiran RRI sendiri, terima kasih hari ini sudah mengundang kami untuk menjadi narasumber, mengedukasikan orang untuk hidup sehat. Dan harapan ke distrik-distrik, ke kampung-kampung ini berharap bisa dengar kami. Bisa dengar kami di RRI atau radio-radio yang ada yang mereka pegang di sana, di siang ini pasti.
1: Oke, dari tahun 2003 ya?
0: Ya,
1: 2003. Berarti kurang lebih sudah 3 tahun. Ya. Nah, untuk kasus HIV AIDS atau ODA, apakah di Jaya-Jaya selama 3 tahun ini dari penanganan Bapak sebagai di KPI ini, apakah meningkat atau ada penurunan sedikit? Bagaimana? Dari Pak Yules mungkin atau dari Pak Niles?
0: Ya, dari data yang ada masih menetap ini, Agus ya. Dan berharap ini tetap ini saja ya, jangan tambah lagi. Okay. Satu pun tidak boleh dari ekor 18 ini, jangan lagi tambah 19. Berharap itu harapan kami.
1: Okay.
0: Tidak boleh. Dengan kerja-kerja kami dan juga KPA baru bentik ini berharap dia menurun.
1: Okay. Kalau untuk ya ada ditambahkan?
2: Terbaru sedang diupdate.
1: Iya.
2: Terus yang data ini, data yang sudah kami pegang ini data per 2025.
1: 2025.
2: Kami masih pakai itu. Terus yang data terbaru masih diupdate kami di dari Dinas Kesehatan.
1: Okay.
2: Jadi, karena di Dinas Kesehatan tersebut itu kaki tangan kami kerjasama untuk kerja KPA.
1: Oke.
2: Okay. Maka mereka masih diupdate.
1: Diupdate. Jadi kalau untuk data originya sekitar 7.000 lebih ya kalau nggak salah ya. Atau bagaimana? Untuk kasus
0: delapan
1: kabupaten ya. Tapi yang cukup signifikan di Jaya-Jaya sendiri ya, 5.000 lebih ya.
0: Sangat tuh.
1: Oke. Tapi minta maaf, untuk stigma sendiri masyarakat ini terkait dengan ODA ini seperti apa? Apakah ingin jawab atau bagaimana tuh sebenarnya? Yang apa yang harus dilakukan oleh masyarakat ini?
0: Sebelum KPA itu sendiri berdiri,
1: ya.
0: Tapi juga KPA-KPA yang sudah lama, sudah kerja-kerja Pokja. Terus LSM-LSM terkait dengan barang ini sudah pernah ada, dan sebelum KPA juga sudah pernah ada dan sudah mengedukasi, orang sudah tahu. Tingkat kesadaran selama ini kerja-kerja kami juga di lapangan sudah sadar dengan hal ini. Tapi yang tetap nakal ya tetap tidak bisa bertanggung jawab. Jadi harapan kami orang yang nakal ini dengan pendengaran melalui RRI, media, brosur, kalender, beberapa poster yang kami sebarkan ini, dengan kehadiran ini orang harus hidup sadar. Itu saja, karena kurang kesadaran itu membuat bisa mendapatkan kasus HIV itu sendiri. Okay. Begitu.
1: Jadi perlunya kesadaran.
0: Ya, perlu kesadaran
1: masing-masing saja. Sendiri ya.
0: Masing-masing sendiri, keluarga dan juga kelompok, organisasi-organisasi yang membicara kemanusiaan ini memang harus tingkat kesadaran sampai ke situ.
1: Oke, termasuk dalam segi rohani mereka ya.
0: Rohani mereka. Itu fondasi.
1: Fondasi.
0: Itu fondasi.
1: Oke. Kalau boleh tahu di Jaya-Jaya sendiri atau mungkin di Papua Pegunungan ini untuk kasus ODA sendiri ini kan cukup tinggi juga ya. Tapi minta maaf untuk dalam hal konteks kehidupan mereka, apakah masih berjalan normal atau minta maaf ada yang sudah tidak mau mengkonsumsi ARV karena itu adalah salah satu sampai saat ini HIV dan AIDS kita belum kita ketahui belum ada obat yang bisa menyembuhkannya, cuma untuk menahan saja untuk bisa berkelanjutan hidup. Nah, bagaimana untuk di Provinsi Papua Pegunungan sendiri ini?
0: Ya, dengan kerja-kerja LSM yang tadi saya bilang, sampai dengan hari ini dengan ARV itu sendiri ada beberapa orang yang hidup dengan ini masih bisa melakukan aktivitas, masih bisa olahraga, ya, karena olahraga itu salah satu ya, salah satu untuk daya tahan tubuhnya tetap masih stabil, untuk hidup sehat itu. Jadi apa namanya, orang masih hidup juga. Dan satu hal itu yang ya walaupun dengan OHIDA, orang dengan HIV, ODA, orang hidup dengan HIV itu sendiri tidak usah melakukan hubungan seks lagi dengan orang yang yang tidak tahu apa-apalah.
1: Yeah.
0: Cukup untuk mereka saja, maksudnya mereka sudah dapat kasus HIV, berarti tidak usah lagi bagikan, ya istilahnya bagikan ke orang lain lagi, ke lain lagi lah. Itu adalah kunci utama. Dia hidupnya tertib, itu pasti untuk kesembuhan dia sendiri juga masih stabil.
1: Okay.
0: Dan laporan di beberapa lembaga yang membidangi promosi kesehatan ini sendiri juga bahwa orang masih sampai hari ini masih antusias dengan ARV.
1: Oke. Okay. Dan Pak Yuli sendiri, ini kan banyak stigma masyarakat kalau orang dia tahu orang ini sudah ODA, pastinya nggak mau mendekati, salaman. Apakah itu hal-hal itu sebenarnya salah atau bagaimana? Karena kita ketahui sendiri HIV dan AIDS ini tentunya tertular hanya melalui jarum suntik ataupun juga melalui hubungan seksual yang tidak sehat. Nah, kalau dari Bapak sendiri, stigma masyarakat ini harus dihilangkan nggak sebenarnya?
2: Baik, terima kasih Bung Agus.
1: Ya.
2: Kita tidak bisa, kalau dia begitu, kita tidak bisa menjauhi dia.
1: Ya.
2: Jadi kita harus sama-sama, kita harus kita makan sama-sama, tinggal sama-sama. Yang penting dia berobat,
1: ARV,
2: mesti berobat, rutin, apa yang ikuti dari dokter sampaikan. Kalau dia berhenti berarti itu sudah dia sudah mendahului begitu.
1: Dari
2: jadi mendahului. Jadi kita kalau orang sudah begitu, kita tidak boleh menjauhi dia.
1: Ya.
2: Kita harus dekati, kita harus dengan cara gimana? Ya aku begini, jadi tidak boleh dekat kami. Ya, itu tidak boleh.
1: Oke.
2: Itu dengan secara tidak langsung dia langsung jatuh sakit, iya. Begitu.
1: Istilahnya dibutuhkan pendekatan secara
2: harus
1: emosional,
2: pendekatan, gitu ya. Iya, harus pendekatan, begitu.
1: Oke. Nah terkait dengan ODA sendiri nih, apalagi Bung Niles ini, pasti ada yang sudah tahu bilang ODA, tapi mungkin keinginan untuk berobat, semangat hidup mereka ini pastinya biasanya kurang ya, minta maaf seperti itu. Nah bagaimana sejauh ini fungsi-fungsi dari LSM sendiri untuk pendekatan ke masyarakat supaya mau berobat ARV, karena orang yang kena dalam kasus ODA ini belum tentu tidak ada untuk semangat untuk hidup ya. Bagaimana nih Bung?
0: Ya Bung Agus, ini sebenarnya hanya kurang edukasi saja,
1: ya.
0: Kurang ada pemahaman saja.
1: Ya.
0: Jadi kalau ada pemahaman pasti akan menghidupi hidup itu sendiri.
1: Iya.
0: Tapi juga ada keluarga yang bisa membantu, kerja keras memang keluarga sangat. Terutama motivasi rohani, itu adalah fondasi tadi.
1: Iya.
0: Yang kedua adalah hidup sehat, wajib berolahraga.
1: Iya.
0: Yang ketiga makan yang sehat. Dan juga motivasi, tidak boleh pantang menyerah lah.
1: Iya.
0: Sendirinya juga. Tidak boleh pantang menyerah, tetap kuat, sehat. Itu membuat obat itu nomor kayak sekian-sekian untuk daya tahan tubuh. Tapi kalau motivasi itu sendiri dan juga harus iman kuat dengan Sang Maha Pencipta, ya sejakin. Karena banyak juga orang sudah sembuh di mana-mana.
1: Iya.
0: Jadi itu sebenarnya tidak ada yang mustahil.
1: Oke. Baik. Dari Pak Yules maupun juga Pak Niles nih. Nah, ARV ini kan tidak sembarang untuk didapatkan juga. Tentunya harus melalui prosedur-prosedur yang ketat juga. Nah, sejauh ini tantangan dari KPA sendiri ya, untuk mendapatkan ARV untuk ODA ini sejauh mana? Apakah ada masalah atau bagaimana nih? Untuk di Jaya-Jaya apakah stoknya cukup untuk melihat tingginya tingkat HIV/AIDS ataupun ODA di Jaya-Jaya ini ataupun di provinsi Papua Pegunungan ini?
0: Ya, Bung Agus, bagian ya. Ini terutama tadi itu Dinas Kesehatan ya. Provinsi Kabupaten adalah itu adalah jalur
1: ya.
0: Untuk mendatangkan, karena itu tidak bisa ambil seperti macam di kebun begitu tinggal ya. Langsung cabut ambil, itu tidak bisa. Jadi apa masukan ke pemerintah yang ada di Provinsi Papua Pegunungan dan juga di beberapa kabupaten, berharap dengan kasus yang ada untuk 8 kabupaten terutama untuk Provinsi Papua Pegunungan, Dinas Provinsi Papua Pegunungan bisa mengadakan stok yang lebih banyak, karena pengobatan ini kan apa namanya stok lah, biar walaupun dengan kasus ini, apalagi kita sudah lihat
1: yeah.
0: untuk di Provinsi Papua Pegunungan per 8 kabupaten ini 7.000 lebih
1: yeah.
0: kasus. Itu sebabnya dinas ini kerja keras yang harus mendatangkan obat. Harapan kami juga LSM-LSM yang ada dengan puskesmas dari kampung sampai dengan di kota, stok ini bisa melebihi
1: okay.
0: bisa menambah stok ARV itu sendiri. Karena itu salah satu obat khusus untuk hanya untuk HIV. Jadi
1: oke okay. Terus di lapangan sendiri ini aktivis atau LSM penanggulangan HIV AIDS ini dalam penyaluran HRV ini, apakah Wadah sendiri yang langsung ke puskesmas atau rumah sakit, atau bisa melalui aktivis-aktivis ataupun LSM atau petugas dari ada. Ya bagaimana
0: ya, Bung Agus, prosesnya? Ada pendampingan
1: ya.
0: Jadi setiap orang hidup dengan HIV ada pendampingan, ada staf khusus
1: ya.
0: Yang bisa merawat perkembangan, dan itu tidak orang yang tidak berpengalaman
1: ya.
0: Bukan soal pendidikan ya, pendidikan itu adalah hidup itu sendiri. Jadi orang yang sudah mengabdi, sudah menolong orang, jadi orang-orang itu yang biasa mendampingi. Jadi kalau stok obat dengan tanggal-tanggal yang sudah habis atau harus ambil
1: ya.
0: Sesuai resep dokter, itu harus wajib.
1: Wajib.
0: Kalau sudah tidak, berarti ya pasti akan mendahului, bahkan sudah mendahului juga yang sudah lama apa mendahului.
1: Oh.
0: Itu hanya gagalnya kurang pendampingan, itu aja, Bung Agus.
1: Oh, berarti minta maaf untuk korban ODA yang itu sebenarnya kedasaran masing-masing ya, untuk selalu menggunakan obat tersebut, karena apabila di stok itu pastinya membahayakan jiwa juga ya.
0: Iya, Bung Agus, karena saya dengar dan juga di lapangan ini saya lihat dari kampung juga orang antusias dengan kesadaran itu sendiri. Orang dari pos-pos juga orang sudah tahu, jadi sudah terbang datang untuk berobat di Wamena, Papua Pegunungan, karena dia sentral. Jadi dari beberapa kabupaten kadang datang melalui pesawat, ambil obat dengan stok yang lebih dari itu, setelah itu mengobati sesuai resep, habis kadang antusias. Dan itu syukur, karena sudah ada pengetahuan yang baik. Tapi yang belum ada ini harapan dengan kehadiran RRI, dan terutama di tanggal 8 hari ini adalah edukasi yang terbaik buat yang masih belum. Itu, Bung Agus.
1: Oke, Pak Yulis ini, kalau dalam kegiatan sosialisasi masyarakat, khususnya anak-anak muda, apakah tingkat kesadaran untuk anak-anak muda, Bapak, dari pandangan Bapak sendiri, untuk penanggulangan HIV dan AIDS ini cukup tinggi atau bagaimana untuk sekarang-sekarang ini?
2: Terima kasih, Bung Agus. Untuk sementara ini, kesadaran ke setiap orang itu sementara ini agak jauh sedikit. Jadi dengan cara bagaimana macam tadi sudah sampaikan, kita KPA harus kerjasama dengan Pokja, LSM-LSM
1: yeah.
2: itu mereka yang mendampingi untuk ke puskesmas, bahkan rumah sakit yang ada. Kalau kesadaran diri masing-masing orang itu sekarang tuh susah, tidak bisa. Maksudnya kalau masih bagus untuk kesadaran diri untuk periksa darah, berarti ya itu bagus. Tapi kalau dia tidak mau, berarti itu sudah. Sekarang kan banyak kan mereka tidak mau, mereka takut periksa darah.
1: Apalagi yang sudah tahu kalau kira-kira sudah berisiko ya,
2: iya, melakukan berisiko.
1: Hal-hal yang
2: karena sudah tahu, sudah mereka sudah lakukan hal-hal yang berisiko banyak, makanya mereka takut periksa darah begitu.
1: Periksa darah.
2: Jadi lebih bagus itu dari ada pendampingan, pendampingan dari Pokja bahkan LSM
1: iya.
2: ke puskesmas terdekat atau rumah sakit.
1: Oke. Baik, sejauh ini bagaimana kerjasama dengan pemerintah terhadap penanggulangan HIV/AIDS di Provinsi Papua Pegunungan, baik itu dari harusnya dari provinsi ataupun juga mungkin dari kabupaten sendiri bagaimana? Apakah baik, cukup mendukung atau bagaimana? Baik itu moral ataupun materi?
2: Ya, baik, terima kasih. Untuk apa? Untuk kami KPA ini sangat penting untuk kerjasama pemerintah kabupaten bahkan provinsi. Karena kemanusiaan lebih penting daripada yang lain-lain.
1: Yeah.
2: Karena kemanusiaan penting, kita harus perlu kerjasama. Kerjasama tingkat pokoknya dari segi apapun itu harus kerjasama di tingkat kabupaten, terus di tingkat provinsi. Seperti itu.
1: Kalau dari Pak Nilis ada yang ditambahkan?
0: Iya.
1: Bang Sejo Mami.
0: Tahun lalu kami sudah lancar.
1: Iya.
0: Tapi motivasi KPA ini sendiri tidak melihat dari sisi moral ataupun material. Namanya kita sudah ada di lembaga ini berarti wajib. Ya. Itu adalah tugas utama. Sebenarnya kerja-kerja kami itu setiap 24 jam.
1: Oke.
0: Dan sampai hari ini kami kerja tidak melihat dari sisi yang lain. Itu mungkin tantangan apa pertanyaan yang menantang kami juga, menantang, tapi ya. Itulah untuk itu kami hadir. Jadi kami sampai dengan hari ini masih kerja 24 jam.
1: Minta maaf, mungkin saya agak spesifik lebih ke dalam. Untuk pendanaan sendiri itu pastinya dalam penanggulangan HIV/AIDS ini dana atau yang dibutuhkan tidak sedikit. Nah, bagaimana?
0: Ya, ya untuk itu sendiri saya baru sebut ini. Yeah. Jadi untuk beberapa tahun lah 2023-2024 dengan kepemimpinan yang lalu kami lancar dalam hal moral, material itu. Tapi untuk beberapa dua tahun belakangan ini kami kerja karena kami sudah ada di lembaga ini dan tidak melihat dari sisi itu finansial apa. Nah, tapi kerja 24 jam sampai dengan hari ini. Begitu.
1: Oke. Ini kan penanggulangan HIV/AIDS ini yang lebih spesifik yang membantu dalam mungkin yang lebih banyak itu ya pengobatan ya adalah kesehatan. Ya, kalau penanggulangan itu pastinya dari aktivis-aktivis ya.
0: Ya.
1: Nah untuk khusus pengobatan ini bagaimana sejauh ini dari Dinas Kesehatan? Apakah cukup membackup maksimal kerja dari KPA Provinsi Papua Pegunungan atau bagaimana?
0: Bung Yules bisa ini?
2: Ya. Dan itu kami hanya berikan sosialisasi, terus edukasi dan lain-lain. Karena kalau untuk pengobatan itu dari Dinas Kesehatan bahkan di rumah sakit puskesmas terdekat di masing-masing wilayah. Kalau kita hanya, kalau KPA Provinsi, kita hanya sosialisasi, untuk 8 kabupaten ini, untuk koordinasi kerja-kerja KPA kabupaten punya. Kita hanya koordinasi tingkat itu, tingkat koordinasi, terus sosialisasi turun ke setiap distrik, kampung, itu KPA kabupaten. Terus setelah kabupaten, mereka tidak bisa memberikan obat begitu, karena obat itu kan dari rumah sakit. Kami hanya sosialisasi.
1: Sosialisasi. Tapi dari pandangan Bapak berdua ini cukup maksimal ya, kerja dari Dinas Kesehatan sendiri ya.
0: Okay. Luar biasa.
1: Luar biasa ya.
0: Artinya membackup kami dengan moral, material itu juga membuat kami harus kerja. Harapan ke depan dari Dinas Kesehatan Provinsi itu sendiri berharap kita kerjasama.
1: Yeah.
0: Karena sampai hari ini komunikasi untuk kerja-kerja kami di KPA itu tetap tingkat komunikasinya sama-sama normal. Jadi kadang untuk mendampingi apa segalanya memang saat-saat kosong ini memang kita kerja juga dengan untuk itu. Jadi kami memang ini Pak Jomi Kokoya ketua itu sendiri luar biasa.
1: Yeah.
0: Dia punya hati besar dan kadang untuk memobilisasi staf untuk membackup dalam keadaan darurat apa itu tidak menunggu yang ini, tapi ya dengan sendirinya membackup kami dengan pribadi.
1: Okay.
0: Dengan motivasi pribadi sendiri.
1: Okay, berarti itu tanpa bantuan dari orang lain ya.
0: Ya.
1: Okay, itu salah satu bagian dari tanggung jawab yang luar biasa ya.
0: Ya.
1: Okay. Sedikit teringat ini kan dalam penanggulangan HIV dan AIDS, khususnya aktivis-aktivis yang dilibatkan ataupun yang ikut serta dalam KPI ini, apakah mereka juga dibekali dengan keahlian-keahlian mereka, atau ada pelatihan-pelatihan baik itu dari pihak lain ataupun dari yayasan, bahkan dari tanah air maupun luar negeri, atau bagaimana sejauh ini, Bung?
0: Ya, dari Bung Agus, Bung Julas, terima kasih. Jadi untuk pembekalan staf itu sendiri seperti penjelasan awal tadi, terutama staf kami di KPA Provinsi adalah orang-orang yang berahli. Sudah ahli, sudah cukup lama kerja tentang kerja-kerja kemanusiaan, terutama di bidang HIV AIDS. Sebabnya sampai dengan hari ini dinas-dinas, terus LSM yang membidangi kesehatan ini, kadang ada pelatihan-pelatihan di kami. Dan mungkin ke depan akan Kementerian Pusat akan datang untuk membackup atau membekali kami dengan ilmu-ilmu.
1: Oke.
0: Okay. Kami sudah baru dapat telepon.
1: Jadi ke dalam
0: paket tua.
1: Paket tua KPA.
0: KPA Provinsi.
1: Ada nggak tips-tips ini untuk khususnya kaula muda yang paling rentan ya terhadap penanggulangan HIV AIDS, untuk bagaimana caranya kata orang lebih mencegah daripada mengobati. Nah, sejauh ini bagaimana dari Pak Yules mungkin supaya anak-anak muda ini tidak terjerumus dalam seks bebas ataupun pengguna narkoba yang tentunya ujung-ujungnya bisa memicu berisiko besar terkait HIV dan AIDS. Bagaimana dari Pak?
2: Baik, Yules? Terima kasih Bung Agus. Itu kita perlu disosialisasi, terus edukasi di setiap sekolah, di kampus-kampus itu perlu, karena kalau kita hanya dibiarkan, mereka hanya jalan sesukanya, hal-hal yang tidak diinginkan mereka lakukan. Akibatnya dari itu angka ini bisa meningkat. Jadi kita perlu di KPA Kabupaten bahkan provinsi, kita harus perlu sosialisasi di tingkat sekolah. Karena tingkat sekolah macam SMP SMA ini yang dia terlalu kena remaja ini, jadi kita harus perlu sosialisasi ke mereka.
1: Okay.
2: Dengan cara bagaimana harus kita jaga HIV ini.
1: Ada tanggapan dari Pak Nyeles terkait dengan tips-tipsnya bagaimana ini supaya
0: ada beberapa tips untuk terutama para muda dan mudi ini. Yang kadang ini biasa kami ajarkan itu anak-anak ada punya tiga tempat.
1: Okay.
0: Yang pertama sekali adalah rumah, gereja dan sekolah. Gitu. Jadi mereka punya jalur kerjanya di situ.
1: Tiga tunggu.
0: Rumah, sekolah dan gereja. Nah, itu adalah titik sentral. Dan gereja-gereja yang ada, bahkan masjid yang ada, berharap fasilitasi mereka untuk keterlibatan pemuda ini sendiri bisa ada di lingkungan itu seperti apa, itu ada pada pimpinan gereja. Dan kami pun kerja-kerja kami KPA mengedukasikan juga hal yang sama, tempat kalian main di sini, karena kalau terlepas dari tiga tunggu ini adalah pemuda tidak bisa bertanggung jawabkan. Itu coba Bung Agus, kita lihat saja di sekitar jam-jam 10. Karena itu adalah larangan orang tua, tidak bisa melepaskan anak sampai dengan jam 9, 10 ke atas nongkrong, apalagi di sekarang di Minara ini adalah pusat sentralnya kota Wamena, untuk Papua Pegunungan. Itu sebabnya anak-anak pemuda kalau mau hidup panjang atau sehat, untuk menjadi pemimpin gereja dan pemerintah di Papua Pegunungan, terutama untuk mungkin umumnya untuk Indonesia, ya mari dari hari ini lebih baik hidup sehat daripada mengobati.
1: Termasuk juga mungkin melakukan hal-hal positif menularkan hobi mereka masing-masing ya.
0: Olahraga.
1: Kalau tidak terfokus ke hal-hal yang buruk seperti itu.
0: Ya, sangat olahraga. Bola kaki, bola voli. Itu adalah mengaktifkan pemuda di tempat di mana adanya mereka ini, pemuda ini.
1: Okay.
0: Itu salah satu.
1: Okay, kita sudah di closing statement ini. Dari Pak Yule sendiri, Terkait dengan penanggulangan HIV/AIDS ini, bagaimana nih yang bisa dilakukan oleh KP Provinsi Papua Pegunungan sendiri untuk penanggulangannya
2: sendiri? Baik, terima kasih. Untuk kami KP Provinsi, untuk sementara ini kami bisa aktifkan ke 8 kabupaten. 8 kabupaten yang sudah aktif itu macam Tolikara, Mamteng, terus Duga, itu sudah aktif. Termasuk Jayawijaya, cuman Jayawijaya sudah kami tapi lama ada, cuman sekarang kami ada baru kasih rekomendasi ke itu Abang Muli Kogoya, dia melatar belakang dari LSM. Kami baru kasih rekomendasi ke beliau. Terus berapa kabupaten ini belum, sudah kasih rekomendasi, namun mereka belum aktif. Jadi kami dari KPA Provinsi, kami harap pemerintah kabupaten harus perhatikan penuh. Karena kami kalau dibiarkan saja, berarti dibiarkan saja, nanti generasi kami ke depan akan hancur. Jadi hal KPA ini pemerintah daerah harus perlu di backup.
1: Oke, jadi seperti itu ya. Kalau dari Pak Nele sendiri, ini kan pemerintah sendiri pernah memandang kalau situasi ini sebagai fenomena gunung es ya, yang banyak belum terdeteksi, mungkin lebih besar dari perkiraan kita ya, tapi karena ketakutan masyarakat untuk melakukan pemeriksaan diri. Nah, sejauh mana dari peran dari KPA dari panel sendiri untuk penanggulangan HIV dan AIDS ini, untuk kesadaran dari masyarakat sendiri?
4: Ya, Bung Agus, Bung juga Bung Jules, fenomena KPA itu sendiri, apa HIV AIDS sendiri seperti yang Bung Agus katakan, seperti fenomena gunung es. Ini mungkin cukup menarik ya, Pak. Jadi sebentar saja apa namanya? Kelihatan, tapi kita tidak tahu. Kita tidak tahu yang tersembunyi di bawah ini.
1: Di bawah.
4: Data yang ada 7.942 kasus ini pun yang sudah terdata. Belum di luar dari ini. Itu pasti dia lebih dari yang kasus yang ada. Itu sebabnya yang belum terdata ini tidak bisa bertanggung jawab. LSM itu sendiri, KPA itu sendiri, dan juga dinas-dinas terkait itu sendiri. Itu sebabnya itu tadi, kalau menjaga generasi Papua Pegunungan, lebih khususnya, tapi juga untuk banyak orang, mari dengan penuh kesadaran itu saja. Kesadaran, bahwa orang harus hidup penuh dengan kesadaran itu saja, sadar itu saja.
1: Oke, tidak terasa ini? Sudah satu jam ya? Terima kasih buat Bung Yules Kogoya, SPT selaku Sekretaris KPA Provinsi Papua Pegunungan, Panilis Kobak, Kabid Promosi
2: Kesehatan,
1: Promosi Kesehatan Kabupaten Provinsi Papua Pegunungan untuk waktu dan kesempatannya. Di lain waktu kita akan membahas, karena persoalan ini sendiri tidak akan habis-habis untuk kita bahas, karena tentunya dibutuhkan peran serta dari masyarakat sendiri untuk penanggulangan HIV dan AIDS ya. Kita harapkan KPA ke depan dengan hadirnya KPA Provinsi Papua Pegunungan yang sekitar 3 tahun ini, ke depan lebih giat lagi untuk penanggulangan HIV dan AIDS di masyarakat juga ya, dan mungkin dukungan dari pemerintah daerah juga harus lebih gencar lagi ya, seperti itu kita berharap ya. Oke, tak terasa pendengar, waktu juga yang membatasi kita, kurang lebih 1 jam kita sudah membahas dengan topik yang menarik di kesempatan pagi hari ini di program GMP Gerakan Membangun Papua, yaitu membahas terkait dengan penanggulan HIV AIDS, khususnya untuk kesadaran anak muda sadar dan tangguh melawan HIV AIDS. Tentunya masih banyak pekerjaan rumah yang dilakukan oleh KPA, dan tentunya tidak akan berjalan baik tanpa dukungan dari masyarakat atau pihak-pihak yang lain untuk penanggulan HIV dan AIDS, karena ini bukan masalah yang kecil, ini masalah besar untuk masa depan Provinsi Papua Pegunungan sendiri, untuk membangun bangsa ini lebih baik lagi ke depannya. Ya, mewakili tim redaksi yang bertugas, saya Agustin Spagiling di program GMP Gerakan Membangun Papua yang diikuti oleh Sekorwil 1 Papua undur pamit dari ruang dengar Anda. Selamat siang dan sampai jumpa.
5: Pro 1. Kanal informasi dan inspirasi.
6: Ya, pendengar, demikian tadi dialog gerakan membangun Papua, Sekorwil 1 Papua dari Pro 1 RRI Wamena. Dengan topik muda, sadar, dan tangguh melawan HIV/AIDS. Gerakan membangun Papua dengan dialog menarik lainnya dapat Anda dengarkan setiap Kamis pukul 10 lebih 5 menit waktu Indonesia Timur. Ya, Anda masih bersama Pro 1 RRI Nabire. Saat sekarang pukul 11 lebih 2 menit ya. Kami yang bertugas sejak pagi pukul 5 akan undur diri. Berbagai acara bersama Pro 1 RRI Nabire masih dapat Anda dengarkan siang hingga malam. Ya. Menemani suasana kerja Anda pendengar di berbagai aktivitas sejak tadi. Beberapa lagu sudah kami siapkan. Ada tembang pop daerah, juga tembang-tembang pop Indonesia.

0: Ini suara burung cantik dari surga. Namanya burung cendrawasih. Bu guru pernah cerita kalau burung ini ada di Papua. Tapi kasihan, sekarang sudah hampir punah karena masyarakat yang terus buru cendrawasih. Kalau sudah begini, bagaimana nasib burung cendrawasih? Berapa tahun lagi masih bisakah kita orang mutiara hitam lihat indahnya burung cendrawasih?
1: Saatnya melestarikan burung cendrawasih, ikon keindahan warisan alam di bumi cendrawasih untuk Indonesia.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Selamat siang pendengar Radio Pro 1 Nabir di mana saja Anda berada. Demikian beberapa tembang-tembang menghiasi siang hari Anda dan menghantarkan kita bersama hingga pukul 11:28 waktu Indonesia Timur di siang hari ini. Anda akan ditemani oleh saya Nusan Beri penyiarannya dan juga rekan Ferdinand Silalahi di teknik dan juga ada Bung Riono dan Sugiono di pemancar radio. Kami akan temani Anda hingga pukul 18 tepat waktu Indonesia Timur sore nanti, ya, di hari ini, hari Kamis, Kamis Batik, ya, 8 Oktober 2026. Tentunya dengan berbagai program acara yang akan kami hadirkan temani hari Kamis Anda yang mungkin saja melakukan segala aktivitas yang biasanya Anda laksanakan, ya, setiap harinya. Mungkin saja itu melaut ataupun juga aktivitas di darat, ya, menggunakan kendaraan tentunya yang mendengarkan dan bersama kami melewati siaran RRI Pro 1 Nabire gelombang FM 97,6 MHz 96,8 MHz dan juga gelombang MW 729 kilohertz. Kami senantiasa bersama Anda di siang hari ini memberikan hiburan, ya, edukasi, informasi ke ruang dengar Anda. Kita jalan pukul 12 tepat, ada acara musik tradisional dan budaya, ya. Menikmati tembang-tembang dari berbagai daerah di Nusantara dalam acara ini. Di pukul 13 ada dinamika olahraga dan juga di pukul 13:30 ada Pro Dangdut. Hingga nantinya di pukul 16 ada penyampaian warta berita daerah sore dan di pukul 17 siaran berjaringan Nasional Pro 1 Beranda Astacita. Pendengar dari Nabire, pembangunan daerah tidak hanya berbicara tentang besarnya anggaran, tapi juga tentang sejauh mana anggaran tersebut mampu menjawab kebutuhan masyarakat. Di Papua Tengah, kondisi geografis, jarak antar daerah, keterbatasan konektivitas, serta kondisi keamanan di sejumlah wilayah jadi tantangan dalam pelaksanaan pembangunan. Dalam konteks tersebut, dana alokasi khusus fisik atau dak fisik jadi salah satu instrumen transfer ke daerah untuk mendukung pembangunan sarana dan prasarana pelayanan publik. Bagi wilayah kerja KPPN Nabire yang meliputi Kabupaten Nabire, Paniai, Dogiai, Intan Jaya, dan Deyai, serta Provinsi Papua Tengah, dak fisik memiliki arti penting karena diarahkan pada kegiatan fisik yang diharapkan memberikan manfaat langsung bagi masyarakat. Penyaluran memerlukan kesiapan perencanaan, kontrak, laporan realisasi dan capaian output, serta review aparat pengawasan internal pemerintah. Sampai dengan triwulan kedua 2026, pagu dak fisik yang dikelola KPPN Nabire mencapai Rp30,50 miliar dengan realisasi sebesar Rp5,3 miliar atau 16,49%. Realisasi berasal dari Kabupaten Paniai sebesar Rp798,31 juta, Kabupaten Intan Jaya Rp4,23 miliar, Kabupaten Dogiai dengan pagu sekitar Rp10,38 miliar, belum mencatatkan realisasi. Kabupaten Nabire juga belum mencatatkan realisasi, sedangkan Provinsi Papua Tengah dan Kabupaten Deyai tidak memiliki pagu dak fisik dalam laporan tahunan 2006. Penyaluran dak fisik dilaksanakan secara bertahap dan berbasis pemenuhan persyaratan. Pemerintah daerah juga harus menyampaikan antara lain laporan realisasi, penyerapan, dan capaian output, serta ada rencana kegiatan, daftar kontak, serta hasil review. Beberapa informasi kami hadirkan tentunya yang kami kutip dari rri.co.id dan juga beberapa portal lainnya. Hingga kita nanti di pukul 12 tepat waktu Indonesia Timur.
1: Anda yang sedang berkendara sambil mendengarkan radio, tahu nggak kalau radio masih menjadi pilihan utama untuk fitur hiburan di dalam mobil? Ternyata radio memiliki sifat menemani, oleh karena itu mendengarkan radio ketika menyetir mobil dinilai sebagai kombinasi yang ideal. Bahkan para analis berpendapat tidak mudah untuk membunuh radio karena radio masih bertahan sebagai medium utama hiburan di dalam mobil. Nabire, si

0: RRI dengan esensi buku Make Your Bed, Little Things That Can Change Your Life and Maybe the World. Karya Admiral William McRaven adalah buku yang menginspirasi berdasarkan pidato lulusan yang terkenal yang ia berikan di Universitas Texas. Dalam buku ini, McRaven menguraikan 10 prinsip kehidupan yang ia pelajari selama berkarir sebagai seorang anggota Navy SEAL dan bagaimana prinsip-prinsip itu dapat diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. McRaven memulai bukunya dengan anekdot pribadi tentang bagaimana membuat tempat tidur setiap pagi telah membantunya mengatasi tantangan yang lebih besar dalam hidupnya. Ia menggambarkan betapa tindakan sederhana ini memberikan fondasi untuk kedisiplinan, tanggung jawab, dan pengendalian diri yang penting dalam mencapai kesuksesan. Setiap bab dalam buku ini menggambarkan satu prinsip kehidupan yang penting yang diilustrasikan melalui pengalaman McRaven sebagai anggota Navy SEAL. Ia membahas tentang pentingnya menghadapi tantangan dengan tekad yang kuat, bekerja sama dalam tim, mengatasi kegagalan, dan bertahan di tengah kesulitan. McRaven juga menekankan pentingnya memiliki integritas, moralitas, dan sikap rendah hati dalam menjalani kehidupan sehari-hari. Ia memberikan contoh-contoh nyata dari pengalamannya dalam dinas militer untuk mengilustrasikan bagaimana prinsip-prinsip ini dapat mengubah hidup seseorang. Pada intinya, pesan yang disampaikan oleh McRaven adalah bahwa tindakan-tindakan kecil seperti membuat tempat tidur setiap pagi dapat memiliki dampak besar dalam menciptakan disiplin dan ketertiban dalam hidup seseorang. Ia mengajak pembaca untuk mengaplikasikan prinsip-prinsip ini dalam kehidupan mereka sendiri. Dengan keyakinan bahwa tindakan-tindakan kecil tersebut dapat membawa perubahan yang signifikan, baik bagi diri sendiri maupun bagi dunia di sekitar mereka. Dengan gaya penulisan yang jelas dan inspiratif, Make Your Bed adalah buku yang memotivasi pembaca untuk melakukan tindakan kecil yang positif setiap hari sebagai langkah pertama menuju perubahan yang lebih besar dalam hidup mereka. Demikian esensi buku Make Your Bed, Little Things That Can Change Your Life and Maybe the World, karya Admiral William dari RRI untuk Indonesia.
1: Siap-siap berhenti, lampu kuningnya.
2: Buru-buru ini, semua habis nanti makanan di pesta.
1: Ini semua kamu orang, biar aturan dirubah. Lampu kuning itu siap-siap berhenti, bukan malah batancap gas.
2: Astaga, untung nih, saya tidak tancap gas tadi.
1: Hai, itu tuh.
3: Dalam peraturan Menteri Perhubungan nomor 49 tahun 2014 tentang alat pemberi isyarat lalu lintas pasal 6 ayat 4 menyebutkan lampu berwarna kuning yang menyala sesudah lampu berwarna hijau padam, lampu berwarna merah akan segera menyala. Kendaraan bersiap untuk berhenti. Dan lampu berwarna kuning yang menyala bersama dengan lampu berwarna merah menyatakan lampu berwarna hijau akan segera menyala. Kendaraan bersiap untuk bergerak.
1: Hei, soal lampu hijau, jalan sudah. Semua habis makanan di pesta.
3: Mari, tertib berlalu lintas dan jadikan keselamatan sebagai yang utama.
4: Anda masih mendengarkan Pro 1 RRI Nabire.

0: Kalau perbedaan agama yang membuat kita terpecah, bukankah kita sepakat bahwa sila pertama ketuhanan yang Maha Esa? Kalau perbedaan pangkat dan jabatan yang membuat kita terpisah, bukankah kita sepakat dengan sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab? Kalau perbedaan suku membuat kita tidak bersatu, bukankah kita sepakat dengan sila ketiga, persatuan Indonesia? Kalau perbedaan pendapat membuat kita bermusuhan, bukankah kita sepakat dengan sila keempat, musyawarah yang dilandasi dengan kejujuran? Kalau hanya perbedaan warna kulit dan latar belakang yang membuat kita terbelah, bukankah kita sepakat dengan sila kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia? Indonesia bukan hanya aku, bukan hanya kamu, bukan hanya dia, dan bukan hanya mereka. Tapi Indonesia adalah kita.
1: Nabire siang ini.

0: Selamat siang pendengar dari Perusahaan Nabil di mana saja Anda berada. Pukul 12 lebih 1 menit waktu Indonesia Timur. Jumpa dalam acara musik tradisional dan budaya untuk edisi hari ini, hari Kamis 8 Oktober 2026. Bersama saya Muni Samberi akan temani Anda, tentunya bersama rekan Ferdinand Silalahi di teknik. Kami akan temani Anda hingga pukul 13 tepat dalam penyampaian warta berita kemar ataupun dinamika olahraga dari Pro 3 Jakarta. 0984220074 dan juga di via WhatsApp 0813549449 ya, bagi Anda yang ingin bergabung bersama kami di siang hari dalam acara kesayangan kita musik tradisional dan budaya. Nikmati tembang-tembang dari berbagai daerah di Indonesia ataupun Nusantara, dan juga beberapa informasi kami update ke ruang dengar Anda. Ya, baik pendengar. Bersama-sama kita di siang hari ini ya, kami juga menantikan Anda untuk yang ingin bergabung. Halo, selamat siang musik tradisional dan budaya.
1: Iya, halo, selamat siang musik tradisional dan budaya, Kak Mano.
0: Iya, selamat siang pembuka pintu kita, ada Senja.
1: Kak Mano, apa kabar?
0: Kabar baik, puji Tuhan, terima kasih.
1: Iya, sehat selalu. Kak, semalam itu alhamdulillah ya, Senja sudah dua kali ya masuk ikut ruang rindu nasional.
0: Mm-hmm. Oh, tadi ya, malam. Mano,
1: tadi malam tuh dengan yang wakapan itu, Kak. Iya, aku kirim salam buat Kak Mano, RRI Nadiris.
0: Iya, terima kasih.
1: Iya, selalu RRI kita, Kak.
0: Iya.
1: Ayo, Kak Mano, jangan lupa makan siang.
0: Pasti.
1: Iya. Senjamin salahku. Hati Putri Deyai.
0: Hati Putri Deyai, siap.
1: Iya, lagunya buat Mama Bagus. Selamat siang Mama Bagus. Juga Bapakku Diomi, salam hormat selalu, sehat selalu. Juga buat Amalin Desi. Terus Mama Siva. Mama Ayu, Mama Ina. Bunda Kuja, Manok, Bunda El, Bunda Imah, Bimo Mire, salam sehat semuanya. Juga buat Bang Luhut ya, Kak Anuli. Yeah. Juga Pak Adi dan Budi Geprek yang lagi istirahat.
0: Oh, baik. Istirahat.
1: Ya, Kak? Oke, itu aja Kak Manu ya.
0: Iya. Yeah.
1: Tanpa terkecuali, wes, pokoknya.
0: Siap.
1: Iya. Yeah. RRI selalu jaya di udara ya Kak.
0: Oke. Okay.
1: Matur, thank you Kak Mano.
0: Kembali kasih. Iya, Senja ya sudah membuka pertemuan kita siang hari ini dalam acara musik tradisional dan budaya dengan lagu Hati Putri Deyai. Di belakangnya. Halo, selamat siang.
2: Selamat siang Kakak Mano yang ganteng.
0: Selamat siang kembali, Amo yang paling cantik.
2: Ya, Bang Senja yang pembuka pintu, toh.
0: Betul.
2: Iya, toh. Amo mau minta lagu Rohani dari Batak.
0: Dari?
2: Batak.
0: Dari Batak?
2: Iya.
0: Yang mana itu?
2: Ada Kakak Mano lihat saja.
0: Oh,
2: saya
0: iya,
2: senang baik. Lagu-lagu Batak, Toraja, itu lagu rohani bagus.
0: Siap, mama nasi cari.
2: Nih, ama mau salam buat kop Mama Rahel di mall dengan bidang. Mau salam selam ke kop Mama Rahel Dora.
0: Selamat siang Mama Rahel dengan...
2: Ya, dia ada bawa radio itu.
0: Teman-teman di mana? Di mall ya?
2: Mall. Kakalos Tupu Kampung itu.
0: Iya.
2: Ya, ama mau salam buat Mama Bagus. Arema, Pak Arema, Diren, Mas Waro, Mas Tunggat.
0: Iya.
2: Mama Ayu, Mama Ina, Mama Ikra, Mama Firi, Mama Mauri. Semua yang di Topo 3, Topo Kecamatan. Ya, salam buat Tete Awong. Kok Pak Awong itu radio sampai sore.
0: Iya, selamat malam. Siang Tete Batas Kota ini.
2: Ya, salam buat Mama Corsano, Mama Kapolsek di sebelah ini. Mm-mm. Di sini tuh ada Bapak Rahel, dia ada ke gereja.
0: Ada kegiatan kah?
2: Kadang hari Jumat, jadi nanti makan ayam. Iya, cari dana ke gereja itu.
0: Iya.
2: Yo, amu masalah buat kantor Mama Pendeta. Mama Pendeta Sambato itu. Kita pendengar jadi. Yo, amu masalah lagi buat Bapak Samberi, Mama Samberi, itu yang di DPK.
0: Terima kasih.
2: Yo, begitu toh.
0: Begitu.
2: Susah kata itu. Yo, amu masalah lagi buat yang teman cerewade itu yang ke Riono Timo. Semua yang di Pemancar Wadi, om.
0: Siapa,
2: om? Yang dari itu. Siapa,
0: Yang mana?
2: Yang di RRI.
0: Yang di RRI semua ada hari kerja ini, om.
2: Yo, amu salam semua buat dorong yang ganteng, yang cantik-cantik.
0: Siap, amuku.
2: Kita dong dengar.
0: Iya.
2: Dong ketawa lagi. Tadi pagi hari yang menyal, toh.
0: Tapi
2: amu masuk, tuh.
0: Baik.
2: Iya. Amma salam buat Bapak Sophia di Smoker, Bunda Puja, Mama Nopel, Mama Debi, Kakak Ros, Nenek Rumbino,
0: apa Nenek? Nenek Rumbino.
2: Iya, pendengar setia itu.
0: Itu, selamat siang.
2: Wambrau, Abang Engkot, semua. Kakak Juliano, salam ya. Mereka bilang. Mana hari menya?
0: Iya.
2: Ya. Amo salam buat ini. Abang Alex itu. Abang dia.
0: Alex siapa?
2: Pulau Nau.
0: Oh, Pak Alex. Iya, Pak Alex di Pulau Nau.
2: Iya, betul. Ya, buat Bunda Arpa, Bunda Jamila, Bapak Ambon dan Bapak Flores. Bunda dua-dua itu.
0: Iya.
2: Mbak Akodiomi, kakak Menawi, kayak itu yo. Buat Putra Lintas, kemarin dia masuk.
0: Putra Lintas?
2: Yo, teman itu. Yo, bersama saja, terima kasih kakak Manu.
0: Siap, kembali kasih.
2: Yang ganteng Tuhan memberkati. Lagi tunggu ya.
0: Baik, kamu. Ya, Mauin Desi dari depan Sipur ya, bersama-sama dengan Nenek Corsano ya, juga beberapa keluarga yang berdomisili di depan Sipur, Tete Awom di batas kota, pokoknya yang sudah disinggung atau disenggol oleh Mauin Desi, semoga terhibur di siang hari ini. Ini Amo minta lagu dari Batak ya, nanti saya siapkan. Ya, sudah ada dua lagu, dua penelpon. Masih kami menantikan Anda yang ingin bergabung di siang hari ini 0984-22074 dan juga di WhatsApp 0813-54-94419. Halo, selamat siang.
3: Selamat siang, musik tradisional dan budaya, Kak Mano.
0: Selamat siang, Karadiri satu.
3: Karadiri satu cetar membahana sekar. Panasnya di atas kepala.
0: Waduh, sekar membahana panas.
3: Kak Mano, sebelum lanjut aku mau dengar lagu 1.300.000.
0: 1.300.000.
3: Salamnya buat Kak Mano, selamat bertugas, sehat selalu, panjang umur, gemang rezekinya, Tuhan selalu memberkati keluarga Kak Mano.
0: Kasih.
3: Terutama Kak Manonya.
0: Amin.
3: Terus buat yang membuka pintu senja, terus buat Amo, terima kasih senggolannya, saya senggol balik Amo, karena diri tetar membahana, pasti Amonya dengan senjanya pegangan kuat-kuat, karena tidak licin.
0: Panas jadi.
3: Terus buat yang di Pulau Nusana, Pak Alek, Pak Kris, Mama Vero di Piak, Ibu Rizu Sepiori, Mama Lani di Nabire, ucapannya selamat siang. Di Timika ada Putra Putri Komoro, Di Cirebon ada Bunda Alfa, di Jakarta ada Teria, di Jogja ada Bapak Masar Keri, di Bali ada Bapak Nyoman, di Banjarmasin ada Bang Jojo, Abang Junaidi, Abang Mahmud, Abang Samsul, Abang Rizkita Dewi, di Tapanuli ada Bang Ruhut, ucapannya semua selamat siang. Tak terlupakan Abang Ibrahim juga, terus buat yang di Manado sana ada Nona Vika, Bunda El, Bunda Anggra ini, di Numere ada Bunda Emma, ucapannya selamat siang juga. Terus buat yang di Legari, Putra Tunggal Mas Waro sama Mbak Indahnya, sama Mama Rendi, di Topo ada Mama Ina, Mama Ayu, Mama Ulan, Mama Mukiri, Mama Mori, Mama Ikramnya, ucapannya juga selamat siang.
0: Iya.
3: Bapak ada Mama Teguh, Mama Wahyu, Mama Siva, Bapak Sudarwanto, Kakak Diren, Putra Arema, Bung Aku Deomi, Bade Arema, Paman Yoteni, Opami, Kopa Valen, Abang Masar Mansur, terus buat Putra Menau, terus buat Putra Intan, terus buat Putra Putri Leo 9, terus buat yang ada di Karadiri, 1-2, SPB, SPA, pokoknya yang ada di Distrik Wanggar, ucapannya semua selamat siang.
0: Iya.
3: Tak lupa juga buat Amo, Bapak dan Mama Korin Sano, Mama dan Bapak Inil, Mama dan Bapak Rahel, ucapannya juga selamat siang. Mbak Lia, Mbak Lasri, Mbak Anjas, Mbak Yati, Damarulan, Mbak Fitri sama Mbaknya. Terus buat Mas Tukul, Bunda Puja Putri Kacang, Bunda Novel, ucapannya juga selamat siang.
0: Hmm.
3: Tak lupa juga.

Ya, baik pendengar dari Kabupaten Kepulauan Mentawai, kembali bersiap menyambut wisatawan dalam gelaran budaya tahunan yang dinanti-nantikan, yaitu Festival Pesona Mentawai 2026. Acara ini berlangsung selama 3 hari mulai dari hari ini, ya, 8 Oktober hingga nantinya di 10 Oktober 2026. Dipusatkan di wilayah Tua Pejat, Sumatera Barat. Festival tahunan ini mengusung tema yaitu ritual Eru Pulang Gajat. Tradisi ini merupakan upacara pembersihan kampung yang dilakukan oleh masyarakat setempat dengan tujuan untuk menjaga harmoni serta memohon keselamatan bagi seluruh komunitas. Melalui festival ini juga, ya, pengunjung akan diajak menyelami secara mendalam kearifan lokal Mentawai yang otentik dan terjaga kelestariannya hingga saat ini. Selama berlangsungnya festival, para pengunjung disuguhkan dengan berbagai atraksi budaya yang sangat khas. Agenda acara mencakup ritual adat, penampilan seni pertunjukan tradisional, pameran pakaian adat, hingga berbagai atraksi budaya unik yang hanya bisa ditemukan di kepulauan ini. Bagi mereka yang tidak dapat hadir secara langsung, penyelenggara juga menyiapkan inovasi modern berupa hybrid event, platform digital, serta live streaming agar kemeriahan acara dapat dinikmati oleh khalayak luas dari berbagai daerah. Acara ini diselenggarakan di Tua Pejat, Ibu Kota Kabupaten Kepulauan Mentawai, Sumatera Barat. Wilayah ini dipilih karena aksesibilitasnya yang lebih mudah bagi wisatawan dibandingkan wilayah lainnya di kepulauan tersebut. Pengunjung disarankan melakukan perencanaan perjalanan lebih awal, ya, guna mendapatkan moda transportasi yang sesuai menuju Tua Pejat.

0: Kuliner khas Nusantara. Beberapa daerah di Indonesia menjadikan sagu sebagai salah satu bahan pokok yang digunakan untuk kebutuhan pangan sehari-hari, terutama di wilayah Indonesia bagian timur. Di kota Palu, ibu kota dari Provinsi Sulawesi Tengah ini, juga memiliki penganan tradisional yang diolah dari sagu, Tabarodange namanya. Namun masyarakat kota Palu juga sering menyebutnya dengan nama Jepa. Cemilan ini sabar budaya, sangat khas karena proses pembuatannya masih tergolong tradisional, hanya menggunakan tungku dan juga belanga yang terbuat dari tanah liat. Dengan mempertahankan ciri khas dari proses pembuatan serta alat-alat masak yang digunakan, dipercaya dapat menjaga kualitas rasa dari tabarodange. Terbuat dari campuran sagu dan kelapa parut, kudapan ini juga disajikan dengan tambahan isi di dalamnya. Pembeli dapat memilih antara ikan dan gula merah sebagai isiannya. Walaupun sempat sulit dijumpai, tabarodange kini mulai dijual di beberapa sudut di kota Palu.
1: Nabire siang ini.

saat daerah lain menyebut mobil angkutan umum sebagai angkot, seantero kota Daeng malah menyebutnya sebagai PT-PT. Tidak hanya di Makassar, rupanya berlaku di seluruh pulau Sulawesi. Nama PT-PT berasal dari istilah lokal Makassar saat merujuk uang receh pecahan 5 rupiah atau 10 rupiah. Nominal tersebut digunakan para penumpang moda transportasi saat membayar jasa supir, utamanya pada dekade 1960-an. Lama-kelamaan, istilah PT-PT ternyata tidak lagi merujuk pada sebutan untuk uang logam. Saat ini, masyarakat menyematkan sebutan PT-PT pada kendaraan roda 4 yang berlalu-lalang mengantar penumpang di seluruh penjuru kota Makassar.

0: merupakan salam khas Kota Medan karena Medan adalah tanah Melayu, jadi sapanya Ahoy. Ternyata, berahoy merupakan tradisi berpantun ketika panen pada suku Melayu Langkat di Sumatera Utara. Tradisi ini dilakukan pada saat mengirik padi atau melepaskan padi dari tangkainya. Sambil mengirik peserta, ada yang membawakan pantun, lalu yang lainnya menyahuti pantun tersebut dengan kata-kata
1: Ahoy! Ahoy!
0: Tradisi ini dilakukan pada malam hari dan ada pembagian tugasnya masing-masing dengan bertujuan untuk mempererat pergaulan antar muda-mudi dan diharapkan di antara mereka ada yang berjodoh. Tradisi berahoy sangat menarik perhatian, bahkan sudah ditetapkan sebagai warisan budaya tak benda Indonesia oleh Kementerian Republik Indonesia pada tahun 2014.

0: Mendengar lagu dari Banjar, Madihin, Bahiburan mengakhiri kebersamaan kita di siang hari ini dalam acara musik tradisional dan budaya. Terima kasih untuk kebersamaan Anda. Kita jumpa lagi di besok hari dalam acara dan waktu yang sama. Sekaligus kami ajak Anda, kita jalan penyampaian warta berita dinamika olahraga dari Pro 3 Jakarta.
1: Nabire siang ini. Tim bulu tangkis junior Indonesia melangkah ke semifinal Piala Suhandinata 2026 di Mesir. Salam olahraga, senang sekali dinamika olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Pendengar, inilah dinamika olahraga Pro 3, Kamis 8 Oktober 2026 bersama saya, Safira Amalia.

0: Dengan dinamika olahraga siang, informasi pertama kami awali dari olahraga terpopuler sepak bola. Michael Arteta resmi memperpanjang kontraknya sebagai pelatih Arsenal hingga Juni 2030. Kesepakatan baru tersebut diumumkan Arsenal setelah Arteta sukses membawa The Gunners meraih gelar Liga Inggris musim lalu. Pelatih asal Spanyol itu mengaku bangga bisa melanjutkan perjalanan bersama klub London Utara tersebut. Menurutnya, Arsenal memiliki karakter unik dan hubungan khusus dengan para pendukungnya. Arteta juga menilai keberhasilan Arsenal sejauh ini baru menjadi awal dari sesuatu yang lebih besar. Ia ingin membawa klub terus bersaing untuk meraih trofi-trofi bergengsi secara berkelanjutan.
1: Sangat sulit untuk melakukan itu. Momen hari pertama adalah saat di mana saya merasa sangat diberkahi karena diberikan kesempatan bersama banyak orang untuk membangun mimpi yang saya miliki untuk klub sepak bola ini, yang pada dasarnya adalah apa yang baru saja saya saksikan. Cara kalian merasakan kecintaan terhadap klub ini, orang-orang di dalam organisasi, dan apa yang sedang kita bangun bersama, itulah mimpinya. Dan hari itu adalah ya hari pertama. Saat Anda memperoleh kesempatan untuk membangun sesuatu bersama banyak orang demi mewujudkan apa yang telah kita capai selama beberapa tahun terakhir ini.
0: Arteta ditunjuk sebagai pelatih kepala Arsenal pada Desember 2019. Musim lalu, ia membawa The Gunners menjadi juara Liga Inggris untuk pertama kalinya dalam 22 tahun. Gelar tersebut menjadi trofi Liga Inggris keempat dalam sejarah Arsenal, sekaligus mengantarkan Arteta menjadi pelatih ketujuh yang membawa klub meraih gelar Liga. Pemilik Arsenal, Sun dan Josh Kroenke menyambut perpanjangan kontrak Arteta. Keduanya menilai sang pelatih memiliki pemahaman mendalam mengenai nilai-nilai klub dan berkomitmen melanjutkan kesuksesan yang telah dibangun sejak 2019.

0: Beralih ke olahraga tenis, pendengar, Iga Swiatek mengamankan tempat di babak perempat final turnamen tenis China Open usai menaklukkan Iva Jovic di National Tennis Center Beijing kemarin. Liliana Dea menyampaikan laporannya.
1: That goes wide, Iga Swiatek into the sixth quarterfinal of the year.
0: Iga Swiatek melaju ke perempat final China Open setelah mengalahkan petenis muda Amerika Serikat Iva Jovic. Unggulan keenam itu menang 2 set langsung, 6-1 dan 6-3 dalam waktu 1 jam 36 menit di National Tennis Center Beijing kemarin. Swiatek tampil agresif sejak awal dan langsung memimpin 5 game beruntun pada set pertama. Memasuki set kedua, Jovic sempat memberikan perlawanan dan menyamakan kedudukan menjadi 2 sama. Namun, Swiatek kembali meningkatkan tekanan dan merebut 2 break secara beruntun untuk memastikan kemenangan. Dalam wawancaranya usai pertandingan, petenis Polandia itu menilai permainannya semakin baik dari hari ke hari dan mampu tampil lebih agresif sejak awal laga. Ia juga menyebut dirinya mampu mengambil keputusan dengan baik serta terus memberikan tekanan kepada Jovic.
2: I feel like every day I'm playing a bit better, so...
0: Menurut saya, setiap hari permainan saya semakin baik. Jadi, pertandingan hari ini tentu berbeda dibandingkan pertandingan sebelumnya. Namun, saya mengambil banyak hal positif dari kedua pertandingan tersebut. Hari ini, sejak awal saya bermain lebih proaktif, membuat keputusan yang tepat, bermain dengan intensitas tinggi, dan terus memberikan tekanan kepada Iva. Jadi, ini benar-benar menjadi hari yang bagus bagi saya.
2: It was a good day in the office for sure.
0: Kemenangan tersebut membawa Swiatek ke perempat final WTA 1000 untuk ke-31 kalinya sepanjang karir. Ia selanjutnya akan menghadapi Alice Mertens, yang sebelumnya menyingkirkan unggulan ketiga Coco Gauff dengan skor 6-3, 6-3. Sementara itu, Elina Svitolina juga memastikan tempat di perempat final setelah mengalahkan Anneli 2 set langsung dengan skor 6-2 dan 6-3 di National Tennis Center Beijing tadi malam. Meski skor terlihat cukup meyakinkan, Svitolina mengaku pertandingan berlangsung sangat ketat dan menguras fisik. Petenis Ukraina itu harus menghadapi 12 break point, tetapi mampu menyelamatkan 10 di antaranya. Usai laga, Svitolina mengakui pertandingan berlangsung sangat berat, tetapi ia bersyukur bisa menang dalam 2 set. Menurutnya, kemenangan 2 set menjadi penting karena pertandingan berlangsung hingga malam hari. Ya, sebenarnya saya rasa skor pertandingan ini tidak benar-benar menggambarkan jalannya pertandingan. Menurut saya, ini laga yang sangat berat dan menguras fisik. Jadi, saya sangat senang dan puas karena bisa memenangkan pertandingan ini dalam 2 set dan tidak membuatnya berlangsung terlalu lama. Apalagi, pertandingan ini berlangsung hingga larut malam. Di perempat final, Svitolina akan menghadapi wakil tuan rumah Shen Qinwen yang melaju usai menyingkirkan Alina Charafea 6-1, 2-6, dan 6-4. Pertandingan perempat final tersebut akan digelar di Beijing pada hari Jumat mendatang. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Informasi dari arena NBA, pendengar. Chicago Bulls merekrut Jordan Hawkins dengan kontrak 2 arah atau 2-way contract setelah pemain itu menghabiskan 3 musim pertamanya bersama New Orleans Pelicans dan Memphis Grizzlies. Kesepakatan itu berujung pada pelepasan Asiah Stevens untuk mendatangkan Hawkins guna menghadapi NBA 2026-2027. Guard itu telah tampil dalam 174 pertandingan NBA termasuk 20 sebagai starter. Dengan rata-rata 8 poin per laga, 2,3 rebound per laga, dan 1 assist per laga dalam 18,2 menit per pertandingan. Sebelum berkarir di NBA, Hawkins memperkuat University of Connecticut selama 2 musim, yakni pada 2021 hingga 2023. Ia membantu Huskies menjuarai NCAA saat 2023. Sementara itu, setelah memastikan diri bergabung di Chicago Bulls, Jordan Hawkins akan mengenakan nomor punggung 15. Selain itu, Bulls kini memiliki 3 pemain dengan kontrak 2 arah, yakni Tobe Awaka, Hawkins, dan Jalen Sellers untuk musim 2026-2027.
1: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.

0: Runner-up tim bulu tangkis junior Indonesia ke semifinal Piala Suaninata 2026 di Mesir setelah menang 2-0 atas Uni Emirat Arab UAE pada perempat final di Cairo International Stadium Cairo kemarin. Garuda Muda tampil dominan dalam dua set dengan unggul tipis 55-54 pada set pertama sebelum tampil jauh lebih dominan pada set kedua dengan menang 55-31. Indonesia memulai pertandingan melalui ganda putri Adresia Novacan dan Yasinta Ristina Putri membawa Indonesia unggul 11-4 atas Fridehi Kalidasan, Desha Omerhan. Keunggulan lagi karena Nidia Bewardana pada tunggal putra dengan mengalahkan Rian Mahlan sehingga Indonesia mencapai skor 22. Sedangkan WA 20, Jolin Angelia memperlebar keunggulan Indonesia pada tunggal putri dengan skor 33-27 atas Fridehi Kalidasan. Ganda campuran Moses Asiman Juntak Rea Azahra Yulianti menjaga keunggulan Indonesia dengan menang 44-37 dari Aditya Kiran, Sakshi Kuber Kelvi dengan skor 44-37. UAE memberikan perlawanan sengit pada ganda putra sehingga Indonesia hanya menang dengan skor tipis 55-54 melalui raihan DS Pramono Anju Siahaan. Indonesia tampil lebih meyakinkan pada set kedua. Atresia Nova Chandani, Yasinta Ristina Putri kembali turun pada ganda putri guna membawa Indonesia unggul 11-3. Tunggal putra Farden Renan Jong memperlebar keunggulan menjadi 22-8. Jolin Angelia kemudian membuat Indonesia semakin jauh 33-12. Bahwa Sasi Manjuntak Rea Azahra Yulianti mempertahankan dominasi Indonesia pada ganda campuran guna membawa Garuda Muda unggul 44-23. Kemenangan dikunci ganda putra raihan Desa Pramono Anju Siahaan yang membuat Indonesia menutup set kedua dengan 55-31. Dalam semifinal Indonesia akan berhadapan dengan Malaysia pada Jumat besok. Pecinta bulu tangkis Persatuan Bulu Tangkis Seluruh Indonesia PBSI memberikan apresiasi kepada tim ASEAN Games Aichi Nagoya 2026 yang sukses memboyong 2 medali emas, 1 medali perak dan 3 medali perunggu. Laporan selengkapnya disampaikan Nurdiansyah.
1: Saya ingin kita berbicara tentang orang-orang di balik medali.
2: Persatuan Bulu Tangkis Seluruh Indonesia atau PBSI memberikan apresiasi kepada tim ASEAN Games Aichi Nagoya 2026 yang sukses memboyong 2 medali emas, 1 medali perak, dan 3 medali perunggu. Apresiasi diterima oleh Leo Rolikanando, Daniel Martin, dan kawan-kawan di acara syukuran prestasi Bulu Tangkis Indonesia ASEAN Games Aichi Nagoya 2026 yang digelar di Pelatnas Cipayung, Jakarta Timur kemarin siang. Bergu Putra yang menyumbang medali emas mendapat porsi terbesar dalam pembagian bonus tersebut dengan angka mencapai 2 miliar rupiah. Lalu pasangan Leo Rolikanando, Daniel Martin yang juga meraih medali emas diganjar bonus 2 miliar rupiah. Peraih medali perak Amri Syahnawi, Mita Violina Marwah mendapat 500 juta rupiah sama dengan bonus untuk peregu putri yang menyumbangkan perunggu. Sementara Fajar Alfian, Muhammad Sobul Fikri, dan Alwi Farhan yang menyumbangkan medali perunggu mendapat masing-masing 250 juta rupiah. Pelatih, Kabid Pembinaan dan Prestasi, manajer tim, dan seluruh tim ofisial juga mendapat apresiasi dengan nilai variatif antara 10 hingga 50 juta rupiah. Ketua Umum PP PBSI, Muhammad Fadil Imran, dalam sambutannya mengungkapkan bahwa jalan transformasi adalah jalan yang ia dan jajaran pengurus

0: berjalan transformasi. Transformasi pembinaan, transformasi pengelolaan organisasi dan inovasi, dan transformasi bagaimana PBSI membangun kolaborasi.
1: Sementara itu, Wakil Menteri Pemuda dan Olahraga sekaligus Wakil Ketua Umum 1 PBSI Taufik Hidayat menyatakan bahwa kebanggaan atas prestasi yang diraih adalah sebuah perayaan seluruh bangsa Indonesia.
2: Semua itu terjadi bagian dari perjalanan untuk mengharumkan nama Indonesia. Ketika merah putih berkibar di arena pertandingan, sesungguhnya ada ratusan juta rakyat Indonesia yang ikut merasa bangga. Itulah kekuatan olahraga, menyatukan kita dalam satu nama Indonesia. Kita ingin anak-anak Indonesia melihat perjuangan para atlet dan berani bermimpi. Suatu hari, saya juga ingin berdiri di sana dan membela Indonesia.
1: Sukses di Asian Games 2026 menjadi kebangkitan prestasi bulu tangkis Indonesia. Hasil ini turut mengobati hasil negatif pada Asian Games 2022 lalu. Dari Jakarta, Nurdiansyah, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Pecinta sepak bola Persatuan Sepak Bola Seluruh Indonesia PSSI mengharapkan League Cup 2026-2027 memunculkan pemain-pemain potensial yang bisa memperkuat timnas Indonesia. Sekretaris Jenderal PSSI Yunus Nusi dalam acara pengundian League Cup 2026-2027 mengatakan bahwa PSSI mendukung penuh kehadiran ajang tersebut sebagai ruang bagi para pemain lokal untuk berkompetisi mengingat regulasi pemain asing yang diperbolehkan hanya 3 orang per tim. Kehadiran teman-teman itu menurut Yunus Nusi juga sesuai dengan harapan Direktur Teknik PSSI Alexander Zuers dan pelatih kepala timnas Indonesia John Hartman. Yunus menjelaskan Zuers dan Hartman menginginkan pemain-pemain muda lokal yang belum mendapatkan banyak menit bermain bersama klub bisa mendapatkan kesempatan bermain yang lebih banyak.

Pecinta olahraga Borneo FC Samarinda berhasil membawa pulang satu poin setelah menahan imbang klub Thailand Buriram United 0-0 pada match day pertama ASEAN Club Championship 2026-2027 yang berlangsung di Chang Arena Buriram Thailand malam tadi. Kedua tim sama-sama menciptakan sejumlah peluang tetapi tidak mampu mencetak gol sepanjang pertandingan. Hasil imbang membuat Buriram United dan Borneo FC masing-masing mengantongi satu poin dan menempati posisi ketiga serta keempat klasemen sementara grup A. Pada pertandingan grup A lainnya, Ho Chi Minh City berhasil mengalahkan Ratchaburi FC dengan skor 1-0.

0: informasi jelang MotoGP Mandalika 2026. Marc Marquez kembali ke Indonesia dengan misi mengakhiri catatan buruknya di sirkuit Mandalika. Gubernur NTB lalu Muhammad Iqbal bahkan ikut mendoakan pembalap nomor 93 itu agar tahun ini tidak kembali terjatuh dan mampu finish di MotoGP Mandalika. Muhammad Halwi melaporkan.
1: Pembalap MotoGP Marc Marquez kembali menyapa penggemarnya di Indonesia dalam parade Riders MotoGP Mandalika 2026 di Teras Udayana Kota Mataram Rabu 7 Oktober 2026. Juara dunia 9 kali itu mengaku selalu terkesan dengan antusiasme penggemar Indonesia setiap kali datang ke tanah air. Namun, Marc membawa misi khusus ke Mandalika, yakni mengakhiri catatan buruk karena belum pernah finish sejak MotoGP digelar di sirkuit Mandalika. Marc berharap tahun ini bisa berbeda dan meminta dukungan para penggemarnya.

0: fans that we know that from the social media that we have many fans, but every year when we come here, we reconfirm that we have a lot of fans and you are amazing. So enjoying the parade and especially ready to race this weekend in Mandalika.
1: Permintaan doa itu ternyata juga dilakukan Gubernur NTB Ralu Muhammad Iqbal yang mengaku sempat berbincang langsung dengan Mark Marquez. Iqbal bahkan meminta izin untuk mendoakan Mark agar mampu melewati tikungan yang selama ini menjadi momok bagi pembalap Ducati Lenovo tersebut. Ia meyakini Mark bisa menaklukkan tikungan tersebut dan mengakhiri cerita buruknya di Mandalika.
2: Enggak, aku udah ngobrol sama Marquez, let me pray for you, bilang saya tak tiup ini. Insyaallah tanggal 11 ini tanggal ganjil, tanggal insyaallah kamu melewati tikungan itu insyaallah. Sudah dikebul-kebul dari itu.
1: MotoGP Mandalika 2026 akan berlangsung akhir pekan ini dengan balapan utama dijadwalkan Minggu 11 Oktober. Penyelenggara memastikan seluruh persiapan telah rampung, tinggal menunggu hasil homologasi sirkuit yang akan dikeluarkan tim Kamis 8 Oktober 2026. Dari Mataram, Muhammad Halwi, Pro 3, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Pendengar RRI, Pemprov Ikatan Motor Indonesia atau IMI Bali terus menggenjot pembangunan sirkuit di seluruh kabupaten kota. Hal itu menjadi program prioritas dan impian pecinta otomotif di Pulau Dewata. Laporan Putu Mirawati.
1: Jadi kenapa saya bilang bahwa sirkuit dan sirkuit, jadi yang sebelumnya mungkin kurang, jadi sekarang itu yang akan saya genjot.
2: Ketua Umum Pengprov Ikatan Motor Indonesia IMI Bali, Ketut Budiana atau akrab disapa Usrok, fokus untuk menggenjot pembangunan sirkuit di seluruh kabupaten kota. Hal tersebut merupakan program prioritas utamanya pasca terpilih sebagai nakoda baru IMI Bali masa bakti 2026-2030. Kepada RRI, Usrok mengatakan dalam waktu dekat akan melakukan audiensi dengan Bupati Wali Kota di Bali, termasuk para pemangku kepentingan, untuk meminta dukungan langsung dari pemerintah agar sirkuit segera dapat terwujud. Selama ini sirkuit merupakan impian dari insan otomotif di Pulau Dewata.
1: Seperti permintaan-permintaan teman-teman prestasi di olahraga otomotif prestasi ini di Bali, semua menginginkan adanya sirkuit yang berstandar nasional. Jadi itu yang saya akan genjot, sirkuit dan pembibitan.
2: Selain membangun sirkuit, Usrok juga fokus menambah klub untuk mendaftarkan diri sebagai anggota IMI Bali. Menurutnya saat ini sudah banyak klub otomotif yang siap mendaftarkan diri sebagai anggota IMI Bali.
1: Karena saya juga ikut di beberapa klub, jadi antusias teman-teman klub otomotif di Bali itu akan berdatangan untuk mendaftarkan klubnya dan anggotanya ke IMI Bali.
2: Ketua Umum IMI Pusat Moreno Suprapto saat berkunjung ke Bali belum lama ini juga mengatakan IMI Pusat telah bersinergi dengan berbagai pihak untuk memberikan benefit kepada klub-klub anggota IMI.
3: Tadi pusat sudah bekerja sama dengan Pertamina, My Pertamina, dan juga dengan BRI, dan ada beberapa calon yang kita akan mendapatkan merchant di bekerja sama di pusat. Nah, ini akan kita distribusikan ke seluruh Pemprov pengurus Ikatan Motor Indonesia di Indonesia, khususnya untuk members.
2: Moreno Suprapto mengapresiasi selama ini event otomotif di Bali sangat banyak. Hal itu menimbulkan dampak positif untuk mendukung sport tourism di Pulau Dewata melalui olahraga otomotif. Reporter RRI Denpasar, Putu Nurawati melaporkan.

0: Perantingan Kota Surakarta menerjunkan sebanyak 788 atlet dan ofisial guna mengikuti ajang Pekan Olahraga Provinsi Porprov Jawa Tengah 2026 mulai 25 hingga 31 Oktober mendatang. Kontingen Kota Surakarta yang tergabung dalam Patriot Pengawan dan membawa semangat ajining diri anak prestasi malam tadi secara resmi dilepas Wali Kota Respati Ardi di Gor Indoor Manahan Solo. Edwi Puryono melaporkan.
1: Yang kita utamakan adalah prestasi, yaitu juara, lalu kesejahteraan juga kita jaga, dan ujungnya adalah...
2: Saudara, kontingen Kota Surakarta menerjunkan sebanyak 788 atlet dan ofisial terbaiknya guna mengikuti ajang Pekan Olahraga Provinsi Porprov Jawa Tengah 2026. Sesuai jadwal, olahraga multi-event 4 tahunan itu bakal berlangsung di Semarang Raya pada 25 hingga 31 Oktober mendatang. Kontingen Kota Surakarta yang tergabung dalam Patriot Pengawan dengan membawa semangat ajining diri ono ing prestasi secara resmi dilepas Wali Kota Surakarta Respati Ardi di Gor Indoor Manahan Solo. Dalam kesempatan tersebut, Respati Ardi meminta para atlet tampil percaya diri sekaligus menjaga nama baik Kota Surakarta selama bertanding. Menurutnya, keberangkatan ratusan atlet dan ofisial tersebut menjadi bagian dari transformasi olahraga di Kota Surakarta dan perlu mendapatkan apresiasi terutama jika berprestasi. Menurutnya, pembinaan olahraga di Kota Surakarta tidak hanya menyangkut pencapaian prestasi, akan tetapi juga tata kelola organisasi yang semakin akuntabel, terbuka, dan profesional. Dengan pembinaan tersebut, Respati Ardi mengajak seluruh atlet untuk tampil penuh percaya diri dan berharap mampu meraih target terbaiknya, yakni berada di urutan kedua klasemen perolehan medali.
1: Luar biasa, sudah ada terjadi transformasi di KONI yang baik. Yang kita utamakan adalah berprestasi, yaitu juara, lalu kesejahteraan juga kita jaga, dan ujungnya adalah atlet Surakarta harus bahagia. Saya kira ini pembuktian kinerja dari KONI di kepengurusan ini. Kita mengikuti, kita masukkan dari KONI terkait kesemuanya, fasilitas, bonus atlet, dan target-target juara tentunya.
2: Pada bagian lain, Wali Kota Surakarta juga mengingatkan kepada para atlet bahwa mereka tidak hanya membawa kepentingan pribadi maupun cabang olahraga. Di balik seragam dan logo Kota Surakarta yang dikenakan, terdapat nama baik daerah yang harus dijaga. Oleh karena itu, fair play menjadi yang utama dengan menjunjung tinggi jiwa sportivitas. Sementara itu, CDM Kontingen Kota Surakarta Supriyanto mengatakan malam pelepasan bukan sekedar seremoni. Momentum tersebut menjadi perayaan atas kerja keras, disiplin, dan pengorbanan para atlet serta pelatih yang telah berlangsung selama berbulan-bulan. Menurut Supriyanto, para atlet yang berdiri dalam barisan parade merupakan putra-putri terbaik Kota Pengawan yang mengemban amanah untuk mengharumkan nama Kota Surakarta. Dengan malam pelepasan diharapkan menjadi penyemangat bagi para atlet untuk tampil terbaik.
3: Siapanya menurut kami sudah luar biasa. Mereka semangat, kita selalu bakar terus semangatnya. Dengan semangat yang luar biasa ini, mudah-mudahan apa yang ditargetkan bisa tercapai. Kita tidak mulu-mulu harus peringkat satu atau dan sebagainya, tapi setidaknya lebih baik dari tahun kemarin.
2: Ketua KONI Kota Surakarta, Hersu Prabu, mengatakan sebanyak 788 atlet dan ofisial siap menjalankan misi besar di Porprov Semarang Raya 2026. Menurutnya, target 95 medali emas dan berada di urutan kedua klasemen akhir menjadi tantangan yang harus dijawab dengan kerja keras di arena pertandingan. Beberapa cabur bela diri, menurut Her, tetap menjadi tambang medali emas seperti anggar, pencaksilat, karate, judo, muay thai, kickboxing, wushu, kempo, dan jujitsu. RRI Surakarta, Edwi Puryono melaporkan.
0: Pendengar, dengan disampaikan informasi dari Solo tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam dinamika olahraga siang RRI. Tetaplah bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan juga beragam informasi aktual dari portal resmi kami rri.co.id serta ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprogram3. Saya Safira Amalia pamit undur diri, salam sehat dan salam olahraga.

0: Pro 1 RRI Nabire, kanal informasi dan inspirasi.
1: Pro 1, kenal informasi dan inspirasi.
2: Pro 1, kenal informasi dan inspirasi.
1: Pro 1, kenal informasi dan inspirasi. Pro 1.
0: Dangdut bersama Pro 1 Nabire.

0: Ya, selamat siang pendengar RRI Plus 1 Nabira di mana saja Anda berada. Demikian telah kita ikuti bersama penyampaian warta berita dinamika olahraga dari Pro 3 Jakarta. Pukul 13.33 menit waktu Indonesia Timur. Jumpa lagi di siang hari ini, tentunya menjelang sore hari dalam acara Pro Dangdut. Dangdut adalah kita untuk edisi hari ini, hari Kamis 8 Oktober 2026. Tentunya masih dengan saya, penyiar Anda Manusamberi dan juga rekan Ferdinand Selalahi di teknik. Kami akan temani Anda selama 1,5 jam ke depan hingga pukul 15 tepat waktu Indonesia Timur dalam acara Pro Dangdut, Dangdut Terlah Kita. 0984-22074 dan juga di WhatsApp 0813-54-94-419 bagi Anda yang ingin bergabung di siang hari ini dalam acara Pro Dangdut ya tentunya. Halo, selamat siang Pro Dangdut.
1: Selamat siang kakak Manu yang ganteng, Amo.
0: Selamat siang Amo yang paling cantik.
1: Yo, begitu toh.
0: Begitu sudah.
1: Nih lagunya tuh Pengadilan Cinta.
0: Pengadilan Cinta, mantap Amo.
1: Lagu itu ini Paman Yoteni di Kalibobo itu.
0: Senggol dia saja. Sibuk kamu.
1: Dia sibuk kah? Dia di apa rumah sakit kah?
0: Iya. Puskesmas.
1: Yo, Puskesmas Kalibobo. Yo, aku mau salam mama Bagus, Arema, Diren, Pak Deprek, siapa lagi?
0: Siapa lagi?
1: Mama Ina dan Mama Ayu.
0: Oke, okay, di Topo.
1: Yo, buat Mama Ikram, Mama Kiri, Mama Uri. Itu Sumbrawer, itu Korido, itu Ambi.
0: Iya.
1: Semua itu Sinsos.
0: Semua Sinsos dorang.
1: Iya, betul. Amo salam basap Bapak Sambel, Mama Sambel, Pak Jendal yang Belanda. Tete Awo di batas kota, pendengar setia.
0: Itu lagi. Selamat siang, Tete Awo.
1: Iya, betul. Dia itu sampai malam. Iya. Amo salam buat Ales di Pulau Menang.
0: Iya.
1: Iya. Buat Mama Nopel, Manda Puja, Kakak Ros, Nenek Rumbino, Tete Wambro. Iya. Amo salam buat Mama Korsano, saya belain di
0: Nenek Kori.
1: Iya. Yo, Bapak Kapolsek, Dinapa. Oh, bro, selamat siang cuma Mama Raden, teman-teman.
0: Baik. Selamat siang dong yang ada di Pulau Mori nih. Siang-siang dong, bikin apakah?
1: Amo salam buat putra-putri Komoro. Abang Roy, saya lupa lagi.
0: Bapak Roy Kamodi di Jalan Pemuda.
1: Yo, dia pulang dari bandara ke apa?
0: Lagi istirahat.
1: Amo salam buat Biono, Kakak Yance, Bung Timo. Semua yang di RRI, yang tinggal di cantik-cantik.
0: Ada di orang salam. Semua.
1: Iya, itu saja. Terima kasih.
0: Siap, terima kasih.
1: Kakak Manu yang ganteng.
0: Amin.
1: Salam. Salam buat Julianus.
0: Iya, pasti. Iya. Ya, Mumin Desi dan Sipur tiga sudah bergabung bersama kita lah. Lagu dari Leo Aldi, Pengadilan Cinta ya, yang diteruskan oleh Trio Ambisi. Di belakangnya Mumin Desi di WhatsApp pada siapa? Halo, selamat siang Pro Dangdut.
2: Halo, selamat siang Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.
0: Selamat siang kembali orang Bumi Wonorejo.
2: Betul.
0: Silakan. Damar.
2: Lagunya Idaman Hati Rita Sugiarto.
0: Idaman Hati Rita Sugiarto. Siap.
2: Kirim-kirim untuk Bunga di Grimulyo, Mbak Tia, Mbak Lastri, Mama Bagus, Cynthia, Steva. Selamat siang semuanya, semoga terhibur. Oke, Bung Manuel Samberi, selamat siang, selamat bertugas.
0: Terima kasih, selamat siang juga buat orang Bumi Wonorejo dan Marwulan ya. Masih ada di WhatsApp lagi. Kita terima ya, ada Senja. Halo, selamat siang Senja.
3: Iya, selamat siang Kak Manu, Bro Dangdut.
0: canggih pada laki kita. Jadi yang menghibur kita di siang hari ini ya, yang lain istirahat. Senja.
3: Tapi tak menghindar dulu kan?
0: Apa?
3: Ini loh, di depan dulu ini.
0: Oke.
3: Okay. Terlalu dekat dengan radionya jadi.
0: Oh iya. Nanti
3: ya Kak Mano, saya selalu Kak Mano ya.
0: Iya.
3: Dalam lindungan Tuhan doa terbaik di senja. Kak, tolong puterin lagu dari Aceng Kak ya.
0: Oke.
3: Okay. Ya, yang berjudul Berondong Tua Kak.
0: Berondong Tua, banyaknya di mana ini? Di Nabire banyak ya.
3: Iya. Buat tetangga aku ya, Mbak Alan atau Mbak Aca ini. Selamat siang, jangan lupa semuanya makan siang teman-teman kosunyi Kak.
0: Oke.
3: Juga Kak Manunya jangan lupa makan siang plus kopi Kak yo.
0: Wah, sudah, kopinya hampir habis, mau diantar lagi Kak?
3: Ya.
0: Kopinya sudah mau habis ini.
3: Oh, kapan ini ya bisa ke situ Kak? Hei, pasti bawa krimi latte, kopi latte Kak.
0: Iya, pasti ditunggu.
3: Pasti selalu walau sejak situ Kak yo.
0: Iya.
3: Iya, yang penting telepon dulu nanti.
0: Ya,
3: salam-salamnya buat Amo ya. Terus buat Bang Luhut, Pak Alex di Pulono. Maaf, baru ingat ini, baru saya senggol. Terus om aku ya, Om Soeharto dan Mbak Kapti di Wiraska SPA. Salam sehat selalu keluarga. Terus buat Bunda Puja, Manov, Mama Ina, Mama Ayu, Mama Teguh, Mama Siva, Bunda Imah, Bunda El, dan semua yang lagi monitor. Salam sehat selalu dari Sunja. Oke Kak,
0: lagi
3: ini ditunggu, makasih Mbak Tor, thank you, double.
0: Matur, thank you, double katanya. Iya, dari SP2 ada Senja. Lagu dari Ajeng Febria dengan Berondong Tua. Di request semoga menghibur kita di siang hari ini ya. Di belakangnya masih ada. Halo, selamat siang Pro Dangdut.
4: Dangdut adalah kita Kak Mano.
0: Dangdut adalah kita, Mama Bagus.
4: Aku mau ucapin selamat tugas, sehat selalu, panjang umur, gampang rezekinya. Tuhan selalu memberkati keluarga Kak Mano, terutama Kak Manonya.
0: Terima kasih.
4: Kak Mano, saya mau dengar lagu dari Alvina Putri, Colak Colek.
0: Colak Colek, Alvina Putri.
4: Ini spesialnya buat dia untuk berantung tuanya. Biar dicolak-colak, biar nanti senja bahagia.
0: Iya.
4: Salamnya buat senja, terima kasih atas senggolannya. Damar Wulan, terima kasih atas senggolannya, saya senggol balik. Semoga kalian semua sehat selalu. Terus buat yang ada di Legari sana, Mas Waro sama Putra Tunggal, sama Mbak Indahnya, sama Mama Rendinya, ucapannya selamat siang. Di topo ada Mama Ina, Mama Ayu, Mama Ulan, Mama Mukiri, Mama Mori, Mama Ikram, ucapannya juga selamat siang. Di jalan tol sana ada Mbak Lia, Mbak Lastri, Mbak Anjas, Mbak Yati. Terus buat Mas Tukul, terus Bunda Novel, Bunda Puja, Putri Kacang, ucapannya semua selamat siang.
0: Iya.
4: Tak lupa juga yang di Jakarta sana buat Tahria. Di Jogja ada Bapak Mas Sargeri, di Jakarta ada Tahria sudah. Di Cirebon ada Bunda Alfa, terus buat di Bali ada Bapak Nyoman. Di Manado ada Bunda El, Bunda Anggra ini, Nona Vika. Di Jambi ada Teh Jamilah, Teh Amel. Terus buat Abang Nasron, Abang Yusuf, Abang Andi. Di Tapanuli ada Bang Ruhut, di Banjarmasin ada Bapak Jaka Ibrahim. Terus buat Abang Jojo, Abang Rizky, Abang Samsul. Teh Dewi, ucapannya semua selamat siang. Di Pulau Nusana ada Pak Alek, Pak Kris, Mama Muki, Mama Maul, Mama Pero di Biak Ibu Rosi Sepiori, Mama Ali, Mama Lani di Nabire, ucapannya semua selamat siang.
0: Iya.
4: Buat putra putri Intan, terus buat putra putri Leo 9, buat Paman Yoteni, Bung Aku Deomi, Pak De Arema, terus buat Bapak dan Mama Tego, Mama Wahyu, Mama Siva, terus buat putra Arema, Kakak Diren, Bapak Sudarwanto, semua ucapannya selamat siang.
0: Mm-hmm.
4: Buat Abang Mansar Mansur, Opa Mik, Opa Valen, terus buat Amo, Bapak dan Mama Korinsano, Mama dan Bapak Injil, Mama dan Bapak Rahel, ucapannya juga selamat siang. Yang jauh di Timika sana, semoga sehat selalu putra-putri Komoro, walaupun tidak ada suara, semoga selalu sehat. Harapan keluarga Mama bagus begitu. Terus iya, buat keluarga Karadiri 1-2, Wiraska, SPP, pokoknya yang ada di distrik Wanggar, ucapannya selamat siang.
0: Mm-hmm.
4: Terutama keluarga besar Bapak Haji, bagaimana dagangannya laris manis, kendang ngimpul dagangan, habis uangnya ngumpul. Terus buat kru-kru Pro 1, Pro 2 yang lagi bertugas seperti Kak Mano, selamat bertugas, sukses menyertai Kak Mano. Yang lagi istirahat, selamat beristirahat, sukses sama keluarga.
0: Amin.
4: Buat Kak Manonya, lagunya ditunggu, okay, jalur saya kembali. Karena belum. Putra Menao, terus yang ada di Karang Barat, terus buat yang ada di Numere Sara, buat Mama Emma, ucapannya semua selamat siang. Yang lupa saya sebut, pokoknya semua tanpa terkecuali, ucapannya selamat siang.
0: Okay.
4: Buat Kak Manunya, jalur saya kembalikan, terima kasih, lagunya
0: kembali
4: ditunggu.
0: Ya baik, sudah ada 4 penelpon, ada Amo, ada Damarulan, ada Senja dan Mama Bagus ya, tentunya dengan lagu yang sudah diminta. Ada beberapa lagu. Masih ada yang menelpon. Halo, selamat siang Pro Dangdut.
5: Halo, selamat siang.
0: Selamat siang Bapak Tua.
5: Ya, Bapak Tua lagi makan selesai. Tinggal di Pondok Pinang sambil monitor.
0: Ah, mantap itu, berarti perut semantap ini baru duduk ini.
5: Ya, lagi santai siang, jadi duduk di Pondok Pinang sambil monitor RRI
0: itu
5: radio
0: sudah
5: di samping.
0: Mantap, pas.
5: Ya, Bapak Tuhan minta lagu dari Adela. Yang berjudul Kemesraan.
0: Kemesraan, siap.
5: Ya, lagu ini untuk menghibur Mama Bagus. Terima kasih senggolannya. Lanjut buat kedua sahabatku, Paci Sanoi Puladu, yang lebih senang juga ini.
0: Itu sudah.
5: Ya. Jadi radio, tapi radionya selalu ikut RRI Nabire.
0: Itu sudah.
5: Dari pagi sampai malam. Nanti coba di Kota Lama Istanati yang pergi dikunjungi pagi di Wadi.
0: Oh, dan apa kunjungan begitu.
5: Ya, seperti itu. Oke, untuk Paci Tanati juga. Mansar Mansur, Mama Nipel, Mama Lani, Mama Rumrawer, Mama Suwau, Mama Yeseni. Terus lanjut buat Palek di Pulau Nau, putra dan putri Kamoro di Timika. Lanjut lagi buat Mama Alfa di Trebos, Ibu Jamila di Jambi, Iren, Pak Yeri di Pakpak. Terus untuk semuanya saja.
0: Oke, siap.
5: Tidak bisa dapat sebut semuanya. Saya pakai Mama Bagus punya
0: daftar
5: absen yang lebih dekat. Oke, anak itu saja. Jalur kita kembalikan. Selamat siang. Selamat bertugas.
0: Selamat siang. Shalom. Bapak Kudomi, ya, Bapak Guru dari Kalibobo sudah bergabung ya dengan lagu dari Adela ya, dan juga Ricky Adela, mesraan. Halo, selamat siang Prodang. Halo, Pakde.
6: Halo, ya. Selamat siang.
0: Selamat siang orang Legari, Pakde, apa kabar?
6: Alhamdulillah baik-baik saja.
0: Silakan.
6: Ya, belum lanjut lagunya Rupiah.
0: Rupiah Haji Romai. Siap.
6: Salam dulu dari berat sana. Ada Mama Bagus, Senja, Tanar Bulan, Amo Wilesi, Kota Arema, Pak De Arema, Mbak Lasri, Mbak Lia, Biren, Mama Siva, Selamat, selamat istirahat. Yang di Papua, Mama Enak, Mama Aik, Mama Ikram, selamat siang dan selamat istirahat. Yang dilegari Mas Waro, Ibu Jaman, Mas Kuno, Pasir Satu, selamat siang dan selamat. Terima kasih, Bung Anu.
0: Terima kasih.

0: Ya, itu dia tadi beberapa penelpon sudah bergabung ya, tentunya di acara Prodangdu Dangdut Rela Kita. Masih ada lagi, kami terima. Halo, selamat siang Prodangdu.
1: Selamat siang Prodangdu.
0: Ah, selamat siang kembali. Ini orang Karang Barat ini.
1: Bukan, salah alamat. Ini di Gerbang Sadu, penghuni Gerbang.
0: Oh, penghuni Gerbang Sadu. Siapakah?
1: Pendatang baru, alias Putra Intan.
0: Putra Intan, apa kabar?
1: Puji baik. Tuhan, kabar sehat selalu baik.
0: Amin, mantap.
1: Operator sendiri apa kabar?
0: Kabar baik, terima kasih Putra
1: Amin.
0: Intan.
1: Amin, selamat siang, selamat bertugas. Ucapannya kirim salam untuk yang sudah pada lewat. Terima kasih untuk Mama Bagus yang sudah sengkol Intan. Tak lupa untuk kirim salam juga untuk Mama Novel, Mama Tio, Mama Angel, Mama Suwo, terus juga untuk Putri Mohon Sidi, terus juga buat Paman Yotini, Putri Kajang, dan semuanya tanpa terkecuali ya.
0: Baik.
1: Daripada apain lagi buang waktu.
0: Ah, itu lagi.
1: Oke, kirim salam untuk semuanya tanpa terkecuali. Dapat cubit manis dari perintah lagunya Bung Operator yang dipilihkan.
0: Oke, baik.
1: Baik, selamat siang. Lagunya ditunggu.
0: Oke, siap. Ya, Putra Intan ya dari Gerbang Sadu sudah bergabung. Nanti saya carikan lagunya ya. Ada banyak lagu dangdut, mengembang dangdut ya. Baik itu yang lawas ataupun juga yang sudah di cover. Biasanya sudah di cover ya, dengan musik yang diperbaharui. Kita dengar dulu beberapa tembang berikut ini, nanti kami kembali lagi.

0: Tahukah Anda, dari 29 mata uang di dunia, yang paling sering ditransaksikan ternyata uang kertas Rp50.000 tahun edaran 2022 dari Indonesia. Menduduki peringkat kedua, mata uang paling aman dan sulit dipalsukan. Berdasarkan riset dari Best Brokers, memiliki 17 fitur keamanan, diantaranya watermark, benang pengaman magnetik yang akan terlihat jika disinari cahaya, fitur taktil untuk membantu penyandang tunanetra dalam mengidentifikasi nilainya, hidden image, serta cetakan mikro yang hanya dapat dilihat menggunakan kaca pembesar. Hasil ini pun memposisikan uang rupiah Rp50.000 lebih aman dibandingkan pecahan dari euro dan juga pound sterling.
1: Anda masih mendengarkan Pro 1 RRI Nabire.

0: Bagi pengguna jalan, polisi tidur tentu sudah tidak asing. Alat pembatas kecepatan yang kerap melintang di jalan raya hingga jalan-jalan kecil ini memang kerap ditemui agar pengguna jalan menurunkan kecepatannya. Awal mula diciptakannya polisi tidur ternyata sudah ada lebih dari satu abad lalu, dan polisi tidur awalnya dibuat oleh pekerja bangunan di New Jersey, Amerika Serikat pada tahun 1906. Namun tahukah Anda ada beberapa jenis polisi tidur yang ada? Speed bump digunakan untuk jalan raya umum, tempat parkir dan area privat dengan kecepatan kendaraan di bawah 10 km per jam. Speed hump, polisi tidur yang dirancang untuk digunakan di jalan-jalan lokal dengan kecepatan laju kendaraan mencapai 20 km per jam. Dan speed table dibuat untuk jalan lebar penyeberangan jalan dengan kecepatan maksimal 40 km per jam.
1: Nabire siang ini.

Kita sering bertemu dan mendengar bunyi sirene ambulans di jalanan. Ternyata ada berbagai bunyi sirene ambulans yang berbeda-beda dan mempunyai artinya tersendiri. Bunyi yang pertama mirip palang kereta api yang artinya ambulans sedang menjemput pasien. Bunyi yang kedua artinya ambulans sedang membawa pasien yang tidak darurat. Bunyi yang ketiga frekuensinya paling cepat yang berarti ambulans sedang membawa pasien gawat darurat. Bunyi yang keempat frekuensinya paling lambat dan unik yang berarti mobil ambulans sedang membawa jenazah. Bunyi-bunyi ini menjadi penanda ataupun petunjuk bagi para pengguna jalan.

0: Hey, berita itu hoax kan?
1: Ih, sebel deh. Gara-gara berita ini aku jadi bingung. Coba bayangin, gara-gara berita hoax ini, banyak kerjaan yang di-cancel. Semua teman tiba-tiba menghindar, termasuk kamu kan?
0: Sabar, Fit.
1: Sabar gimana? Gara-gara hoax ini, si Jack minta putus. Coba bayangin. Lebih parahnya lagi, keluargaku jadi malu karena semua teman-teman dan tetangga nanyain masalah ini.
0: Terus, kamu udah lapor ke polisi?
1: Ya iyalah, supaya kasus ini gak makin melebar. Aku harap pihak kepolisian bisa mengusut tuntas pemilik akun di medsos yang menyebarkan berita bohong tersebut.
0: Iya, supaya pelakunya jera.
2: Hukuman bagi penyebar hoax pencemaran nama baik bisa kena pidana maksimal 6 tahun penjara atau denda maksimal 1 miliar.
3: Dipancarkan langsung dari Jalan Merdeka nomor 74 Nabire. Inilah Radio Republik Indonesia, Pro 1. Kanal informasi dan inspirasi.

0: Ayo, Jiro. Ayo, Jiro.
1: Tahukah Anda? Bisa jadi Anda sudah akrab dengan istilah ambyar.
2: Wis kepacet ambyar, remuk sing nang ati.
1: Ambyar dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia mempunyai arti bercerai-cerai, berpisah-pisah, tidak terkonsentrasi lagi. Kata ambyar pertama kali masuk ke Kamus Besar Bahasa Indonesia edisi kedua tahun 1991 dengan label asal bahasa Jawa dan ragam cakapan. Pada Kamus Besar Bahasa Indonesia edisi ketiga tahun 2000, label bahasa dihilangkan dan tinggal label cakapan. Itu artinya kata tersebut sudah lazim digunakan secara umum dan dalam situasi informal.

0: dipancarkan langsung dari Jalan Merdeka nomor 74 Nabire. Inilah Radio Republik Indonesia, Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
1: Kanal informasi dan inspirasi.
2: Pendengar, kami cukupi dulu di pukul 15 tepat waktu Indonesia Timur dalam acara Pro Dangdut Dangdut Terlah Kita. Terima kasih untuk kebersamaan dan partisipasi Anda dari awal acara hingga akhirnya. Kita jumpa lagi di besok hari dalam acara dan waktu yang sama. Saya Mansambiri pamit undur diri dari ruang dengar Anda. Selamat sore dan selamat beraktivitas.
3: Dangdut bersama Pro 1 Nabire.

0: Kumpulan lagu dari berbagai genre, ragam budaya, dan kategori materi audio RRI.
1: Teater Radio Sejarah Kemaritiman Nusantara.
2: Butir-butir pasir di laut.
0: audiolibrary.rri.co.id. Klik Publish Playlist untuk tahu perkembangan musik terkini dan terupdate. Play, share, dan dengarkan lagu hits favorit kamu di sini di audiolibrary.rri.co.id.
3: Pro 1 RRI Nabire, kanal informasi dan inspirasi.

0: Ya, baik pendengar, selamat sore bagi Anda di mana saja Anda berada mendengarkan siaran kami. Menyapa Anda hingga di sore hari ini di pukul 15.03 menit waktu Indonesia Timur. Demikian tidak kita lalui bersama acara Prodangdut Dangdut adalah kita yang Anda dapat dengarkan di setiap harinya di pukul 13.30 menit waktu Indonesia Timur selepas penyampaian warta berita dinamika olahraga siang. Kita jalan pukul 19, pendengar dalam penyampaian warta berita daerah sore. Kembali kami menemani sore hari Anda dengan beberapa update informasi ya terkini yang kami kutip dari berbagai portal resmi. Dan tentunya Anda juga dapat mengakses melalui smartphone Anda, yaitu di rra.co.id dan juga di nabirenet dan juga seputarpapua.com. Dikabarkan Nabirenet, pemerintah Kabupaten Deyai, Papua Tengah memperkuat langkah penanganan dampak kekeringan dengan menyiapkan sejumlah lokasi penampungan air bersih yang dapat dimanfaatkan masyarakat. Upaya ini dilakukan untuk memastikan kebutuhan air warga itu tetap terpenuhi selama musim kemarau. Langkah ini jadi bagian dari rangkaian kesiapsiagaan menghadapi bencana kekeringan setelah apel kesiapsiagaan dan pelepasan tim satuan tugas penanggulangan bencana kekeringan. Pemerintah daerah bersama tim terkait langsung melakukan pengecekan terhadap beberapa titik yang akan digunakan dalam mendukung distribusi air bersih. Peninjauan dilakukan pada Rabu kemarin setelah pelaksanaan apel di halaman kantor Bupati Deyai. Dalam kegiatan tersebut, tim melihat langsung kesiapan tiga lokasi penampungan air yang berada di kantor kampung IDG, Kompleks Pasar, serta di Kompleks Katolik Santa Stefanus Yomeni. Ketiga lokasi ini dipilih karena berada di kawasan yang mudah dijangkau oleh masyarakat. Dengan menempatkan penampungan di ruang publik, pemerintah berharap proses pengambilan air oleh warga dapat berlangsung lebih mudah sekaligus membantu memperluas jangkauan distribusi. Ketua Satgas Penanggulangan Bencana Kekeringan Kabupaten Deyai, Daniel Moti, menilai keberadaan titik penampungan ini merupakan bagian penting dari strategi menghadapi keterbatasan air selama musim kemarau. Menurutnya, fasilitas tersebut tidak hanya berfungsi sebagai tempat penyimpanan sementara, tetapi juga menjadi titik distribusi yang dapat mendekatkan akses air bersih kepada masyarakat. Dijelaskan juga bahwa pemilihan lokasi umum dilakukan agar masyarakat yang tinggal di sekitar titik penampungan tidak perlu menempuh perjalanan jauh untuk mendapatkan air bagi kebutuhan sehari-hari.
1: Yes!
2: Apa sih yes?
1: Eh, pas banget loh, kuota aku habis. Terus ada WiFi Mall gratis, ini gak kekunci. Sambungin,
2: Stop. Kamu perlu tahu kalau banyak bahaya mengintai dari WiFi publik yang gratis. HP kamu rentan banget kena malware, phishing, dan model penyadapan yang lain.
1: Lah, terus gimana dong? Masa gak boleh pakai fasilitas gratisan?
2: Boleh, tapi hindari akses informasi sensitif melalui koneksi publik supaya tetap aman. Seperti alamat rumah, detail rekening bank, dan nomor identitas. Jangan akses internet banking dulu deh. Kalau misalnya ada VPN, boleh diaktifin dulu. Dengan menggunakan layanan VPN, kamu bisa menjelajah situs web dan aplikasi dengan privasi.
1: Waduh, ngeri juga ya. Ya udah deh, daripada resiko, mending tethering hotspot kamu aja ya.
3: Nabire sore ini.

0: Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri. Kilau Pancasila.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila bersama saya, Setio Hadjar Dewanto. Saudara dan saudari semua yang saya hormati, saya mengajak Anda merenungkan sila keempat di dalam Pancasila yang berbunyi kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Prinsip kerakyatan adalah prinsip yang fundamental di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Apa artinya? Kekuasaan ada di tangan rakyat, itu yang pertama. Pembangunan harus ditujukan untuk kepentingan rakyat, untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat, untuk mencerdaskan rakyat. Pembangunan tidak boleh kemudian mencederai kepentingan rakyat, tidak boleh membuat rakyat malah kehilangan kesejahteraannya. Pemerintah ada untuk melayani rakyat. Pemerintah sejatinya adalah abdi negara, yang secara esensial juga berarti adalah abdi rakyat. Sekali lagi, di dalam prinsip kenegaraan kita, sesuai dengan nilai-nilai Pancasila ini, rakyat menjadi entitas yang harus diutamakan. Siapapun yang menjadi pemimpin harus mengerti. Tugasnya adalah mendengar ceritan hati rakyat. Tugasnya adalah mencari solusi atas penderitaan rakyat. Solusi yang membuat rakyat ini terlepas dari penderitaan. Dan tentu saja ini membutuhkan empati. Pemimpin harus punya empati. Pemimpin sungguh-sungguh harus punya kehendak untuk mengayomi dan melindungi rakyat. Dan ini semua yang kemudian harus diwujudkan ketika pemimpin membuat rencana pembangunan, mengeksekusi rencana pembangunan itu, termasuk ketika pemimpin harus membuat dan mempergunakan anggaran. Tidak boleh ada bagian dari APBN yang dipergunakan demi kepentingan pribadi, kepentingan kroni, kepentingan siapapun yang itu bukan kepentingan rakyat secara kasturi. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, maka prinsip kerakyatan ini memang tidak bisa dipisahkan dari prinsip keadilan. Keadilan sosial itu harus terjadi. Memang tidak mungkin rakyat itu semua sama rata, sama rasa. Tidak mungkin tidak ada yang miskin dan kaya. Tetapi kita sama-sama mengerti bahwa dalam pembangunan itu, ketimpangan tidak boleh terlalu lebar. Gini rasio harus mengecil. Itu menunjukkan keberhasilan pembangunan. Jadi, boleh ada orang kaya, tapi jangan sampai ada orang yang miskin sekali di tengah keberadaan orang-orang kaya. Kita semua harus sejahtera meskipun ukuran pendapatan dari masing-masing orang, masing-masing keluarga bisa berbeda. Inilah yang menjadi tanggung jawab dari siapapun yang menjadi pemimpin di negeri ini. Menciptakan keadilan, menciptakan kesejahteraan, karena itulah tugas dari pemimpin yang menjadi abdi rakyat.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

0: Pendengar Radio Mimika, pemerintah Provinsi Papua Tengah bersama pemerintah Kabupaten Mimika dan Kementerian UMKM RI memulai pembangunan Balai Latihan Kerja atau BELKA UMKM di Kabupaten Mimika. Fasilitas tersebut disiapkan sebagai pusat pelatihan keterampilan sekaligus pengembangan kapasitas pelaku usaha mikro kecil dan masyarakat lokal. Pembangunan BELKA UMKM ini ditandai dengan peletakan batu pertama di Jalan Kilo 11 Kampung Kadun Jaya Timika Selasa 6 Oktober 2006 kemarin. Kehadiran fasilitas ini jadi bagian dari agenda pemerintah daerah memperkuat sektor usaha mikro, meningkatkan keterampilan masyarakat, serta mendorong kemandirian ekonomi di Papua Tengah. Peletakan batu pertama dihadiri sejumlah pejabat dari pemerintah pusat, ya, pemerintah Provinsi Papua Tengah, dan pemerintah Kabupaten Mimika. Staf ahli Menteri UMKM RI, Dr. Julius mengatakan keberadaan BELKA tidak boleh hanya dipandang sebagai pembangunan infrastruktur. Menurut dia, manfaat fasilitas tersebut baru akan terasa apabila pemerintah pusat dan daerah mampu membangun program yang terintegrasi. Ditekankan perlunya kerja bersama untuk mengatasi berbagai persoalan yang kadang masih dihadapi pelaku UMKM, mulai dari keterampilan, akses pasar, pemanfaatan teknologi, hingga penguatan jaringan usaha. Ia juga menilai perkembangan teknologi digital harus jadi bagian dari pembinaan UMKM. Pemanfaatan teknologi dinilai dapat membantu meningkatkan kapasitas sumber daya manusia, sekaligus membuka peluang pasar yang lebih luas bagi pelaku usaha di daerah. Di sini, selain pelatihan individu, Julius juga mendorong agar pelaku UMKM di Mimika dan Papua Tengah dikembangkan dalam sebuah ekosistem usaha. Salah satu pendekatan yang dapat dilakukan yaitu dengan membangun kluster UMKM sehingga pelaku usaha memiliki keterhubungan dari rantai produksi dan pemasaran. Dengan pola tersebut, UMKM diharapkan tidak berkembang secara sendiri-sendiri. Pelaku usaha dapat saling terhubung, membangun kemitraan, serta memperkuat posisi mereka dalam menghadapi persaingan pasar.
1: Tahukah kamu kalau pasir pantai itu ternyata asalnya dari kotoran ikan? Iya, ikan parrotfish yang punya mulut kayak paru burung itu ternyata punya andil besar loh dalam proses ini. Jadi, ikan-ikan ini makan terumbu karang yang terbuat dari kalsium karbonat. Terus, mereka cerna dan mereka olah. Nah, yang gak bisa dicerna itu akhirnya dikeluarkan dalam bentuk butiran-butiran halus yang lama-lama jadi pasir yang kita pijak waktu kita lagi main di pantai. Emang sih kedengarannya aneh, tapi justru itu yang bikin keren. Pasir yang sering kita temuin di pantai sebenarnya adalah hasil kerja alam yang luar biasa. Ikan parrotfish ini meskipun jarang kelihatan, tapi punya peran yang sangat penting untuk menjaga keseimbangan ekosistem terumbu karang. Jadi, pas kamu lagi jalan-jalan di pasir pantai, inget deh, itu bisa jadi hasil dari makan si ikan kecil yang lucu-lucu itu.

0: Pernah punya sisa kuota, tapi masa aktif paketnya keburu habis. Sayang kan kalau kuotanya jadi nggak kepakai? Sekarang ada Pasti Simpati. Dengan fitur rollover kuota, sisa kuota kamu bisa dibawa ke periode berikutnya. Caranya gampang. Sebelum masa aktif paketmu habis, beli lagi Pasti Simpati dengan harga yang sama atau lebih tinggi. Sisa kuotamu otomatis dibawa ke periode berikutnya. Mulai dari Rp70.000, kamu bisa dapat 8 GB untuk 30 hari, plus 20 menit telepon ke sesama Telkomsel. Makin nyaman saat kuota internet habis, pulsa kamu nggak ikut tersedot untuk internetan. Butuh kuota lebih besar? Tenang, tersedia juga berbagai pilihan paket sesuai kebutuhanmu. Yuk, aktifkan Pasti Simpati melalui aplikasi MyTelkomsel atau beli di outlet Telkomsel terdekat. Pasti Simpati, sisa kuota bisa lanjut, internetan makin pasti.
1: Sel, aku bisa pinjam uang kamu dulu nggak? Aku mau bayar kosan. Ibuku belum kirim uang bulan ini. Nanti kalau uangnya udah dikirim sama ibu, aku janji langsung bayar hutang ke kamu.
2: Oke, Ren. Tapi kalau ibu kamu sudah transfer, kamu langsung bayar ya.
1: Aku janji transfer ke kamu segera, Sel. Makasih banyak ya, Sel.
2: Sama-sama, Ren.
1: Yes, Sally udah kirim. Wah, ibu transfer juga nih. Aku bayar nggak ya ke Sally? Ah, nanti aja deh. Pas transferan ibu bulan depan lagi aja. Kalau dia nagih dalam waktu dekat, aku ngeles atau ngabur aja ah. Soalnya HP baru.
3: Oh, no.
4: Hutang itu bukan cuma sekedar tanggung jawab materi, tetapi janji yang melekat pada kehormatan pribadi dan harus ditepati. Yuk, bayar hutang, jangan lari. Hidup jadi tenang, hati jadi bersih.
5: Anda masih mendengarkan Pro 1 RRI Nabire.

0: Hai Electrician, bagi seluruh pengguna listrik pasca bayar atau bulanan, jangan lupa ya, di tanggal 1 hingga tanggal 20 setiap bulannya, untuk segera melunasi tagihan listriknya, untuk menghindari denda dan sanksi pemutusan listrik. Apalagi, sekarang pembayaran bisa dilakukan dengan mudah dan cepat melalui aplikasi PLN Mobile. Tinggal klik-klik lewat HP aja, dan banyak pilihan metode pembayaran. Pembayaranmu akan langsung diproses, jadi tunggu apa lagi? Ayo, download PLN Mobile sekarang melalui Play Store, App Store, serta lakukan pembayaran tagihan listrikmu sekarang juga. Bayar tepat waktu, buat hidup kita lebih tenang. PLN Mobile, semua makin mudah.
1: Tahukah kamu, ternyata air minum bisa menyebabkan kematian loh. Kok bisa ya? Hal itu bisa terjadi jika kamu minum terlalu banyak air dalam waktu yang singkat. Kelebihan air tersebut akan memenuhi perut dan akan diserap ke dalam aliran darah. Hal ini yang akhirnya bisa menyebabkan sel otak membengkak yang mendorong otak ke dalam tengkorak serta meningkatkan tekanan, hingga menyebabkan koma dan bahkan kematian. Jadi, minumlah air secukupnya ya.
2: Sah, temenin kakak belanja yuk.
3: Kakak ini ngajak aku biar ada yang bantu bawa belanjaan kan?
2: Nah, itu udah paham. Bentar-bentar kakak ambil tas belanja dulu ya.
3: Kan nanti dikasih plastik, Kak. Repot amat pakai bawa tas belanja segala.
2: Nggak repot kok. Ini kan salah satu cara kita mengurangi sampah plastik. Butuh ratusan tahun loh baru plastik itu bisa terurai.
3: Yang lain masih banyak kok pakai plastik. Kalau kakak sendiri aja mah nggak ada ngaruhnya kali.
2: Biarin aja. Semua kan kita mulai dari diri kita. Siapa tahu nanti bisa menularkan orang lain. Sekecil apapun itu pasti bakal ada efeknya untuk lingkungan kita.
3: Siap kakakku.
4: Pro 1, kenal informasi dan inspirasi. Pro 1, kenal informasi dan inspirasi. Pro 1, kenal informasi dan inspirasi. Pro 1.

0: Mendengar pukul 15.59 menit waktu Indonesia Timur, selanjutnya kami juga ajak Anda kita ikuti bersama penyampaian Warta Berita Daerah sore.
1: Pro 1, kenal informasi dan inspirasi. Pro 1, kenal informasi dan inspirasi. Pro 1, kenal informasi dan inspirasi. Pro 1.

0: Radio Republik Indonesia Nabire menyampaikan Warta Berita.
1: Pukul 16 waktu Indonesia Timur, Radio Republik Indonesia Nabire menyampaikan Warta Berita.
2: Mayjen TNI Aminton Manurung jadi Pangdam pertama Kodam 29 Mambrug, Papua Tengah.
3: Menjabat sebagai Panglima Kodam di sini adalah Mayor Jenderal TNI Aminton Manurung.
2: Upaya memperkuat tata kelola pemerintahan di Provinsi Papua Tengah terus didorong melalui pendampingan dan kolaborasi lintas lembaga.
4: Tata kelola pemerintahan seperti ini mereka sudah sampaikan dan kami akan sudah menandatangani.

0: Itulah di antara informasi yang akan mengisi buletin berita program Masatu RRI Nabire untuk edisi hari ini Kamis 8 Oktober 2026. Bersama saya, Manu Samberi, inilah Warta Berita selengkapnya.
1: Warta Berita Radio Republik Indonesia Nabire.
0: Pendengar, kita ke berita yang pertama. Kodam 29 Mambrug Papua Tengah secara resmi telah terbentuk pada hari ulang tahun ke-81 Tentara Nasional Indonesia dan diresmikan langsung oleh Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto. Majen TNI Aminton Manurung dipastikan menjadi pangdam pertama di Papua Tengah. Berikut laporan Jodefri Panjaitan selengkapnya.
2: Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto telah meresmikan Kodam 29 Mambrug di Papua Tengah bersamaan dengan peringatan HUT ke-81 TNI Senin lalu. Peresmian tersebut menjadi salah satu dari 6 kodam baru yang diresmikan Presiden Prabowo. Komandan Korem 173 Praja Fira Braja, Brigjen TNI Vivin Alfianto, membenarkan pembentukan Kodam 29 Mambrug yang berkedudukan di Papua Tengah. Ia mengatakan, untuk tahap awal, Kodam 29 Mambrug akan menggunakan gedung markas Korem 173 Praja Fira Braja di Nabire sebagai kantor sementara. Sementara itu, markas Korem 173 Praja Fira Braja nantinya akan menempati fasilitas yang sebelumnya digunakan sebagai markas Kodim 1705 Nabire. Sedangkan markas Kodim 1705 Nabire akan menggunakan fasilitas kantor KNPI Kabupaten Nabire yang dipinjamkan oleh pemerintah Kabupaten Nabire.
3: Peresmian 6 Kodam baru ya, Komando Daerah Militer baru yang terdiri dari pertama itu Kepulauan Riau, kemudian Yogyakarta, kemudian Maluku Utara, kemudian Nusa Tenggara Barat, Nusa Tenggara Timur, dan yang paling timur adalah Papua Tengah. Kita sudah dapat informasi A1, menjabat sebagai Panglima Kodam di sini adalah Mayor Jenderal TNI Aminton Manurung. Beliau sebelumnya menjabat sebagai Asop Kasat di Mabesat.
2: Dengan terbentuknya Kodam baru ini, struktur komando kewilayahan di Papua Tengah akan ditata secara bertahap, termasuk personel, sarana, dan prasarana, serta satuan-satuan di bawahnya. Sementara itu terkait penguatan struktur pertahanan di Papua Tengah, tidak berhenti pada pembentukan Kodam. Sebanyak 6 batalion teritorial pembangunan atau TP juga disiapkan untuk memperkuat keberadaan TNI di wilayah Papua Tengah.
3: Nanti kisinya akan dibentuk 6 batalion tambahan batalion baru, yaitu 6 batalion teritorial pembangunan. Ada seluruh kabupaten memiliki 1 batalion nanti. Saat ini yang sudah ada adalah di Nabire, 1 batalion 804, 1 batalion 820 ada di Timika. Nanti ada kabupaten itu ada 1 batalion. Rencana tanggal 9 kalau tidak ada halangan mundur, berarti datang 3 batalion nanti datang di sini, kulikan dulu di sini, di masing-masing arahnya di daerah Nabire, yang 3 di daerah Timika. Nanti yang di daerah Nabire ini nanti naik ke Dogiae, Deiae, dan Paniae. Yang di Timika nanti naik ke Puncak, Puncak Jaya, dan Intan Jaya. Jadi lengkap nanti 8 batalion rencana demikian.
2: Peresmian Kodam 29 Mambrug menjadi bagian dari pembentukan 6 kodam baru yang dilakukan Presiden Prabowo. Di antaranya, Kodam 25 Sultan Mahmud Riayat Shah, Kodam 26 Mataram, Kodam 27 Sobe Sunbai, Kodam 28 Maluku Kieraha, Kodam 29 Mambrug, dan Kodam 30 Rinambora. Jeffrey Panjaitan melaporkan.
0: Pendengar, upaya untuk memperkuat tata kelola pemerintahan di Provinsi Papua Tengah terus didorong melalui pendampingan dan kolaborasi lintas lembaga. Langkah ini dilakukan untuk memperkuat penyelenggaraan pemerintahan di provinsi yang masih tergolong baru. Nur Fubriana melaporkan selengkapnya.
4: Pemerintah Provinsi Papua Tengah bersama sejumlah lembaga terkait menyepakati penguatan tata kelola pemerintahan sebagai bagian dari proses membangun fondasi pemerintahan di provinsi yang masih tergolong baru. Ketua DPR Provinsi Papua Tengah Delius Tabuni mengatakan, pendampingan diperlukan untuk memastikan kesepakatan yang telah dibangun bersama dapat ditindaklanjuti dalam penyelenggaraan pemerintahan.
5: Ya, memang kita ini provinsi yang baru dan seperti tadi kita sudah ikuti bersama bahwa kita memang perlu ada pendampingan dan seperti dari KPK sendiri datang tata kelola pemerintahan seperti ini mereka sudah sampaikan dan kami akan sudah menandatangani berita acara kesepakatan dan kami akan melanjuti apa yang kita sepakati bersama tadi.
4: Penguatan tata kelola tersebut tidak hanya menjadi tanggung jawab pemerintah provinsi, tetapi juga membutuhkan dukungan lembaga pengawasan dan pencegahan agar proses pembangunan pemerintahan berjalan lebih terarah. Pelaksana tugas Kepala Perwakilan BPKP Provinsi Papua Tengah Catur Budi Wibowo menyatakan, BPKP siap bersinergi dengan pemerintah Provinsi Papua Tengah dan KPK untuk mengawal penguatan tata kelola hingga tingkat kabupaten.
6: Jadi dari hasil diskusi kolaborasi hari ini, kami dari BPKP Perwakilan Provinsi-Provinsi Papua Tengah siap untuk berkolaborasi, bersinergi dengan Pemerintah Provinsi Papua Tengah menindaklanjuti kesepakatan yang sudah ditelurkan dan ditandatangani bersama, dan kami juga siap bersinergi dengan KPK juga sehingga transisi atau proses peletakan fondasi yang tadi disampaikan oleh Pak Gubernur dan juga Pak Direktur KPK bisa berjalan lebih baik dan mulus sehingga bisa berdampak nyata bagi perubahan tata kelola pemerintah di Papua Tengah. Jadi pada intinya BPKP Perwakilan Provinsi Papua Tengah siap dalam membantu pengawalan penguatan tata kelola kepemerintahan di pemerintah provinsi maupun kabupaten di wilayah Provinsi Papua Tengah.
4: Kolaborasi tersebut diharapkan dapat memperkuat fondasi tata kelola pemerintahan sekaligus mendukung penyelenggaraan pemerintahan yang lebih terarah di Provinsi Papua Tengah. Dari Nabire Papua Tengah, Nur Febriana melaporkan.
1: Anda sedang mendengarkan Warta Berita Radio Republik Indonesia, Nabire.
0: Warta berita ini disiarkan oleh program Masatu Radio Republik Indonesia, Nabire. Anda juga dapat mendengarkan warta berita ini melalui audio streaming kami di www.rri.co.id dan aplikasi RRI Digital melalui smartphone Anda. Kita ke berita selanjutnya, pemerintah Distrik Wapoga, Kabupaten Nabire mengajak seluruh lapisan masyarakat untuk menjaga dan meningkatkan ketahanan pangan lokal. Langkah ini dinilai strategis guna memperkuat kemandirian ekonomi keluarga sekaligus mengantisipasi potensi krisis pangan nasional. Reporter Robert Vanindi melaporkan selengkapnya.
7: Kepala Distrik Wapoga John Wayar menegaskan bahwa wilayah Wapoga memiliki potensi alam yang sangat melimpah untuk dikembangkan. Menurutnya, pemanfaatan lahan pekarangan serta optimalisasi kebun raya merupakan modal utama dalam menjaga ketersediaan pangan harian masyarakat. Untuk itu, ia menghimbau warga untuk terus membudidayakan tanaman pangan lokal seperti sagu, keladi, petatas, ubi kayu, dan pisang. Hasil bumi ini bukan hanya sehat dan bergizi, tetapi menjadi benteng utama ketahanan pangan daerah. Masyarakat juga diharapkan untuk semakin aktif meningkatkan produksi serta konsumsi bahan pangan lokal. Langkah ini diharapkan tidak hanya dapat memperkuat ketersediaan pangan di tingkat keluarga, tetapi juga mendorong perekonomian warga melalui optimalisasi hasil bumi daerah.
8: Terutama kepada masyarakat, saya yang ada di Distrik Wapoga, Kampung Manui, Kampung Wireri. Kebun raya ini untuk meningkatkan ekonomi dan ketahanan pangan yang ada di Kabupaten Nabire, terutama di Distrik Wapoga. Bagaimana meningkatkan ekonomi lewat pangan ini? Ini adalah merupakan visi kelima daripada visi misi Bupati Nabire untuk meningkatkan ketahanan pangan di tingkat distrik. Peningkatan tanaman pangan ini bagaimana program-program pemerintah terkait dengan pangan. Bagaimana masyarakat itu bisa terpenuhi kebutuhan pangan lewat tanaman yang ada di lahan mereka ya, di Distrik Wapoga.
7: Selain pemanfaatannya untuk kebutuhan sehari-hari, optimalisasi sektor pertanian lokal ini diharapkan mampu mendorong tingkat perekonomian warga. Sektor ini dianggap dapat berkembang menjadi komoditas unggulan yang bisa dipasarkan ke wilayah luar distrik. Pemerintah Distrik Wapoga berkomitmen untuk terus berkoordinasi dengan dinas terkait di tingkat Kabupaten Nabire guna memberikan pendampingan serta bantuan sarana penunjang bagi para petani lokal. Melalui sinergi antara pemerintah dan masyarakat, Distrik Wapoga optimis mampu mewujudkan kemandirian pangan yang kuat dan berkelanjutan. Robi Vanindi melaporkan.
0: Pendengar, kita ke berita yang terakhir, Festival dan Bazar UMKM Kabupaten Mimika resmi dibuka pada hari Selasa 6 Oktober 2006 di MNME Yaweri. Mengusung tema UMKM Tumbuh, Mimika Berinovasi menuju Gerbang Emas menjadi bagian dari rangkaian peringatan HUT ke-30 Kabupaten Mimika. Berikut kontributor RRI Nabire Veronica Sandra menyampaikan laporannya.
9: Dari MNNI Yaware, Festival dan Pasar UMKM Kabupaten Mimika resmi dibuka dan langsung mendapat sambutan dari masyarakat serta para pelaku usaha. Ketua Panitia yang juga Kepala Dinas Koperasi dan UMKM Kabupaten Mimika, Samuel Yogi, mengatakan kegiatan ini menjadi ruang bagi pelaku UMKM untuk mempromosikan dan memasarkan produk mereka sekaligus memperluas jaringan usaha.
10: Dengan kegiatan ini merupakan wujud nyata pemerintah daerah dalam memberikan ruang promosi, pemasaran dan pengembangan usaha bagi para pelaku UMKM Kabupaten Mimika, Provinsi Papua Tengah. Maksud dan tujuan kegiatan festival dan pasar UMKM ini dimaksudkan untuk memberikan ruang kepada pengusaha UMKM untuk mempromosikan, memasarkan produk-produk mereka kepada masyarakat. Adapun tujuan pada kegiatan pelaksanaan untuk meningkatkan promosi dan pemasaran produk UMKM Kabupaten Mimika.
9: Selain menjadi tempat promosi dan penjualan produk, kegiatan ini juga bertujuan untuk meningkatkan omset pelaku usaha dan mengajarkan masyarakat untuk mencintai dan membeli produk lokal. Sementara itu, staf ahli Bupati Mimika Bidang Kemasyarakatan dan Sumber Daya Manusia, Franciscus Bukeyau, saat membuka kegiatan secara resmi, mengajak pelaku UMKM untuk terus meningkatkan kualitas produk dan memanfaatkan teknologi digital.
11: Kepada seluruh pelaku UMKM, jangan pernah merasa kecil, karena usaha kita kecil. Usaha yang besar selalu dimulai dari langkah kaki yang kecil. Dari keberanian ini, kita harus memulai dari ketekunan untuk bertahan dan dari kemauan untuk terus belajar dan berkembang. Saya berharap para pelaku UMKM di Kabupaten Mimika terus meningkatkan kualitas produk, kemasan, pelayanan, pemasaran, dan pemanfaatan teknologi digital. Jangan hanya menjadi penjual, tetapi jadilah pelaku usaha yang mampu menciptakan produk unggulan Mimika dan menembus pasar yang lebih luas.
9: Melalui festival dan pasar UMKM ini, pemerintah Kabupaten Mimika berharap pertumbuhan UMKM dapat terus berkelanjutan, sekaligus mendorong produk lokal Mimika semakin dikenal di luar daerah hingga mampu menembus pasar nasional dan internasional. Dari Kabupaten Mimika, Veronica Sandra, kontributor RRI Nadire, melaporkan.
0: Pendengar, selanjutnya kami ajak Anda untuk kita ikuti bersama informasi harga pangan per hari Kamis ya, 8 Oktober 2006 di Pasar Kalibobo dan Pasar Bumi Raya SP1 yang dikeluarkan oleh Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Nabire.
12: Informasi harga pangan Kabupaten Nabire per tanggal 8 Oktober tahun 2026. Komoditi beras premium per kilogram pasar

0: Rp150.000. Cabai rawit lokal per kilogram pasar Kalibobo Rp190.000 hingga Rp200.000. Pasar Bumi Raya Rp180.000 hingga Rp200.000. Cabai rawit luar Nabire per kilogram pasar Kalibobo Rp170.000. Daging sapi murni per kilogram pasar Kalibobo Rp200.000. Pasar Bumi Raya Rp190.000 hingga Rp200.000. Daging ayam ras lokal per ekor pasar Kalibobo Rp75.000 hingga Rp85.000. Pasar Bumi Raya Rp70.000 hingga Rp80.000. Daging ayam beku per ekor pasar Kalibobo Rp40.000 hingga Rp80.000. Pasar Bumi Raya Rp50.000 hingga Rp80.000. Telur ayam ras perak pasar Kalibobo Rp75.000 hingga Rp85.000. Pasar Bumi Raya Rp75.000 hingga Rp80.000. Gula pasir curah per kilogram pasar Kalibobo Rp22.000, pasar Bumi Raya Rp20.000. Gula pasir kemasan per kilogram pasar Kalibobo Rp28.000, pasar Bumi Raya Rp25.000. Minyak goreng kemasan per liter pasar Kalibobo Rp28.000 hingga Rp30.000, pasar Bumi Raya Rp28.000 hingga Rp35.000. Garam beliodium per kilogram pasar Kalibobo Rp13.000 hingga Rp17.000, pasar Bumi Raya Rp13.000 hingga Rp16.000. Tepung terigu kemasan per kilogram pasar Kalibobo Rp15.000 hingga Rp18.000, pasar Bumi Raya Rp14.000 hingga Rp17.000. Ikan kembung pertumpuk pasar Kalibobo Rp50.000, pasar Bumi Raya Rp30.000 hingga Rp50.000. Ikan tongkol pertumpuk pasar Kalibobo dan pasar Bumi Raya Rp50.000 hingga Rp100.000. Ikan bandeng pertumpuk pasar Kalibobo Rp50.000 hingga Rp100.000. Udang per kilogram pasar Kalibobo Rp120.000. Tomat lokal per kilogram pasar Kalibobo Rp20.000 hingga Rp30.000. Pasar Bumi Raya Rp30.000 hingga Rp40.000. Sayur mayur terikat pasar Kalibobo dan pasar Bumi Raya Rp5.000 hingga Rp10.000. Kentang per kilogram pasar Kalibobo Rp25.000 hingga Rp30.000. Pasar Bumi Raya Rp30.000 hingga Rp35.000. Wortel per kilogram pasar Kalibobo Rp25.000 hingga Rp30.000. Pasar Bumi Raya Rp30.000 hingga Rp35.000. Sekian informasi pangan yang dipersembahkan oleh Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Nabire.
1: Dengar sekian warta berita produksi Radio Republik Indonesia Nabire. Sebelum berpisah kami sampaikan kembali topik berita aktual di sore hari ini. Di antaranya, Majen TNI Aminton Manurung jadi Pangdam Pertama Kodim 29 Mambrug Papua Tengah. Upaya memperkuat tata kelola pemerintahan di Provinsi Papua Tengah terus didorong melalui penampingan dan kolaborasi lintas lembaga. Demikian warta berita di sore hari ini, mewakili kerabat kerja yang bertugas. Saya Manu Sambir mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Kritik dan saran dapat Anda sampaikan melalui email pro3nabire@gmail.com. Selamat sore dan sampai jumpa.

0: 101 Kanal Inspirasi.
1: Bu, anak saya sudah 8 bulan, tapi berat badannya naiknya lambat. Saya jadi cemas.
2: Wajar ibu merasa khawatir. Dari hasil pemantauan, banyak anak yang gizinya kurang karena MPASI belum beragam.
1: Maksudnya belum beragam bagaimana, Bu?
2: MPASI sebaiknya tidak hanya bubur atau nasi saja, Bu. Anak perlu makanan yang lengkap, karbohidrat, sayur, buah, dan protein hewani.
1: Protein hewani itu seperti apa, Bu?
2: Seperti telur, ikan, dan daging, Ibu. Anak yang rutin makan protein hewani terbukti lebih baik status gizinya dan tumbuh lebih optimal.
1: Oh, jadi itu sebabnya berat badan anak saya sulit naik ya, Bu?
2: Betul, Ibu. Penelitian menunjukkan anak yang mendapat MPASI beragam dan protein hewani lebih jarang mengalami masalah gizi.
1: Kalau begitu, MPASI anak saya harus bervariasi ya, Bu?
2: Iya, Ibu. Teruskan ASI sampai 2 tahun dan lengkapi MPASI dengan lauk hewani setiap hari. Serta berikan MPASI dengan prinsip jutek, fares, bersih. Jumlah cukup, tekstur sesuai usia, frekuensi teratur, diberikan secara responsif, dan selalu bersih serta aman. Ibu dan Bapak di Kabupaten Nabire, status gizi anak sangat dipengaruhi oleh keberagaman MPASI dan konsumsi protein hewani. Mari bersama kita perbaiki gizi anak sejak dini. ASI diteruskan, MPASI dibuat beragam, dan protein hewani diberikan secara rutin. Iklan layanan masyarakat ini dibuat oleh dosen gizi STIKES Persada Nabire, Nur Indah Fitriana Ibrahim, SGZ, MGZ. Gizi baik hari ini, anak Nabire sehat di masa depan.
3: Nabire sore ini.

0: Mas, beliin saya dong. Saya cuma beli ini aja.
1: Loh, nggak bisa gitu. Saya kan juga antri dari tadi.
0: Aduh, kok cuma beli ini aja, Mas? Saya lagi buru-buru nih.
1: Lah, saya juga buru-buru. Tapi ya tetap antri.
0: Ih, sulit banget deh. Ya udah, saya nggak jadi beli.
2: Budaya antri bukan soal siapa yang bawa barang lebih sedikit atau siapa yang lebih buru-buru, tapi tentang kesadaran, kedisiplinan, dan rasa hormat ke sesama.
3: Dipancarkan langsung dari Jalan Merdeka nomor 74 Nabire. Inilah Radio Republik Indonesia Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Kanal informasi dan inspirasi.
4: Pendengar, terima kasih yang masih mendengarkan siaran kami melalui radio kesayangan Anda dan juga tentunya melalui streaming di aplikasi RRI Digital. Demikian ya, Anda telah ataupun kita ikuti bersama penyampaian warta berita daerah sore. Dan tentunya juga Anda masih tetap bersama kami di RRI Pro 1 Nabire, kanal informasi dan inspirasi. Pukul 16.35 waktu Indonesia Timur, kita jelang pukul 17 nanti ada siaran berjaringan nasional ya dari Pro 1 Jakarta, yaitu Beranda Sukacita. Pendengar, Polda Papua Tengah bersama Polres Nabire dan Polres Mimika mengungkap 9 kasus narkotika dengan 13 tersangka dalam operasi Antiknoken yang berlangsung selama 20 hari dari 15 September hingga 4 Oktober 2006. Wakapolda Papua Tengah Kombes Pol Gustav R. Urbinas menyatakan operasi tersebut melibatkan 120 personil dari Polda Papua Tengah, Polres Nabire dan Polres Mimika. Hal ini dikatakan Gustav pada konferensi pers di Mapolda Papua Tengah pada Rabu 7 Oktober 2006 kemarin. Dia merinci Direktorat Narkoba Polda Papua Tengah menangani 3 laporan polisi dengan 5 tersangka, Polres Nabire 2 laporan polisi dengan 3 tersangka, sedangkan Polres Mimika 4 laporan polisi dengan 5 tersangka. Dari pengungkapan tersebut, polisi menyita barang bukti narkotika berupa sabu sebanyak 46,59 gram dan ganja sebesar 100 hingga 9 gram. Barang bukti sabu yang diamankan terdiri atas 4,7 gram oleh Direktorat Narkoba Polda Papua Tengah, 9,89 gram oleh Polres Nabire dan 32 gram oleh Polres Mimika. Sementara untuk ganja, dalam paparan Wakapolda disebutkan Polda menangani 6,1 gram, Polres Nabire 104 gram, sedangkan Polres Mimika nihil. Selain narkotika, polisi juga mengamankan barang bukti minuman keras lokal berupa 187,8 liter cap tikus dan 170 liter bubuk. Lokasi pengungkapan di wilayah Nabire antara lain Jalan Jenderal Sudirman serta kawasan Jalan Yosudarso, Siriweni, Kalibobo, dan Karangmulia. Sementara di Mimika, pengungkapan dilakukan di Jalan Hasanuddin, Jalan Yosudarso, SP4, dan Jalan Siriri, SP4.

radio.mercubuana.co.id. Kumpulan lagu dari berbagai genre, ragam budaya, dan kategori materi audio RRI. Klik Publish Playlist untuk tahu perkembangan musik terkini dan terupdate. Play, share, dan dengarkan lagu hits favorit kamu di sini, di audiolibrary.rri.co.id.

0: juga lihat banyak genangan air di mana-mana. Pakaian kotor bergelantungan. Asik. Kita bisa main sembunyi-sembunyi. Habis itu aku mau cari mangsaku.
1: Masih mau jadi korban gigitan nyamuk? Awas loh, malaria siap mengintai kalau kamu tidak jaga kebersihan lingkungan.
2: Anda masih mendengarkan Pro 1 RRI Nabire.

0: Pernah dengar piring merah bikin kita makan lebih sedikit? Bukan sulap, bukan sihir, tapi psikologi warna. Otak kita sudah dilatih untuk mengasosiasikan merah dengan berhenti atau bahaya. Tanpa sadar, kita jadi lebih berhati-hati, termasuk soal makan. Studi tahun 2014 dari peneliti asal Austria, Kirchner and Florek, menunjukkan orang makan lebih sedikit dari piring merah dibanding warna lain, seperti putih atau biru. Peneliti menyimpulkan bahwa warna merah diproses oleh otak sebagai sinyal perhatian, bahaya, atau larangan. Selain itu, secara tidak sadar membuat seseorang lebih waspada dan mengerem perilaku konsumtif. Contoh nyatanya, di jalan raya, lampu merah sama dengan berhenti. Di label makanan, merah sering berarti tinggi gula atau bahaya. Warna merah tidak hanya punya efek visual, tetapi juga efek psikologis bawah sadar yang bisa membuat seseorang mengurangi konsumsi makanan atau minuman secara spontan.
1: Nabire sore ini.

0: hadirkan ya yang berjaringan untuk hari ini. Diawali dari RRI Surabaya dengan tema menatap masa depan merawat bela negara berikut ini.
1: Pendengar di seluruh Nusantara, bahagia sekali pada kesempatan kali ini kita bertemu kembali dengan acara Beranda Asta Cita Siaran Berjaringan Nasional. Pada pertemuan kali ini, pendengar, Anda kami ajak keliling perbatasan kota metropolitan Surabaya. Nah, pendengar, saat ini kita ada di Gedung Juang 45, tepatnya di Legiun Veteran Republik Indonesia, Jalan Mejen Sungkono nomor 106 Surabaya. Dan kita akan bertemu langsung dengan narasumber pada sore hari ini, yaitu Brigjen TNI Purnawirawan Dr. Randes Ismadi, MBA, MSI. Beliau adalah Ketua DPD LVRI Provinsi Jawa Timur. Dengan topik Jejak Juang Veteran, Menatap Masa Depan, Merawat Bela Negara. Mari kita kupas bagaimana makna dan momen perjuangan para veteran melawan musuh saat berjuang bersama dengan rekan kami Sari Julia.
2: Pendengar Beranda Asta Cita RRI Surabaya kali ini menghadirkan tema Jejak Juang Veteran Menatap Masa Depan Merawat Bela Negara. Dan kita ingin melihat kembali berkaitan dengan makna perjuangan dari mereka yang mengalaminya secara langsung. Bersama dengan Bapak Dr. Randes Ismadi, MBA, MSI, Ketua DPD LVRI Provinsi Jawa Timur. Selamat sore Pak Ismadi.
3: Selamat sore.
2: Ya, kalau kita ingin berbicara tentang jejak perjuangan para veteran, makna bela negara di masa kini sekaligus pesan untuk generasi muda dan untuk mengawalinya begitu ya. Saya ingin menanyakan, ada cerita atau momen perjuangan yang paling berkesan nggak sih Pak? Dan mungkin masih membekas dalam ingatan Pak Ismadi hingga hari ini. Apa itu Pak?
3: Terima kasih. Jadi kalau kita berbicara tentang perjuangan, itu yang membekas di kita ini ya kalau kita dikerutuk sama musuh. Kalau sudah ada suara kan dengar dari sana, dek, ini kan gimana jatuhnya. Lah kita ini kadang-kala beduk-beduk cuma tiarap di situ, karena mortir kan tidak tahu yang dari jauh. Kalau udah kena, aduh lah gitu, berarti dia ada yang kena. Itu pengalaman itu yang terkesan sampai sekarang ini juga membekas. Saya dulu pernah diingatkan 3 kali peringatan sama kawan saya, Bapak, Pak, jangan situ, Pak, itu pelurunya lewat situ. Biasa lewat situ, peluru betul lewat. Pernah juga ingat, Pak, jangan situ. Pas naik di bukit, diberitahu, Pak, jangan situ, Pak, itu anu pelurunya biasanya nembak dari sana gitu. Saya lewat ke situ, kawan saya dari belakang naik ke situ, kena dia situ. Kalau itu meninggal kalau itu. Ini yang sudah 2 kali, saya 3 kalinya juga sama. Ini yang paling terkesan, sehingga saya itu merasa bersyukur pada yang kuasa. Walaupun mungkin diingatkan yang kuasa lewat kawan saya ini, sehingga dulu korbannya banyak ini ya seperti itulah. Ini sangat berkesan sekali dan saya ceritakan ke cucu saya. Cucu saya, wah kalau dulu yang kena, saya nggak ada kalau gitu. Oh iya, nggak ada. Ceritanya begitu.
2: Lebih kepada perjuangan kala itu bagaimana untuk bisa mempertahankan ataupun memperebutkan kemerdekaan begitu ya Pak. Tapi kalau dari kacamata Pak Ismadi sendiri sebagai pejuang, apa sih sebenarnya makna hakiki dari kata bela negara di era kemerdekaan dan kedamaian saat ini Pak?
3: Oke, kemerdekaan pada saat merebut kemerdekaan dulu kan ada istilahnya mempertahankan negara. Ya, bahwa lebih baik mati daripada dijajah kembali. Itu semboyan-semboyan dulu digaung-gaungkan sama pendahulu kita itu. Terus ya rawe-rawe rantas, malang-malang bunuh kan semboyan-semboyan zaman dahulu itu dalam rangka untuk meningkatkan semangat dan kita memiliki negara. Bila negara ini ya sama seperti di rumah kita lah gitu. Harus menjaga, merawat, memiliki, bahkan kalau perlu mengembangkan dari pekarangan kita atau milik kita yang digunakan untuk generasi yang akan datang. Dalam bela negara kan sama juga kita memiliki negara ini, harus mencintai negara dan juga harus dipertahankan, dipelihara agar negara ini jangan sampai ketinggalan dengan negara yang lain. Kira-kira yang kita harapkan bela negara secara hakiki. Yang jelas bela negara ini adalah suatu tekad dari kita nih, bangsa kita, dalam rangka untuk mempertahankan kedaulatan sesuai dengan apa yang sudah disampaikan itu. NKRI harga mati, Pancasila harus tetap sebagai pedoman hidup, ideologi kita. Terus Bhinneka Tunggal Ika itu harus juga dilaksanakan. Yang satunya kan empat ini ya Pak, Pancasila Undang-Undang Dasar 45 ini juga sebagai landasan kita. Saya rasa itu yang perlu kita pedomani untuk generasi yang akan datang bela negara ini.
2: Dari beberapa poin yang disampaikan Pak Ismadi, tentu ini ada nilai-nilai ketika memaknai bela negara begitu ya. Bagaimana untuk generasi muda saat ini? Apakah memang ada pergeseran nilai perjuangan begitu yang Bapak lihat dan amati begitu ya untuk generasi kita, dan bagaimana sih generasi muda kita seharusnya memaknai bela negara itu sendiri di era kekinian?
3: Kalau menurut saya nilai itu seharusnya tidak akan berubah, cuma aplikasinya yang bergeser. Nilai perjuangan dulu atau bela negara itu kan pertama nilai kesetiakawanan sosial. Ini teraplikasi ke dalam ya kesetiaan masyarakat ini terhadap negara dan bangsa, terhadap masyarakat itu sendiri. Kesetiaan sosial ini dibangun dari negara maju juga. Jadi rasa empati ini ya intinya ya kalau milikmu milikku, milikku milikku milikmu, ya milikmu. Kita tidak akan miliknya orang lain. Kalau sisa jujur ini sudah dilaksanakan, saya rasa kita tidak akan lagi korupsi itu, dan tidak ada lagi maling dan lain sebagainya. Masing-masing ini milik kita bersama, dan kita harus gotong royong membangun negara ini. Yang kedua, nilai kejuangan. Di antaranya ya ulet, tangguh, percaya kekuatan sendiri, sudah semangat, hanya ulet dan tangguh harus dimiliki oleh kita generasi muda untuk mengejar ketinggalan. So, track ini ya kita harus percaya dengan kekuatan sendiri, rela berkorban, dan percaya dengan kekuatan ini, reknya ini, reknya berkorban, kayaknya percaya dengan kekuatan sendiri. Kita harus kita bangun, kita jangan sampai menghadapi ancaman kita tidak punya apa-apa. Bahkan senjata dari luar kita ekspor, di sana ditutup, kita tidak akan bisa berbuat apa-apa. Harus bangkit. Ya sama seperti bilang negara kalau rumah. Rumah ini punya anjing, kan rumah yang punya anjing kan bisa deteksi dulu kan. Kalau kita punya senjata, ini kita berikan senjata itu. Kalau punya senjata nongkrong itu biarkan kita sendiri ya, lawan tentunya akan mikir kalau akan merusak kita. Saya rasa itu.
2: Artinya memang sudah mulai ada pergeseran, namun bagaimana agar bela negara itu tetap dimiliki oleh generasi muda, ini menjadi sebuah tantangan begitu kan Pak Ismadi?
3: Jadi bela negara ini memang sebenarnya kan sudah ada pedomannya. Pergeseran nilai yang dimaksudkan tadi ya, bahwa kalau dulu kan memang secara fisik kita ke sana, sekarang kita ini harus apa sebenarnya kelemahan dari kita ini. Paling ada ya ilmu pengetahuan teknologi ini harus dikejar, IT ini yang harus kita kejar. IT-nya ini banyak macam ya di situ, mulai dari bidang ekonomi, teknologi, politik, pertahanan, keamanan dari situ. Kalau itu bisa dikuasai generasi muda, walaupun pergeseran aplikasinya, tapi semangat, ulet, tangguh tetap juga harus dilaksanakan. Kesetiakawanan sosial tadi juga harus tetap dilaksanakan. Bila negara ini sebenarnya kan ada dapat domarnya 5 kalau nggak salah. Itu pertama harus cinta tanah air. Itu prinsip bela negara. Satu juga mengajar bela negara juga itu ya. Terus yang kedua, cinta saja rela memiliki. Rela berarti rela berkorban. Ya, rela untuk rela. Rela memiliki. Saya itu berbangsa dan bernegara. Bahwa bangsa dan negara ini harus kita bangga menjadi bangsa Indonesia. Kehidupan sehari-hari kita memiliki produksi sendiri harus bangga. Dan kita harus juga yakin ideologi Pancasila. Karena ideologi Pancasila ini kan sudah diambil dari pendahulu-pendahulu kita, dari intisari budaya-budaya kita ini. Dan Pancasila ini kan digunakan sebagai dasar dalam kita membangun negara ini. Kan itu ada ideologi, ideologi itu apa? Ide. Ideologi dalam terminologi kan ide, ide-ide untuk membangun negara ini. Sesuai sila yang 5 ini. Tidak menilai itu. Itu bisa pedoman untuk diri kita sendiri dan pedoman untuk secara umum organisasi maupun pemerintahan itu Pancasila itu. Ya, secara operasional juga harus mengikuti dari Pancasila itu. Itu. Dan yang kelimanya, sudah kelima ini ya. Kita harus mempunyai kemampuan amal bela negara. Kalau di perguruan tinggi kan belajar kewarganegaraan sudah mulai awal. Apalagi kalau kita bisa membangun diri kita sendiri ini agar kuat, agar sehat, ini juga bisa membangun paling tidak diri kita sendiri untuk bela negara ini. Cara itu.
2: Baik. Apa sih kekhawatiran terbesar Legion Veteran terhadap arah perjalanan bangsa kita saat ini, dan bagaimana cara kita merawat fondasi persatuan agar tidak goyah begitu?
3: kita lihat sekarang ini banyak celometan ya, celometan di media sosial. Ya, wah macam-macam pendapatnya. Ya, kalau ini tidak disikapi dengan baik, dikhawatirkan terjadi perpecahan. Bahkan tidak maju lah, intinya kan tidak maju-maju. Karena ngomong terus, muterai, kayak gitu. Jadi kalau diistilahkan, ya maju-mundur, nggak maju-maju itu ya. Karena banyak yang kritik akan maju, dikritik akan maju, dikritik. Itu kekhawatirannya. Oleh sebab itu kita perlu adanya rasa persatuan yang kuat. Itu NKRI agama mati sudah bagus semboyannya itu ya, NKRI agama mati ini. Terus yang keduanya ya dari perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi ini. Ya, perkembangan ilmu teknologi ini kan sangat namanya cepat. Ya, khususnya yang AI sekarang ini, generasi AI ini sangat cepat perkembangannya. Kalau ini tidak disikapi oleh kita, tidak dikejar oleh kita, maka kita dikhawatirkan akan menjadi buruh negeri sendiri lah. Jadi buruh negeri sendiri. Karena apa? Semuanya kan diambil dari orang lain. Karena kita tidak bisa berbuat apa-apa. Kalau kita bisa menguasai itu, bisa kita kelola sendiri dengan sebaik-baiknya. Karena apa? Karena rasa persatuan kita sudah jelas dilandasi oleh tadi bela negara tadi dengan juga adanya gotong royong. Dengan rasa nasionalisme yang tinggi gitu.
2: Apa harapan ataupun pesan yang bisa disampaikan kepada masyarakat untuk sama-sama merawat gitu ya keberadaan Indonesia?
3: Untuk merawat ke depan ini, untuk generasi muda ini harus bisa melihat tipologi permasalahan ke depan dan tipologi

0: Lah pertama ya gitu ketuhanan yang Maha Esa. Apakah di Indonesia ini dengan banyaknya aliran ini tidak mengandung sesuatu hal yang bisa untuk terjadi perpecahan? Apakah istilah itu SARA itu suku, agama, ras dan golongan ini kalau tidak betul-betul dikelola dengan baik nanti bisa menjadi sesuatu hal yang bisa menjadi perpecahan kita. Termasuk juga keadilan sosial itu bisa nilai sendiri. Cita-citanya menjadi merdeka, bersatu, berdaulat, adil dan makmur lagi. Persatuan tadi sudah kita jelaskan masih ada di kita ini memiliki ideologi yang lain, ya ideologi lain. Maksudnya ideologi lain bercita-cita untuk bisa diarahkan ke sesuatu yang tidak sesuai dengan nilai-nilai Pancasila dan Undang-Undang Dasar 45. Dan keadilan sosial, memang keadilan sosial ini memang harus juga diperjuangkan keadilan sosial untuk kita bersama. Tadi kaitannya dengan rasa empati masyarakat, maksudnya pemerintah terhadap yang lainnya agar timbul persatuan gotong royong untuk kita semuanya bisa berjalan dengan sebaik-baiknya. Dan pesan untuk generasi muda saat ke depan, tadi yang kita kembali ke yang tiga dari yang pertama, kesetiakawanan sosial, jiwa kepahlawanan dan rasa nasionalisme ini harus dimiliki oleh para generasi muda. Kita sekarang ini zaman IT, zaman teknologi modern. Ini perkembangannya sangat cepat sekali dan itu harus tetap kita ikuti dan harus dikuasai sehingga deteksi ancaman bisa segera untuk kita ketahui.
1: Baik, semoga apa yang disampaikan oleh Pak Ismadi tentu ini menambah spirit dan semangat bagi generasi muda utamanya untuk terus membangun bangsa. Sekali lagi terima kasih Pak Ismadi, selamat sore.
0: Selamat sore, terima kasih, sama-sama.
2: Bela negara adalah suatu sikap, tekad, perilaku dari bangsa kita untuk mempertahankan kedaulatan dan keutuhan negara agar tetap bersama sesuai semboyan yang selalu tertanam dalam hati para veteran. Untuk mempertahankan negara, lebih baik mati daripada dijajah kembali. Pendengar, saatnya kita berpisah. Sampai bertemu kembali di lain kesempatan. Saya Anza Anisa bersama seluruh kerabat kerja yang bertugas segera mohon undur diri. Salam dari Kota Pahlawan, Surabaya.

0: Beranda Asta Cita.
1: Beranda Asta Cita Nasional. Dan selanjutnya tentunya kita beralih dari saat ini untuk RRI Tanjung Pinang ya. Tentunya dengan tema untuk hari ini, pemahaman negara di era digital berikut ini.
2: Ke Pulau Penyengat membeli selasih, singgah sebentar membawa keranjang. Bela negara tumbuh dari kasih, bijak bermedia menjaga bangsa gemilang. Pendengar, salam hangat dari kami RRI Tanjung Pinang dalam program Beranda Asta Cita Berjaringan Nasional. Dengan saya, Ardian Hutabarat. Bela negara selama ini sering dikaitkan dengan pertahanan dan keamanan. Padahal, di tengah perkembangan teknologi, semangat bela negara juga dapat tumbuh melalui cara kita menggunakan media dan menyikapi informasi. Media memiliki ruang penting dalam membentuk cara pandang masyarakat terhadap nilai-nilai kebangsaan. Lantas, seperti apa peran bela negara khususnya di wilayah perbatasan seperti di Kepulauan Riau? Kita simak penjelasan dari Dr. Uli Sophia Esos, MSI, dosen program studi kajian film, televisi, dan media Universitas Maritim Raja Ali Haji.

0: ideologi ya, khusus secara nasional kalau TVRI ya, itu terutama ya, itu kalau mulai opening pasti akan selalu lagu Indonesia Raya.
1: Yeah.
0: Itu bagian dari salah satu cara untuk terus melekatkan identitas kita.

0: khususnya untuk di perbatasan. Nah, ini khusus untuk di perbatasan karena memiliki infrastruktur ya. Yeah. Kita punya persoalan di kesediaan infrastruktur, maka konsep bela negara itu menjadi perjuangan lebih.
1: Yeah.
0: Untuk bagi kami, bagi kita terutama di Kepulauan Riau begitu.
2: Pendengar, setiap warga negara memiliki ruang untuk berkontribusi sesuai peran dan profesinya. Hal ini juga memiliki dasar yang kuat dalam konstitusi. Lalu, bagaimana bentuk dan landasan bela negara dalam kehidupan masyarakat? Berikut kita dengarkan penjelasan Yunus Yanuar, SSIT, MAP, Kepala Bidang Ideologi, Wawasan Kebangsaan dan Karakter Bangsa, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik, Provinsi Kepulauan Riau.
3: Di mana dalam bela negara ini merupakan amanah dari konstitusi kita,
1: ya.
3: Di Undang-Undang Dasar 1945, pada pasal 27 ayat 3, di mana setiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam usaha pembelaan negara.
1: Ya.
3: Dan juga di pasal 30 ayat 1, tiap-tiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam usaha pertahanan dan keamanan negara. Artinya, bela negara ini sudah diatur di dalam konstitusi, bukan hanya undang-undang. Jadi setiap warga negara, entah itu profesi apapun, itu memiliki hak dan kewajiban dalam usaha pembelaan negara, sebagaimana amanah konstitusi kita mengaturnya. Dan juga yang kedua, diatur di Undang-Undang Nomor 3 tahun 2002, pada ayat 1, itu juga jelas setiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam usaha pembelaan negara. Lanjut di ayat kedua, keikutsertaan warga negara itu ada beberapa, termasuk yang poin 4 yaitu pengabdian sesuai profesi, sebagaimana diatur di Undang-Undang Nomor 3 tahun 2002, dan juga terakhir di Undang-Undang Nomor 23 tahun 2019 tentang pengelolaan sumber daya nasional untuk pertahanan negara. Di situ juga disebutkan.
1: Yeah.
2: Pendengar RRI Tanjung Pinang, salah satu tantangan bela negara di era digital adalah derasnya arus informasi. Setiap orang kini dapat membuat sekaligus menyebarkan informasi hanya melalui gawai. Di tengah kondisi tersebut, kemampuan mengenali informasi yang benar menjadi semakin penting. Lalu bagaimana masyarakat dapat menyikapi informasi yang belum tentu benar di ruang digital?
0: Destruktif

0: untuk saat ini kita secara legal format sudah ada di undang-undang ya. Undang-undang ITE juga berfungsi untuk sebagai pemagar terhadap apoten yang bisa mengacu pada hoax dan ujaran-ujaran kebencian. Di akademisi kita juga sedang mengupayakan untuk pemerataan informasi dan edukasi terkait dengan literasi digital. Jadi mampu memilih mana berita yang bersumber pada sesuatu yang benar, mana yang kemudian ini fake gitu, atau palsu begitu ya. Sumber yang benar itu kita harus harus usut. Jadi sebelum kita men-share, like dan komen sebuah, maka kita perlu untuk perlu untuk cerdas meneliti sumber ini apakah asli atau dia akun-akun yang bodong ya, akun-akun yang anomali.
1: Pendengar, menyaring informasi merupakan bagian dari tanggung jawab kita di ruang digital. Namun, bela negara tentu tidak berhenti pada bagaimana kita menerima dan membagikan informasi. Nilai bela negara juga dapat diwujudkan melalui pekerjaan dan tanggung jawab yang kita jalankan setiap hari. Lalu, seperti apa bentuk pengabdian tersebut dalam kehidupan masyarakat?
2: Kaya sebagaimana yang diperlakukan perundangan itu bukan hanya milik aparatur pertahanan, keamanan ataupun pemerintah, tapi setiap warga negara. Karena di amanah Undang-Undang 45 itu jelas, setiap warga negara berhak dan wajib ikut serta. Bagaimana bentuk pengabdian atau bentuk bela negaranya untuk masyarakat? Dengan cara melaksanakan sesuai dengan fungsinya masing-masing. Kalau di RI juga menyampaikan penyiaran yang edukatif dan lain sebagainya. Tentu di kami di Kisbangpol memiliki program-program baik secara di internal Kisbang ataupun untuk masyarakat. Kita menggandeng juga forum-forum di kami. Di Kisbang itu ada 4 forum. Ada FKM, FKBT, FKDM, dan FBK. Kita menggunakan mitra kita itu untuk membantu program kerja pemerintah. Karena kita sadari, tanpa bantuan stakeholder semua, tidak mungkin akan jadi program pemerintah pusat, provinsi, kabupaten, kota terlaksana dengan baik. Jadi harapan kami ke depan, apapun profesi kita semua, mari kita jalankan profesi kita itu dengan penuh tanggung jawab.
1: Pendengar, tanggung jawab dalam menggunakan media menjadi sangat penting bagi generasi muda yang tumbuh bersama teknologi digital. Mereka berhadapan dengan beragam informasi dan konten setiap hari. Kondisi ini membuat literasi digital menjadi bagian penting dalam membangun sikap kritis dan bertanggung jawab. Lantas, bagaimana edukasi literasi digital dilakukan, khususnya di kalangan pelajar?
0: Bahwa saringan itu perlu. Saringan ini tadi yang kita coba bersama dengan kami akademisi, kemudian melakukan pengabdian bersama masyarakat, terutama di kalangan kita juga turun ke sekolah SMA di Kota Tanjung Pinang bersama untuk melihat bagaimana kemudian mana berita atau siaran yang mengandung hoax, mana yang betul-betul dari sumber aslinya. Nah itu diedukasi ke sekolah, kita cari juga. Hanya saja agak lebih dinamika ternyata di lapangan itu lebih dinamika. Dengan kemajuan teknologi sekarang ini yang sangat konversi, dia juga lebih segmented. Anak-anak Gen Z, anak-anak Gen Alpha hari ini itu kalau hoax itu banyak di ini ya, Mas Adrian, sekitarannya itu ada segmentasinya di nasional dan juga di politik begitu.
1: Pendengar RRI Tanjung Pinang, generasi muda tumbuh bersama perkembangan media digital yang begitu cepat. Mereka berhadapan dengan beragam konten, mulai dari hiburan hingga informasi. Kondisi ini menjadi tantangan dalam menjaga nilai dan karakter di ruang digital. Lalu, apa yang menjadi tantangan bela negara di tengah perkembangan teknologi saat ini?
2: Tantangan yang semakin hari semakin luar biasa. Kalau dulu kita bela negara dengan memikul senjata dan lain sebagainya, atau bambu runcing zaman dulu kan, 45. Tapi sekarang enggak. setidaknya ke jempol.
1: Iya.
2: Aturan sudah ada, tinggal law enforcement-nya aja. Tentu kan banyak juga, artinya pemerintah juga menisini. Pemerintah juga ke depan mungkin saya yakin dan percaya akan melakukan hal-hal yang pencegahan juga mengikuti perkembangan zaman. Karena aturan itu kan juga bersifat kaku. Artinya di saat diterapkan ternyata ada teknologi baru yang lebih canggih, maka aturannya harus menyesuaikan, dirubah yang lebih ketat lagi.
1: Pendengar, bela negara di era digital dapat dimulai dari hal-hal sederhana. Memeriksa informasi sebelum membagikannya, menghargai perbedaan, menjaga ucapan, serta menggunakan media sosial secara bertanggung jawab. Sebab, mencintai Indonesia tidak hanya diwujudkan melalui tindakan besar. Apa yang kita baca, kita tulis, dan kita bagikan setiap hari juga menjadi bagian penting dan tanggung jawab kita sebagai warga negara. Dari RRI Tanjung Pinang, saya Ardian Huta Barat, sampai jumpa dalam Beranda Asta Cita Berjaringan Nasional berikutnya. Beranda Asta Cita.
3: Kembali menemani Anda di Beranda Asta Cita Nasional. Dan dari Beranda Asta Cita Nasional Tanjung Pinang, kita beralih ke RRI Sorong dengan tema membangun karakter bangsa lewat debat dan public speaking berikut ini.

datang kalian.

0: Apa kabar pendengar dan juga pemirsa sahabat Beranda Astacita? Di sore hari ini saya sedang berada di tempat pinjam pustaka, di mana tadi Anda sempat mendengarkan atau juga menyaksikan kegiatan adik-adik anak-anak di sore hari ini, yaitu public speaking ataupun di situ juga ada debat ya. Saya juga ingin menyapa dulu, selamat sore semuanya. Nah, ini ada yang dari adik SMP. SMP ada, angkat tangan dong. Ada SMP, terus SMA ada lagi. Ini yang kecil. Hai.
1: Sudah kuliah.
0: Kalau bilang Pancasila, sila ketiga, ada yang tahu? Angkat tangan cepat. Angkat tangan. Sila ketiga, angkat tangan, ayo. Persatuan Indonesia, tepuk tangan dulu. Nah, pendengar dan juga pemirsa, di tempat ini bukan hanya tempat meminjam buku, membaca buku, tapi di sini begitu banyak kegiatan-kegiatan yang bisa merangkul anak-anak dari mulai usia dini sampai dewasa. Tidak hanya membaca, di sini ada belajar matematika, bahasa Inggris gratis ya. Kemudian juga ada apa lagi? Apa lagi nih?
2: Selain matematika dan bahasa Inggris ada kelas
0: komputer juga.
2: Juga sekarang kelas debat dan public speaking.
0: Oke. Nah, kita mungkin ke Kak Lelita. Apa kabar Kak Lelita? Terima kasih sudah mengganggu tadi. Nah, Kak Oli, ini kalau bicara tentang anak-anak muda sejak usia dini ya, ini salah satunya untuk bagaimana bela negara, punya rasa jiwa nasionalisme. Mungkin kalau kita kaitkan dengan kegiatan ini, salah satunya debat, public speaking, seperti apa nih Kak Loli?
3: Terima kasih atas pertanyaannya. Mungkin untuk kelas public speaking dan debat sendiri itu memberikan impact yang besar dalam keberanian adik-adik ataupun generasi muda dalam menunjukkan rasa nasionalisme atau bela negara. Dimana kita ketahui bahwa kegiatan public speaking ataupun kelas ini juga bertujuan untuk meningkatkan kepercayaan diri para adik-adik yang termasuk generasi muda Indonesia. Nah, di situ dengan melatih kepercayaan diri, tentunya adik-adik juga akan berani dalam bela negara dan juga berani mengungkapkan rasa nasionalisme mereka. Nah, untuk di debat sendiri, debat itu juga merupakan kegiatan yang melatih kemampuan berpikir kritis adik-adik. Nah, di situ juga sangat berpengaruh dalam menumbuhkan rasa nasionalisme, di mana beberapa materi debat kita itu juga tentang isu-isu yang kebetulan lagi sangat terjadi di negara kita.
0: Dan impact-nya juga untuk anak-anak muda usia dini juga ya. Dan ini rata-rata memang setiap pertemuan anak-anak usia aja SMP SMA saja atau gimana?
3: Kalau untuk kelas kali ini di range level remaja, di mana mungkin sekitar 13 sampai 18 tahun atau 19 tahun
0: begitu. Sekitar 13 ya. Dan ini memang usia-usia yang memang belajar untuk mereka sebenarnya kritis, cuman wadahnya di sini ya. Oke. Nah, ini kalau ini ada Dola. Nah, Dola sendiri apa namanya untuk kegiatan sini biasanya yang mengorganisir apa? Pesertanya atau kayak apa?
4: Okay. Jadi dari Mama Sarawan itulah, dari kegelisahan Mama melihat anak-anak dan melihat perkembangan pendidikan, apalagi yang di Papua ya, kita punya kegelisahan tertinggi begitu, apalagi ditambah dengan maraknya sosial media. Nah, dari situ Mama mengusulkan ke Kak Dayu, sebenarnya Mama kan sudah lama kenal sama Kak Dayu, dengan Kak Dayu juga. Kak Dayu, bagaimana kalau kita buat kelas belajar? Nah, dari situlah mulai ada kelas belajar yang pertama matematika. Setelah kelas matematika, ada kelas bahasa Inggris, lalu ada kelas Yospan juga. Jadi selain mereka belajar pelajaran yang di sekolah, mereka juga belajar tentang budaya mereka. Lalu setelah itu ada Kak Loli yang datang ke sini. Kak Loli kebetulan sebagai yang sering ikut lomba-lomba debat, lomba debat nasional juga, dan saya juga tahu baru-baru itu ada Papua Muda, Kak Loli juga memenangkan itu. Jadi dari pengalamannya Kak Loli, Kak Loli berbagi sama adik-adik di sini bagaimana kita mencoba membuat argumen, menyanggah, dan juga dengan tema-tema tertentu yang tadi kalau sudah jelaskan. Itu pasti istilah yang mungkin public speaking dan debat itu pasti asing juga untuk adik-adik yang ada di sini dan jarang ditemukan di sekolah atau di tempat-tempat lain. Makanya pinjam pustaka menyediakan ruang ini, walaupun ruangnya kecil, tapi kita setting bagaimana supaya adik-adik ini bisa datang ke sini belajar sama-sama. Tidak hanya mereka yang baru kenal, tapi ada juga peserta dari luar yang masuk ke sini, jadi campuran antara orang Papua yang bukan orang Papua juga dicampur di sini, belajar sama-sama di sini. Dulu awalnya perpustakaan pinjam pustaka ini buka hanya di Sabtu dan Minggu, tapi sekarang buka 5 hari. Jadi Selasa, ada Rabu, Jumat, Sabtu sama Minggu, dan itu semua diisi dengan kegiatan kelas belajar.
0: Padat ya, dan itu pesertanya luar biasa sekali, anak-anak minatnya luar biasa ya, seperti anak-anak ini ya. Oke, kalau Lilita tadi, iya, kenapa harus debat dengan public speaking yang untuk anak-anak ini mungkin sangat-sangat masih baru begitu, seberapa pentingkah sih gitu?
3: Baik, terima kasih Bu. Sebelumnya, kenapa menurut saya debat dan public speaking itu penting? Seperti yang tadi saya sampaikan sebelumnya, itu bisa melatih kepercayaan diri adik-adik.
0: Okay.
3: Dan juga bisa melatih adik-adik dalam berpikir kritis, terutama mengenai isu-isu yang mungkin masih jarang mereka dengar, seperti isu-isu politik, ataupun isu-isu bela negara, dan sebagainya. Nah, kenapa ada sedikit kerisauan di dalam diri saya mengenai adik-adik yang mengenai public speaking dan debat ini? Saya sering mendapati, ataupun saya sering mengikuti kegiatan ataupun perlombaan baik sebagai juri maupun sebagai peserta yang perlombaannya itu mengikutsertakan kemampuan public speaking maupun kemampuan debat di dalamnya atau setidaknya kemampuan untuk berargumen. Nah, di mana saya melihat mungkin masih sedikit adik-adik yang merupakan adik-adik lokal dari Kota Sorong ataupun dari daerah Papua ini sendiri sebagai kontestan atau sebagai peserta. Jadi saya datang ke sini ingin membantu adik-adik untuk meningkatkan kepercayaan diri mereka, untuk memberitahu mereka juga kalau mereka itu bisa menjadi kontestan selanjutnya di masa depan. Ataupun mungkin tidak terkhusus dalam perlombaan, tapi mungkin event-event yang memang ditampilkan di depan orang banyak yang bisa membuat mereka itu mendapatkan engagement baik ke orang-orang besar yang ada di Sorong ataupun sampai tingkat nasional maupun internasional. Jadi lebih ke memperkenalkan adik-adik kepada dunia yang lebih luas terhadap cara berpikir dan wawasan yang lebih luas lagi.
0: Hey, keren. Tepuk tangan lah buat semuanya. Kakak Lilita, terima kasih. Ini luar biasa bisa ada tambahan kelas lagi di pinjam pustaka ini ya, Kakak Dola.
5: Mungkin saya gini. Kadang-kadang orang bertanya pada kami, kenapa kelasnya banyak?
4: Harus banyak biar mereka semakin sering terpapar dengan belajar sama-sama. Semakin sering belajar, semakin sering mereka tahu mereka punya keinginan dan semakin kuat untuk mau mencapai mereka cita-cita gitu. Jadi tidak ada waktu untuk mereka bermain atau main-main TikTok. Jadi kita kita berusaha untuk supaya mereka terpapar dengan
0: hal-hal yang positif. Betul juga sih, karena tidak bisa dipungkiri ya, hal-hal itu sudah zaman sekarang udah bikin khawatir, risau, benar.
5: Oke, saya mengakui ya. Jadi kalau ada banyak aktivitas, anak-anak ini dan kita semua bisa mencoba beragam hal. Kalau mencoba beragam hal, nanti ketahuan, oh kakak dari sukanya yang A, tidak sukanya yang B, apalagi yang C. Nah, begitu tahu yang suka A, maka kalau yang A itu dilakukan terus-menerus, dia jadi keahlian. Pada saat kita tahu kita ahli di bidang itu, kita pasti percaya diri. Kalau percaya diri dan bisa kita jaga tanggung jawab itu, orang pasti cari di mana-mana. Sebenarnya yang saya pikir begitu.
0: Dan selain itu juga anak-anak ini semenjak usia dini mereka sudah tahu nih, kadang-kadang anak-anak sekarang kan tidak tahu mau arahnya kemana nih, mau jadi apa. Tapi mungkin dengan diarahkan semua, kita jadi tahu potensi mereka si A, B, C, D ini semua potensinya ada di mana. Wah, luar biasa. Pendengar dan juga pemirsa, terakhir nih mungkin dari Kak Lolita, apa yang ingin disampaikan untuk generasi muda, anak-anak muda sekarang untuk menumbuhkan dan terus menjaga bela negara, jiwa nasionalisme, silahkan. Oke, dari Mas Dayu silahkan.
6: Kinola dulu ya.
0: Oh, Lola lagi.
6: Pesannya apa buat nanti kan? Itu buat kita semua.
2: Terima kasih. Jadi lebih lengkapnya sudah disampaikan oleh Kak Lolo juga. Kakak cuma beri pesan kepada dari semua. Selama ruang ini masih ada, manfaatkan sebaik mungkin. Belajar dengan sungguh-sungguh. Kita mulai dari disiplin waktu. Terus kalau waktunya belajar, fokus belajar baik-baik. Dari belajar nilai, tadi Kak Dayu juga bilang, semakin kita banyak mencoba, kita jadi semakin tahu kita punya kekuatan di mana. Dari kekuatan itu, kita bisa juga cari peluang-peluang lainnya yang mungkin tidak ada gambarannya sekarang, tapi gambaran itu akan muncul ketika kalian sudah mulai terbiasa dengan mengasah kemampuan itu. Terima kasih.
0: Kak Dayu, silakan. Wow, luar biasa.
5: Itu nanti akan lanjut sekolah ke luar Papua.
0: Keren.
5: Kadang-kadang kita merasa bahwa hanya biasa aja. Menurut saya, pendidikan adalah salah satu jalan terbaik ya untuk mengubah apapun itu. Jadi harapannya ruang ini nanti lebih bisa menjangkau banyak orang, adik-adik ketemu kekuatannya, dan kita bisa sinergi dan kolaborasi dengan banyak pihak supaya.
0: Amin. Oke, pendengar dan juga pemirsa, banyak cara untuk bisa mempertahankan bahkan menumbuhkan rasa cinta negara kita, bela negara sejak usia masih dini. Dan mungkin ini hanya satu dari sekian banyak tempat ya yang bisa mengeksplor kemampuan rasa percaya diri dari anak-anak muda, terkhusus anak-anak Papua. Demikianlah Beranda Asta Cita persembahan RRI Sorong. Saya Prameswara, kita kembali ke RRI Pro 1 Jakarta.

0: Anda Asta Cita.
1: Dari RRI Sorong kita beralih ke RRI Bengkulu dengan tema bela negara tak selalu soal senjata berikut ini.
2: Bela negara, dua kata yang mungkin selama ini identik dengan seragam loreng, latihan militer, atau menjaga wilayah perbatasan. Namun, di tengah perubahan zaman, ancaman terhadap bangsa tidak selalu datang dalam bentuk perang. Hoax, intoleransi, perpecahan, narkoba, radikalisme, hingga lunturnya kepedulian terhadap lingkungan dan sesama menjadi tantangan yang juga membutuhkan kesadaran setiap warga negara. Di Bengkulu, semangat bela negara juga menjadi bagian penting dalam membangun karakter generasi muda. Bagi organisasi kepemudaan, pemuda bukan hanya menjadi objek pembangunan, tetapi juga memiliki tanggung jawab dalam menjaga keberlangsungan bangsa. Berikut pernyataan M. Leo Fadli, selaku Wakil Ketua KNPI Bengkulu.
3: Ya, yang pasti pemuda-pemuda yang menjadi pelaku tapi untuk kebaikan. Jadi di sela-sela dia prestasi dan akademiknya di sekolah dan kampus, dia juga mungkin berorganisasi, terus membangun komunitas yang bisa membantu orang lain begitu. Nggak mesti yang populer ya, tapi juga maksudnya hal yang mungkin belum terpikirkan. Mungkin ada teman-teman yang, saya punya komunitas motor nih, boleh gitu, komunitas motor. Jadi kalaupun misalnya ada adik-adik atau muda Bengkulu yang menjadi salah satunya mungkin aktif di komunitas motor, tapi komunitas motor yang ngumpul-ngumpul, terus mungkin sekali waktu ke panti asuhan, terus ke panti jompo, atau mungkin ngadakan aksi donor darah, aksi bakti sosial, begitu kan, aksi bersih pantai, kenapa tidak, begitu kan. Jadi saya berharap banyak banget komunitas-komunitas pemuda di Bengkulu dari segala macam lini, begitu kan, bisa membantu masyarakat apa bisa mungkin menjaga lingkungan, terus menjaga kesehatan, begitu-begitu kan. Maupun itu organisasinya, dia bisa berguna dan bermanfaat bagi orang banyak. Soal bela negara, saya mungkin memberi kesimpulan bahwa untuk saat ini adalah bagaimana membela negara dengan memberikan kebermanfaatan dari setiap personal kita, dari setiap individu kita untuk kebermanfaatan bagi warga dan masyarakat di sekitar.
2: Pernyataan tersebut menunjukkan bahwa semangat bela negara dapat diwujudkan melalui kontribusi nyata. Pemuda dapat mengambil peran melalui kegiatan sosial, pendidikan, kewirausahaan, pengabdian kepada masyarakat, hingga menjaga ruang digital agar tidak menjadi tempat berkembangnya informasi yang memecah belah. Namun, kesadaran bela negara juga membutuhkan pemahaman. Sebab mencintai negara bukan sekedar slogan. Ada nilai Pancasila, konstitusi, persatuan, toleransi, dan tanggung jawab sebagai warga negara yang harus diterapkan dalam kehidupan sehari-hari.
4: Harus kita pahami sekarang memang di dalam kurikulum kita, porsi pembelajaran tentang sejarah, PPKN dan lain sebagainya itu semakin berkurang. Saya sendiri bagian dari masyarakat kampus.

0: PKM ini. Misalnya di mata pelajaran SMP, SMA, SD yang munculkan mata pelajaran PKN, pendidikan kewarganegaraan, jadi hilang Pancasilanya. Kalau dulu kan pendidikan Pancasila, moral Pancasila, ada PPKN, pendidikan Pancasila dan kewarganegaraan. Nah sekarang udah hilang kata Pancasilanya itu, tinggal mata pelajarannya PKN. Ini jelas berdampak pada upaya kita penguatan pada nilai-nilai Pancasila itu, karena porsi pembelajaran Pancasila itu semakin berkurang di lembaga-lembaga pendidikan formal. Nah oleh sebab itu mungkin ke depan menambahkan porsi pembelajaran sejarah dan pembelajaran pendidikan Pancasila dan kewarganegaraan ini pada pendidikan formal, mulai dari SD sampai perguruan tinggi. Untuk apa? Sebenarnya melihat kondisi generasi muda yang akan datang, yang mungkin bisa dikatakan ada kecenderungan kehilangan jati dirinya sebagai generasi muda. Sedikit sekali misalnya anak-anak muda kita sekarang yang bangga menjadi bagian dari Indonesia, yang bangga dengan produk-produk Indonesia, yang bangga dengan budaya Indonesia, yang bangga dengan bahasa Indonesia. Malah yang ada kecenderungan mereka menggunakan kultur-kultur dari luar yang jauh dari nilai-nilai kultur kita, budaya kita, maupun nilai-nilai Pancasila itu sendiri. Hal itu menunjukkan gejala bahwa semakin menipisnya pengetahuan dan pemahaman generasi muda sekarang terhadap nilai-nilai kebangsaan kita. Pancasila ini kan sudah kita sepakati sebagai ideologi negara, sebagai guidance, penunjuk arah, pedoman bagi bangsa ini di dalam membangun dirinya. Nah oleh sebab itu tidak ada kata lain, tiap warga negara Indonesia ya harus setidaknya harus memahami Pancasila ini, memahami dalam konteks bagaimana nilai-nilai Pancasila itu bisa menjadi atau inherent menjadi bagian dari tata perilaku dan tata sikap. Sebenarnya upaya menuju itu tidak hanya pada konteks pembelajaran, tapi yang paling penting sekarang itu adalah bagaimana kita itu membangun keteladanan. Itu mungkin bangsa ini ke depan perlu orang-orang yang bisa menjadi teladan bagi generasi muda kita untuk yang akan datang.
1: El-Fahmi Lubis dikenal sebagai akademisi bidang pendidikan Pancasila dan kewarganegaraan di Universitas Muhammadiyah Bengkulu. Dari ruang akademik, bela negara tidak berhenti pada pemahaman teoritis. Nilai-nilai kebangsaan perlu diterjemahkan menjadi perilaku, termasuk di lingkungan kampus. Mahasiswa sebagai kelompok intelektual muda memiliki ruang yang luas untuk menyampaikan gagasan, mengkritisi kebijakan, dan mengawal kehidupan demokrasi. Namun kebebasan tersebut juga berjalan bersama tanggung jawab. Ahmad Soni Adi Pratama, selaku Menteri Dalam Negeri BMKBM Universitas Bengkulu 2026, menjadi salah satu ruang bagi mahasiswa untuk belajar berorganisasi dan menyuarakan kepentingan mahasiswa.
2: Tentu kalau kami sendiri sebagai mahasiswa berpacu pada Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002, di mana memang bela negara dan sikap dan perilaku warga negara yang dijiwai dengan kecintaannya kepada NKRI bersama Pancasila dan juga Undang-Undang Dasar 1945. Selain itu juga tentu makna ini bukan cuma sekedar omongan ataupun penghafalan terkait bela negara, namun akan ada tindak nyata ataupun peran-peran sebagai mahasiswa yang ada di dunia kampus, dunia akademik sekarang tentunya. Dan juga kami berharap sebagai mahasiswa juga memaknai bela negara ini memang membela negara bangsa dan Indonesia kita ini, seperti memang mencintai negara kita, pertahankan kedaulatan rakyat. Tentu juga mungkin dalam hal kecil adalah mempertahankan simbol-simbol negara.
1: Bagi mahasiswa, bela negara bisa hadir dalam bentuk yang dekat dengan kehidupan sehari-hari. Menjaga lingkungan kampus.
3: Pro 1 RRI Nabire, kanal informasi dan
4: Dengar kami, ajakkanlah kaum muslimin dan muslimat untuk kita ikuti azan maghrib bagi daerah Nabire dan sekitarnya.

0: Assalamualaikum Pak Haji.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Panggilan Haji adalah gelar yang disematkan bagi orang yang baru saja pulang dari menunaikan rukun Islam yang kelima. Biasanya, seseorang tersebut akan disebut haji bagi laki-laki atau haja bagi perempuan. Sebutan ini ternyata hanya ada di Indonesia. Gelar haji mulai digunakan di Indonesia sejak zaman kolonial Belanda. Saat itu, Islam merupakan salah satu kekuatan anti-kolonialisme di Indonesia pada masa penjajahan Belanda. Kiai Haji Ahmad Dahlan, seusai pulang ibadah haji mendirikan Muhammadiyah. Kemudian Kiai Haji Hasyim Asyari mendirikan Nahdlatul Ulama. Saman Hudi mendirikan Serikat Dagang Islam. Dan Cokroaminoto mendirikan Serikat Islam di masa itu. Berdirinya organisasi-organisasi Islam ini mengkhawatirkan pihak Belanda karena banyak perlawanan yang dilakukan umat Islam terhadap kolonial, terutama yang baru kembali dari ibadah haji. Disematkannya gelar haji ini adalah upaya yang dilakukan kolonial Belanda agar lebih mudah dalam mengenali dan mengawasi orang Indonesia yang telah menunaikan ibadah haji agar tidak memberontak. Kebijakan tersebut diatur dalam peraturan pemerintah Belanda Stadblad tahun 1903 dan mulai 1916 setiap umat muslim di Indonesia yang baru saja pulang dari ibadah haji mendapatkan

0: Tahukah kamu, beduk terbesar di dunia ternyata ada di Indonesia. Tepatnya di Masjid Agung Darul Mutakin yang terletak di dekat Alun-Alun Purworejo, Jawa Tengah. Beduk yang diberi nama Pendowo ini dibuat pada tahun 1834 dan memiliki ukuran panjang 292 cm dan garis tengah 194 cm. Uniknya, beduk ini hanya dipukul setiap hari Jumat dan hari-hari besar keagamaan, termasuk saat peringatan kemerdekaan RI tanggal 17 Agustus. Sebagai gantinya, saat sholat lima waktu tiba, digunakan beduk lain yang berukuran lebih kecil yang terletak di Serambi Masjid bagian utara.
1: Dipancarkan langsung dari Jalan Merdeka nomor 74 Nabire. Inilah Radio Republik Indonesia Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

Pendengar, kami cukupkan lagu-lagu religi islami untuk malam hari ini, dan kami lanjutkan menemani ruang dengar Anda dalam musik dan informasi. Tetap bersama kami.

0: Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: audiolibrary.rri.co.id.

0: Kumpulan lagu dari berbagai genre, ragam budaya, dan kategori materi audio RRI.
1: Teater Radio Sejarah Kemaritiman Nusantara.
2: Butir-butir pasir di laut.
0: audiolibrary.rri.co.id. Klik Publish Playlist untuk tahu perkembangan musik terkini dan terupdate. Play, share, dan dengarkan lagu hits favorit kamu di sini di audiolibrary.rri.co.id.

Anda masih bersama kami pendengar di RRI Pro 1 Mapire, kanal informasi dan inspirasi. Selamat malam pendengar ya, untuk Anda yang mungkin baru monitor kami, baik melalui 97,6 dan 96,8 MHz ataupun melalui RRI digital di smartphone Anda. Selamat malam, selamat bersantai-santai ya, setelah mungkin tadi Anda berlelah-lelah bekerja. Semoga malam ini kami dapat menghibur Anda tentunya dengan program-program yang telah kami siapkan untuk menemani ruang dengar Anda di malam hari ini. Bersama saya Mega ya, yang akan temani Anda hingga pukul 12 atau pukul 24 nanti. Dan pendengar, selamat beraktivitas untuk Anda juga yang mungkin malam hari ini masih disibukkan dengan segala aktivitas Anda, segala pekerjaan Anda yang masih banyak ya mungkin ya. Jadi semangat untuk Anda pokoknya hingga akhirnya nanti Anda dapat beristirahat pulang ke rumah ya. Dan untuk Anda yang di pesisir, di kepulauan, yang mendengarkan kami malam hari ini, selamat malam untuk Anda. Semoga malam ini juga dapat turun hujan ya. Sepertinya langit tadi sudah mulai gelap di sore hari. Ya, untuk sering ya saya mendengar itu ada yang kekeringan, mungkin yang sumurnya masih kering ya. Semoga kekeringan ini cepat berakhir dan semoga Tuhan turunkan hujan yang baik untuk kita ya, yang bisa kembali melimpahkan air yang cukup untuk kita konsumsi sehari-hari. Oke pendengar, baiklah, tadi diawali dengan satu lagu dari The Overtune featuring Monita Tahalia dengan Bicara. Kali ini saya mau kasih satu lagu lagi dari Tulus, 1000 Tahun Lamanya, spesial untuk Anda.

Suka kesel gak sih ketika ada teman yang meminjam uang atau barang tapi gak pernah kembali? Hati-hati ya, bisa jadi mereka memang punya sifat ada rusa. Ya, mungkin sebagian dari kita masih belum mengetahui apa yang dimaksud dengan ada rusa ini. Jika dikutip dari Kamus Besar Bahasa Indonesia, ada rusa dimaknai sebagai orang yang meminjam sesuatu, entah itu uang atau barang, tapi tidak ada kemauan untuk mengembalikan uang atau barang tersebut. Dan jika kita merujuk pada pengertian tadi, fenomena ada rusa ini sudah jarang sekali ditemui dalam kehidupan sehari-hari. Teman yang datang entah dari mana untuk meminjam uang atau barang, kemudian menghilang entah kemana setelah mendapatkan uang atau barang yang diinginkannya. Jadi, lebih hati-hati lagi ya ke depannya.

tahun. Tidak seperti sekarang, dulu pakaian berkancing hanya dimiliki oleh orang-orang kaya saja. Posisi kancing baju pria dan wanita pun berbeda. Karena wanita biasa memakai baju sendiri, maka akan lebih mudah jika letak lubang kancingnya di sebelah kanan. Sedangkan pada pria, mereka akan selalu dipakaikan oleh wanitanya, sehingga letak lubang kancing baju pria ada di sebelah kiri. Untuk penggunaan kancing pada pergelangan tangan baju, dimulai sejak tahun 1700-an ketika Prusia diperintah oleh Raja Frederick Agung, di mana kancing masih terbuat dari kerang dan benda keras. Tujuannya untuk mengurangi kebiasaan para tentara yang biasa menyeka keringat menggunakan ujung lengan baju yang

Terima kasih Anda masih bersama kami pendengar di RRI Pro 1 Nabire, kanal informasi dan inspirasi. Ada Yura Yunita featuring Glenn Fredly dengan Cinta dan Rahasia. Lagu ini mengantarkan kita ke pukul 18.57.51 waktu Indonesia Timur. Kita akan nantikan ya di pukul 19 nanti warta berita Korwil 1 Papua dalam Gema Papua. Tapi sebelumnya saya ingin menyapa dulu untuk Anda yang malam hari ini mungkin baru monitor kami ya, baik melalui FM 97,6 dan 96,8 MHz ataupun melalui RRI digital di smartphone Anda. Selamat malam, selamat bersantai malam hari ini. Semoga tubuh Anda rileks ya, sehingga besok dapat lebih bersemangat lagi dalam beraktivitas tentunya. Bersama saya Mega, dan tentunya kami sudah siapkan beragam program-program untuk menemani ruang dengar Anda di malam hari ini. Baik mendengar, kali ini lagu yang sudah cukup lama ya hadir, dan Anda juga pasti tahu lagu ini. Dari Dewa 19 featuring Ari Lasso, Satu, spesial untuk Anda.

0: sekilas mirip, tapi tak sama. Kura-kura dan penyu. Yaps, pernahkah Anda bertanya apa sih perbedaan dari keduanya? Keduanya merupakan bagian dari Ordo Testudines yang sama-sama memiliki karakteristik fisik yang khas dengan adanya cangkang yang menutupi sebagian besar tubuh mereka. Pada dasarnya, kedua satwa ini pun sama-sama memiliki sifat tertutup dan pemalu. Namun, terdapat perbedaan signifikan untuk dapat membantu kita agar tak tertukar mengidentifikasi antara kura-kura dan penyu. Cara mudah untuk mengetahuinya yaitu terletak pada kakinya. Kaki penyu lebih menyerupai seperti sirip atau dayung yang akan memudahkannya untuk berenang. Sedangkan kura-kura memiliki kuku tajam pada keempat kakinya. Nah, bagaimana? Sudah tahu kan perbedaan dari keduanya, kura-kura dan penyu?
1: Setelah Pangeran Diponegoro ditangkap, keturunannya sempat mengalami masa-masa sulit. Mereka diburu oleh Belanda karena dianggap bagian dari pemberontak. Untuk saling mengenali, maka disepakatilah sebuah sandi rahasia yang dipakai hingga beberapa generasi. Apakah itu? Dari tahun ke tahun, keturunan Diponegoro hidup dengan sandi rahasia. Mereka berusaha untuk tetap berkomunikasi meski terpisah oleh jarak yang cukup jauh. Untuk saling mengenali keturunan Diponegoro, dipasang sandi rahasia berupa dua pohon kemuning dan pohon sawo yang ditanam di depan rumahnya, serta sumur yang dibangun di sebelah kanan rumah. Padahal pada masa itu, orang Jawa pada umumnya membangun sumur di sebelah kiri. Sandi ini berlangsung hingga 4 generasi atau selama Belanda berkuasa.

0: Mendengar pukul 19 lebih 2 menit waktu Indonesia Timur, saatnya kita bergabung bersama RRI Wamena dan kita ikuti rangkuman berita-berita Korwil 1 se-Papua dalam Gema Papua.
1: Gema Papua se-Korwil 1. Rangkuman berita-berita Korwil 1 dari Jayapura, Biak, Serui, Nabire, Wamena, Merauke, dan Hovindigo.
2: Selamat malam saudara Gema Papua. Dari Radio Republik Indonesia Wamena, Warta Berita Gema Papua se-Korwil 1 untuk hari ini, Kamis 8 Oktober 2026. Sejumlah informasi kami hadirkan dalam laporan utama dan kami lengkapi dengan sejumlah berita lainnya dari RRI se-Korwil Papua. Bersama saya, Tanti Situmorang, inilah Warta Berita Gema Papua selengkapnya. Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto meresmikan Kodam 29 Mambruk di Papua Tengah bersamaan dengan peringatan hari ulang tahun ke-81 Tentara Nasional Indonesia TNI Senin lalu. Berikut kita ikuti laporannya dari RRI Nabire, narasumber Komandan Korem 173 Praja Wira Praja, Brigjen TNI Vivin Alifianto.
3: Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto telah meresmikan Kodam 29 Mambruk di Papua Tengah bersamaan dengan peringatan HUT ke-81 TNI Senin lalu. Peresmian tersebut menjadi salah satu dari 6 kodam baru yang diresmikan Presiden Prabowo. Komandan Korem 173 Praja Wira Praja, Brigjen TNI Vivin Alfianto, membenarkan pembentukan Kodam 29 Mambruk yang berkedudukan di Papua Tengah. Ia mengatakan, untuk tahap awal, Kodam 29 Mambruk akan menggunakan gedung markas Korem 173 Praja Wira Praja di Nabire sebagai kantor sementara. Sementara itu, markas Korem 173 Praja Wira Praja nantinya akan menempati fasilitas yang sebelumnya digunakan sebagai markas Kodim 1705 Nabire. Sedangkan markas Kodim 1705 Nabire akan menggunakan fasilitas kantor KMPI Kabupaten Nabire yang dipinjamkan oleh pemerintah Kabupaten Nabire.
4: Peresmian 6 kodam atau apa kodam baru ya, komando daerah militer baru yang terdiri dari pertama itu mana nih yang di Sumatera itu Kepulauan Riau, kemudian Jogja, Yogyakarta, kemudian Maluku Utara, kemudian Nusa Tenggara Timur, dan yang paling timur adalah Papua Tengah. Nah, kita sudah dapat informasi A1 yang sudah pasti bahwa nanti yang menjabat sebagai Panglima Kodam di sini adalah Mayor Jenderal TNI Aminton Manurung. Yang menjabat sebelumnya, beliau sebelumnya menjabat sebagai Asop Kasat di Mabesat.
3: Dengan terbentuknya kodam baru ini, struktur komando kewilayahan di Papua Tengah akan ditata secara bertahap, termasuk personel, sarana, dan prasarana, serta satuan-satuan di bawahnya. Sementara itu terkait penguatan struktur pertahanan di Papua Tengah, tidak berhenti pada pembentukan kodam. Sebanyak 6 batalion teritorial pembangunan atau TP juga disiapkan untuk memperkuat keberadaan TNI di wilayah Papua Tengah.
4: Nanti ini akan dibentuk 6 batalion tambahan batalion baru, yaitu 6 batalion teritorial pembangunan. Ada seluruh kabupaten memiliki 1 batalion nanti. Saat ini yang sudah ada adalah di Nabire 1 batalion 804, 1 batalion 820 ada di Timika. Nanti ada kabupaten itu ada 1 batalion, 1 batalion TP. Rencana tanggal 9 kalau tidak ada halangan mundur, tidak ada mundur, berarti datang 3 batalion nanti datang di sini di wilayah singgah dulu, kita pulihkan dulu di sini, di maksudnya arahnya di daerah Nabire, yang 3 di daerah Timika. Nanti yang di daerah Nabire ini nanti naik ke Dogiae, Deiae, dan Paniae. Yang di Timika nanti naik ke Puncak, Puncak Jaya, dan Intan Jaya. Jadi lengkap nanti 8 batalion rencana demikian.
3: Peresmian Kodam 29 Mambruk menjadi bagian dari pembentukan 6 kodam baru yang dilakukan Presiden Prabowo. Di antaranya, Kodam 25 Sultan Mahmud Riayat Shah, Kodam 26 Mataram, Kodam 27 Sobe Sunbai, Kodam 28 Maluku Keraha, Kodam 29 Mambruk, dan Kodam 30 Rinambora. Jeffrey Panjaitan melaporkan.

0: Bea Cukai Jayapura berhasil menggagalkan upaya penyelundupan ratusan butir amunisi ilegal di perairan Jayapura. Berikut laporan Arul Firmansyah dari RRI Jayapura.
1: Bea Cukai Jayapura berhasil menggagalkan upaya penyelundupan 200 butir amunisi ilegal kaliber 5,56 mm yang berhasil diamankan pada pelaksanaan patroli di sekitar perairan perbatasan Indonesia-Papua Nugini baru-baru ini. Kepala Bea Cukai Jayapura, Fungki Awaludin mengatakan, temuan tersebut bermula dari informasi masyarakat mengenai adanya longboat yang membawa barang ilegal menuju ke Papua Nugini pada Sabtu 3 Oktober 2026, sekitar pukul 22.30 waktu Indonesia Timur. Menyikapi informasi tersebut, petugas langsung melakukan patroli dan menemukan longboat yang sesuai dengan ciri-ciri dari informasi tersebut. Dan ketika hendak diperiksa, awak longboat berupaya menghindari dan membuang sejumlah barang bukti ke laut. Petugas kemudian melakukan penyisiran di sekitar lokasi dan menemukan 3 koli berisi 3.400 bungkus rokok ilegal serta 200 butir amunisi kaliber 5,56 mm. Selanjutnya, barang bukti berupa amunisi ilegal diserahkan ke pihak kepolisian untuk dilakukan proses hukum lebih lanjut.
2: Kami mendapat informasi adanya kapal longboat yang membawa barang-barang ilegal. Dari informasi tersebut, kami dalami, kami telusuri ke barang muara kami, dan kami menemukan ada longboat yang memang ciri-cirinya sesuai dengan informasi tersebut, dan dia memberikan tanda-tanda kayak sia-sia. Kemudian kami dekati. Namun setelah mereka tahu bahwa kapal yang mereka pilih kapal patroli Bea Cukai, mereka berikan diri dan membuang muatan-muatannya yang ada di kapal tersebut. Ada 3 koli muatan yang mereka buang, ya, mungkin ingin menghilangkan barang bukti. Kami kejar, namun mereka masuk ke perairan yang dangkal, sehingga kapal kami tidak bisa masuk karena barang kandas. Akhirnya kami tidak bisa mengejar lebih lanjut, tapi kemudian kami menyusul lagi untuk mencari barang-barang bukti yang dibuang di laut. Dan kemudian kami menemukan ada 3 koli. Dari 3 koli tersebut ada rokok ilegal dan ada amunisi kaliber 5,56 mm sebanyak 200 butir.
1: Sementara itu, Kasat Gas Humas Operasi Damai Kartens, Kombes Pol Yusuf Sutejo mengatakan, penyidik akan memfokuskan pendalaman untuk mengungkap asal-usul amunisi, pihak yang mengirim, tujuan pengiriman, serta sarana yang digunakan. Pendalaman tersebut dilakukan untuk mengetahui rangkaian peredaran amunisi, termasuk pihak yang membawa, yang menerima, maupun menguasainya. Adapun untuk identitas awak longboat dan sarana yang digunakan juga masih dalam proses penyelidikan.
3: Untuk tindak lanjut daripada penyerahan barang bukti amunisi sebanyak 200 butir kurang 556 ini, kami akan dalami lebih fokus, lebih konsentrasi terkait dengan siapa orang yang mengirim, ya, barang dari asal dan kemana tujuannya. Untuk itu kami juga nanti ambil keterangan dari beberapa saksi yang memang ada di TKP guna untuk identifikasi alat apa yang digunakan. Insya Allah nanti kita bisa dapatkan hasilnya.
1: Menurut Kombes Pol Yusuf Sutejo, penangkapan tersebut menjadi bukti pentingnya kerjasama lintas sektor dalam mendukung upaya penegakan hukum dan menjaga keamanan di tanah Papua, terutama dari peredaran gelap amunisi maupun berbagai barang terlarang dan berbahaya lainnya. Saat ini, Satgas Operasi Damai Kartens bersama Ditreskrimum Polda Papua masih melakukan pendalaman terhadap temuan tersebut. Proses penyelidikan diarahkan untuk mengungkap asal amunisi, jalur distribusi, serta pihak yang membawa ataupun menguasai, serta kemungkinan keterkaitannya dengan jaringan tertentu. Arul Firmansyah melaporkan.

0: Saudara PT Bio Inti Agrindo bersama Universitas Musamus Merauke kembali menunjukkan komitmennya terhadap pelestarian lingkungan melalui kegiatan penanaman 2.000 bibit mangrove di kawasan Pantai Payung, Kabupaten Merauke, Papua Selatan. Laporan Dwi Juniarti dari RRI Merauke.
1: Presiden Direktur PT Bio Kong Byong Sun mengatakan program penanaman mangrove yang dilakukan perusahaan telah dimulai sejak 2024. Kegiatan tersebut terus dilanjutkan sebagai bagian dari komitmen perusahaan dalam menjaga kelestarian lingkungan dan mendukung pembangunan masyarakat secara berkelanjutan. Menurutnya, upaya menjaga lingkungan membutuhkan keterlibatan berbagai pihak, mulai dari perusahaan, akademisi, pemerintah, hingga masyarakat. Karena itu, PT Bio berharap kegiatan penanaman mangrove tidak berhenti sebagai kegiatan seremonial, tetapi berkembang menjadi kerjasama yang berkelanjutan bersama masyarakat. Ia berharap bibit mangrove yang ditanam dapat tumbuh dengan baik, melindungi pesisir, menjaga ekosistem, serta menjadi warisan lingkungan yang dapat dinikmati generasi mendatang.
2: Lingkungan, Bapak, Ibu, serta seluruh pihak dalam kegiatan ini. Kegiatan penanaman mangrove PT Bio telah dimulai sejak tahun 2024. Hari ini kita kembali bersama di Pantai Payung untuk menanam 2.000 bibit mangrove. PT Bio percaya bahwa keberlanjutan hanya dapat diwujudkan melalui kerjasama perusahaan, akademisi, pemerintah dan masyarakat memiliki peran yang sama penting dalam menjaga lingkungan dan membangun masa depan yang lebih baik.
1: Sementara itu, Wakil Rektor 1 Universitas Musamus, Tobias Ngaruwaka, mengapresiasi kerjasama PT Bio dan Universitas Musamus dalam kegiatan tersebut. Ia menilai penanaman mangrove merupakan langkah positif untuk melestarikan lingkungan, khususnya kawasan Pantai Payung yang dinilai rawan terhadap abrasi. Menurutnya, kegiatan tersebut tidak hanya berorientasi pada penanaman pohon, tetapi juga diharapkan menjadi sarana edukasi bagi generasi muda untuk meningkatkan kepedulian terhadap lingkungan.
3: Mangrove kerjasama Musamus dan juga PT Bio. Bapak Ibu tamu undangan yang kami hormati, kami percaya kegiatan ini adalah salah satu langkah yang positif yang diselenggarakan atas inisiatif kerjasama PT Bio dan Universitas Musamus.
1: Kerjasama PT Bio dan Universitas Musamus, khususnya melalui Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, diharapkan dapat mendorong kegiatan konservasi yang sekaligus memberikan edukasi kepada anak-anak dan masyarakat mengenai pentingnya menjaga lingkungan. Dwi Juniarti melaporkan.

0: Dinas Pendidikan Kabupaten Jayawijaya sementara menarik 330 guru yang bertugas di luar kota Wamena menyusul situasi Kamtibmas yang belum sepenuhnya kondusif. Kebijakan ini diambil untuk menjaga keamanan tenaga pendidik sekaligus memastikan proses belajar mengajar tetap berjalan. Kita ikuti laporan Evivania Ryan.
1: Dinas Pendidikan Kabupaten Jayawijaya, Papua Pegunungan untuk sementara menarik 330 tenaga pengajar yang bertugas di wilayah luar kota Wamena menyusul situasi keamanan dan ketertiban masyarakat yang dinilai belum sepenuhnya kondusif. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Jayawijaya melalui Sekretaris Dinas Pendidikan Jayawijaya, Bambang Budiandoyo kepada RRI saat ditemui pagi kemarin mengatakan, dari 330 guru tersebut, sebanyak 210 guru SD, 90 guru SMP, dan 30 guru SMA/SMK. Guru-guru yang ditarik khususnya guru non-OAP untuk sementara ditempatkan di sejumlah sekolah sekitar Kota Wamena. Sementara itu, guru asli Jayawijaya yang selama ini mengajar di wilayah perkotaan akan ditugaskan sementara membantu sekolah-sekolah di luar kota agar proses belajar

0: Kan dan mereka membantu di sekolah-sekolah yang di kota untuk sementara. Kami berharap sih situasi kembali baik sehingga guru-guru yang kita sementara titipkan di kota bisa kembali ke tempat semula. Dasarnya mereka punya nyaman sehingga mereka dapat waktu khusus. Mungkin sementara itu yang dapat kami sampaikan.
1: Bambang mengatakan Dinas Pendidikan akan melakukan monitoring kembali pada Rabu untuk memastikan kondisi sekolah dan pelaksanaan pembelajaran di wilayah luar kota Wamena. Ia menegaskan penarikan guru tersebut bersifat sementara dan akan dievaluasi sesuai perkembangan situasi keamanan. Jika kondisi kembali kondusif, para guru diharapkan dapat kembali ke tempat tugas masing-masing. Selama berada di kota Wamena, guru yang ditarik tetap menjalankan aktivitas kedinasan, melakukan presensi serta membantu kegiatan pembelajaran maupun ekstrakurikuler di sekolah tempat mereka dititipkan.
0: Besok hari Rabu akan dicek kembali bagaimana proses pembelajaran yang ada di luar. Kita ingin apapun yang terjadi tetap proses jalan sehingga tidak merugikan. Kami berharap sih situasi kembali baik sehingga guru-guru yang kita sementara titipkan di kota bisa kembali ke tempat semula. Dasarnya mereka punya nyaman sehingga mereka dapat waktu khusus. Mungkin sementara itu yang dapat kami sampaikan. Kami berharap sih situasi ini tidak berlangsung lama, atau teman-teman mohon bantuan yang teman-teman asli Papua untuk mari dalam situasi ini kita saling mendukung untuk layanan pendidikan tetap jalan. Iya, mereka kita titipkan memang ada kesulitan karena guru cukup banyak yang kita titipkan, tapi minimal mereka ada daftar hadir gitu ya, untuk memantau mereka punya aktivitas minimal kehadiran itu, supaya juga mereka melakukan kegiatan. Walaupun tidak dalam proses belajar, mungkin menjadi guru tiket, mungkin membantu ekstrakurikuler atau perpustakaan atau apa, tapi mereka ada aktivitas untuk apa? Untuk kinerjanya. Walaupun belum optimal, tapi besok itu hari Rabu yang nanti akan kami lakukan.
1: Dinas Pendidikan berharap kondisi Kamtibmas segera membaik sehingga pelayanan pendidikan di seluruh wilayah Kabupaten Jayawijaya dapat berjalan secara optimal. Dari Wamena, Papua Pegunungan, Epifania Reaan melaporkan.
2: Pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau PPPK di lingkungan Pemkab Biak Numfor sebagai amunisi baru diharapkan mampu menjalankan roda pemerintahan dengan baik sekaligus eksekutor pembangunan. Laporan reporter Roni Lululuan dari RRI Biak.
3: Pemerintah daerah Biak Numfor mengadakan orientasi secara daring bagi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau P3K tahun 2026 mulai 5 hingga 27 Oktober 2026 sebagai tuntutan tugas dan tanggung jawab. Orientasi tersebut diharapkan menjadikan P3K sebagai amunisi baru dan kekuatan besar dalam menjalankan roda pemerintahan serta memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat. Bupati Biak Numfor Markus Octavianus Mansnembra dalam sambutannya menyampaikan terima kasih dan apresiasi kepada pimpinan kementerian dan lembaga terkait yang telah mengakomodir kebutuhan daerah dengan pengangkatan P3K di Biak Numfor. Ia mengatakan pemerintah pusat telah 2 kali memberikan apresiasi atas kinerja pemerintah daerah, khususnya wilayah Papua termasuk Kabupaten Biak Numfor di bidang kesehatan, lingkungan hidup dan sejumlah OPD terkait lainnya. Menurutnya, keberhasilan tersebut merupakan kolaborasi kerjasama yang dibangun dari bawah, bukan hanya keberhasilan bupati atau wakil bupati, melainkan staf dan pelaksana sebagai ujung tombak pemerintahan. Bupati Markus Mansnembra menegaskan orientasi P3K bukan sekedar formalitas atau syarat, melainkan kesempatan untuk belajar tugas dan tanggung jawab serta memahami hak-hak yang akan dimiliki. Ia berpesan agar P3K dapat memanfaatkan masa orientasi dengan baik, banyak berdiskusi dan tidak ragu bertanya ketika menemui kendala, sehingga mendapat tambahan ilmu agar sekembalinya di tempat tugas masing-masing mampu mengawal seluruh proses jalannya roda pemerintahan dan menjadi corong pemerintah yang membawa wajah pemerintah ke arah yang lebih baik lagi.
4: Sebagai Bupati Biak Numfor, kami juga sudah rawat Bupati, ada satu pernyataan yang kami ingin sampaikan untuk menjadi semangat kita bagaimana membangun kabupaten kita yang kita tahu dengan berbagai kondisi keterbatasan yang ada. Tetapi mungkin kalimat ini akan memberikan motivasi bagi kita semua bahwa biar hari ini tidak membutuhkan

0: para orang-orang Torah dengan berbagai narasinya. Tetapi sesungguhnya biar hari ini sedang membutuhkan para eksekutor-eksekutor pembangunan dengan aksi dan karya nyatanya. Salah satunya adalah teman-teman semua tenaga P3K yang saat ini sedang mengikuti orientasi.
1: Sementara Kepala BKPSDM Biaknum Forfera di Kasroyer dalam sambutannya mengatakan dasar hukum pelaksanaan orientasi mengacu Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara, Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2018 tentang Manajemen P3K, Peraturan LAN Nomor 15 Tahun 2020 tentang Pengembangan Kompetensi P3K, dan sejumlah peraturan lainnya. Ia menyebut kurikulum disusun untuk memenuhi kebutuhan informasi P3K yang baru diangkat agar mampu memenuhi kompetensi sebagai pelayan masyarakat yang berkarakter dan profesional.
2: Kegiatan pembelajaran mengacu pada kurikulum yang ditetapkan dalam Keputusan Kepala Lembaga Administrasi Negara Nomor 289 Tahun 2022 tentang pedoman orientasi P3K yang telah disusun untuk memenuhi kebutuhan informasi kepada P3K yang baru diangkat dapat memenuhi kompetensi sebagai pelayan masyarakat yang berkarakter dan profesional serta mampu menginternalisasikan dan mengimplementasikan core values ASN berakhlak dan mendukung employer branding ASN bangga melayani bangsa.
1: Ia menyampaikan terima kasih dan penghargaan kepada semua pihak yang telah berpartisipasi, khususnya kepada Direktorat Pengembangan Kompetensi Karakter dan Sosial Kultural LAN yang telah memfasilitasi pelaksanaan orientasi P3K di Kabupaten Biaknumfor sehingga berjalan lancar.

0: Deteksi dini penyakit menjadi bagian penting dalam menjaga kesehatan. Fasilitas kesehatan yang ada harus dimanfaatkan masyarakat untuk melakukan upaya tersebut. Berikut laporan reporter Iman Komarudin dari RRI Bovendigul.
1: Kita berharap bahwa tingkat kesehatan lebih meningkat setiap tahun, jadi harapan hidup semakin tinggi.
2: Dinas Kesehatan Kabupaten Bovendigul mengajak masyarakat lebih aktif menjaga kesehatan. Ini dengan memanfaatkan fasilitas pelayanan kesehatan yang tersedia. Hal itu disampaikan Kepala Bidang Kesehatan Masyarakat Dinas Kesehatan Bovendigul, Maria Lepong. Dirinya mengatakan menjaga kesehatan membutuhkan keterlibatan pemerintah dan masyarakat. Masyarakat tidak hanya perlu berolahraga, tetapi juga melakukan pemeriksaan kesehatan secara berkala. Langkah itu untuk mengetahui kondisi kesehatan sejak dini.
1: Ya, tentunya untuk masyarakat, mari kita menjaga kesehatan. Salah satunya adalah memanfaatkan fasilitas kesehatan yang ada, kemudian tentunya menjaga PHBS bagi kehidupan keluarga, masyarakat.
2: Maria juga mengingatkan masyarakat untuk menerapkan perilaku hidup bersih dan sehat atau PHBS dalam kehidupan keluarga dan lingkungan masyarakat. Partisipasi masyarakat menjadi bagian penting dalam upaya meningkatkan derajat kesehatan dan harapan hidup. Dinas Kesehatan terus mendorong kegiatan edukasi dan pelayanan kesehatan melalui OPD atau organisasi perangkat daerah maupun kelompok masyarakat. Ia berharap masyarakat dapat bersama-sama membangun kebiasaan hidup sehat sehingga tingkat kesehatan masyarakat Bovendigul terus meningkat setiap tahun. Maria menegaskan, upaya tersebut membutuhkan kerjasama seluruh pihak karena pemerintah tidak dapat meningkatkan kesehatan masyarakat tanpa dukungan dan partisipasi warga. Imam Komarudin melaporkan RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Berita terakhir saudara di Gema Papua, Skor Real 1 Nusantara 1 Papua kali ini, pasokan telur ayam di Kabupaten Kepulauan Yapen kembali normal setelah sempat mengalami kelangkaan selama kurang lebih 1 bulan. Laporan Cindy Faidiban dari RRI Serui.
3: Pasokan telur ayam di Kabupaten Kepulauan Yapen kembali normal setelah sempat mengalami kelangkaan selama kurang lebih 1 bulan. Kelangkaan tersebut terjadi akibat kapal pelni yang sebelumnya tidak beroperasi di wilayah Serui, sehingga distribusi telur ayam dari daerah mengalami kendala. Pantauan di sejumlah kios dan pasar Aroro Iroro Serui menunjukkan stok telur ayam saat ini kembali tersedia dan kebutuhan masyarakat mulai terpenuhi. Pelaksana tugas PLT Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Kepulauan Yapen, Alwi Mase, mengatakan stok telur ayam di pasar Aroro Iroro saat ini dalam kondisi aman. Ia menjelaskan harga telur ayam saat ini juga telah kembali normal dan relatif terjangkau, harga berada di kisaran Rp65.000 perak tergantung ukuran dan jenis telur.
4: Kami sampaikan bahwa saat ini stok telur di pasar Aroro Iroro Serui dan lebih khusus di Kabupaten Kepulauan Yapen sudah cukup tersedia dan dalam kondisi aman. Kemarin sudah tiba dengan kapal Derelomba dan insya Allah besok tanggal 9 Oktober 2020 akan tiba lagi kembali telur dan bawang merah dan bawang putih. Untuk saat ini harga telur sudah dalam keadaan normal, yaitu berkisar antara Rp65.000 perak sampai dengan Rp68.000 perak. Ini tergantung dengan besar kecilnya.
3: Sementara itu, salah satu pedagang di pasar Aroro Iroro Serui, Mustakin, membenarkan bahwa pasokan telur ayam kini kembali tersedia setelah sebelumnya mengalami kelangkaan selama kurang lebih 1 bulan. Ia mengatakan kapal KM Dorolonda yang baru tiba di Serui membawa pasokan telur ayam sekitar 2 kontainer, sehingga stok di pasar kembali terpenuhi.
5: Kemarin kan sempat kosong karena kapal ya, kebetulan itu kapal kiriman biasa spesialkan dok. Terus kapal lainnya kan masuk di Waropen. Kali ini kemarin masuk di kapal Deronda. Tidak salah, kemarin stoknya itu ada 2 kontainer kah. Nanti kapal tanggal 9 ke 10 ini kapal Cirimai ada lagi. Ya, makanya harga kan sudah kembali normal seperti biasanya. Sekarang saya jual 2 merek ya, merek K sama Jangkar. Kalau Jangkar saya jual 68, kalau K itu 65.
3: Mustaqim menambahkan, saat terjadi kelangkaan, harga telur ayam sempat mengalami kenaikan hingga Rp90.000 per ekor. Namun setelah pasokan kembali lancar, harga berangsur turun. Dengan kembali normalnya distribusi masyarakat Kabupaten Kepulauan Yapen, diharapkan dapat memperoleh telur ayam dengan harga yang lebih stabil dan terjangkau. Dari Seri, Cindy Fidiban melaporkan.
0: Saudara, sekian Warta Berita Gema Papua, Skorwil 1 Papua, hari ini Kamis 8 Oktober 2026. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Tanti Situmorang mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat malam dan sampai jumpa.
6: Lah kita ikuti Warta Berita Gema Papua. Rangkuman berita-berita Korwil 1 dari Jayapura, Biak, Serui, Nabire, Wamena, Merauke, dan Bovendigul.

0: Anda kembali bersama kami pendengar di RRI Pro 1 Mabi, rekan all informasi dan inspirasi. Tadi baru saja kita ikuti rangkuman berita-berita Korwil 1 Papua dalam Gema Papua yang menjadi pelaksana pada hari ini, yaitu dari RRI Wamena. Baik pendengar, kami lanjutkan dengan program acara berikutnya, Mimbar Agama Islam untuk hari ini Kamis 8 Oktober 2026 yang akan diisi oleh Ustadz Harun. Dan untuk Anda, muslimin dan muslimat dimanapun Anda berada, selamat malam dan selamat mengikuti.
1: audiolibrary.rri.co.id

0: Kumpulan lagu dari berbagai genre, ragam budaya, dan kategori materi audio RRI.
1: Teater Radio Sejarah Kemaritiman
2: Nusantara. Butir, butir, pasir di laut.
0: audiolibrary.rri.co.id. Klik publish playlist untuk tahu perkembangan musik terkini dan terupdate. Play, share, dan dengarkan lagu hits favorit kamu di sini di audiolibrary.rri.co.id.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي علم بالقلم، علم الإنسان ما لم يعلم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. Hadirin dan hadirat para pendengar yang insya Allah dirahmati dan diridhai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pertama-tama dan yang paling utama, marilah kita henti-hentinya memanjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dialah Tuhan yang Maha Rahman dan Rahim kepada kita semua, sehingga kesempatan yang mulia ini masih diberikan nikmat pendengaran untuk mendengarkan kajian-kajian Islami. Salawat dan salam dihaturkan kepada baginda Nabi Allah, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan Nabi yang membawa umatnya dari zaman kegelapan menuju zaman yang terang benderang, atau dengan kata lain, minal zulumati ila nur au ila siratin mustaqim. Baik, insyaallah pada kesempatan yang mulia ini, dan karena saya akan menyampaikan sebuah kultum yaitu yang berjudul Bahaya Kesombongan dan Keutamaan Bertawadu. Maka dalam kesempatan ini saya mau menengok kembali kedua sifat yang saling bertentangan ini, sekedar sebagai pengingat bagi kita semua agar tidak semakin terjerumus dalam kesombongan-kesombongan yang menyebabkan Allah membenci kita. Hadirin dan hadirat para pendengar yang insyaAllah dirahmati Allah, tawadu termasuk salah satu sifat terpuji yang harus dimiliki oleh seorang muslim. Tawadu secara bahasa dapat dimaknai dengan merendahkan diri. Artinya apa? Bahwa sengaja memposisikan diri lebih rendah dari posisi yang sebenarnya. Maka pada dasarnya tawadu hanya ditujukan kepada Allah yang Maha Agung, yakni merasa lemah dan tidak berdaya dibanding dengan kekuasaan Allah. Apakah kuasa manusia sampai berani mengharap surganya Allah? Apakah Allah rela memberikan surga kepada seorang hamba jika hamba tersebut merasa tidak memerlukan surga? Maka oleh karena itu, sebagian ulama mengatakan bahwa tujuan tawadu sebenarnya adalah yaitu mengharapkan syurga, mengharapkan ridhanya Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan menghindarkan diri dari api neraka. Meskipun tawadu ditujukan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai bukti adanya hubungan vertikal, akan tetapi harus dibuktikan dalam praktik keseharian ketika bermuamalah dengan sesama yang mengandaikan hubungan horizontal. Sebagaimana diterangkan dalam Quran surah Al-Furqan ayat 63. A'udzu

Hamba Tuhan yang maha penyayang itu ialah orang-orang yang berjalan di atas bumi dengan rendah hati. Dan apabila orang-orang jahil menyapa mereka, mereka mengucapkan kata-kata yang mengandung keselamatan. Artinya apa? Bahwa di antara tanda-tanda orang yang memiliki sifat tawadhu selalu berjalan dengan menundukkan kepala, seolah-olah tidak pernah melihat langit, berjalan dengan santai tanpa busungkan dada. Meskipun ia memiliki kuasa sebagai gubernur, jenderal ataupun ulama misalnya. Hal ini berbeda dengan orang-orang yang sombong yang berjalan dengan mendongak ke atas, melihat ke atas, tidak pernah melihat ke bawah. Bahkan ketika mereka disapa dan dikomentar, mereka hanya menjawab salama, yang artinya keselamatan atas kita semua. Di antara kita tidak ada yang lebih baik, aku juga tidak lebih baik daripada kamu, begitu juga sebaliknya. Begitu spesialnya sifat tawadu, sehingga Allah mengistimewakan mereka yang memiliki sifat tawadu dengan menyebut ibadur rahman, hamba-hamba Allah yang penyayang. Hal ini sejalan dengan janji Allah sebagaimana disampaikan kepada Rasulullah SAW dalam hadisnya, yang artinya Allah akan mengangkat derajat mereka yang memiliki sifat tawadu dan akan membenamkan mereka yang bersifat sombong. Hadirin dan hadirat para pendengar, insyaAllah dirahmati Allah. Lalu apakah sebenarnya pentingnya tawadu selain mengharapkan derajat dari Allah Subhanahu Wa Taala? Tawadu juga menghindarkan diri kita dari sifat yang paling dibenci oleh Allah yang Maha Kuasa, yaitu sombong. Karena kesombongan akan menimpa mereka yang tidak memiliki ketawaduan. Padahal sejatinya kesombongan itu hanya pantas dimilikinya. Oleh karena itu Allah sangat membenci orang-orang yang sombong. Hal ini terbesit dari hadis qudsi yang disampaikan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Artinya sifat sombong itu selendangku, keagungan adalah busanaku. Maka barang siapa yang merebut salah satu dariku, akan kulemparkan ia ke neraka dan aku tidak peduli. Artinya kesombongan dan keagungan itu hanya khusus milik Allah. Allah sungguh tidak terima bila ada hambanya yang memiliki sifat keduanya. Begitu tersinggungnya Allah hingga ia akan melempar siapapun yang menggunakan kedua sifat itu ke neraka tanpa peduli. Tanpa peduli apakah dia seorang sufi, seorang wali, seorang nabi, seorang presiden ataupun seorang raja. Oleh karena itu, guna mempermudah diri melatih menuju ketawaduan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, hendaknya seorang hamba harus mengakui dan memiliki beberapa perasaan. Yang pertama, merasa hina dan meyakini bahwa yang mulia adalah Allah. Seorang hamba harus segera sadar bahwa ia seorang yang hina. Ia hanyalah berasal dari setetes air mani yang jikalau Allah menghendaki bisa saja mani itu tumpah dan menjadi konsumsi semut dan lalat. Yang kedua, merasa fakir, selalu membutuhkan, dan Allah lah yang maha kuasa, Allah lah yang maha kaya. Sekarang para hartawan dan milioner akan merasa bangga atas kejayaan dan mengandalkan segala macam harta yang dimilikinya. Padahal kata Allah, sesungguhnya semua harta itu adalah hartaku, orang yang fakir itu keluargaku, dan para hartawan adalah wakilku. Barang siapa yang berlaku pelit terhadap keluargaku, akan aku siksa tanpa peduli. Yang ketiga, merasa bahwa dirinya adalah orang yang bodoh dan Allah yang maha mengetahui. Seringkali para hamba yang dianugerahi ilmu oleh Allah melupakan bahwasanya ilmu itu hanya sekedar titipan Allah yang dapat diambil kapanpun. Lihatlah ketika seorang profesor, doktor, cendekiawan tetapi terkena stroke, apa yang dapat ia lakukan? Yang keempat, merasa lemah dan hanya Allah yang maha kuat. Sebagai pelajaran, betapa banyak legenda tentang kejayaan para raja yang berkuasa begitu hebatnya, tetapi sekarang hanya tinggal dalam kenangan dan catatan sejarah saja. Bukankah kekuatan negara abadinya di dunia juga selalu silih berganti? Adapun gambaran praktik tawadu pada sesama dalam kehidupan sehari sangatlah bagus, berpegang pada pesan Syekh Abdul Qadir Al-Jailani kepada muridnya, bahwasanya jikalau kamu berjumpa dengan seseorang, maka hendaknya engkau melihat keunggulannya dibanding denganmu, dan katakanlah dalam hati bahwa orang itu lebih baik daripada aku di mata Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka apabila kamu berjumpa dengan anak kecil, hendaklah berkata dalam hati, dia ini belum terlalu banyak maksiat karena umurnya lebih muda, dan otomatis dia lebih baik daripada aku. Dan apabila kamu berjumpa dengan orang tua, hendaknya berkata, orang ini telah lama beribadah kepada Allah sebelum aku karena umurnya lebih tua, maka dia lebih baik daripada aku.
Apabila kamu berjumpa dengan seorang yang alim, hendaklah berkata dalam hati, dia telah diberikan sesuatu pengetahuan yang aku belum memilikinya, dan dia telah memperoleh sesuatu yang aku belum peroleh, dan dia juga telah mengerti apa yang aku tidak mengerti. Dia beramal dengan ilmunya, pastilah lebih diterima amalnya daripada. Apabila kamu berjumpa dengan orang-orang yang bodoh, hendaklah berkata, dia maksiat karena kebodohannya, sedangkan aku melakukan maksiat dengan ilmuku. Sungguh aku tidak tahu apakah aku lebih baik daripada dia. Demikianlah kutum singkat yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Saya akhiri dengan ucapan akhirul kalam, wallahul musta'an wa ilaihi tuqlan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Dengan kami cukupkan lagu-lagu religi islami untuk malam hari ini. Setelah tadi kita ikuti bersama mimbar agama Islam yang diisi oleh Ustadz Harun. Baik pendengar, kami lanjutkan menemani Anda dalam musik dan informasi. Tetap bersama kami.

0: Kintal, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: audiolibrary.rri.co.id.

0: Kumpulan lagu dari berbagai genre, ragam budaya, dan kategori materi audio RRI.
1: Teater Radio Sejarah Kemaritiman Nusantara.
2: Butir-butir pasir di laut.
0: audiolibrary.rri.co.id. Klik publish playlist untuk tahu perkembangan musik terkini dan terupdate. Play, share, dan dengarkan lagu hits favorit kamu di sini di audiolibrary.rri.co.id.

Selamat malam mendengar dimanapun Anda berada, kembali bersama kami di RRI Pro 1 Nabire, kanal informasi dan inspirasi. Masih bersama saya Mega ya, yang temani Anda di Nabire Lintas Malam untuk edisi hari ini, hari Kamis 8 Oktober 2026. Dan pendengar, satu lagu dari Virgon featuring Audi dengan Selamat Tinggal ya. Lagu yang sekaligus membuka kebersamaan kita kembali di musik dan informasi untuk edisi malam hari ini. Pendengar, saya mau share satu informasi untuk Anda. Ini mengenai presiden yang tugaskan Menteri UMKM untuk mengawal layanan ojek online. Presiden Prabowo Subianto menunjuk Kementerian Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah atau UMKM sebagai pengampu layanan ojek online. Penunjukan tersebut tertuang dalam Peraturan Presiden Nomor 27 Tahun 2026 tentang perlindungan ekosistem transportasi berbasis platform digital. Penunjukan itu menjadikan Kementerian UMKM sebagai pengampu bagi mitra pengemudi, perusahaan penyedia jasa, dan pemangku kepentingan terkait. Kementerian UMKM bertugas untuk mengawal perjanjian kemitraan antara mitra pengemudi ojol, perusahaan aplikasi, dan pedagang. Dan Menteri UMKM Maman Abdurrahman mengatakan, pengawalan perjanjian kemitraan menjadi bagian penting dalam pelaksanaan perpres tersebut. Ia menjelaskan kewenangan tarif layanan transportasi orang berada di Kementerian Perhubungan, sedangkan untuk angkutan barang berada di bawah Kementerian Komunikasi dan Digital. Wakil Ketua DPR Sufmi Dasko Ahmad mengatakan, tiga kementerian terkait akan membentuk forum untuk mengelola layanan berbasis ojol di Indonesia. Dan pendengar, sementara itu, Wamen Sesnek Bambang Eko Suharyanto juga mengatakan bahwa pemerintah telah resmi merilis Perpres Nomor 27 Tahun 2026. Perpres tersebut juga mengatur sejumlah aspek terkait dengan ekosistem transportasi berbasis platform digital. Di dalamnya antara lain berisi tentang berbagai aspek terkait dengan transportasi, sistem elektronik, usaha mikro dan kemitraan, jaminan sosial ketenagakerjaan, serta aturan-aturan seperti apa kira-kira peraturan pelaksanaan yang akan dilakukan. Bambang juga mengatakan aturan pelaksanaan oleh kementerian terkait ditargetkan selesai paling lambat itu pada tanggal 31 Desember 2026. Kementerian yang menyiapkan aturan tersebut antara lain adalah Kementerian Komunikasi dan Digital, Kementerian UMKM, serta Kementerian Perhubungan. Ya, itu tadi informasinya, pendengar. Selengkapnya atau ya, informasi selengkapnya dapat Anda baca di laman kami rri.co.id.

0: Iya, lek pai dudu lho, apa ya nanti bisa ikut ngobrol.
1: Loh, emangnya kenapa toh Mbak Yu?
0: Ngelong lek pai di pakai kursi roda, apa yang gak repot nanti? Kasihan toh lek pai di.
1: Ya lebih kasihan kalau Lek Paiti tidak menyalurkan suaranya toh Mbak Yu. Penyandang disabilitas sebagaimana dengan orang penyandang non disabilitas memiliki hak dan kewajiban yang sama, termasuk hak dan kewajiban konstitusional yang meliputi hak ekonomi, sosial, budaya, dan negara mempunyai kewajiban untuk memenuhi, menghormati, dan melindungi setiap hak yang dimiliki oleh setiap warga negara. Ya termasuk hak pilih pemilih disabilitas.
0: Ya kalau gitu gak buruan dikasih tahu mas, sebelum menyesal di kemudian hari lo.
1: Loh Mbak Yu, kan rumah sebelah Lek Paiti toh.
0: Oh iya.
2: Ah, kena lampu merah lagi.
3: Maju terus aja, biar cepat.
2: Maju terus gimana? Ini belok kiri terus loh. Kita kan mau lurus.
3: Sebentar lagi juga hijau. Ntar mobil pas di depan, pas lampu hijau.
2: Kasian di belakang kita. Jadi macet, ketutup mobil kita.
3: Alah, cuma sebentar aja kok.
2: Bener kan? Kita di klakson tuh, suruh belok kiri. Duh, gimana ini?
3: Nah, mereka aja yang gak sabaran.
2: Yang gak sabaran itu kita.
4: Andai kita semua tertib, lalu lintas akan lancar.

0: Win, duluan ya.
1: Mau apel nih.
2: Ah, apel sama yang mana nih? Yang kemarin bukan? Hati-hati di jalan ya. Eh, Ran.
1: Hah? Apa lagi?
2: Itu puntung rokok dilempar kemana, ayo?
1: Itu ke pinggir, kan udah biasa begitu. Lagian juga cuma puntung rokok.
2: Kantongin dulu kenapa? Nanti buangnya pas udah ketemu tempat sampah. Selain susah didaur ulang, bikin saluran mampet, dia juga termasuk limbah B3, limbah yang berbahaya buat lingkungan.
3: Makin kesini tuh semuanya serba praktis ya. Nasi ada nasi kotak, minuman juga ada kemasan kotak.
4: Yang penting kita jangan terkotak-kotak.
3: Hah? Maksudnya?
4: Kita jangan mengkotak-kotakan suku, agama, dan ras. Kita harus menjunjung tinggi toleransi untuk keutuhan NKRI. Cukup nasi aja ya yang kotak. Kita jangan terkotak-kotak.

Yep. J Flo right here. Vidi, drop your voice, come on.

Terima kasih Anda masih bersama kami pendengar di RRI Pro 1 Nabire, kanal informasi dan inspirasi. Masih bersama saya Mega yang temani Anda di malam hari ini ya. Dan pendengar, masih di musik dan informasi, saya mau share satu informasi untuk Anda. Tentunya Kementerian Pekerjaan Umum atau PU mempercepat pembangunan sekolah rakyat di Sulawesi Barat. Pembangunan tersebut berlangsung di Kabupaten Mamuju dan Polewali Mandar ya, dengan kapasitas total 1.680 siswa. Menteri PU Dodi Hanggodo mengatakan pembangunan sekolah rakyat ini memperluas akses pendidikan bagi keluarga prasejahtera. Ia mengatakan program tersebut merupakan arahan dari Presiden Prabowo Subianto sebagaimana tertuang dalam Astacita. Pembangunan kedua sekolah rakyat tersebut berada di bawah Direktorat Jenderal Prasarana Strategis Kementerian PU. PT Hutama Karya Persero menjadi penyedia jasa dalam pelaksanaan pembangunan fasilitas pendidikan tersebut. Sebagai informasi pendengar, sekolah rakyat Mamuju memiliki lahan seluas 8,03 hektar dengan luas bangunan mencapai 40.958 meter persegi. Dan kawasan tersebut menjadi lokasi berkapasitas terbesar dengan daya tampung ini mencapai 1.260 siswa. Sementara itu, pendengar, sekolah rakyat Polewali Mandar ini memiliki lahan seluas 6,5 hektar untuk menampung 420 siswa. Luas bangunan sekolah tersebut mencapai 8.749 meter persegi dengan kapasitas fasilitas pendukung pendidikan. Di Mamuju, kawasan sekolah mencakup gedung SD, SMP, SMA, serta 8 asrama siswa. Dan asrama tersebut terdiri dari 4 bangunan untuk siswa putra dan 4 bangunan untuk siswa putri. Kawasan tersebut juga dilengkapi oleh rumah susun untuk guru, guest house, lalu ada masjid, serta gedung serbaguna. Fasilitas pendukung lainnya mencakup kantin, dapur atau kitchen lab, dan rumah genset, serta ada gudang perawatan, ya. Kementerian PU menyebut pembangunan dilakukan melalui sinergi pemerintah daerah dan kementerian atau lembaga terkait. Infrastruktur pendidikan tersebut diarahkan aman, fungsional, dan berkelanjutan sebagai fondasi pembangunan sumber daya manusia. Dan mendengar informasi selengkapnya dapat Anda akses melalui laman kami di rri.co.id. Ada Uta Likumahua, Esokan Masih Ada, kali ini di cover oleh Soul Kids. Spesial untuk Anda.

Sampai sekarang cerutu masih menyimpan citra elegan yang kuat. Beruntungnya, tembakau menjadi salah satu komoditas utama kota Jember, menjadikan Jember sebagai penghasil cerutu. Cerutu kota Jember mempunyai kualitas yang sudah diakui dunia. Merupakan salah satu yang terbaik selain Amerika dan Kuba. Lalu mengapa kualitas cerutu Jember tetap terbaik dan terjaga? Hal ini karena proses pembuatannya yang butuh waktu lama. Dikerjakan secara handmade tanpa bantuan teknologi, tembakau pilihan terbaik membutuhkan waktu fermentasi selama 2 tahun sebelum akhirnya siap untuk diproses menjadi cerutu. Cerita di balik nama Bandung Kota Kembang. Wilayah Bandung dikenal dengan sebutan Kota Kembang. Hal ini merujuk pada keindahan alamnya yang menyerupai kembang atau bunga saat mekar. Namun salah seorang sejarawan bernama Haryoto Kunto menemukan fakta lain. Dalam bukunya yang berjudul Wajah Bandung Tempo Dulu, ia menuliskan bahwa istilah kembang merujuk pada sosok wanita. Hal ini pertama kali muncul usai Kongres Pengusaha Gula di tahun 1885. Saat itu petinggi acara berupaya menghadirkan hiburan yang berbeda untuk para tamu. Kembang Dayang akhirnya dipilih untuk menghibur peserta Kongres. Pada saat Kongresnya selesai dan berakhir dengan sukses, para peserta langsung berucap dalam bahasa Belanda, De Bloem der Indische Berstede, yang berarti bunganya kota di pegunungan Hindia Belanda. Setelah pertemuan itu, bunga dari Bandung semakin terkenal ke berbagai penjuru daerah hingga akhirnya Bandung dikenal sebagai kota kembang.

0: Anda masih bersama kami pendengar di RRI Pro 1 Nabire, kanal informasi dan inspirasi. Lagu yang dipopulerkan oleh Vina Panduwinata kali ini dinyanyikan dengan indahnya ya oleh Nabila Maharani, lagu Cinta. Dan mendengar pukul 21 waktu Indonesia Timur saat ini, dan saatnya kita ikuti Warta Berita Nasional yang kami relay dari Pro 3.
1: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
2: Realisasi investasi di kawasan IWIP Indonesia Weda Bay Industrial Park telah mencapai sekitar 20 miliar dolar lebih.
3: KPK sebelumnya telah menetapkan dua tersangka dalam dugaan TPPU ini.
1: Presiden Prabowo Subianto meluncurkan 11 proyek hilirisasi dengan total investasi senilai 180 triliun rupiah di Maluku Utara. Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK mendalami mantan Bupati Kutai Kartanegara atau Kukar, Rita Widyasari, terkait sejumlah barang bukti yang telah disita penyidik dalam dugaan tindak pidana pencucian uang atau TPPU di Kabupaten Kukar, Kalimantan Timur. Menteri Perdagangan Budi Santoso mengatakan perkembangan perdagangan berjangka komoditi atau BPBK di era digital perlu diimbangi peningkatan literasi masyarakat. Pendengar, inilah Warta Berita selengkapnya Kamis 8 Oktober 2026 bersama saya, Lukman Tara. Pendengar, Presiden Prabowo Subianto meluncurkan 11 proyek hilirisasi dengan total investasi senilai 180 triliun rupiah di Maluku Utara. Informasi selengkapnya disampaikan Sugandi Afandi.
4: Pada hari ini saya, Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto.
5: Presiden Prabowo Subianto meresmikan peletakan batu pertama atau groundbreaking dan komersialisasi 11 ekosistem hilirisasi nikel di kawasan Indonesia Weda Bay Industrial Park, Maluku Utara. Presiden Prabowo juga melepas ekspor perdana baterai kendaraan listrik. Presiden Prabowo mengatakan total nilai investasi dari proyek hilirisasi nikel mencapai 20 miliar dolar Amerika Serikat atau setara 180 triliun rupiah. Selain itu, proyek hilirisasi membuka lebih dari 100.000 tenaga kerja. Presiden Prabowo Subianto mengatakan peresmian proyek hilirisasi menjadi bukti masa depan Indonesia semakin cerah. Negasan disampaikan dalam sambutannya di Maluku Utara siang tadi.
4: Menteri Investasi telah menyampaikan bahwa realisasi investasi di kawasan IWIP Indonesia Weda Bay Industrial Park telah mencapai sekitar 20 miliar dolar lebih dengan rencana pengembangan investasi sebesar 7 miliar dolar Amerika di saat-saat yang mendatang. Sejak pengembangan kawasan ini, penyerapan tenaga kerja dilaporkan telah mencapai lebih dari 100.000 orang.
5: Sementara itu, Menteri Investasi dan Hilirisasi Rosan Roslan mengatakan nilai investasi pada semester 1 tahun 2025 mencapai 1.000 triliun rupiah dan 75% diantaranya di luar Pulau Jawa. Hilirisasi juga telah menyerap lebih dari 1,4 juta tenaga kerja.
6: Investasi di semester pertama 2026 ini alhamdulillah mencapai realisasi investasi 1.010,6 triliun, tumbuh 7,2% dan menyerap lebih dari 1,4 juta orang. Nah, dari total investasi tersebut, angka hilirisasi meningkat, Bapak. Dalam 2 tahun terakhir ini yang tadinya kontribusi hilirisasi 25% sudah mencapai 30% dari total investasi yang masuk dan lebih dari 75% terrealisasinya di luar Jawa, Bapak Presiden.
5: Pada kesempatan tersebut, Presiden Prabowo menegaskan komitmen pemerintah Indonesia untuk menghormati, menjaga, dan memberikan kepastian bagi investor yang menanamkan modal di Indonesia. Demikian Sugandha Fandi, RRI Pro 3, Tersemudara untuk Indonesia.
1: Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK mendalami mantan Bupati Kutai Kartanegara atau Kukar, Rita Widyasari, terkait sejumlah barang bukti yang telah disita penyidik dalam dugaan tindak pidana pencucian uang atau TPPU di Kabupaten Kukar, Kalimantan Timur. Selengkapnya disampaikan reporter Hairul Umam.
7: Rita, saya jadi saksi, Hairudin itu doang.
8: Saksi?
7: Ya.
8: Kasus TPPU?
7: Ya. Ya mudah-mudahan ya cepat berakhir ya.
8: Ayah,
7: kan saya cuma mantan bupati, oke? Terima kasih.
9: Komisi Pemberantasan Korupsi telah rampung memeriksa mantan Bupati Kutai Kartanegara, Rita Widyasari, terkait dengan dugaan tindak pidana pencucian uang di Kabupaten Kutai Kartanegara. Juru bicara KPK Budi Prasetyo mengatakan pemeriksaan terhadap Rita dilakukan untuk mengkonfirmasi sejumlah barang bukti yang telah disita penyidik. Selain Rita, penyidik juga memeriksa pihak swasta yaitu bernama Buhari dan juga serta mantan staf Bupati Kukar yaitu Khairudin. Budi mengatakan pemeriksaan terhadap mereka didalami dengan aset yang diatasnamakan dirinya.
10: Untuk saudari RW, pemeriksaan kepada yang bersangkutan dalam kapasitas sebagai saksi, untuk tersangka lainnya dalam perkara dugaan TPPU di lingkungan Pemkab Kukar, di mana KPK sebelumnya telah menetapkan dua tersangka dalam dugaan TPPU ini, sehingga ini tentu juga menjadi progres positif perkembangan penanganan perkara TPPU di wilayah Kukar ini.
9: Sementara itu, mantan Bupati Kutai Kartanegara yang diperiksa hampir selama 6 jam tak banyak bicara ketika dikonfirmasi oleh awak media terkait hasil pemeriksaannya. Rita berharap proses hukum yang dijalannya segera selesai. Ia menyebut pemeriksaan tersebut berkaitan dengan statusnya sebagai mantan Bupati Kutai Kartanegara.
7: Saya jadi saksi, Khairudin itu doang.
8: Saksi?
7: Ya.
8: Kasus TPPU?
7: Ya. Ya mudah-mudahan ya cepat berakhir ya.
8: Ya bisa.
7: Kan saya cuma mantan bupati, oke? Terima kasih.
8: Bu korporasi itu?
7: Oh bukan. Belum itu belum diperiksa.
8: Belum.
7: Tapi sih Pak.
8: Tapi kan untuk BKS
7: bukan ibu? Ibu saya. Ibu saya cuma 0,45. Oke. Sudah. Bapak-bapak. Tenang. Aman. Permisi.
8: Yang mantan itu gimana Bu?
7: Aku nggak ngerti itu. Itu urusannya private perusahaannya.
8: Bu, uang untuk kabel di sini.
7: Aku tidak tahu itu privasi perusahaan. Polisi, Pak.
9: Penyidikan TPPU di wilayah Kabupaten Kukar merupakan pengembangan dari perkara korupsi yang sebelumnya menjerat Rita. KPK sendiri masih mendalami asal-usul aset, kepemilikan, serta keterkaitan sejumlah barang bukti dalam perkara tersebut. KPK juga telah menetapkan 3 korporasi sebagai tersangka. Perusahaan tersebut yakni PT Sinar Kumala Naga, PT Alam Jaya Bara Pratama, dan PT Bara Kumala Sakti. Dari Jakarta, Hairul Umam, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Menteri Perdagangan Budi Santoso mengatakan perkembangan perdagangan berjangka komoditi atau PBK di era digital perlu diimbangi peningkatan literasi masyarakat agar memahami risiko sebelum bertransaksi. Berikut laporan Eliana Zahra.
11: Masyarakat tidak cukup hanya menjadi kebutuhan.
12: Kementerian Perdagangan atau Kemendag mencatat nilai transaksi pasar fisik emas digital secara nasional mencapai Rp299,5 triliun pada periode Januari hingga Agustus 2026 atau melonjak 641,1% dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya. Menteri Perdagangan Budi Santoso saat membuka bulan literasi perdagangan berjangka komoditi atau PBK di Jakarta hari ini menyampaikan bahwa lonjakan angka tersebut menunjukkan ekosistem perdagangan komoditas terus berkembang dan memiliki ruang besar untuk menopang pertumbuhan ekonomi digital. Budi menegaskan pesatnya penetrasi ekonomi digital harus diimbangi dengan peningkatan literasi agar masyarakat tidak hanya menjadi digital traders, melainkan smart traders.

Sementara itu, Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi atau BAPEPTI menargetkan rangkaian bulan literasi perdagangan berjangka komoditi atau PBK 2026 menjangkau hingga 1,5 juta peserta dari masyarakat umum dan sivitas akademika di berbagai wilayah Indonesia. Hal tersebut disampaikan oleh Kepala BAPEPTI Tirta Karmasenjaya.

0: Menurut Tirta, bulan literasi PBK juga menjadi bagian dari sosialisasi pengaturan dan pengawasan perdagangan berjangka komoditi setelah implementasi Undang-Undang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan atau UUP2SK. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Indonesia atau APindo menyebut daya beli masyarakat yang semakin menurun karena semakin berkurangnya masyarakat kelas menengah. Berikut laporan Magdalena Krisnawati.
2: Nah, kalau kita lihat sekarang, our aspiring middle class is going down, and that should be a big concern.
3: Pertumbuhan ekonomi Indonesia yang masih bergantung pada konsumsi masyarakat membutuhkan daya beli masyarakat yang tinggi untuk meningkatkan permintaan di dalam negeri. Namun saat ini daya beli masyarakat semakin menurun karena jumlah masyarakat kelas menengah yang semakin berkurang. Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Indonesia Sinta Kamdani menyampaikan hal tersebut dalam seminar ekonomi 2 tahun pemerintahan Prabowo Gibran di Jakarta hari ini. Menurut Sinta, insentif ekonomi juga harus diarahkan untuk meningkatkan daya beli masyarakat, terutama bagi kelas menengah yang jumlahnya semakin sedikit, karena kelas menengahlah yang selama ini menjadi penopang terbesar permintaan di dalam negeri.
2: Nah, kalau kita lihat sekarang, our aspiring middle class is going down, and that should be a big concern for Indonesia, gitu loh. Karena itu hampir 10 juta going down, dan mereka adalah tentu demand yang terbesar adalah our aspiring middle class. Jadi saya mengharapkan bahwa ini juga menjadi perhatian.
3: Semakin menurunnya daya beli masyarakat dan semakin berkurangnya masyarakat kelas menengah terlihat dari fenomena makan tabungan yang saat ini sudah bergeser menjadi fenomena makan utang, yaitu kondisi di mana masyarakat harus berutang untuk makan. Ekonom dari Center of Economic and Law Studies Serious, Nayo Huda, menyampaikan hal tersebut dalam wawancara di ruang publik. Menurut Nayo, masyarakat memanfaatkan pay later atau pinjaman daring untuk mendapatkan utang agar dapat membeli kebutuhan sehari-hari.
4: Tren sekarang adalah mereka menggunakan pay later, ada pinjaman daring, itu mereka menggunakan itu tidak untuk membeli barang-barang seperti laptop dan sebagainya. Mereka sudah membeli barang untuk daily product. Artinya adalah sekarang untuk membeli kebutuhan sehari-hari, mereka tidak makan tabungan, sekarang malah mereka berhutang.
3: Lebih lanjut, ekonom Selios Nayul Huda mengatakan fenomena makan utang ini sudah terjadi 2 tahun terakhir akibat menurunnya daya beli masyarakat. Salah satu penyebabnya adalah semakin menyempitnya lapangan kerja sehingga masyarakat sulit mendapatkan penghasilan. Persoalan inilah yang harus menjadi perhatian serius pemerintah, bagaimana meningkatkan daya beli dan membuka lapangan kerja. Apalagi di tahun depan, pemerintah menargetkan pertumbuhan ekonomi hingga 6%. Dari Jakarta, Magdalena Krisnawati, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Pendengar, karhutlah di kawasan hutan lindung Gunung Nona, Kota Ambon, dalam beberapa hari terakhir mengancam pemancar RRI dan TVRI. Informasi selengkapnya disampaikan Abdullah Leurima dari RRI Ambon.
5: Sudah lebih dari 3 hari, kawasan konservasi hutan Gunung Nona Kota Ambon diselimuti kabut asap menyusul kebakaran hutan dan lahan karhutlah yang diduga terjadi akibat ulah manusia. Sumber api muncul di beberapa titik dan merembet turun menuju permukiman warga. Pemerintah Kota Ambon melalui Dinas Pemadam Kebakaran dalam beberapa hari terakhir siaga satu selama 24 jam sebagai wujud sikap responsif terhadap potensi dan ancaman karhutlah di Kota Ambon. Seperti yang terjadi pada Rabu sore kemarin, sumber api muncul di sekitar pemancar RRI dan TVRI lalu menyebar ke bawah menuju pemukiman padat huni. Kepala Tata Usaha TVRI Ambon, John Miru, yang turun ke lokasi menyebut tanaman merembet di sekitar pagar pemancar sebelumnya telah dibersihkan, sehingga potensi sebaran api dapat diminimalisir.
6: Salah satu cara antisipasi untuk sumber api tidak terlalu dekat dengan tembok pada melaksanakan penerbangan. Nah, ini untung kita sudah membantu damkar sudah ada.
5: Wali Kota Ambon Budi Matinema sebelumnya telah mengimbau warga untuk tidak melakukan beragam aktivitas yang dapat memicu terjadi karhutlah seperti membuang puntung rokok atau membakar lahan baru di kawasan rawan karhutlah.
7: Mari kita menjaga dengan tidak membakar atau membuka lahan baru lewat membakar. Situasi kekeringan berkepanjangan, angin kencang, mudah untuk membuat kebakaran hutan dan lahan. Yang berikut, ya, tentu kita lihat bahwa situasi Kota Ambon kan pemerintah kota sudah menginisiasi untuk menghimbau masyarakat lewat pembagian masker. Polresta Pulau Ambon dan Pulau Pulau juga melakukan hal yang sama. Itu bentuk daripada kami mengedukasi masyarakat. Kan daripada kita sakit, mari kita menggunakan masker.
5: Diketahui viral Gunung Nona, Provinsi Karhutla juga mengancam kawasan Stein, Batu Merah dan sekitarnya, kawasan Soya dan sekitarnya, serta beberapa kawasan di timur selatan dan jasirale itu. BMKG meminta warga mewaspadai kabut asap yang

0: Satgas Terpadu Port Visit 2026 bersama masyarakat lokal negara Vanuatu melakukan bakti sosial dengan merenovasi klinik Kanam Baru di Vanuatu. Laporan langsung kami disampaikan Bobby O. Sapulete.
1: Satgas Terpadu Port Visit 2026 melaksanakan bakti sosial dengan merenovasi sebuah klinik Kanam Baru di negara Vanuatu. Menurut Atase Pertahanan Republik Indonesia di Canberra, Laksamana Pertama TNI Novera Permana di Port Vila Vanuatu, klinik yang direnovasi ini merupakan arahan dari Kementerian Luar Negeri Negara Vanuatu. Lebih lanjut, Novera mengatakan tidak hanya merenovasi klinik, tapi juga Satgas Terpadu Port Visit 2026 memberikan sejumlah bantuan berupa alat kesehatan.
2: Izin, Pak Atang, hari ini kita rencana mau kemana, Pak Atang?
3: Hari ini rencana kita akan melaksanakan salah satu dari kegiatan Satgas Terpadu Port Visit, yaitu bakti sosial. Dan berdasarkan arahan atau saran dari Kemenlu Vanuatu, kita diarahkan melaksanakan bakti sosial di klinik di Anom.

0: proses belajar mengajar. Diberitakan sebelumnya, sejumlah wilayah di Malaysia mencatat indeks polusi udara tidak sehat akibat kondisi kabut asap karena kebakaran hutan dan lahan di Kalimantan dan sejumlah wilayah lain. Pada Kamis lalu, Raja Malaysia yang di Pertuan Agong, Sultan Ibrahim Raja Malaysia, menyarankan sekolah-sekolah Malaysia di daerah terdampak kabut asap agar ditutup sementara demi keselamatan dan kesehatan para siswa. Selanjutnya kita ikuti informasi olahraga. National Paralympic Committee atau NPC Indonesia menggelar doa bersama di Solo, Jawa Tengah kemarin. Kegiatan tersebut dilakukan menjelang keberangkatan tim Indonesia ke ASEAN Para Games Aichi Nagoya 2026 di Jepang, serta kejuaraan Piala Dunia Sepak Bola Cerebral Palsy di Atlanta, Amerika Serikat. Laporan selengkapnya bersama dengan Edwi Puryono dari RRI Surakarta.
1: Ya, mudah-mudahan mereka bisa mengadop semua apa yang ada di sana. Karena ini kan baru pertama.
2: Saudara Nasional Paralimpik Committee NPC Indonesia menggelar acara doa bersama untuk kontingen APG Nagoya 2026. Kegiatan doa bersama yang berlangsung di Sahid Kusuma Solo bertajuk Melampaui Batas dengan Kekuatan Doa juga sekaligus dimanfaatkan untuk melepas tim sepak bola Cerebral Palsy atau CP Football yang akan mengikuti gelaran World Cup 2026 di Atlanta, Amerika Serikat mulai 14 Oktober mendatang. Ketua Umum NPC Indonesia, Seni Marfun, mengatakan keberangkatan tim CB Football menuju World Cup patut disyukuri sebab ajang tersebut tidak sekedar menjadi debut timnas Indonesia namun juga menjadi momentum pertama bagi anak asuh pelatih Yanuar Duma bertanding di luar Asia Tenggara sehingga keikutsertaannya tidak ada target khusus. Seniman pun berharap para pemain bisa menampilkan permainan terbaik saat melakoni tiga partai di grup C yakni menghadapi Inggris, Republik Irlandia, dan Jepang.
1: Ini kan kita baru pertama kali mengikutinya ya, kita nggak bisa bilang target bagaimana, yang penting kita kesana dulu, kita timba dulu pengalaman-pengalaman dan kita lihat dulu apa yang harus kita lakukan di sana selanjutnya. Ya, mudah-mudahan mereka bisa mengadop semua apa yang ada di sana. Karena ini kan baru pertama mas ya, kita harus lihat kemampuan kita dan kemampuan mereka.
2: Head coach tim CB Football NPC Indonesia Yanuar Duma memastikan seluruh pemain dalam kondisi siap tempur menuju laga fase grup. Menurutnya para pemain juga sudah menjalani proses peningkatan performa serta mempelajari setiap kekuatan lawan melalui video. Oleh karenanya, seluruh pemain diminta fokus di laga perdana menghadapi Republik Irlandia pada 15 Oktober mendatang sebab kemenangan di laga perdana akan menjadi modal penting untuk menatap dua laga lain grup C yakni Jepang dan Inggris.
3: Alhamdulillah ya, jadi ini kan debutnya World Cup-nya Indonesia ya. Jadi Atlanta besok insya Allah kita akan berangkat tanggal 10 hari Sabtu sore, nanti insya Allah kita akan berangkat dan mohon doa. Jadi insya Allah 14 pemain yang akan kita bawa ini dalam kondisi selalu sehat ya. Alhamdulillah sekarang kondisinya prima semua, jadi kita optimis lah nanti akan menyongsong fase grup ini dengan semangat. Pertandingan pertama yang jelas kita amankan dulu, jadi kita pertama akan melawan Irlandia di tanggal 15, jadi itu akan menjadi modal kita lah. Jadi kita tim pelatih sudah menargetkan insya Allah lah ada poin penuh di laga pertama.
2: Sementara itu Kapten Tim CB Football Indonesia Yahya Hernanda memastikan semua pemain dalam kondisi siap tempur menuju Amerika Serikat bersama rekan-rekannya. Yahya mengaku tidak sabar untuk melakoni debut perdana di ajang tertinggi sepak bola CB Football. Selain grup C yang diuni timnas Indonesia, Inggris, Republik Irlandia, dan Jepang, World Cup 2026 juga diikuti 8 negara yang terbagi di dua grup lain, yakni grup A diuni tuan rumah Amerika Serikat, Belanda, Kanada, dan Skotlandia, serta grup B dihuni Brasil, Spanyol, Chili, dan Australia. RRI Surakarta, Edwi Puryono.

Demikian warta berita sentral malam ini. Selepas ini kami akan menghadirkan kembali Indonesia Menyapa Malam. Dapatkan juga beragam informasi aktual dari portal resmi kami di rri.co.id serta ikuti akun media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3. Saya Lukmantara, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Kumpulan lagu dari berbagai genre, ragam budaya, dan kategori materi audio RRI.
1: Teater Radio Sejarah Kemaritiman
2: Nusantara. Butir pasir di laut.
0: audiolibrary.rri.co.id. Klik publish playlist untuk tahu perkembangan musik terkini dan terupdate. Play, share, dan dengarkan lagu hits favorit kamu di sini di audiolibrary.rri.co.id.

0: pisang goreng berhasil menempati nomor 1.
1: Pisang goreng mengalahkan 50 kudapan dari seluruh dunia.
0: Pisang goreng ini menyandang predikat baru, yaitu sebagai makanan pencuci mulut digoreng terenak di dunia versi Taste Atlas.
2: Pisang goreng kini menyandang predikat baru. Pasalnya, dari 50 camilan yang digoreng, pisang goreng dinobatkan sebagai best dip, fried dessert, atau makanan penutup gorengan terenak nomor 1 di dunia. Dari laman Taste Atlas, sebuah website yang berisi panduan wisata di seluruh dunia. Dengan poin 4,60 mengalahkan churros dari Spanyol di posisi 9 dan donat dari Amerika Serikat di posisi 18. Cita rasa pisang goreng yang khas tak sedikit membuat warga mancanegara jatuh hati saat menyantapnya. Perpaduan antara buah pisang yang sudah dikupas dimasukkan ke dalam adonan tepung, kemudian digoreng menggunakan minyak panas. Menilik dari sejarahnya, pisang goreng merupakan makanan orang-orang Portugis pada zaman dulu yang masuk ke Indonesia, tepatnya di kawasan Melayu pada tahun 1511 Masehi.
1: Siapa ini? Apa ini?
3: Tagihan pinjol Anda 5 juta pinjol? Rupiah.
1: Pinjol dari mana pula? Ada-ada aja kok. Kapan pula aku pakai pinjol? Kapan pula aku pinjol ini? Gak ngerti aku nih, entah apapun pinjol ini. Apanya nih? Ada-ada aja orang-orang sekarang nih ya.
4: Awas kena jebakan pinjol ilegal. Jangan klik tautan yang dikirim pinjol ilegal via SMS, WA, email, atau sarana komunikasi lain. Hati-hati terhadap modus pinjol ilegal yang menggunakan nama atau logo yang menyerupai fintech lending ilegal. Cermat dan bijak menggunakan pinjaman online yuk!

0: Flexing akhir-akhir ini ramai dibicarakan masyarakat. Media sosial ini menjadi sarana favorit untuk melakukan flexing. Sebelumnya pamer dianggap tabu, dilarang, dan tidak pantas. Tapi kini menjadi hal yang umum. Pamer saldo ATM, liburan ke luar negeri, pamer tas dan mobil mewah, serta sederet barang mewah lainnya. Sebenarnya, apa sih manfaat flexing? Menurut pakar bisnis Renald Casali, flexing banyak digunakan sebagai strategi pemasaran. Umumnya dilakukan para pembicara tentang latar belakang pendidikan, pencapaian, penghargaan, dan lain-lain. Bertujuan agar audiens yakin dengan kapasitas dan kemampuan pembicara. Namun kini flexing berkembang dengan pamer kekayaan yang justru memunculkan penilaian negatif, bahkan dapat merugikan diri sendiri. Psikolog klinis personal growth, Stefanie Valentina menyebut, flexing merupakan salah satu cara untuk menghargai suatu keberhasilan. Namun bisa jadi masalah apabila dilakukan secara berlebihan atau sekedar untuk menutupi kekurangan. Kalau menurut Anda, bagaimana?
1: Hewan apa yang bisa menyebabkan kematian pada manusia?
2: Harimau.
3: Ular.
1: Buaya. Ya, banyak kasus hewan liar yang menyerang manusia, bahkan hingga menelan korban jiwa. Tapi ternyata, hewan-hewan liar tadi bukanlah hewan yang paling banyak menyebabkan kematian bagi manusia loh. Center for Disease Control and Prevention ataupun CDC mencatat hewan yang paling mematikan di dunia adalah hewan kecil yang bernama nyamuk, karena diperkirakan telah membunuh 500 ribu hingga 1 juta orang per tahun. Laporan awal World in Data, kasus penyakit malaria banyak terjadi di beberapa bagian Afrika, Asia Selatan sampai Amerika Selatan. Sementara data dari WHO pada tahun 2021, total kasusnya secara global yang berujung kematian berjumlah 619 ribu orang. Sedangkan ahli ekologi penyakit Care Institute of Ecosystem Studies, Shannon Wajew, menjelaskan nyamuk menjadi penyebar penyakit yang efektif karena mereka bisa dengan mudah memindahkan patogen darah dari satu orang ke orang yang lain. Untuk itu, nyamuk dinobatkan sebagai hewan yang paling banyak membunuh manusia.

Terima kasih Anda masih bersama kami, pendengar di RRI Pro 1 Nabire, kanal informasi dan inspirasi. Selamat malam untuk Anda yang baru monitor kami, baik melalui FM 97,6 dan 96,8 MHz, ataupun melalui RRI digital di smartphone Anda. Selamat malam, selamat beristirahat di malam hari ini ya. Semoga nanti istirahatnya baik, nyenyak, sehingga besok bangunnya lebih bugar dan lebih bersemangat lagi dalam beraktivitas. Masih dengan Mega yang menemani Anda di malam hari ini. Dan saatnya pendengar kami hadirkan Sandiwara Radio di ruang dengar Anda. Kali ini produksi RRI Wamena dengan judul Kabut Petaka. Untuk Anda pendengar, selamat malam dan selamat mendengarkan.

0: Kisah drama legenda kali ini dari sebuah kampung bernama Bilai di daerah Paniai, Papua. Tidak jauh dari kampung tersebut terdapat sebuah gunung yang berdiri tegak dan tinggi bernama Sega. Penduduk kampung percaya bahwa di gunung tersebut ada penghuninya. Bagaimana asal mula kepercayaan itu muncul? Lalu apa hubungannya dengan puncak Gunung Sega? Berikut kisahnya, Kabut Petaka bagian pertama.
1: Balim, ayo sudah. Ku sudah gosok gigi kah? Kalau sudah, ku langsung masuk kamar eh. Tidur sudah.
2: Iya ma, ini sudah selesai.
1: Mama pun anak laki-laki satu ini memang andalan. Pintar eh.
2: Mama jangan lupa eh, malam ini mama cerita. Kemarin malam mama terjadi cerita toh buat Balim.
1: Iyo, tenang saja. Mama su siapkan cerita bagus sekali buat Balim. Tapi selesai mama cerita, Balim tidur eh. Besok masih sekolah toh.
2: Iyo mama, tapi mama cepat sudah cerita mama. Balim su pingin dengar mama pu cerita ini.
1: Jadi ceritanya itu dari Tete pu kampung di Paniai sana. Di Tete pu kampung sana ada gunung tinggi besar. Gunung itu dia pun nama Gunung Sega.

0: Sakit, Mama, jangan. Jangan. Sakit, gatal.
1: Bapak, anak kita kasihan sekali. Dia sebegini hampir satu minggu, Bapak. Dia kenapakah ini?
2: Terus bagaimana lagi, Ma? Bapak sutra tahu lagi mau bikin bagaimana. Baru ini bukan anak kitong saja di sini. Cuma satu minggu anak-anak perempuan kitong ini di kampung ini sakit begini.
1: Terus bagaimana Bapak ini? Saya sedih sekali, Tidak bisa saya lihat sapu anak perempuan sakit-sakit begini, Mima bangun. Kok bangun, Mima? Mama sayang Mima,
2: Sabar, sabar, Ma. Sabar, Kitong sama-sama cari depu obat dulu, Ma,
1: Ya, sudah, Bapak. Semalam juga, nih. Kitong tidur sudah, Baru besok kitong cari depu jalan keluar buat anak kitong ini.
2: Ayo, sudah, Ma. Bapak juga sudah mengantuk.
3: Ma, Mama kasihan, kakak Mima, Mama.
4: Itu sudah, nak. Jadi kakak Mima, dia sakit gatal-gatal. Sama badannya panas. Tapi bukan kakak Mima saja yang sakit begitu. Hampir semua anak perempuan di kampung Bilai itu sakit yang sama. Dompu orang tua telah tahu itu sakit apa. Suka si obat macam-macam. Tapi tetap saja telah sembuh-sembuh. Seperti yang Bapak dan Mama Mima bilang tadi. Mereka berencana mencari obat untuk Mima.
1: Bapak tambah lagi, kah?
2: Sudah, Mak. Sudah ini saja belum habis ini.
1: Kalau begitu, Mama ambilkan Bapak pu air minum,
2: Iya, iya.
1: Ini Bapak pu air minum ini.
2: Oh, iya. Terima kasih, Mak. Kau memang metua paling andalan, Tidak ada yang bisa lawan.
1: Bapak ini pagi-pagi surayu-rayu begitu. Sudah, Bapak, makan yang banyak. Jangan lagi Bapak sakit seperti Mima. Nanti kalau Bapak sakit, siapa yang cari Mima pu obat?
2: Oh iya, betul, Mama, betul sekali. Aduh, sebentar saya coba tanya orang kampung dulu, Saya dengar dong ada mau cari obat sama-sama, jadi.
1: Iya, Kak, Bapak. Mau cari obat kemana?
2: Saya belum tahu ini, Ma. Sebentar, Bapak-Bapak dong bilang ada mau pertemuan.
1: Oh, iya, sudah, Bapak. Kalau begitu, Bapak makan cepat. Jangan sampai nanti Bapak terikut dong pu pertemuan cari obat sama-sama itu.
2: Ma, tolong ambilkan sapu noken dulu yang gantung itu di belakang sana, Saya mau bawa, siapa tahu nanti bisa buat tempat depu obat, kah?
1: Ini, Kak, Bapak?
2: Oh, itu sudah, Pak. Mari-mari, Bapak berangkat,
5: Ada apakah ini? Ada apa ini? Tenang-tenang dulu, tenang.
6: Bagaimana ini, Bapak Mimo? Kalau begini terus, bagaimana kita bisa tenang? Kita punya perempuan di rumah ada sakit. Tidak tahu sakit apa, kenapa. Tidak ada angin, tidak ada hujan. Dia panas tinggi dengan gatal-gatal begitu, Bapak.
5: Oh, iya, Benny. Saya juga mengerti kau pu perasaan itu. Karena bukan kau saja yang pu anak begitu. Makanya kita mau diskusi dulu sekarang ini buat anak kita pu nasib ini bagaimana.
7: Betul, yang Bapak Mima katakan itu betul, Ben. Kita orang harus tetap tenang, berpikir positif supaya bisa cari tahu depo jalan keluar.
6: Ah, iya sudah. Jadi bagaimana sekarang? Kita pergi ke hutan cari obat atau bagaimana?
7: Begini saja, Bapak-bapak, bagaimana kalau kita sama-sama minta bantuan penghuni Gunung Sega?
5: Tapi ada pun cara itu bagaimana? Logo kok tahukah caranya?
7: Saya tidak tahu, Bapak Mima. Tapi saya tahu tetek kitong zaman dulu tuh dia bilang kalau ada penyakit datang di kitong ku kampung ini, dong bilang minta bantuan sama Gunung Sega.
5: Aduh, anak. Saya pernah dengar cerita itu, tapi
6: terasa tapi sudah, Bapak Mima. Saya ada kenal tetua adat di dekat kitong ku kampung ini. Mungkin dia tahu bagaimana caranya. Kita langsung ke dia punya rumah saja sudah,
5: Oke, kalau begitu mari sudah. Kita jalan semua ke dia rumah.
7: Iya, mari, kita jalan sama-sama.
6: Ayo sudah, cepat, jangan lama-lama.
0: Ma, sakit ma, sakit.
1: Sabar ma, sabar ya. Bapakmu sedang cari obat dengan orang kampung. Semoga nanti kamu bisa cepat sembuh. Sabar ya nak ya.
0: Aduh sakit ma, sakit. Ma, ma sakit.
1: Ya Tuhan, sembuhkanlah sapu anak dari sakit ini ya Tuhan. Sebenarnya dia sakit apa ya Tuhan? Sasutra.

0: Beni, tetua adat ke rumah masih jauh kah? Kita masih jalan ke dalam hutan, semua gelap lagi nih.
1: Betul, Beni. Bagaimana kalau kita istirahat dulu, baru nanti kita lanjut lagi cari ketua adat ke rumah di sini?
0: Jangan, kita lanjut saja karena sedikit lagi semua sampai di rumah ini. Sedikit lagi, bapak-bapak. Sabar. Bapak, bapak, itu ada rumah di sana tuh? Itu ketua adat ke rumah kah?
2: Yo, itu sudah. Akhirnya kita sampai juga. Selamat sore. Selamat sore. Ada orang kah? Selamat sore. Selamat sore.
3: Sore, sore, sore. Aduh, mari, mari. Silakan duduk.
1: Terima kasih, Bapak.
3: Aduh, ada apa ini? Kalau boleh, saya tahu kenapa kamu datang rame-rame begini.
2: Aduh, Bapak, kami minta maaf sebelumnya karena kami datang ke Bapak pun rumah rame-rame begini. Jadi begini Bapak, kita mau minta Bapak punya bantuan.
3: Oh, bantuan? Ah, ini bantuan bagaimana ini maksudnya?
2: Begini Bapak, kita pun kampung sedang kena musibah penyakit Bapak. Jadi kita sempat dengar kalau Gunung Sega ini bisa bantu kita biar bebas dari penyakit begitu Bapak. Mungkin Bapak bisa buka jalan untuk kita kah? Kita minta bantuan Gunung Sega itu kah Bapak?
3: Oh iya iya iya iya iya. Mari duduk dulu. Jadi begini, saya sendiri sebetulnya belum pernah ke Gunung Sega itu. Zaman dulu memang kita pemoyang-moyang sering minta bantuan ke Gunung Sega itu. Dulu waktu saya masih muda, ini pernah sempat naik ke Gunung Sega untuk ketemu dengan penghuni gunung itu. Tapi kitong semua gagal. Pulang tara pernah lihat apa-apa di gunung itu jadi.
0: Jadi sekarang bagaimana Bapak? Apa kitong juga harus pulang sekarang? Sementara kitong pun anak-anak di rumahnya ada sakit nih.
4: Bapak itu adat. Kalau misal Bapak tidak keberatan, bisakah antar kita naik ke gunung itu kah?
3: Boleh, boleh, boleh, boleh. Saya ini juga sebenarnya penasaran dengan penunggu Gunung Sega itu. Tapi hari semua gelap ini, ada baiknya bagaimana kalau bapak-bapak dong istirahat dulu di sini. Pasti bapak dong lelato. Besok pagi-pagi baru kitong jalan rame-rame ke Gunung Sega sudah.
0: Ah, bolehkah Bapak? Kebetulan memang kitong semua ini sulela tadi mencari bapak ke rumah ini. Bagaimana bapak-bapak? Kita lanjut besok pagi sudah ya? Sekarang kita istirahat di bapak ada di rumah ini.
4: Saya pikir begitu lebih bagus, ya toh? Sambil kita pagi, kita bagi tugas masing-masing untuk siapkan makan malam.
2: Iya.
4: Bagaimana?
2: Siap.
3: Sudah bapak-bapak jangan bingung. Tidur sudah di sapu tempat ini.
5: Akankah masyarakat kampung Bilai bertemu dengan penghuni Gunung Sega dan berhasilkah mereka mendapatkan obat untuk anak-anak mereka? Dan bagaimana pula perjalanan menuju Gunung Sega? Nantikan kisah selanjutnya pada bagian kedua drama legenda Kabut Petaka. Naskah ditulis oleh Fajar Fadilah Rahman, sutradara Soraya Khan, teknik dan montase Sumali. Sampai jumpa. Wah, wah.

apakah orang bertato boleh donor darah? Menjawab pertanyaan ini, Palmera Indonesia mengatakan tidak ada larangan bagi orang bertato untuk donor darah jika memenuhi syarat, seperti tidak memiliki penyakit tertentu. Tato tersebut juga harus dibuat di tempat berlisensi untuk memastikan keamanan jarum dari

0: Tahukah Anda? Dilansir dari British Museum and Almanac, bulan Januari dalam kalender Masehi ternyata diambil dari nama dewa bangsa Romawi, yaitu Dewa Janus. Dewa Janus adalah salah satu dewa sebagai pelindung gerbang atau dewa pintu. Janus digambarkan dengan dua wajah, satu melihat ke masa lalu, yang lain ke masa depan. Pada zaman Romawi kuno, gerbang kuil Janus dibuka pada masa perang dan ditutup kembali pada masa damai. Dan hingga kini, Dewa Janus diabadikan dalam kalender Masehi sebagai nama Januari, yang kita kenal sebagai awal bulan dalam kalender Masehi, bulan Januari.
1: One, two, three, go.

Terima kasih Anda masih bersama kami pendengar di RRI Pro 1 Nabire, kanal informasi dan inspirasi. Ada Mario J. Clau dengan Karena Ku Cinta Kau ya. Dan lagu ini mengantarkan kita ke pukul 22 lebih 25 waktu Indonesia Timur. Selamat malam untuk Anda yang baru monitor kami baik melalui FM 97,6 dan 96,8 MHz ataupun melalui RRI digital di smartphone Anda. Selamat beristirahat untuk Anda yang sudah bersiap-siap beristirahat di malam hari ini ya. Semoga tidurnya nanti nyenyak sehingga besok itu Anda bangun dengan keadaan yang lebih bugar, lebih fit lagi dan tentunya lebih bersemangat lagi dalam beraktivitas. Untuk yang masih menjalankan segala tugas ataupun aktivitas Anda ataupun pekerjaan Anda di malam hari ini, semangat untuk Anda ya. Dan semoga lagu-lagu yang kami hadirkan ini dapat menemani Anda yang sedang disibukkan dengan segala rutinitas ataupun aktivitas Anda. Baik pendengar, kami lanjutkan lalu musik dan informasi menjelang nanti di pukul 23 kami akan temani Anda dalam Ruang Rindu. Kali ini ada Willy Sopakua, Gagal Pasang Cincin, spesial untuk Anda.

0: 8 9 10 Sudah belum? Aku cari ya. Pasti tahu dong permainan itu. Ya, benar banget. Namanya adalah petak umpet yang juga merupakan permainan tradisional Indonesia. Eits, permainan ini bukan cuma ada di Indonesia aja loh, tetapi juga menyebar ke berbagai negara dengan nama, versi, dan aturan yang berbeda. Misalnya di Inggris disebut dengan hide and seek, di Spanyol disebut dengan escondite, dan lain-lain. Asal-usulnya ternyata berasal dari Yunani, yang dideskripsikan oleh seorang penulis yang bernama Julius Pollux. Tahu nggak sih? Di tahun 2010, untuk pertama kalinya, Italia menyelenggarakan kejuaraan internasional petak umpet, disebut Nascondino World Championship, yang diikuti oleh 80 tim yang berasal dari 11 negara. Dengan keberhasilan dalam penyelenggaraan tersebut, kegiatan ini pun dilangsungkan setiap tahun.
1: Iya, aku salah. Dan aku minta maaf. Udah.
2: Loh, kayak gitu ya cara minta maaf?
1: Terus harus gimana lagi?
2: Agitai, burukku, anakku Nabuju. Dengar ya, bukan tentang apa yang akan kau katakan, akan tetapi bagaimana caramu mengatakan. Kata sayang pun yang kau katakan, tapi kalau kau bentakkannya cara penyampaiannya, percuma gitu, buruk. Itu dapat buruk.
1: Iya sih, Pak. Aku salah, Pak. Aku minta maaf ya, Pak. Aku benar-benar minta maaf ya, Pak.
2: Gitu kan enak dengarnya.

0: Nama Marta. Saat ini saya bersekolah di salah satu SMA di Surabaya. Menjadi minoritas di sini tidak terlalu berat buat saya karena mereka.
1: Marta, selamat pagi.
0: Pagi, Alex.
1: Kamu sudah mengerjakan tugas biologi kemarin?
0: Sudah, Alex. Barang jalan biasa. Meskipun awalnya saya dipandang sebelah mata karena berasal dari timur Indonesia, seperti kisah ini.
1: Marta, kamu dari Papua ya? Di sana ada nasi, ada roti, ada mall.
0: Benar, saya dari Papua. Semua yang kamu tanyakan ada di sana. Bahkan, Papua lebih indah dari apa yang kamu bayangkan.
1: Wow, keren sekali. Saya jadi penasaran dengan Papua.
0: Itu dia sedikit kisah saya, Marta si anak dari timur Indonesia. Jangan pernah insecure ya menjadi minoritas di suatu daerah. Karena kan Indonesia memang berbeda-beda, tetapi tetap satu.
2: Teh, abang mau dipinjam duit?
3: Hah, apalah kau nih, tanggal tua nih nanya duit. Mana ada duit ya, Teh?
2: Ayolah, Teh, nanti awal baru sudah gajian, awal ganti duit ete lebih.
3: Ah, enggak. Enggak ada duit ete. Cek kali kau nih. Ini aja lah. Kalau emang kau butuh duit, ente ada saran.
2: Boleh lah, Teh. Di mana awak pinjam? Teman ete? Atau bos ete?
3: Ah, ya enggak lah. Kamu ini ketinggalan zaman ya. Sekarang ya, ete dengar-dengar nih, ada namanya pinjaman online. Pinjol. Hah, pinjamlah kau di situ duit.
2: Memangnya ete sudah pernah pinjam online?
3: Belum, tapi ete pernah dengar nih, orang-orang pinjam online banyak dapat duitnya. Sini, ete bantu cari situsnya. Ayo, cepat.
2: Boleh lah, Teh, ayo.
4: Assalamualaikum.
5: Waalaikumsalam.
4: Lagi ngapain kalian nih?
5: Ini lagi pinjam duit secara online.
4: Stop. Sekarang banyak penipuan pinjaman online. Banyak loh pelaku yang sudah tertangkap.
2: Hah? Masa iya?
4: Iya. Nanti kalau kamu gak bisa bayar pinjaman online ini, bisa masuk penjara loh.
2: Hah, syukur awak belum pinjam online. Ete, hampir awak kena tipu.
3: Ya kan, ete gak tahu.
6: Sebelum melakukan sesuatu, pastikan Anda mencari tahu dulu informasi kebenarannya. Jangan sampai tertipu, karena zaman sekarang banyak modus penipuan. Salah satunya modus pinjaman online. Ayo, teliti dalam segala hal.

0: Gas, kamu tahu Fikri kan? Mm-hmm. Isi postingan di Instagramnya gini banget sih.
1: Nah itu, kemarin juga jadi omongan anak-anak di grup jadi perkuliahan agama deh. Udah gitu pakai ngotot pula.
0: Mabok ya dia?
1: Mabok agama tepatnya. Sebenarnya nggak apa-apa sih kalau saling berbagi ilmu. Tapi bukan buat menyudutkan ya.
0: Nah, nih, lihat. Komen-komennya di media sosial juga pedes banget ya.
1: Mungkin maksudnya baik, mengingatkan. Tapi ya caranya aja tuh yang salah. Kan ada baiknya kita belajar bareng-bareng, bukan menghakimi. Apalagi pakai bawa agama lagi.
0: Ya, semoga Tuhan memberikan PUB hidayah deh. Amin.
1: PUB?
0: Pak Ustadz baru.
2: Bete banget sih. Pengen healing. Apa ini? Kayak lampu?
3: Terima kasih telah menyelamatkan ku, Nona Manis. Aku beri satu permintaan.
2: Hah? Cuma satu ya? Ini aja. Aku mau keliling dunia.
3: Jauh amat keliling dunia. Semuanya ada di Indonesia, Nona.
2: Masa sih?
3: Ada lebih dari 17.000 pulau yang menyimpan berbagai keindahan yang sangat menakjubkan.
2: Kalau kuliner?
3: Indonesia negaranya kuliner, Nona. Ada 3.259 kuliner khas Indonesia. Nah, kekayaan kuliner ini juga menjadi salah satu daya tarik yang memperkuat pariwisata di Indonesia.
2: Iya ya, semua serba ada di Indonesia.

ada Rosa dengan Terlalu Cinta Dia. Dan lagu ini mengakhiri kebersamaan kita di Musik dan Informasi untuk malam hari ini, pendengar. Selanjutnya kami akan temani Anda dalam Ruang Rindu. Jadi tetap bersama kami di RRI Pro 1 Nabire, kanal informasi dan inspirasi.

0: Selamat malam pendengar dimanapun Anda berada. Apa kabar Anda malam ini? Semoga Anda semua dalam keadaan yang baik, sehat ya. Dan selamat malam juga untuk Anda yang baru monitor kami, baik melalui FM 97,6 dan 96,8 MHz ataupun melalui RRI digital di smartphone Anda. Selamat malam, selamat bersiap-siap untuk beristirahat. Untuk yang masih terjaga, yang masih ingin mendengarkan lagu-lagu favorit ya di malam hari ini, boleh Anda bisa langsung saja bergabung bersama kami di Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu Memori Lewat Lagu, melalui 0984-220-74 ataupun di 0813-549-4419. Halo, selamat malam Ruang Rindu.
1: Ruang Berbagi Rindu, selamat malam.
0: Halo juga, selamat malam. Dengan siapa di mana?
1: Dengan Om Palen.
0: Dengan Om Palen.
1: Betul.
0: Apa kabar Om?
1: Baik, kabar baik.
0: Baik ya. Lagi di mana nih posisi?
1: Posisi Cekungan Bandara, Bandara Baru Karadiri.
0: Oh, lagi apa ini? Lagi bersantai kah?
1: Lagi ngopi-ngopi.
0: Asik, ngopi-ngopi malam-malam ya. Oke deh Om Palen.
1: Yo, sebelumnya saya request lagu.
0: Boleh, boleh. Lagu apa tuh Om?
1: Ungu Luka di Sini.
0: Ungu?
1: Iya. Yeah.
0: Luka di Sini? Oh iya, yeah. Ada ini. Oke okay, Om, sudah saya siapkan lagunya.
1: Oke, okay, untuk keluarga besar di Jalan Pemuda. Terus Mansar Mansur. Radio 9.
0: Iya.
1: Sama Mama Bagus. Sama Mama Bagus, sekarang ini juga.
0: Iya.
1: Oke, itu saja. Selamat malam, selamat bertugas ya.
0: Terima kasih, Om. Sehat selalu. Ada Om Alen ya di sekitaran bandara ya tadi. Oke deh. Lagunya dari Ungu, Luka di Sini. Wah, sudah lama kita tidak mendengar lagu ini ya. Oke, nanti kita dengarkan sama-sama pendengar. Silahkan di 0984-220-74 ataupun di 0813-549-4419. Halo, selamat malam Ruang Rindu.
2: Halo, selamat malam Ruang Rindu.
0: Selamat malam Bunda.
2: Iya, Dek Mega.
0: Apa kabar Bunda?
2: Kabarnya Bunda baik dan sehat. Cuaca juga lagi siang panas, malam dingin.
0: Tapi di sana sudah mulai turun-turun hujan kah Bunda?
2: Selama 3 bulan ini baru satu kali. Satu minggu lalu.
0: Oh begitu, tapi memang kalau malam di sana cuacanya dingin ya, di Maumere itu
2: iya,
0: ya?
2: Iya, dari bulan 7, bulan Juli sampai ini masih dingin kalau malam.
0: Iya, enaklah jadinya tidurnya jadi nyenyak. Biasanya kalau dingin itu kan Bunda, jadi enak begitu.
2: Aduh, mana bisa.
0: Tidak bisa.
2: Bunda
0: ya?
2: Pakai kaos kaki, celana panjang, jaket kan, selimut juga masih dia tembus.
0: Aduh, iya berarti dingin sekali. Itu daerah
2: dingin.
0: Pegunungan kah atau bagaimana kok bisa dingin seperti
2: dekat,
0: itu?
2: Dekat laut, kalau Bunda dekat laut. Cuman
0: iya,
2: memang
0: pesisir.
2: Musimnya kalau musim asam Jawa itu pasti dingin.
0: Oh begitu ya Bunda.
2: Dingin baru kalau siang itu angin.
0: Iya.
2: Gitu Adik Mega.
0: Iya, jaga kesehatan selalu Bunda dengan kondisi cuaca seperti ini ya kan.
2: Iya.
0: Sebentar panas, sebentar dingin itu bisa bikin daya tahan tubuh kita menurun biasanya.
2: Iya benar itu. Makanya kalau Bunda itu ya kalau seharian sampai malam itu minum air hangat.
0: Iya betul, dengan air hangat. Jadi badan kita juga ikutan hangat ya Bunda.
2: Iya.
0: Oke deh Bunda Ima, mau request lagu apa nih?
2: Lagu apa ya?
0: Apa tuh?
2: Mungkin Angin, Angin Malam.
0: Angin Malam dari Bruri ya?
2: Iya, karena memang malam ini ada angin-angin dari tadi siang. Angin sedang-sedang.
0: Oh iya, oke, ada lagunya nih Bunda. Salam-salam.
2: Iya, salam pertama tentunya buat Adik Mega ya, bersama operatornya dengan ucapan selamat malam. Selamat bertugas dan salam sehat selalu, Tuhan memberkati buat Mbak Senja, buat Mama Agus, terus ada teman-teman yang ada di Serui, Jayapura, di Boven, Fakfak, Sorong, Merauke, Ternate, semuanya selamat malam. Salam sehat selalu dan selamat beristirahat. Tuhan memberkati. Buat adik Mega, terima kasih. Selamat malam. Hati-hati pulang ya, adik.
0: Iya, terima kasih juga Bunda sudah bergabung.
2: Iya, malam.
0: Selamat malam. Sehat selalu Bunda Ima di Maumere. Wah, ya. Sudah ada Bunda Ima, sudah ada Opa Palen ya. Ah, seru deh malam ini. Saya banyak yang menemani. Oke, silahkan untuk Anda yang juga mau bergabung malam ini ya, pendengar. Ingin request lagu-lagu yang penuh dengan kenangan mungkin, atau penuh dengan nostalgia ya. Boleh silakan di 0984220074 ataupun di 0813549419. Halo, selamat malam, Ruang Rindu.
3: Selamat malam.
0: Malam.
3: Apa kabar?
0: Baik. Dengan
3: Pak Mega ya?
0: Betul, dengan siapa ini?
3: Dengan Putra Intan.
0: Stok okay.
3: Lama pendatang baru.
0: Stok lama pendatang baru. Putra Intan, apa kabar?
3: Puji Tuhan, kabar baik, sehat selalu.
0: Alhamdulillah, puji Tuhan.
3: Lalu Mbak Mega, apa kabar?
0: Alhamdulillah, puji Tuhan, sehat juga.
3: Luar biasa,
0: iya.
3: Alhamdulillah.
0: Alhamdulillah, puji Tuhan. Putra Intan, posisi di mana?
3: Saya di Gerbang Sadu.
0: Di mana?
3: Di Gerbang Sadu.
0: Gerbang Sadu itu di mana ya?
3: Itu di Wadi Atas, Jalan Topo.
0: Oh, di Topo.
3: Iya.
0: Jauh ke apa?
3: Jalan Topo nih. Bukan Topo, tapi Jalan Topo.
0: Oh, Jalan Topo. Saya kira di Topo.
3: Iya.
0: Oke. Lagi ngapain nih? Pasti sedang bersantai-santai.
3: Lagi santai saja, lagi santai.
0: Lagi santai ya, belum mau tidur berarti ya.
3: Belum.
0: Masih
3: belum.
0: Panjang malam ya. Ah, baru jam 11. Nantilah itu tidur sudah. Jam 3. Oke lah, Putra Intan, silahkan mau request lagu apa?
3: Ya. Ini acaranya apa nih? Acara apa nih? Lagunya kita bisa minta lagu apa?
0: Lagu apa saja, kalau bisa lagu-lagu lama, lagu-lagu nostalgia begitu. Dari Indonesia boleh, mancanegara boleh.
3: Berarti Vincent Gill saja.
0: Lagu siapa?
3: Lagu Vincent Gill.
0: Oh, Vincent Gill.
3: Iya, judulnya? Salah satunya. Oke, kirim salam untuk Bu Hari, Mbak Mega, terus juga untuk Mama Novel, Mama Tio, Kajan, Dansen, terus juga untuk Mama Suwo, terus juga buat Putri Kajan, Putri Dansen, Mama Angel, Putra Nabar, Taman Yutini, terus juga untuk Amo Winte, terus Mama Bagus, dan semuanya tambah terkecuali.
0: Siap.
3: Ujung pukul ujung dapat cubit manis semuanya dari Intan, dan lagunya ditunggu yang cantik. Aduh, selamat malam.
0: Oke, Tuhan berkati juga. Terima kasih Putra Intan di Jalan Topo. Saya pilihkan lagunya dari Vince Gill ini yang judulnya apa ya? I Still Believe in You. Saya masih percaya padamu. Oke, saya pilihkan ya Putra Intan lagunya yang ini. Semoga nanti Anda dan semua pendengar yang sedang monitor ini suka dengan lagu-lagu yang kami putar di malam hari ini. Dan semoga juga lagu-lagu ini dapat menghibur Anda yang sudah bersiap-siap istirahat atau keperaduan ya. Oke deh. Baik pendengar, silahkan di 0984220074 ataupun di 0813549419. Halo, selamat malam, Ruang Rindu. Halo.
4: Selamat malam.
0: Selamat malam, Bu. Halo.
3: kita di Bobol, lagi santai di Pondok Pinang.
0: Asik, di sambil minum kopi tidak?
3: Tadi sudah minum kopi, sekarang sambil jualan pinang, jadi...
0: Oh, begitu. Iya, bagaimana ya cuaca kali Bobo malam ini, Bung? Apakah dingin juga? Di sini agak dingin soalnya, sepertinya mau hujan.
3: Iya, di sini juga dingin.
0: Iya, berarti sama.
3: Lagi
0: ya.
3: Pondok kan di depan rumah, Pondok Pinang di depan rumah, jadi saya dulu di pinggir pondok, tapi sebelah luar, tidak di dalam pondok.
0: Oh, begitu.
3: Memang dingin.
0: Dingin ya kan? Iya, itu.
3: Iya.
0: Ya, semoga nanti turun hujan ya, Bung, biar tidak kering ya, lagi.
3: Mudah-mudahan kita suka kita tidur juga.
0: Betul, pantai. Nyenyak ya kan, dingin soalnya.
3: Ya.
0: Oke, oke, Bung. Aku Diomi sehat, toh?
3: Sehat,
0: sehat. Sehat. Alhamdulillah, puji Tuhan. Baik, silakan Bung, mau request lagu apa?
3: Lagunya dari ABBA, Cikicita.
0: Apa judulnya?
3: Cikicita.
0: Cici Pika. Penyanyinya ABBA. Lagu
3: ya,
0: luar?
3: ABBA, Abba, Abba, Abba.
0: Oh, Abba. Yang judulnya apa?
3: Cikicita.
0: Cikitita. Oke, oke, oke, ada. Silahkan salam-salamnya, Bung.
3: Ya, Abang. Salamnya untuk Putra Meno, Pak Alex di Pulau Naum, Mama Bagus, Senja, Jiten, Putri Mongun Sidi, Mama Novel, Putra Kamoro, dan Putri Kamoro di Timika, dua sahabatku, Pace Sanoi dan Pace Tanati di kediamannya masing-masing. Lalu untuk Mama Wahyu, Mama Bagus, Mama Alfa di Cirebon. Lanjut lagi buat Mansar Mansur. Terus ke Kabupaten Seribu Bakau, ketemu dua anak yang ada di sana, dua putriku, yaitu Elsie Hobera dan Putri Koibai. Itu saja.
0: Iya. Oke.
3: Saya kembalikan jalur. Selamat malam.
0: Selamat malam.
3: Selamat bertugas. Sampai nanti pulang ke rumah dalam keadaan yang sehat walafiat.
0: Amin. Tuhan berkati. Terima kasih Bung Aku Diomi, sehat selalu. Ada Bung Aku Diomi di Kalibobo ya, yang malam ini masih bersantai sambil jualan pinang. Semoga laris ya Bung ya, jualannya. Dan ya semoga nanti lagu-lagu yang kita hadirkan ini bisa menemani Bung yang sedang masih beraktivitas di malam hari ini tentunya ya. Cuacanya dingin di luar pendengar, jadi untuk Anda yang tidak tahan dingin atau ya mungkin ada beberapa dari kita alergi dingin ya, jadi persiapkan mungkin dengan jaket, kayak tadi Bunda Ima pakai selimut yang tebal, lalu pakai kaos kaki ya untuk melindungi diri kita tentunya. Oke, sudah ada yang bergabung lagi nih kayaknya. Halo, Ruang Rindu, selamat malam.
4: Yo, selamat malam.
0: Selamat malam. Dengan siapa di mana?
4: Nah, ini dengan Kak Mega.
0: Betul, ini dengan Mega. Mega.
4: Betul.
0: Dengan Putra Menau ya?
4: Benar sekali.
0: Apa kabar Putra Menau? Sudah lama tidak bergabung ini. Saya sudah jarang dengar suaranya.
4: Itulah di kesibukan ini karena gemara gitu.
0: Oh, begitu. Tapi sehat toh?
4: Kita masih sehat.
0: Sehat, ya lancar-lancar semua ya pekerjaan. Iya itulah yang penting sehat. Jadi ya kita lebih semangat dalam bekerja tentunya. Posisi di mana ini?
4: Oh di rumah.
0: Oh di rumah di Nabire Barat toh?
4: Iya Nabire Barat.
0: Kayaknya sinyal di sana lagi agak ini ya terganggu ya. Soalnya suaranya agak terputus-putus ini.
4: Oh iya. Berarti ini jaringan apa itu?
0: Iya, kayaknya ini jaringan ini. Soalnya suaranya kecil dan terputus-putus. Tapi masih bisa didengarkan, tenang saja, tidak apa-apa.
4: Iya.
0: Oke deh, silakan Putra Menau, mau request lagu apa nih?
4: Kamu tadi kayaknya ruangan ini.
0: Ya. Ini ruang rindu.
4: Oh iya. Oke. Terima kasih mau request lagu. Satu kapal.
0: Satu kapal di pelabuhan. Oke, iya. Siap.
4: Pertama-tama kami juga selamat malam, selamat berjumpa sebentar.
0: Baik, terima kasih. Amin.
4: Mau kita pertama-tama bagus. Amo Windes, kemudian Bung Paman Jokowi, terus Ma Ayu, Ma Rumbang juga, kemudian Nadi Di Ampan, Mansar Jeri, Napika, pokoknya dilagari sana siapa itu siapa ini putra putra tunggal.
0: Iya.
4: Pokoknya semua yang pada monik malam ini yang lagu ini pengantar di ujung kapur. Terima kasih kamu dengar dalam kesempatan.
0: Oke, terima kasih kembali. Ada Putra Menau dari distrik Nabire Barat ya, yang sudah bergabung juga bersama kita. Walaupun tadi mungkin terdengar terputus-putus ya pendengar, tapi tidak apa-apa. Baik, sudah ada beberapa lagu yang saya siapkan ya. Kita ke lagu dulu kalau begitu. Nanti kalau memang lagu ini sudah saya puterin semua dan masih ada waktu untuk buka line telepon, saya akan kembali ya, membuka line telepon untuk Anda. Oke, lagu pertama dari Ungu Luka di sini, lagu yang direquest tadi oleh Opa Palen ya. Dan pendengar tetap bersama kami di Ruang Rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu.

Mendengar sampai di sini kebersamaan kita di Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, Memori Lewat Lagu. Dan Ruang Rindu akan kembali hadir menemani ruang dengar Anda setiap harinya dari pukul 23 waktu Indonesia Timur. Pendengar, terima kasih untuk Anda yang sudah bergabung bersama kami di malam hari ini. Dan untuk yang belum bisa bergabung, ya besok dicoba lagi atau di program-program lain, karena kita punya banyak sekali program interaktif yang bisa Anda ikuti. Dan pendengar, sekali lagi terima kasih atas kebersamaan Anda. Saya Mega Febriani pamit dari ruang dengar Anda. Selamat malam, selamat beristirahat, dan sampai jumpa.

Pendengar, dengan terdengarnya alunan musik ini, maka berakhir pula lah kebersamaan kita di RRI Pro Salto Nabire untuk edisi hari ini, hari Kamis 8 Oktober 2026. Mewakili rekan-rekan yang bertugas di hari ini, saya Mega Febriani mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Dan terimalah salam nasional dari kami. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.

Selamat pagi pendengar di seluruh pelosok tanah air ataupun dimanapun Anda berada. Inilah program 1 Radio Republik Indonesia Nabire. Kembali di udara dengan FM 97,6 dan 96,8 MHz serta MW 729 kHz. Membawakan acara siaran untuk hari ini Jumat tanggal 9 Oktober 2026 dari Jalan Merdeka 74 Nabire bersama saya Mega Febriani. Selamat mengikuti siaran kami. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.

Anda masih mendengarkan Radio Republik Indonesia Pro 1 Nabire FM 97,6 96,8 MHz NW 729 KHz Pro 1, Kanal Informasi dan Inspirasi.

0: Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: audiolibrary.rri.co.id.

0: Kumpulan lagu dari berbagai genre, ragam budaya, dan kategori materi audio RRI.
1: Teater Radio Sejarah Kemaritiman Nusantara.
2: Butir-butir pasir di laut.
0: audiolibrary.rri.co.id. Klik publish playlist untuk tahu perkembangan musik terkini dan terupdate. Play, share, dan dengarkan lagu hits favorit kamu di sini di audiolibrary.rri.co.id.

Selamat pagi pendengar dimanapun Anda berada. Apa kabar Anda pagi ini? Semoga Anda bangun dalam keadaan yang bugar ya, dan fit tentunya, serta bersemangat dalam menjalankan segala aktivitas di hari ini. Senang sekali saya Mega dapat temani Anda kembali di RRI Pro 1 Nabire Lintas Pagi untuk edisi hari ini, hari Jumat 9 Oktober 2026, dan tentunya kami sudah siapkan beragam program-program acara untuk menemani ruang dengar Anda di hari ini. Jadi pendengar tetap bersama kami di RRI Pro 1 Nabire, kanal informasi dan inspirasi.

0: Ian, ngomong apaan kamu tadi?
1: Oh itu, tadi aku menyapa dengan sapaan tabe atau dalam bahasa Makassar yang artinya permisi.
0: Ah, kuno kamu Rian, lewat ya, lewat aja, tidak usah pakai permisi segala.
1: Ih, segitunya kamu Yun. Walaupun kita hidup di kota besar, tapi jangan melupakan tradisi dan budaya serta etika sopan santun sebagai cerminan bangsa kita yang berbudaya. Menghormati yang lebih tua, menyayangi yang lebih muda adalah bagian dari budi pekerti.
0: Iya deh, tabe di kakak Rian.
1: Iya, iya.
2: Tabe atau permisi adalah tradisi kearifan lokal suku Bugis Makassar untuk menghargai orang lain yang lebih tua dari kita.
3: Astaga, nak, suara apa itu?
4: Lepas kau, ini menangku.
5: Ini punya aku.
4: Lepas kau, yang kau tariki.
5: Aku rapat sama mamaku.
3: Aduh nak, sudah, berhenti berkelahi. Ayo, coba, tadi mama dengar siapa yang bilang kau?
4: Bukan saya, Ma. Bukan juga saya, Ma.
3: Pokoknya, mama tidak mau lagi dengar anak mama bicara kasar, apalagi bertengkar seperti tadi. Itu tadi kataku tidak baik, nak, tidak sopan. Yang sopan itu pakai kata ki. Contohnya, jangan ki, bukan jangan ko.
6: Kata ki, cerminan budaya santun dalam bertutur kata.

0: Nih, kantong plastik, ambil.
1: Kantong plastik, dinunukan kompe bani.
2: Ah, duduk. Kalau patoran nih di Sulawesi Utara kan tuh dia punya nama tersica.
3: Ih, kalau di Makassar ini mi namanya kantong-kantong.
4: Kalau di Jawa, ini namanya kresek.
2: Di ala UTE, kalau di Gorontalo dia punya nama intas cerewet.
5: Jo, kalau ini di Larantuka, namanya kertas nih.
6: Kalau di Ambon nih, katun biasa belakang tas baribut.
7: Betapa kayaknya Indonesia. Satu benda, banyak nama.
8: Hai Beb, ini aku bawain minuman sama cemilan kesukaan kamu.
9: Kamu tahu aja kalau aku emang lagi pengen ngunyah.
8: Iya dong Beb, daripada aku yang kamu kunyah, jadi mendingan aku beliin ini.
9: Emang enak banget makanan dan minuman ini kalau cuaca lagi panas.
8: Ya ampun Beb, kamu lah banget, udah habis aja.
9: Iya nih Beb.
8: Loh, Beb, kok sampahnya kamu buang di situ sih Beb? Di sana kan ada tempat sampah.
9: Ya ampun Beb, tenang aja, kan udah ada petugas kebersihan di tempat ini. Udah jadi tugas mereka untuk bersih-bersih Beb.
8: Ya iya sih Beb, ada petugas kebersihan yang tugasnya bersih-bersih. Tapi emangnya tugas kita itu buang sampah sembarangan? Kan enggak.

Terima kasih Anda masih bersama kami, pendengar DRRI Pro 1 Nabire, kanal informasi dan inspirasi. Pukul 5.30 waktu Indonesia Timur saatnya kami hadirkan siraman rohani di ruang dengar Anda. Kali ini siraman rohani agama Buddha akan diisi oleh Ibu Made Mulyani. Untuk Anda... Oh, mohon maaf pendengar ya, ada kesalahan teknis sedikit. Baik pendengar, siraman rohani agama Islam ya untuk hari ini di hari Jumat 9 Oktober 2026. Dan siraman rohani agama Islam akan diisi oleh Ustadz Harun. Baik pendengar, untuk Anda umat muslimin dan muslimah dimanapun Anda berada, selamat pagi dan selamat mengikuti.

Artinya, bagaimana kamu ingkar kepada Allah padahal kamu tadinya mati, lalu dia menghidupkan kamu, kemudian dia mematikan kamu, lalu dia menghidupkan kamu kembali, kemudian kepadanya lah kamu kembali. Maka dalam tafsir Ibnu Katsir telah dijelaskan bahwa ayat ini telah menjelaskan akan kekuasaan Allah Subhanahu wa taala, dan sungguh aneh orang yang ingkar kepada Allah sementara manusia awalnya tiada lalu Allah menjadikannya ada di muka bumi ini. Ayat ini juga menunjukkan bahwasanya kita semua pasti akan mati dan kita semua pasti akan dibangkitkan kembali setelah kematian itu. Para pendengar yang insyaallah dirahmati Allah, maka apa saja kewajiban kita dalam kehidupan ini sebagai persiapan diri kita sebelum kita mati? Tentunya ada banyak hal, namun setidaknya ada 3 hal yang akan kita bahas pada kesempatan berharga ini. Yang pertama, beramal dengan sebaik-baik mungkin. Maka dalam Al-Quran Allah berfirman pada Quran Surah Al-Mulk ayat 1-2,

0: Maha suci Allah yang menguasai segala kerajaan dan maha kuasa atas segala sesuatu.
1: Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amana.
0: Yang menciptakan mati dan hidup untuk menguji kamu, siapa di antara kamu yang lebih baik amalnya.
1: Wa huwal azizul ghafur.
0: Dia maha perkasa, maha pengampun. Hadirin dan hadirat para pendengar yang insyaallah dirahmati Allah, seperti apakah amalan yang terbaik itu? Salah satu indikatornya adalah pekerjaan itu dilakukan dengan istiqamah. Dalam hadis sahih telah diriwayatkan oleh Abu Hurairah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Fa inna khairal amali adwamuhu wa inqal." Sesungguhnya sebaik-baik pekerjaan adalah yang rutin berkelanjutan meskipun itu sedikit. Beramal sebaik mungkin juga berarti bahwa pekerjaan itu kita lakukan dengan seikhlas mungkin, semaksimal mungkin, dan dengan sesempurna mungkin, baik dalam interaksi kita kepada Allah maupun kepada sesama manusia. Dalam tiap amal kita petrikan dalam diri kita bahwa bisa jadi itu adalah amal terakhir kita. Yang kedua, menyiapkan amal yang terus mengalir pahalanya. Maka di antara yang dapat kita persiapkan dengan memperbanyak amal jariah, ilmu yang bermanfaat, serta mendidik anak menjadi anak yang soleh yang dapat mendoakan kedua orang tuanya kelak nanti. Sebagaimana hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Idza matal insanu inqata'a 'amaluhu illa min thalath." Jika manusia telah mati, maka terputuslah amalnya kecuali tiga perkara. Kecuali tiga perkara. Sadaqatun jariyah atau ilmu yuntafa'u bih atau waladin salihin yad'una. Yaitu sedekah jariyah, ilmu yang bermanfaat, dan anak saleh yang mendoakan kedua orang tuanya. Yang ketiga, berdoa agar diberikan husnul khatimah. Apakah itu husnul khatimah? Di antara tanda utama husnul khatimah ialah apabila ia mengucapkan kalimat la ilaha illallah di akhir hayatnya. Sebagaimana dalam sebuah hadis sahih yang telah diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man kana akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhala al-jannah." Barang siapa yang akhir perkataannya adalah la ilaha illallah, maka dia akan masuk syurga. Indikator lainnya dari seorang yang husnul khatimah apabila ia mengerjakan pekerjaan yang baik di akhir hidupnya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza aradallahu bi'abdin khaira ista'maluhu." فقيل كيف يستعمله يا رسول الله قال يوفقه لعمل صالح قبل الموت. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, apabila Allah menghendaki kebaikan kepada seseorang, maka Allah akan membuatnya beramal. Para sahabat bertanya, bagaimana membuat beramal? Maka Rasulullah menjawab, Allah akan memberikan taufik kepadanya untuk melaksanakan amal soleh sebelum dia meninggal. Selain berusaha dengan segenap amal untuk mencapai husnul khatimah, kita juga harus berdoa agar Allah memberikan kita keistimewaan ini. Salah satu doa untuk meminta husnul khatimah sebagaimana yang telah diajarkan oleh Nabi Yusuf yang terekam dalam surah Yusuf ayat 101. Bismillahirrahmanirrahim.

وألحقني بالصالحين. Wahai Tuhan pencipta langit dan bumi, Engkaulah pelindungku di dunia dan di akhirat. Wafatkanlah aku dalam keadaan muslim dan gabungkanlah aku dengan orang yang soleh. Demikianlah renungan singkat yang dapat saya sampaikan. Akhirul kalam, wallahul musta'an wa ilaihi tiklan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Pendengar, pukul 5 lebih 59 waktu Indonesia Timur saat ini, dan saatnya kami hadirkan Warta Berita Daerah Pagi di ruang dengar Anda.

0: Radio Republik Indonesia Nabire menyampaikan Warta Berita.
1: Pukul 6 waktu Indonesia Timur, Radio Republik Indonesia Nabire menyampaikan Warta Berita.
2: Komando Distrik Militer atau Kodim 1705 Nabire resmi menempati gedung markas baru yang memanfaatkan eks gedung Komite Nasional Pemuda Indonesia di Kabupaten Nabire, Papua Tengah. DPR Papua Tengah mendorong pengelolaan kekayaan daerah dilakukan secara tertib dan transparan agar pemanfaatannya benar-benar memberikan manfaat bagi masyarakat.

0: Itulah di antara informasi yang akan mengisi buletin berita program 1 RRI Nabire edisi Jumat 9 Oktober 2026. Bersama saya Mega Febriani, inilah warta berita selengkapnya.
1: Warta Berita Radio Republik Indonesia Nabire.
0: Pendengar, Komando Distrik Militer atau Kodim 1705 Nabire resmi menempati gedung markas baru yang memanfaatkan eks gedung Komite Nasional Pemuda Indonesia atau KNPI di Kabupaten Nabire, Papua Tengah. Kepindahan ini dilakukan untuk mengoptimalkan kinerja serta meningkatkan efektivitas tugas teritorial TNI Angkatan Darat di wilayah Nabire dan sekitarnya. Robby Vanindi selengkapnya melaporkan untuk Anda.
2: Dandim 1705 Nabire, Letkol Arhanud Dwi Palwanto, dalam arhannya pada syukuran penempatan markas yang baru bertempat di eks kantor KNPI Kota Lama Nabire, Kamis 8 Oktober 2026, menyampaikan bahwa pemanfaatan aset eks KNPI merupakan bentuk efisiensi dan sinergi yang baik antara TNI, pemerintah daerah, dan masyarakat. Langkah ini diharapkan dapat memperkuat stabilitas keamanan serta mempermudah akses pelayanan masyarakat yang membutuhkan koordinasi dengan pihak militer. Dengan fasilitas yang lebih memadai di lokasi baru, jajaran Kodim 1705 Nabire berkomitmen untuk terus meningkatkan kesiapsiagaan prajurit serta mempererat silaturahmi dan kemanunggalan TNI dengan rakyat di wilayah Papua Tengah. Syukuran penempatan gedung baru ini dihadiri oleh jajaran TNI, tokoh masyarakat, serta jajaran pemerintah daerah dan para tamu undangan lainnya. Gedung ex-KNPI yang telah direnovasi tersebut kini siap difungsikan sebagai pusat kendali operasional pelayanan administrasi dan koordinasi keamanan teritorial.
3: Pertahanan sudah mulai dikembangkan dan nanti akan di sini ada Kodam 29 Namrud yang tempatnya di Makimi yang akan menggunakan kantor Korem, sehingga Korem harus bergeser ke Kodim dan Kodim harus cari tempat baru. Puji Tuhan, Pak Bupati, kemudian dari rekan-rekan KNPI support kami sehingga boleh menggunakan kantor KNPI yang ada di Kota Lama ini. Gedung KNPI ini merupakan fasilitas negara dan akan digunakan sementara oleh Kodim. Tentunya kita akan berkomitmen dalam menjaga dan merawat menggunakan fasilitas ini dengan bertanggung jawab.
2: Sementara itu, Wakil Bupati Nabire Burhanuddin Pawenari dalam menyampaikan sambutan Bupati Nabire Mesak Magai menegaskan bahwa keberadaan markas baru Kodim 1705 Nabire diharapkan tidak hanya menjadi sarana penunjang kinerja TNI, tetapi juga menjadi simbol komitmen bersama dalam memberikan pelayanan terbaik bagi masyarakat. Menurutnya, pemerintah daerah tidak bisa berjalan sendiri dalam membangun Nabire. Peran TNI, khususnya Kodim 1705 Nabire, sangat vital dalam menciptakan rasa aman serta mengawal program-program pembangunan. Untuk itu, pemerintah bersama TNI harus membangun sinergi yang kuat dengan seluruh elemen, baik tokoh agama, tokoh adat, maupun masyarakat luas.
4: Saya berharap kepada seluruh anggota Kodim 1705 Nabire dapat menjadikan kantor ini sebagai tempat untuk semakin meningkatkan kinerja, disiplin, tanggung jawab, profesionalisme, loyalitas, dan integritas dalam melaksanakan tugas sebagai abdi negara dan sebagai pelindung masyarakat. Saya berpesan untuk terus menjaga semangat dengan moto bersama rakyat TNI kuat, Indonesia berdaulat, adil dan makmur. Kedekatan dengan masyarakat harus terus dibangun melalui komunikasi, pelayanan, kepedulian, dan kehadiran nyata di tengah-tengah masyarakat yang kita cintai.
2: Acara syukuran gedung baru yang digelar secara hikmat diakhiri dengan pemberian penghargaan kepada para pemenang lomba jurnalistik dalam rangka memperingati HUT TNI ke-81 tahun 2026 yang digelar oleh Kodim 1705 Nabire. Pengumuman pemenang lomba jurnalistik ini menjadi momen penting untuk mengapresiasi peran awak media dalam menyajikan informasi yang edukatif, objektif, dan membangun bagi masyarakat di wilayah Kabupaten Nabire dan sekitarnya. Robby Vanindi melaporkan.
0: Berita berikutnya, pendengar, DPR Papua Tengah mendorong pengelolaan kekayaan daerah dilakukan secara tertib dan transparan agar pemanfaatannya benar-benar memberikan manfaat bagi masyarakat. Hal tersebut mengemuka dalam penyampaian jawaban pemerintah daerah atas pandangan umum fraksi dan kelompok khusus DPR Papua Tengah. Nur Febriana melaporkan selengkapnya.
5: Pengelolaan aset daerah menjadi salah satu perhatian dalam pembahasan rancangan peraturan daerah dan rancangan peraturan daerah khusus di Papua Tengah. Pemerintah daerah menilai penataan aset perlu dilakukan secara tertib mulai dari inventarisasi, pencatatan hingga penegasan status aset sehingga keberadaan dan pemanfaatannya dapat dipertanggungjawabkan. Wakil Ketua 1 DPR Papua Tengah Diben Elabi menyampaikan jawaban atas pandangan umum fraksi dan kelompok khusus DPR Papua Tengah dalam pembahasan rancangan peraturan daerah.

0: Pengelolaan aset tersebut kemudian mendapat penjelasan dari pemerintah daerah. Penjabat Sekda Papua Tengah Dr. Silvanus Sumule menyebut, penataan aset akan diperkuat melalui inventarisasi, pencatatan dan verifikasi, termasuk digitalisasi untuk mengoptimalkan pemanfaatan aset daerah.
1: Pemerintah sepakat bahwa para pemerintah daerah harus

0: Identifikasi, pendalaman, dan penegasan status untuk aset terus dilakukan pada seluruh perangkat. Data mengenai tingkat penyelesaian inventarisasi dan verifikasi akan disampaikan secara terukur dalam pembahasan.
1: Selain pengelolaan aset, pemerintah daerah juga menjawab sejumlah masukan DPR Papua Tengah terkait pelayanan kesehatan, pengelolaan keuangan daerah, pemberdayaan orang asli Papua, serta standar kompensasi bagi masyarakat. Dalam penyelenggaraan kesehatan, pemerintah menilai kondisi geografis Papua Tengah, keterbatasan transportasi dan akses menuju kampung menjadi pertimbangan dalam memperkuat pelayanan, termasuk dukungan transportasi darat, air dan udara untuk kondisi kegawat daruratan. Sementara dalam pengelolaan keuangan daerah, pemerintah menekankan pentingnya transparansi, akuntabilitas dan kesesuaian antara perencanaan, penganggaran serta pelaksanaan program agar setiap sumber daya daerah dapat menghasilkan manfaat bagi masyarakat. Dari Nabire Papua Tengah, Nur Fabiana melaporkan.
2: Kita beralih ke informasi selanjutnya, pendengar. Dinas Sosial Kabupaten terus memberikan perhatian kepada penyandang disabilitas melalui bantuan serta peluang untuk mengembangkan kemampuan di bidang olahraga. Dukungan tersebut diharapkan dapat memberikan motivasi bagi penyandang disabilitas untuk terus berkarya dan mengembangkan diri. Jeffrey Panjaitan selengkapnya melaporkan.
3: Dinas Sosial Kabupaten Nabire memastikan komitmennya untuk terus memberikan perhatian dan dukungan kepada penyandang disabilitas di wilayah Kabupaten Nabire. Sekretaris Dinas Sosial Kabupaten Nabire, Wati Ronggeari, mengatakan perhatian tersebut selama ini diwujudkan melalui berbagai bentuk bantuan yang disesuaikan dengan kebutuhan para penyandang disabilitas. Ia menyebutkan, selama ini bantuan yang diberikan antara lain berupa alat bantu pendengaran, tongkat, kursi roda, bahkan makanan, hingga nutrisi yang dibutuhkan untuk menunjang kehidupan dan kesehatan penyandang disabilitas. Menurutnya, pemberian bantuan tersebut dilakukan secara berkelanjutan setiap tahun dengan lokus yang berbeda-beda, baik di tingkat kelurahan maupun distrik, sehingga bantuan dapat menjangkau penyandang disabilitas yang membutuhkan. Lebih jauh dijelaskan, selain bantuan peralatan dan kebutuhan dasar, Dinas Sosial Nabire juga memberikan perhatian terhadap pengembangan potensi dan kemandirian penyandang disabilitas. Pembinaan dilakukan dengan membuka peluang kemampuan yang dimiliki penyandang disabilitas, termasuk di bidang olahraga. Ia menegaskan penyandang disabilitas memiliki kemampuan dan potensi yang dapat dikembangkan apabila diberikan kesempatan dan dukungan yang tepat.
4: Kami di Dinas Sosial kepada kami, saya pikir sudah maksimal, namun masih ada beberapa hal yang perlu kami perhatikan, yaitu menyangkut pelatihan-pelatihan bagi mereka. Pelatihan-pelatihan bagi mereka ini memang dalam rancangan dari Bapak Kepala Dinas Sosial, itu kita harus mengusahakan sebuah tempat yang seperti asrama begitu, ada penampungannya, terus di dalamnya itu ada pelatihan-pelatihan yang kita selenggarakan, sehingga mereka harus mengikuti pelatihan, mereka sudah punya keahlian sendiri untuk mereka berusaha. Karena kalau di pemerintahan, misalnya di kantor-kantor itu, kan sekarang penerimaan pegawai itu berdasarkan usia ya, jadi kalau misalnya mereka yang sudah 35 ke atas ya, harus punya keahlian khusus, sehingga mungkin ada yang usaha ternak apa gitu. Jadi kemarin dalam pembagian juga, pembagian ternak yang kita bagikan itu ternak mentor, itu juga ada di pabrik yang terima. Selalu dari pimpinan, dari kepala dinas sendiri, itu menekankan untuk ini harus diperhatikan.
5: Biasa ya, kita sebantu dulu, kalau berkursi roda rusak, nahan sila ketongkat rata, kebantu.
3: Jari Panjaitan melaporkan.
2: Pendengar, pemerintah Provinsi Papua Tengah mulai membenahi data sekolah sebagai bagian dari persiapan penerapan bantuan operasional sekolah. Maksud kami penerapan bantuan operasional sekolah daerah atau BOSDA bagi jenjang sekolah dasar pada 2027 mendatang. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Papua Tengah Nur Haidah mengatakan, ketepatan data sekolah menjadi hal penting karena akan menjadi salah satu dasar dalam menentukan penerima dan besaran dukungan operasional dari pemerintah. Menurut Nur Haida, pembenahan data atau perlu dilakukan bersama oleh pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten, dan pihak sekolah agar informasi yang digunakan benar-benar sesuai dengan kondisi di lapangan. Data tersebut antara lain mencakup keberadaan dan status keaktifan sekolah. Hal ini menjadi salah satu pembahasan dalam sosialisasi dan rapat koordinasi bidang pendidikan yang digelar di Aula Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Papua Tengah dan diikuti oleh Kepala Dinas Pendidikan dari 8 kabupaten.
6: Anda sedang mendengarkan Warta Berita Radio Republik Indonesia, Nabire.
2: Warta berita ini disiarkan oleh Program 1 Radio Republik Indonesia, Nabire. Anda juga dapat mendengarkan warta berita ini melalui audio streaming kami di www.rri.co.id dan aplikasi RRI Digital melalui smartphone Anda. Pendengar, pemerintah Provinsi Papua Tengah mendorong pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah atau UMKM di Kabupaten Mimika untuk terus meningkatkan kualitas produk dan memperluas akses pemasaran. Berikut laporan Veronica Sandra dari Mimika.
7: Festival dan pasar UMKM menjadi ruang bagi pelaku usaha di Mimika untuk memperkenalkan sekaligus mempromosikan berbagai produk lokal kepada masyarakat. Perwakilan Pemerintah Provinsi Papua Tengah, PLT Kepala Dinas Koperasi UKM Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Papua Tengah, Yuli Ten Makai, mengatakan pengembangan UMKM tidak cukup hanya dengan menyediakan tempat untuk menjual produk, tetapi harus disertai dengan pendampingan dan peningkatan kapasitas pelaku usaha.

0: digital.
1: Yuliten juga mengajak pelaku UMKM untuk terus melakukan inovasi dan meningkatkan kualitas produk, agar hasil karya masyarakat Papua Tengah memiliki daya saing serta mampu menjangkau konsumen di luar wilayah Papua Tengah. Menurutnya, perlu ada sinergi antara pemerintah pusat, pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten, dunia usaha, koperasi, dan pelaku UMKM untuk membangun ekosistem ekonomi yang memberikan ruang bagi masyarakat untuk berkembang.

0: Militan berharap kegiatan festival dan basal UMKM ini dapat menjadi momentum untuk memperkuat semangat kewirausahaan dan meningkatkan penggunaan produk lokal serta mendorong pertumbuhan ekonomi masyarakat di Kabupaten Mimika dan Papua Tengah. Dari Kabupaten Mimika, Veronica Sandra, kontributor RRI Nabire, melaporkan.
1: Pendengar, berikut kami ajak Anda untuk kita ikuti informasi harga pangan yang dirangkum Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Nabire dari pasar yang ada di daerah ini.

bulan Oktober tahun 2026. Komoditi beras premium per kilogram pasar Kalibogor Rp18.000 hingga Rp20.000, pasar Bumi Raya Rp17.000 hingga Rp20.000. Beras medium per kilogram pasar Kalibogor dan pasar Bumi Raya Rp15.000 hingga Rp17.000. Bawang merah per kilogram pasar Kalibogor Rp50.000 hingga Rp60.000, pasar Bumi Raya Rp45.000 hingga Rp55.000. Bawang putih per kilogram pasar Kalibogor Rp50.000 hingga Rp60.000, pasar Bumi Raya Rp50.000 hingga Rp55.000. Cabai merah keriting per kilogram pasar Kalibogor Rp150.000 hingga Rp180.000, pasar Bumi Raya Rp140.000 hingga Rp150.000. Cabai rawit lokal per kilogram pasar Kalibogor Rp190.000 hingga Rp200.000, pasar Bumi Raya Rp180.000 hingga Rp200.000. Cabai rawit luar nabire per kilogram pasar Kalibogor Rp170.000. Daging sapi murni per kilogram pasar Kalibogor Rp200.000, pasar Bumi Raya Rp190.000 hingga Rp200.000. Daging ayam ras lokal per ekor pasar Kalibogor Rp75.000 hingga Rp85.000, pasar Bumi Raya Rp70.000 hingga Rp80.000. Daging ayam beku per ekor pasar Kalibogor Rp40.000 hingga Rp80.000, pasar Bumi Raya Rp50.000 hingga Rp80.000. Telur ayam ras perak pasar Kalibogor Rp75.000 hingga Rp85.000, pasar Bumi Raya Rp75.000 hingga Rp80.000. Gula pasir curah per kilogram pasar Kalibogor Rp22.000, pasar Bumi Raya Rp20.000. Gula pasir kemasan per kilogram pasar Kalibogor Rp28.000, pasar Bumi Raya Rp25.000. Minyak goreng kemasan per liter pasar Kalibogor Rp28.000 hingga Rp30.000, pasar Bumi Raya Rp28.000 hingga Rp35.000. Garam beriodium per kilogram pasar Kalibogor Rp13.000 hingga Rp17.000, pasar Bumi Raya Rp13.000 hingga Rp16.000. Tepung terigu kemasan per kilogram pasar Kalibogor Rp15.000 hingga Rp18.000, pasar Bumi Raya Rp14.000 hingga Rp17.000. Ikan kembung pertumpuk pasar Kalibogor Rp50.000, pasar Bumi Raya Rp30.000 hingga Rp50.000. Ikan tongkol pertumpuk pasar Kalibogor dan pasar Bumi Raya Rp50.000 hingga Rp100.000. Ikan bandeng pertumpuk pasar Kalibogor Rp50.000 hingga Rp100.000. Udang per kilogram pasar Kalibogor Rp120.000. Tomat lokal per kilogram pasar Kalibogor Rp20.000 hingga Rp30.000, pasar Bumi Raya Rp30.000 hingga Rp40.000. Sayur mayur terikat pasar Kalibogor dan pasar Bumi Raya Rp5.000 hingga Rp10.000. Kentang per kilogram pasar Kalibogor Rp25.000 hingga Rp30.000, pasar Bumi Raya Rp30.000 hingga Rp35.000. Wortel per kilogram pasar Kalibogor Rp25.000 hingga Rp30.000, pasar Bumi Raya Rp30.000 hingga Rp35.000. Sekian informasi pangan yang dipersembahkan oleh Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Nabire.

Sekian warta berita produksi Radio Republik Indonesia Nabire. Sebelum berpisah, kami sampaikan kembali topik berita aktual pagi ini. Di antaranya, Komando Distrik Militer atau Kodim 1705 Nabire resmi menempati gedung markas baru yang memanfaatkan eks gedung Komite Nasional Pemuda Indonesia di Kabupaten Nabire, Papua Tengah. DPR Papua Tengah mendorong pengelolaan kekayaan daerah dilakukan secara tertib dan transparan agar pemanfaatannya benar-benar memberikan manfaat bagi masyarakat. Demikian warta berita pagi ini, mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Mega Febriani mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Kritik dan saran dapat Anda sampaikan melalui email pro3nabire@gmail.com. Selamat pagi dan sampai jumpa.

Anda masih mendengarkan Radio Republik Indonesia Pro 1 Nabire FM 97,6 96,8 MHz NW 729 KHz Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi.

0: Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: audiolibrary.rri.co.id.

0: Kumpulan lagu dari berbagai genre, ragam budaya, dan kategori materi audio RRI.
1: Teater Radio Sejarah Kemaritiman Nusantara.
2: Butir-butir pasir di laut.
0: audiolibrary.rri.co.id. Klik Publish Playlist untuk tahu perkembangan musik terkini dan terupdate. Play, share, dan dengarkan lagu hits favorit kamu di sini, di audiolibrary.rri.co.id.

Selamat pagi pendengar dimanapun Anda berada. Kembali bersama kami di RRI Pro Satu Nabire, kanal informasi dan inspirasi. Dan selamat pagi juga untuk Anda yang baru monitor kami, baik melalui 97,6 dan 96,8 MHz ataupun melalui RRI digital di smartphone Anda. Semangat di hari ini ya, walaupun kata orang hari Jumat itu hari yang pendek karena banyak terpotong dengan waktu sholat Jumat ya, jadi jam istirahatnya lebih panjang ya. Tapi apapun itu, semoga hari ini segala sesuatunya yang menjadi rencana-rencana Anda ataupun apapun pekerjaan yang Anda lakukan di hari ini dapat berjalan dengan lancar dan sukses untuk Anda. Dibuka oleh Titi DJ dengan ekspresi ya, kali ini di opini publik sesi pertama. Untuk Anda yang ingin menyampaikan opini Anda, pendapat Anda, maupun mungkin ada pandangan-pandangan Anda mengenai fasilitas publik, sarana, prasarana, ataupun kebijakan-kebijakan publik yang ada di Nabire, ya dapat Anda sampaikan melalui 0984-220-74 ataupun di 0813-54-94-419. Baik pendengar, sambil menunggu atensi dari Anda, satu lagu dari Salma Salsabil, Bunga Hati, spesial untuk Anda.

0: Dengan kemajuan teknologi, makin banyak inovasi dan budaya baru yang mengubah dunia. Sah-sah saja sih selama perubahan itu membawa ke hal positif. Tapi kalau sampai mengubah jati diri kita, mending pikir-pikir lagi deh. Ingat, Bhinneka Tunggal Ika semboyan kita. Mari jaga keaslian Indonesia kita.
1: Totalnya 100.000, Kak. Pakai kantong plastik?
2: Enggak, Kak. Terima kasih. Aku bawa kantong belanjaan sendiri.
3: Pakai aja.
2: Enggak, aku enggak mau. Karena negara kita sekarang menjadi penyumbang sampah plastik terbesar kedua dunia yang setara dengan 60 kali luas lapangan sepak bola. Malu, kan?
3: Oh, gitu.
4: Belanja memang menarik, tapi ngumpulin sampah kantong plastik bikin

0: Terima kasih Anda masih bersama kami, pendengar di RRI Pro 1 Mabire, kanal informasi dan inspirasi. Ada Melly Goeslaw featuring Ari Lasso dengan Jika. Ya, dan lagu ini mengantarkan kita ke pukul 6 lebih 42 waktu Indonesia Timur. Pendengar masih di opini publik ya, untuk Anda ingin menyampaikan opini Anda, pendapat Anda, ataupun pandangan-pandangan Anda mengenai fasilitas publik, sarana, prasarana, kebijakan publik, atau apapun yang ada di sekitar Anda ya, dapat Anda sampaikan melalui 0984-220-74 ataupun di 0813-54-94419. Dan pendengar, sepertinya sudah ada yang bergabung bersama kita di pagi hari ini. Halo, selamat pagi. Halo.
1: Ya, halo.
0: Ya, halo, selamat pagi Putra Menau.
1: Iya, selamat pagi.
0: Pagi, apa kabar?
1: Iya, kabar baik.
0: Baik, silahkan Putra Menau.
1: Iya, ini memang sudah kasih tahu ini air karena ini sudah.
0: Maaf, Putra Menau, suaranya terputus-putus ini.
1: Oh iya.
0: Oke, iya sudah lebih jelas. Baik, silakan.
1: Nah, ini tentang apa air bersih.
0: Oke, okay. Air bersih.
1: Ya, ya karena kami selalu berkali-kali kami sudah diketahui, bahkan juga sudah diberitakan. Ternyata ini sampai saat ini belum ada.
0: Okay.
1: Sebab itu kalau bisa nanti tolong akan kembali supaya kami menunggu karena sudah kita panggil ini. Ya, jadi terima kasih nanti tolong terkait.
0: Iya.
1: Oke, selamat pagi.
0: Oke. Baik, terima kasih. Selamat pagi. Semangat Putra Menau dari Distrik Nabire Barat ya, sudah bergabung bersama kita di Opini Publik. Tadi suaranya agak terputus-putus, tapi kurang lebih Putra Menau ini ya mengeluhkan masalah air bersih ini yang masih menjadi kendala di beberapa daerah ya, dan ya semoga pihak terkait dapat segera mensolusikan atau memberikan solusi untuk warganya ya, bagaimana agar air bersih ini mudah untuk diakses oleh masyarakat. Baik pendengar, nanti kami akan buka lagi line telepon untuk Anda di Opini Publik sesi pertama menjelang kita nantikan Warta Berita Nasional dari Pro 3 Jakarta. Kali ini ada Abdul and the Coffee Theory, Lagi-Lagi Kamu, spesial untuk Anda.

0: Hai, lagi ngapain?
1: Ini lagi bersihin sampah. Eh, kalian berdua, ya ngapain ya berdua di sini?
0: Oh, enggak, itu. Aduh, ya.
2: Udah ku bilang ya tadi. Itulah, sorry lah kali pakai balik.
3: Sahabat kreatif, sesuatu yang indah itu akan terlihat lebih indah jika kita melestarikannya.
4: Iklan

0: nyebur.
1: Buang dulu sampahmu tuh, jangan dibawa ke laut.
0: Alah, palingan nanti kebawa ombak dia.
1: Ngeyel, kamu gak mau jadi paus yang mati karena makan 6 kilo sampah plastik itu kan?
0: Ih, bawel, emang Eke paus yang hidup di laut? Bodoh amat.
1: Dibilangin gak mau denger. Kamu gak harus jadi paus dulu untuk ngerasain keselek sampah waktu nyebur ke laut.
0: Eh, itu kan bungkus snack yang kamu buang tadi.
2: Kamu gak mau juga kan ikutan nikmatin menu sampah plastik di laut? Peduli laut yuk, buang sampahmu ke tempatnya. Untuk lautmu, lautku, laut kita semua.
3: Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.

0: Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: audiolibrary.rri.co.id.

0: Kumpulan lagu dari berbagai genre, ragam budaya, dan kategori materi audio RRI.
1: Teater Radio Sejarah Kemaritiman Nusantara.
2: Butir-butir pasir di laut.
0: audiolibrary.rri.co.id. Klik publish playlist untuk tahu perkembangan musik terkini dan terupdate. Play, share, dan dengarkan lagu hits favorit kamu di sini.
3: Pendengar, pukul 6.59 waktu Indonesia Timur, saatnya kita bergabung bersama Pro 3 dan kita ikuti Warta Berita Sentral.

Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita. Warta berita pagi hari ini kami isi dengan berbagai informasi, diantaranya adalah pemerintah resmi menerbitkan Peraturan Presiden Nomor 27 Tahun 2026 tentang perlindungan ekosistem transportasi berbasis platform digital. Sementara DPR RI menetapkan 5 calon anggota Dewas atau Dewan Pengawas LPP RRI periode 2026-2031 melalui rapat paripurna. Inilah warta berita selengkapnya, Jumat 9 Oktober 2026, saya Risti Rustarto.

Kami awali informasi dari Menteri Keuangan atau Menteri Keuangan, maksud kami Menkeu Suhasil Nazara, yang menyatakan spread obligasi Indonesia berhasil ditekan sehingga berada di level 188 basis point atau BPS per 7 Oktober 2026. Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung Wibowo menegaskan sumbangan dalam bulan dana Palang Merah Indonesia harus bersifat sukarela dan tidak boleh dipaksakan dengan nominal tertentu. Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral SDM Provinsi Jawa Barat menemukan 49 titik tambang ilegal tipe C yang masih beroperasi di Kabupaten Cianjur, dan petugas memasang papan peringatan larangan aktivitas di lokasi tambang tersebut.

0: Pendengaran pemirsa, pemerintah resmi menerbitkan peraturan Presiden nomor 27 tahun 2026 tentang perlindungan ekosistem berbasis transportasi platform digital. Laporan lengkapnya akan disampaikan oleh Zahratin Aljana.
1: Hari ini secara resmi pemerintah merilis.
2: Pemerintah resmi menerbitkan peraturan Presiden nomor 27 tahun 2026 tentang pelindungan ekosistem transportasi berbasis platform digital. Aturan ini mengatur sejumlah aspek dalam ekosistem transportasi online, mulai dari sistem elektronik, kemitraan, usaha mikro, hingga jaminan sosial ketenaga kerjaan. Wakil Menteri Sekretaris Negara Bambang Eko Suharyanto mengatakan, pemerintah juga membatasi waktu penerbitan aturan pelaksanaan oleh kementerian terkait.
1: Insyaallah hari ini secara resmi pemerintah merilis peraturan Presiden nomor 27 tahun 2026 tentang perlindungan ekosistem transportasi berbasis platform digital.

0: dilakukan.
1: Perpres tersebut tidak hanya mengatur layanan transportasi orang berbasis platform digital. Pemerintah juga memasukkan pengaturan mengenai pengantaran barang dan produk makanan dalam ekosistem transportasi online. Menteri Usaha Mikro, Kecil dan Menengah Maman Abdurrahman mengatakan, aturan tersebut telah melalui proses pembahasan dengan berbagai pihak, termasuk aplikator, pengemudi ojek online, serta pelaku UMKM yang terlibat dalam ekosistem tersebut.
0: Per hari ini, perpres ini mengakomodasi dua hal.

0: aplikator dan juga dari saudara-saudara kita para ojek online.
1: Pemerintah berharap penerapan perpres ini dapat memberikan perlindungan dan manfaat bagi seluruh pihak dalam ekosistem transportasi berbasis platform digital, termasuk pengemudi dan UMKM. Dari Jakarta, Zahratin Al-Jannah, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Kita beralih ke informasi lainnya. Kali ini DPR RI menetapkan 5 calon anggota Dewan Pengawas LPP RRI periode 2026-2031 melalui rapat paripurna Kamis kemarin. Informasi lengkapnya disampaikan oleh Hana Syarif.
1: Memutuskan 5 orang calon anggota Dewas Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia masa jabatan tahun 2026-2031.
2: DPR RI resmi menetapkan 5 calon anggota Dewan Pengawas Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia periode 2026-2031. Penetapan dilakukan dalam rapat paripurna ke-10 DPR RI masa persidangan 1 tahun sidang 2026-2027 setelah Komisi 7 DPR RI menyampaikan laporan hasil uji kelayakan dan kepatutan calon anggota Dewas RRI. Adapun rapat paripurna ke-10 DPR RI dipimpin oleh Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasko Ahmad.
1: Sekarang kami menanyakan kepada sidang Dewan yang terhormat terhadap laporan Komisi 7 DPR RI atas hasil pembahasan uji kelayakan yang memutuskan 5 orang calon anggota Dewas Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia masa jabatan tahun 2026-2031 terpilih dari 5 orang yang calon pengganti antar waktu Dewan Pengawas Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia masa jabatan tahun 2026-2021 dengan nama-nama yang telah disampaikan tersebut, apakah dapat disetujui?
2: Dalam rapat paripurna tersebut, penyampaian hasil seleksi dan pengambilan keputusan terhadap calon Dewas RRI disampaikan oleh Ketua Komisi 7 DPR RI Saleh Partaunan Daulay. Ia berharap Dewan Pengawas LPP RRI terpilih menjalankan amanah dengan menjunjung integritas dan independensi serta memastikan tata kelola RRI berjalan sehat, akuntabel, dan bertanggung jawab.
3: Dewan Pengawas diharapkan tidak hanya menjalankan fungsi pengawasan secara administratif, tetapi juga mampu memastikan tata kelola LPP RRI berjalan secara sehat, akuntabel, dan bertanggung jawab.
2: Diketahui 5 nama yang ditetapkan berasal dari unsur RRI, pemerintah, dan masyarakat. Dari unsur RRI terdapat Soleman Yusuf dengan perolehan 26 suara. Kemudian dari unsur masyarakat, Bara Ilyasa dan Widiarsi Agustina masing-masing memperoleh 26 suara, serta Margareta Fajar Kurnia Putri dengan 25 suara. Sementara dari unsur pemerintah, Muhammad Reza memperoleh 26 suara. Kelima calon terpilih selanjutnya akan menjalankan tugas sebagai Dewan Pengawas LPP RRI untuk masa jabatan 2026-2031. Dari Jakarta, Hana Syarif, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Masyarakat memanfaatkan fasilitas rumah oksigen gratis yang disediakan oleh Dinas Kesehatan Kalimantan Tengah seiring kondisi kabut asap yang masih pekat dirasakan oleh masyarakat di Palangkaraya. Edi Suroso menyampaikan informasi lengkapnya.
4: Oksigen di sini bukanya mulai dari Senin sampai hari Jumat dari jam 8 pagi sampai jam 4 sore.
5: Rumah oksigen menjadi salah satu fasilitas yang dimanfaatkan masyarakat Kota Palangkaraya untuk membantu mengatasi keluhan pernapasan di tengah kondisi kabut asap akibat kebakaran hutan dan lahan. Perawat jaga rumah oksigen Dinas Kesehatan Kalimantan Tengah Perona mengatakan fasilitas ini dibuka mulai Senin hingga Jumat pukul 8 sampai 16 sore. Jumlah pasien yang datang setiap harinya tidak menentu. Dalam sehari rumah oksigen dapat menerima sekitar 4 hingga 5 pasien. Namun pada kondisi tertentu jumlahnya bisa mencapai sekitar 10 orang.
4: Oksigen di sini bukanya mulai dari Senin sampai hari Jumat dari jam 8 pagi sampai jam 4 sore.
5: Selama buka ini berapa pasien setiap harinya yang diterima?
4: Relatif tergantung ya, jadi bisa ada beberapa orang, 4-5 orang, tapi bisa juga sampai 20 orang, jadi tidak tentu untuk setiap harinya. Di sini sekitar ada 9-10 bed ya, tapi untuk oksigen yang tersedia ada sekitar 6 oksigen. Jadi kami observasi, nanti kita cek saturasi oksigennya. Jika keluhan berkurang, kita bisa hentikan untuk pemasangan oksigennya. Iya, ada peningkatan untuk jumlah pasiennya setiap harinya bertambah sih dari yang sebelumnya.
5: Rumah oksigen memiliki 9 hingga 10 tempat tidur dengan ketersediaan sekitar 6 tabung atau kapasitas oksigen. Setiap pasien yang datang akan menjalani observasi dan pemeriksaan oksigen untuk menentukan kebutuhan penanganan selanjutnya. Sementara itu, salah seorang pasien, Lia, mengaku terbantu dengan pelayanan di rumah oksigen Dinas Kesehatan Kalimantan Tengah karena ia mengalami sedikit sesak napas akibat paparan asap yang begitu tebal. Setelah ke rumah oksigen, kondisi pernapasannya menjadi lebih nyaman.
6: Ini Ibu merasakan pelayanan di sini, apa yang Ibu rasakan, Bu?
4: Bagus sih, pelayanannya bagus, cepat penanganannya. Ada sedikit sesak ya karena mungkin karena asap ini, dan kayaknya setelah pakai oksigen ini enak kok. Saya pribadi mungkin sangat bermanfaat ya kalau kondisi yang kita dalam keadaan asap kayak gini untuk mengurangi sesak napas kita karena terhirup asap, saya rasa sangat bermanfaat sekali. Kayaknya kalau saya lihat sebarang untuk rumah oksigen udah cukup sih di kota kita ya.
5: Menurutnya keberadaan rumah oksigen sangat bermanfaat bagi masyarakat di tengah kondisi kabut asap. Fasilitas tersebut dinilai membantu mengurangi keluhan sesak napas akibat menghirup asap, sekaligus menjadi salah satu bentuk pelayanan kesehatan yang dibutuhkan masyarakat selama kualitas udara memburuk. Edi Suroso melaporkan.
0: Puluhan relawan TNI Polri dan perangkat desa Balai Rantai Kemalang Klaten melakukan simulasi evakuasi mandiri bahaya Gunung Merapi. Dan kegiatan tersebut diselenggarakan Basarnas bersama BPBD Kabupaten Klaten. Adam Sutanto yang akan menyampaikan informasi lengkapnya berikut ini.
7: Harapan kami untuk satu, warga masyarakat jadi lebih siap-siaga, dua, relawan kita jadi lebih paham bagaimana cara menanggulangi bencana ini, kemudian yang ketiga bagaimana kemudian simulasi kita bersama kalau terjadi bencana ini apa yang harus kita lakukan.
8: Basarnas bersama BPBD Kabupaten Klaten menggelar simulasi evakuasi mandiri di Desa Balai Rantai Kecamatan Kemalang Kabupaten Klaten. Simulasi bahaya Gunung Merapi tersebut juga melibatkan para relawan setempat termasuk TNI Polri serta dari Taman Nasional Gunung Merapi. Kegiatan tersebut juga dihadiri Bupati Klaten Hamenang Wajar Ismoyo, Kepala BPBD Kabupaten Klaten Saruna, dan juga Kepala Kantor SAR Surakarta Muhammad Abdullah, dan juga Kepala Balai Penyelidikan dan Pengembangan Teknologi Kebencanaan Geologi PPTKG Yogyakarta Agus Budi Santoso. Kepala BPBD Kabupaten Klaten Saruna menyebutkan kegiatan pelatihan penyelamatan di gunung maupun hutan dan simulasi evakuasi mandiri merupakan bagian dari bulan pengurangan risiko bencana. Kegiatan tersebut melibatkan 60 orang yang berasal dari TNI Polri, Taman Nasional Gunung Merapi, relawan dan perangkat desa Balai Rantai.
9: Kenapa kami harus mengadakan evakuasi mandiri? Karena letak kita di 3 KRB ini dengan di kota, khususnya di BPBD, jaraknya jauh sekali, ditempuh 1 jam. Yang namanya gunung erupsi, apalagi Wedhus Gembel, kejadian tahun 2010, yang namanya erupsi itu bisa hitungan detik, bisa menit, bisa jam. Apabila dilakukan, kami lakukan, tidak kita lakukan dan evakuasi, harus menunggu bantuan dari bawah, barangkali nanti korbannya agak banyak.
8: Dikatakan pula, dipilihnya Desa Balai Rantai sebagai tempat pelatihan dan simulasi evakuasi mandiri karena desa tersebut pada tahun 2010 merupakan yang terparah terkena dampak erupsi Gunung Merapi. Maka nantinya jika terjadi bahaya Gunung Merapi, maka para relawan tersebut yang dapat membantu masyarakat yang paling awal. Sementara Bupati Klaten Hamenang Wajar Ismoyo mengatakan melalui pemberian pelatihan dan simulasi evakuasi mandiri tersebut, masyarakat dapat selalu siaga dan relawan semakin paham dalam turut membantu dan melakukan evakuasi, sehingga tidak terjadi kepanikan dan juga meminimalisir terjadinya korban.
7: Kebiasaan itu lambatnya penanganan kita, kurang pahamnya warga masyarakat ini yang menimbulkan potensi menjadi korban.
8: Wajar Ismoyo juga memberikan apresiasi yang tinggi terhadap jajaran Basarnas yang mendukung pelatihan penyelamatan di gunung dan hutan bagi warga yang tinggal di kawasan rawan bencana atau KRP3, khususnya Desa Balirante. Harapannya warga akan semakin memahami cara melakukan evakuasi dan memahami Merapi. RRI Surakarta, Dam Sutanto melaporkan.
0: Menyambut hari jadi ke-81, pemerintah Provinsi Jawa Timur sebanyak 350 SMK di 38 kabupaten kota pada Kamis kemarin memberi layanan servis sepeda motor gratis. Berikut laporan selengkapnya akan disampaikan oleh Ani Hasanah.
10: Menyambut hari jadi ke-81 Pemprov Jatim, sebanyak 350 SMK di 38 kabupaten kota Kamis kemarin memberikan layanan servis sepeda motor gratis. Kegiatan yang diselenggarakan Dinas Pendidikan Jatim ini menargetkan pelayanan bagi 8.100 sepeda motor. Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa mengatakan kegiatan ini memberi manfaat langsung kepada masyarakat, sekaligus menjadi kesempatan bagi siswa untuk menerapkan keterampilan yang dipelajari di sekolah.
11: Memberikan servis gratis melalui SMK di 38 kabupaten kota di 350 titik, total 8.100. Kami menyampaikan terima kasih seluruh SMK yang berpartisipasi di dalam program pemberian servis gratis ke 8.100 motor.
10: Kepala Dinas Pendidikan Jatim Aris Agung Pawai mengapresiasi keterlibatan sekolah, khususnya SMK dengan konsentrasi keahlian teknik sepeda motor atau TSM, serta dunia usaha, dunia industri, dan dunia kerja didika dalam kegiatan tersebut.
12: Alhamdulillah mereka mensupport, termasuk ada oli gratis. Ada juga tambahan dari beberapa sekolah, mereka langsung mencuci gratis. Jadi banyak gratis-gratisnya dari sekolah-sekolah ini. Ini salah satu keinginan para SMK kita yang ada di Jawa Timur untuk memperkenalkan bahwa banyak anak-anak kita yang sudah sangat luar biasa kerjasama dengan Dudi sekolahnya, sehingga ini mewujudkan dalam bentuk apresiasi mereka sekaligus dalam rangka hari jadi ke-81 Jawa Timur.
10: Di Jawa Timur terdapat 426 SMK yang memiliki konsentrasi keahlian teknik sepeda motor dengan total 57.094 siswa. Dari jumlah tersebut sebanyak 97 merupakan SMK negeri dengan 19.700 siswa, sedangkan 329 lainnya merupakan SMK swasta dengan 37.394 siswa. Ani Hasanah melaporkan.

0: Sementara kebakaran lahan di sejumlah wilayah mulai mengancam pemukiman warga. Kondisi ini diperparah dengan kekeringan yang terjadi dan menyulitkan petugas melakukan pemadaman. Juma Muhammad dari Banjarmasin menyampaikan laporan lengkapnya.
1: Jadi kita memang mengutamakan dulu menjaga di permukiman kita. Kemudian kita juga
2: ancaman tersebut antara lain terjadi di kawasan Tembikar Kadam, Kabupaten Banjar, serta Hulubati, Kabupaten Baritokuala. Lokasi kebakaran berada di sekitar wilayah perbatasan membuat penanganan tidak hanya menjadi perhatian daerah setempat, tetapi juga pemerintah Kota Banjarmasin. Kepala Pelaksana BPBD Kota Banjarmasin, Husin Tamrin, mengatakan pihaknya telah mengerahkan personil untuk membantu penanganan kebakaran lahan di wilayah perbatasan agar api tidak merembet hingga ke wilayah permukiman. Untuk memperkuat pengawasan dan penanganan, BPBD Banjarmasin kini juga telah mendirikan 3 pos lapangan yang beroperasi selama 24 jam di wilayah perbatasan dengan daerah tetangga. 3 pos tersebut berada di kawasan Pemurus Dalam dan Sungai Lulut yang berbatasan dengan Kabupaten Banjar, serta pos lapangan Sungai Andai yang berbatasan dengan Kabupaten Baritokuala. Pos lapangan tersebut tidak hanya diisi personel BPBD dan Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan di Stemkarmat Kota Banjarmasin. Unsur Babinsa, Babinkamtibmas, Forum Pengurangan Risiko Bencana Kelurahan, hingga Pemadam Kebakaran Swakarsa juga dilibatkan. Selain melakukan pemadaman, petugas juga melakukan pembasahan pada lahan-lahan yang dinilai rentan terbakar. Langkah tersebut dilakukan untuk mengurangi potensi munculnya titik api baru sekaligus mencegah api menjalar ke kawasan permukiman.
1: Kalau di permukiman kita masih aman, anak kita masih bisa menjaga. Cuma yang di permukiman yang di daerah mereka yang banyak yang terancam. Jadi kita memang mengutamakan dulu menjaga di permukiman kita. Kemudian kita juga bantu agar tidak masuk ke wilayah kita kebakaran lahannya. Dan ini sudah terjadi berulang beberapa kali. Dan memang ada indikasi kesengajaan mereka bakar.
2: Di sisi lain, berdasarkan data Dinas Kesehatan Kota Banjarmasin, tren kasus ISPA mengalami kenaikan pada pekan ke-36. Kenaikan tersebut mencapai sekitar 37,7% hanya dalam kurun waktu 3 pekan. Kepala Dinas Kesehatan Kota Banjarmasin, Yanuar Diansyah, mengatakan, peningkatan kasus ISPA terjadi seiring dengan munculnya kebakaran hutan dan lahan karhutla, terutama yang terjadi di wilayah kabupaten kota tetangga. Menurutnya, lonjakan ISPA mulai terlihat drastis pada akhir Juli hingga Agustus ketika dampak kabut asap mulai semakin dirasakan masyarakat Banjarmasin.
3: Kalau harian kemarin, harian kemarin itu 155 ribu. Harian kemarin kasus harian. Karena kita ada kasus harian mingguan.
4: Kalau rentangnya apa umurnya itu? Kado oleh anak-anak aja atau
3: semua. ISPA itu semua di bawah kalangan, semua kalangan.
2: Berdasarkan pemantauan di lapangan, sebagian kebakaran lahan diduga dilakukan dengan sengaja oleh oknum yang tidak bertanggung jawab dengan alasan untuk kepentingan pertanian. Petugas bahkan telah memberikan teguran kepada warga yang melakukan pembakaran, namun imbauan tersebut

0: Pemuda saat ini banyak menerima informasi dari berbagai sumber di luar sekolah maupun lingkungan keluarga. Kondisi tersebut dinilai memberikan pengaruh besar terhadap pola pikir generasi muda, termasuk adanya nilai-nilai ideologi Pancasila yang mulai kurang diketahui, terlupakan, dan belum terbiasa diamalkan dalam kehidupan sehari-hari. Bro Yunita sebagai pemuda saat ini lebih banyak menghabiskan waktu dan berbagai aktivitas seperti bermain game, berkumpul bersama teman, maupun menggunakan media sosial. Karena itu, penguatan kembali nilai-nilai Pancasila perlu dilakukan melalui pemberian informasi dan edukasi secara berkelanjutan. Yunita menambahkan penguatan nilai Pancasila ini menjadi tugas bersama pemerintah, organisasi kepemudaan, serta seluruh elemen masyarakat untuk merangkul generasi muda yang mulai kehilangan arah. Kegiatan positif seperti bakti sosial, gotong royong, dan aksi membersihkan lingkungan dapat menjadi wadah bagi pemuda untuk membangun kepedulian sekaligus mengamalkan nilai persatuan dan saling membantu.
1: Wadah-wadah yang baik gitu kan, gitu. Mungkin mereka kita ajak ke sosial gitu ya, kemudian mungkin bersih sampah dan lain-lain seperti itu kan. Menjadi hal yang positif bagi komunitas mereka.
0: Sementara itu, salah satu mahasiswa IAIN Curug Bengkulu, Leni Ramawati, mengatakan nilai-nilai Pancasila di tengah masyarakat, khususnya bagi pemuda dan mahasiswa, sangat penting karena menjadi pedoman dan bersikap sekaligus menginspirasi kehidupan di lingkungan kampus maupun masyarakat. Menurutnya, nilai toleransi, gotong royong, dan sikap menghargai perbedaan harus diterapkan dalam kehidupan sehari-hari dan tidak hanya dipahami secara teori.
2: Pancasila kan masih sangat penting bagi mahasiswa ya nih, karena kan menjadi pedoman dalam bersikap gitu kan tuh di lingkungan kampus maupun masyarakat nih kan. Terus nilai-nilai seperti toleransi, gotong royong, dan menghargai perbedaan itu kan perlu diterapkan dalam kehidupan sehari-hari.
0: Leni menegaskan di tengah keberagaman agama, suku, ras, maupun pandangan politik, nilai-nilai Pancasila dapat menjadi landasan untuk menjaga persatuan dan menghargai setiap perbedaan. Ia berharap generasi muda dan seluruh lapisan masyarakat tidak hanya mengetahui Pancasila, tetapi benar-benar memahami serta menerapkan nilai-nilai dalam kehidupan sehari-hari. Dari Kota Bengkulu, Bishar Sianipar, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Informasi tadi menutup warta berita dan juga sekaligus membuka Indonesia Menyapa Pagi yang akan menemani Anda hingga pukul 11 waktu Indonesia Barat nanti. Dan Anda bisa ikuti semua informasi resmi kami melalui www.rri.co.id dan juga media-media sosial terverifikasi at RRI Program 3. Saya Rizky Rustarto, terus mengudara untuk Indonesia.

Anda masih mendengarkan Radio Republik Indonesia Pro 1 Nabire FM 97,6 96,8 MHz NW 729 KHz Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi.

0: Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: audiolibrary.rri.co.id

0: Kumpulan lagu dari berbagai genre, ragam budaya, dan kategori materi audio RRI.
1: Teater Radio Sejarah Kemaritiman Nusantara.
2: Butir, butir, pasir di laut.
0: audiolibrary.rri.co.id. Klik publish playlist untuk tahu perkembangan musik terkini dan terupdate. Play, share, dan dengarkan lagu hits favorit kamu di sini di audiolibrary.rri.co.id.

kebijakan-kebijakan yang ada di Nabire khususnya, atau apapun lah yang ada di sekitar Anda ya, yang ingin Anda sampaikan, tentunya dengan bahasa yang santun dan sopan karena kita didengarkan oleh seluruh penjuru negeri. Jadi silahkan Anda dapat bergabung bersama kami di 0984-220-74 ataupun di 0813-54-94-419.

0: Panggilan kepada Bapak Rambo.
1: Makan yuk.
0: Bapak
1: makan apa? Rambo tuh, di sana.
2: Makanan luar negeri tuh.
1: Iya, ayo.
2: Enggak usah. Makan si goreng aja. Murah, enak lagi.
1: Enggak ah, level.

0: itu dah.
1: Lidah kita itu lidah lokal, lidah Indonesia. Taunya pedas sama terasi. Orang luar aja banyak yang suka makanan kita. Makanan Indonesia itu dia khas. Harusnya kita bangga dong. Obama ajak ke Indonesia nyarinya sate sama nasi goreng.
0: Lah, saya kan bukan Obama. Ayolah, lihat menunya dulu. Nah, ini gambarnya enak kayaknya. Spaghetti seafood.
1: Yuh, kenapa?
0: Katanya restoran luar negeri. Ini kok menunya seafood? Kalah-kalah, sate seafood di rumah itu ya.
1: Astaga, ini seafood, makanan laut artinya, bukan seafood yang di sawah-sawah itu. Makanya gaya aja seafood dibilang seafood, bikin malu aja. Ayo dah kita pergi.
0: Mana?
1: Makan sate seafood.
2: Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.
3: Dibawa kemana, Dok? Sampah-sampah itu?
4: Biasa, Mbak. Kebetulan kan rumah kita deket sungai ya. Jadi nggak repot-repot buangnya, Mbak.
3: Waduh, waduh. Bahaya kan. Udah ada tempat sampah di lingkungan kita.
4: Bahaya apa, toh, Mbak?
3: Ya, nggak gitu. Caranya sembarangan sudah disediakan tempatnya.
4: Wah, Mbak, ini banyak aturan.

Terima kasih Anda masih bersama kami, pendengar di RRI Pro 1 Nabire, kanal informasi dan inspirasi. Ada Icha Blaze dengan Wiyama, lagu yang mengantarkan kita ke pukul 7:51 waktu Indonesia Timur. Masih di opini publik pendengar sesi kedua kali ini ya, untuk Anda ingin menyampaikan opini Anda, pendapat Anda, ataupun pandangan-pandangan Anda mengenai fasilitas publik, sarana, prasarana, ataupun kebijakan-kebijakan publik yang ada di Nabire, ataupun apapun yang ada di sekitar Anda yang ingin Anda sampaikan, dapat melalui 0984220074 ataupun di 0813-5494419. Dan pendengar, kami informasikan tadi di ya di warta berita daerah pagi ya, telah disampaikan juga oleh reporter kami mengenai beberapa berita ya, atau beberapa informasi, salah satunya yaitu mengenai DPR Papua Tengah yang mendorong pengelolaan kekayaan daerah ini dilakukan secara tertib dan transparan ya, agar pemanfaatannya benar-benar memberikan manfaat bagi masyarakat. Hal tersebut mengemuka dalam penyampaian jawaban pemerintah daerah atas pandangan umum fraksi dan kelompok khusus DPR Papua Tengah. Dan ada pula mengenai Dinas Sosial Kabupaten yang terus memberikan perhatian kepada penyandang disabilitas ini melalui bantuan-bantuan serta peluang-peluang untuk mengembangkan kemampuan di bidang olahraga. Nah, dukungan itu pendengar diharapkan tentunya dapat memberikan motivasi bagi penyandang disabilitas untuk terus berkarya dan mengembangkan diri. Masih banyak berita lainnya mengenai Komando Distrik Militer atau Kodim 1705 Nabire yang resmi menempati gedung markas baru ya, yang memanfaatkan ex gedung Komite Nasional Pemuda Indonesia atau KNPI di Kabupaten Nabire, Papua Tengah. Dan kepindahan ini pendengar dilakukan untuk mengoptimalkan kinerja serta meningkatkan efektivitas tugas teritorial TNI AD di wilayah Nabire dan sekitarnya. Itu tadi beberapa informasi yang telah disampaikan oleh reporter kami ya dalam warta berita daerah pagi. Dan Anda dapat menyampaikan pendapat Anda mengenai hal-hal tersebut ataupun ada hal-hal lain yang ingin Anda sampaikan, dapat melalui 0984220074 ataupun di 0813-5494419.

0: Dengar sampai di sini kebersamaan kita di Opini Publik sesi kedua kali ini, dan selanjutnya kami akan temani Anda dalam musik dan informasi. Tetap bersama kami.
1: Anda masih mendengarkan Radio Republik Indonesia Pro 1 Nabire FM 97,6 96,8 MHz NW 729 KHz Pro 1, Kanal Informasi dan Inspirasi.

0: Kental. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: audiolibrary.rri.co.id.

0: kumpulan lagu dari berbagai genre, ragam budaya, dan kategori materi audio RRI.
1: Teater Radio Sejarah Kemaritiman Nusantara.
2: Butir-butir pasir di laut.
0: audiolibrary.rri.co.id. Klik publish playlist untuk tahu perkembangan musik terkini dan terupdate. Play, share, dan dengarkan lagu hits favorit kamu di sini di audiolibrary.rri.co.id.

Anda masih bersama kami pendengar di RRI Pro 1 Mambire, kanal informasi dan inspirasi. Selamat pagi untuk Anda yang baru monitor kami, baik melalui 97,6 dan 96,8 MHz ataupun melalui RRI digital di smartphone Anda. Selamat beraktivitas di hari ini, semangat, semangat, semangat ya pokoknya dalam menjalankan segala aktivitas Anda, untuk yang bekerja, untuk yang berkarya ya di hari ini, mace-mace yang berjualan, juga yang melaut di hari ini, semoga segala sesuatu yang dilakukan, semua yang dikerjakan di hari ini dapat berjalan dengan lancar, amin. Masih bersama saya Mega yang akan temani Anda di Nabire Lintas Pagi hingga pukul 11 waktu Indonesia Timur nanti. Dan pendengar, dialog interaktif Nabire Menyapa tidak dapat berlangsung di hari ini, jadi kami akan temani Anda dalam musik dan informasi. Tetap bersama kami.

0: Aduh, seneng ya akhirnya kita bisa ketemu. Sudah lama banget kita yang gak ketemu kan.
1: Nah iyalah, ini kesempatan kita untuk ketemu. Habisnya kita sibuk terus.
0: Nah iyalah. Sebentar ya, aku jawabin WA aku dulu. Penting ini.
1: Iya, aku juga nih, bosku nanya kerjaan lagi.
0: Aduh, udah. Kita silent HP kita dulu yuk. Ngurusin HP ntar gak ada habisnya.
1: Iya bener, yuk disalin dulu HP-nya. Salah-salah kita malah jadi ngurusin HP ntar. Gak jadi reunian.
2: Sahabat kreatif, jangan kita menjadi antisosial karena teknologi. Sering kan kalau kita kumpul-kumpul, bukannya ngobrol rame-rame, malah mainan HP. Padahal HP itu bisa mendekatkan yang jauh loh. Tapi lalu jangan jadi menjauhkan yang dekat. Utamakan teman-teman di sekeliling kita ya, supaya lingkungan sosial kita menjadi menyenangkan.
3: Ada warna cincin nggak, Bang?
4: Bentuk apa, Dek? Mau kasihnya waktu ya?
3: Iyalah, Bang. Kasihan dia.
4: Alah, Dek. Tuh, lihat. Nyawa tuh badan sehat walafiat. Adek sendiri krempeng kayak kerupuk. Lebih banyak uang dia daripada gaji adek. Tuh kan, HP-nya keren. Adek masih pakai HP Tekton.
3: Iya ya bang, hampir kilaf adik bang. Untung abang bilang, kalau enggak udah rugi.
5: Ya, sesungguhnya menjadi pengemis bukanlah pilihan, apalagi cita-cita. Namun sedekah yang salah hanya akan membuat mereka tetap berada di jalan. Pesan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.

0: Mat, kenapa kamu jalan selalu menunduk-nunduk, Mat?
1: Aku baru baca buku motivasi tadi. Lakukan sekecil apapun, nanti aku akan dapatkan kebahagiaan. Nah, itu. Akhirnya aku temukan.
0: Ah, pecahan beling. Buat apa, Mat?
1: Ya, buat disingkirkanlah. Biar tidak terkena orang lain. Menurut buku yang aku baca, walau sekecil apapun yang kita lakukan, bisa jadi berguna bagi orang lain.
2: Kebaikan sekecil apapun akan membuat kita bahagia tanpa kita duga.
1: Maruf, kok kamu ikutan menunduk-nunduk?
0: Aku juga mau jadi yang berguna bagi orang lain, Mat. Siapa tahu di jalan ini ada yang tertinggal dompetnya.
3: Bapak, jangan lewat jalan pahlawan ya.
4: Kenapa, Non?
3: Ada demo besar-besaran di gubernuran. Kacau, bakar-bakaran segala.
4: Ya udah, kita lewat balai kota saja ya, Non.
3: Jangan-jangan, Pak. Aku lihat di medsos lagi ada tawuran taksi online sama ojek online. Aduh, gimana dong?
4: Coba kita dengar infonya di radio.
5: Saat ini, arus lalu lintas di Jalan Pemuda arah Tugu Muda ramai tapi lancar. Jalan Pahlawan arah Simpang 5 terpantau lancar.
3: Loh, kok beda sama yang di medsos beritanya? Wah, hoax nih.
2: Masih ketipu juga dengan berita hoax. Sekarang ini sedang menjadi masalah yaitu penyebaran informasi palsu maupun membodoh-bodohi masyarakat sekitar demi kepentingan pihak tertentu. Yuk teliti dalam membaca informasi. Jangan asal sebar informasi yang kita dapat. Kita bisa cross-check kebenarannya dengan mendengarkan informasinya di radio.

Anda masih bersama kami pendengar di RRI Pro 1 Mabire, kanal informasi dan inspirasi. Ikan Nai di Pantai ya, dari Alfred Gare dan X Group. Lagu ini mengantarkan kita ke pukul 8 lebih 26 menit waktu Indonesia Timur. Selamat pagi untuk Anda yang baru monitor kami, baik melalui 97,6 dan 96,8 MHz ataupun melalui RRI digital di smartphone Anda. Selamat hari Jumat ya, semoga segala sesuatunya dapat berjalan di hari ini. Jumat berkah ini namanya. Baik pendengar, masih di musik dan informasi. Wakil Ketua Komisi 7 DPR RI, Kusnunia, meminta Dewan Pengawas LPP RI memperkuat independensi dan kredibilitas penyiaran publik. Langkah tersebut diperlukan agar RRI ini tetap menjadi tetap relevan menghadapi perkembangan teknologi dan perubahan kebutuhan informasi masyarakat. Kusnunia menegaskan transformasi RRI tidak cukup hanya dilakukan dengan memindahkan konten radio ke berbagai platform digital. Menurutnya pemanfaatan kecerdasan buatan harus tetap mengedepankan etika jurnalistik, verifikasi informasi, transparansi, dan kendali manusia. Pernyataan tersebut disampaikan menyusul terpilihnya 5 anggota Dewan Pengawas LPP RRI periode 2026-2031. Ya, melalui Komisi 7 DPR RI. Kelima anggota tersebut telah mendapatkan persetujuan dalam rapat paripurna DPR RI pada Kamis 8 Oktober 2026. Sebelumnya, Komisi 7 DPR RI menggelar uji kelayakan dan kepatutan terhadap 15 calon anggota Dewan Pengawas. Dan 5 nama terpilih yakni Soleman Yusuf, Bara Ilyasa, Widiarsi Agustina, Muhammad Reza, dan Margareta Fajar Kurnia Putri. Legislator fraksi PKB menilai Dewan Pengawas menghadapi tantangan besar seiring dengan perkembangan big data, kecerdasan buatan, media sosial, dan perubahan-perubahan perilaku audiens. Kondisi tersebut menuntut RRI tentunya untuk menghadirkan informasi yang terpercaya tanpa kehilangan jati dirinya sebagai lembaga penyiaran publik. Selain menjaga kredibilitas informasi, Kusnunia juga mendorong inovasi program agar RRI ini semakin dekat dengan generasi muda. Pengembangan tersebut mencakup konten yang cepat, visual, interaktif, serta mudah diakses melalui berbagai platform digital. Menurutnya kekuatan RRI ini sebagai media berbasis audio ini harus menjadi modal untuk

mengembangkan format penyiaran yang lebih kreatif. Namun, inovasi tersebut tidak boleh mengurangi kualitas jurnalistik maupun nilai pelayanan publik yang menjadi tanggung jawab RRI. Ya, RRI memiliki kekuatan pada suara, tetapi hari ini suara harus dikemas secara visual dan digital agar dapat menjangkau generasi baru. Tapi yang harus dipertahankan adalah kualitas jurnalistik dan nilai publiknya, ucapnya seperti itu. Oke, pendengar, informasi selengkapnya dapat Anda akses melalui laman kami di rri.co.id.

0: Pagi-pagi gini enaknya makan apa ya?
1: Wah, pagi-pagi gini sih enaknya nyabu, bro.
0: Nyabu? Emang kamu nggak takut ditangkap polisi?
1: Nyabu yang aku maksud itu nyarap bubur, bro. Bukan pakai sabu-sabu. Ya, tampak sih boleh sangar. Tapi untuk cobain barang haram seperti narkoba, no way. Apa jadinya bangsa ini jika generasi penerusnya terjebak dalam narkoba?
0: Jadi?
1: Katakan tidak pada narkoba. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia.
2: Aduh, capek banget nanjak terus. Berapa pos ranger lagi sih, Beb?
3: Yah, namanya juga naik gunung. Masih 2 pos lagi. Sabar ya.
2: Haus nih. Sini minumnya, Beb.
3: Jangan banyak minum. Air kita tinggal dikit. Nyampe puncak nanti malah kehausan. Eh, ambil botolnya.
2: Buang aja sih, lagian mau dibuang kemana?
3: Masukin karir, nanti kita bawa turun lagi sampah-sampah kita.
4: Salam dari anak gunung. Anak gunung tidak buang sampah sembarangan. Ke gunung cuma buat nyampah, mending lu bawa aja di rumah. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan Radio Republik Indonesia.

0: Sudah 2 tahun kita pacaran, tapi ternyata kau mengkhianatiku. Biarlah tembok ini yang menjadi saksi rasa sakit hatiku padamu, Sarah. Sarah, aku benci kamu.
1: Perhatian buat kamu yang berada di ujung tembok. Patah hati, ya patah hati aja. Putus cinta gak begitu juga, bah. Jangan merusak fasilitas umum lah.
2: Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.
3: Pak, ini agak sedikit hadiah dari saya buat Bapak.
4: Loh, ini untuk apa ya?
3: Ucapan terima kasih saya, karena kemarin anak saya bisa masuk ke kantor ini tanpa tes.
5: Suap merupakan bagian dari budaya korupsi, kolusi, dan nepotisme. Suap hanya akan berakhir di jeruji penjara.

Anda masih bersama kami pendengar di RRI Pro 1 Mabire, kanal informasi dan inspirasi. Ada Wiz Baker dengan Menemani ya, dan lagu ini juga mengantarkan kita ke pukul 8.47 menit waktu Indonesia Timur. Pendengar, anggaran pendapatan dan belanja negara atau APBN dinilai memperkuat pelaksanaan program prioritas pemerintah selama 2 tahun pemerintahan Prabowo-Gibran. Menteri Keuangan Suhaisil Nazara mengatakan APBN diarahkan untuk mendukung peningkatan kualitas sumber daya manusia dan akses layanan dasar masyarakat. Menurut Suhaisil, APBN tidak hanya berfungsi sebagai instrumen fiskal tetapi juga diarahkan untuk mendorong produktivitas masyarakat. Pengalokasian belanja negara ditujukan agar manfaat pengembangan ini dapat dirasakan masyarakat secara luas. Dan pendengar, di sektor pendidikan ini Suhaisil mengatakan dukungan APBN menjadi salah satunya itu diwujudkan melalui program makan bergizi gratis. Hingga 31 Agustus 2026, program tersebut telah menjangkau 56,99 juta penerima manfaat. Pemerintah juga memperluas program sekolah rakyat dan sekolah unggul Garuda. Selain itu juga pemerintah menjalankan revitalisasi sekolah dan madrasah serta digitalisasi pembelajaran. Suhaisil menyebut dukungan APBN juga diarahkan pada sektor kesehatan melalui perluasan program cek kesehatan gratis atau CKG. Program tersebut telah menjangkau 70,3 juta penduduk pada 2025 dan meningkat menjadi 99,1 juta penduduk hingga September 2026. Pemerintah turut mengalokasikan dukungan untuk renovasi 10.000 puskesmas. Dukungan juga diberikan untuk pembangunan dan pemenuhan fasilitas RSUD lengkap di berbagai daerah. Selain menjalankan program prioritas, Suhaisil mengatakan APBN tetap berperan menjaga stabilitas ekonomi dan fiskal di tengah dinamika global. Perekonomian Indonesia disebut tumbuh di kisaran 5%, dan pemerintah juga melanjutkan reformasi fiskal dan sektor keuangan untuk menjaga kesehatan APBN. Langkah tersebut sekaligus untuk diarahkan memperkuat daya tahan perekonomian nasional. Penguatan peran APBN turut dilakukan melalui perlindungan masyarakat dan perekonomian dari berbagai resiko. Pemerintah ini salah satunya memperkuat pengawasan serta penindakan terhadap aktivitas ekonomi ilegal yang berpotensi menggerus penerimaan negara. Aktivitas ekonomi ilegal juga dinilai berpotensi mengganggu aktivitas ekonomi yang sehat. Karena itu, pengawasan menjadi bagian dari upaya menjaga penerimaan negara sekaligus stabilitas ekonomi. Menkyu juga mengatakan, memasuki tahun ketiga pemerintahan ini, APBN akan terus diarahkan untuk memperkuat fondasi pembangunan. Kebijakan fiskal juga disiapkan untuk mendukung pertumbuhan ekonomi yang lebih tinggi dan inklusif. Ya, pendengar, itu tadi informasinya dan tentunya Anda yang ingin membacanya atau informasi selengkapnya ini dapat Anda akses melalui laman kami di rri.co.id.